0: Larang namun mboten? Larang. Orang pengen jadi insinyur, wonten sekolah napa mboten? Wonten. Larang napa mboten? Larang. Apalagi Bu, orang ingin jadi pilot, wonten sekolah napa mboten? Wonten. Larang napa mboten? Larang. Orang pengen jadi orang tua, wonten sekolah napa mboten? Wonten napa mboten? Sekolah orang tua. SOT, wonten napa mboten? Ora ana. Aneh napa mboten? Aneh. Padahal orang tua itulah yang melahirkan insinyur, orang tua itulah yang melahirkan dokter, orang tua itulah yang melahirkan pilot, orang tua itulah yang melahirkan menteri, orang tua itulah yang melahirkan presiden dan seterusnya. Maka kalau tidak ada sekolahnya, ya ayo pada sinau. Ya cara sinaunya seperti ini, menghadiri pengajian, baca buku, ya. Jadi jangan cuma baca Quran tok sepentina. Ya, hadiri pengajian yang membahas masalah pendidikan anak, dengarkan kajian-kajian tentang itu, baca buku tentang itu. Jadi terus kita mengembangkan diri kita. Jangan sampai kita itu mulai dari nikah nganti duwe putu ilmune duwe tok. Ora berubah sama sekali, enggak ada tambahan ilmu sama sekali tentang mendidik anak. Loh, anaknya mau jadi apa kalau seperti itu? Ya. Maka sifat yang keenam di antara karakter pendidik sukses, napa Bu? Sikap lemah lembut. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ada, piye yo Pak Bayang?
2: Ono potole, isuk-isuk sambat to.
1: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane Pak. Kek danane kok yo akeh men.
2: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem le. Di bojo solihah to.
1: Pengajiane ngendi kuwi, Pak?
2: Kene rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Kurotayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
1: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
2: Ho oleh.
1: Bune, dah ayo mangkat ngaji.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: 93.2 FM.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية,
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bahas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bahas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
7: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah selawat serta salam semoga tercurah pada nabi kita yang mulia, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan karunia ilmu yang manfaat dan Allah memberikan juga kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Mudah-mudahan yang belum mendapatkan jodoh segera mendapatkan jodoh soleh-soleha. Coba ngaji juga ulang aja. Akhwat juga banyak ya. Baik. Coba siapa yang bisa memberikan argumen kenapa sampai saat ini belum nikah? Oh, mau jawab? Ya. Di antaranya karena faktor finansial. Kenapa? Umur berapa? 27 tahun. Punya adik 2, masih pada sekolah. Kamu kok curhat sekarang pagi ini, Insya Allah. Enggak ada orang tua, enggak ada bapak lagi. Tanggung ibu sama adik-adik, paling tua, gitu. Adik-adik masih apa, SMA, SMP? Tanggung adikmu yang lagi kuliah. Ya Allah. Berarti dengan alasan hidupi keluarga, akhirnya belum kepengen untuk nikah. Hah? Rasanya itu. Siapa tahu ada akhwat yang mau dengan seperti itu karena lihat kamu rajin, terus mau tanggung jawab. Kalau dengan keluarga sendiri saja mau tanggung jawab, apalagi kalau nambah satu lagi. Iya kan? Ya itu tambah ada perempuan lain masuk. Kan bisa kan? Tapi kita buat-buat alasan akhwat-akhwat benar itu. Ah, masa sih? Nah, kali ini sebenarnya materi lengkapnya itu nanti ada di, ada dua kegiatan besok di SBSD dengan Connect, Connect keempat. Salah satunya saya bahas fikih nikah lengkap dari nazar sampai walimah. Ini sebenarnya rangkaian materi-materi yang saya juga biasa berikan di kelas pranikah untuk di jodoh rumah Islam. Tapi semuanya sudah sebagiannya tertera di sini, di buku Menjemput Jodoh Impian. Dan sebagian tadi yang datang di luar dari pihak panitia motivasi untuk menikah. Lalu yang kedua, yang jadi pertimbangan-pertimbangan nantinya. Nah, kita lihat yang pertama, apa sih hukum menikah? Dijelaskan di halaman kelima. Ini saya akan lompat-lompat ya pembahasannya ya. Saya lihat nanti yang penting-penting saja. Apa sih hukum menikah? Dalam pendapat para ulama, ada yang menyatakan tegas wajib. Ada juga yang menyatakan hukumnya mandub atau sunnah. Seperti yang saya cantumkan di buku ini. Kalau sunnah berarti tidak wajib. Dalilnya adalah surah Al-Mu'minun ayat 5-6. Allah berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونُهُمْ فَإِنَّهُمْ Orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki. Karena untuk dapat pasangan yang halal, antara dua kemungkinan dalam Islam. Ya, dalam Islam itu ada dua kemungkinan. Pertama, dari istri yang sah. Yang kedua, dari status perbudakan. Dari status perbudakan. Budak ini halal digauli oleh yang miliki. Maka di sini katakan, kecuali pada istri atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Inna boleh dengan memiliki hamba sahaya walau tidak menikah karena status perbudakan tadi. Seandainya menikah itu wajib, tentu tidak diberi solusi untuk dapatkan lewat hamba sahaya tadi. Nah, ini diantara alasannya bagi ulama yang menganggap hukum menikah itu sunnah. Hukum menikah itu sunnah. Sunnahnya pun dengan dua syarat. Kalau mau tambahkan lagi lengkap tiga. Para ulama berpendapat bahwa jika memang dikhawatirkan akan terjerumus dalam zina, derajat hukum nikah tadi menjadi apa? Wajib. Mau saya kasih contoh ini, kok bisa sampai wajib gimana? Contoh, sudah kenal perempuan. Wianan terus, paling rajin bangunin sholat tahajud orang deh. Kalian senyum-senyum itu karena tahu kasusnya paling itu. Wah, kalau tidak menikah, lama-kelamaan nih dengan si perempuan ini bisa saja nih terjerumus dalam zina. Walaupun sama-sama ngaji, walaupun sama-sama datang ke Nurim lagi. Ini pernah kajian di Jogja, jadi ikhwan ahwat ini dua-duanya ini datang barengan. Terus si ikhwan, si ahwat di atas, karena perempuannya itu di atas. Ahwat itu nanya tentang masalah si ikhwan ini, terus disebut, Ustaz, si laki-laki ada di bawah Ustaz. Hah? Kalian janjian bagaimana ini? Mungkin husnuzon saya, mereka cuma datang mbak ini aja. Masing-masing ini sendiri kendaraannya, ini sendiri kendaraan. Alhamdulillah kalau seperti itu tuh. Tapi kalau ini terjadi terus-menerus seperti ini, hati-hati loh. Bisa sampai nanti derajat apa? Wajib. Bisa sampai derajat wajib. Tapi kalau kita bahas hukum asalnya tadi, hukumnya adalah sunnah. Tapi untuk zaman ini ingat, godaan besar sekali. Dan di sini nanti akan dimotivasi baiknya menikah nanti itu di usia berapa. Menikah ataukah hidup menjomblo. Sekarang kita lihat apa saja keutamaan nikah. Maka tahu lawannya itu jomblo itu bagaimana. Nah, kalau kita tahu satu sisi, berarti yang tidak disebut di sini menunjukkan kelemahannya. Satu, menikah itu akan lebih merasakan ketenangan. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kuasa Allah, Allah ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Litas kunu ilaiha. Di situ pakai huruf lam. Lamnya di situ lamu taklil namanya. Lam taklil itu menunjukkan kalau dalam bahasa kita untuk atau supaya. Menunjukkan manfaatnya dari nikah. Litas kunu ilaiha. Maka Imam Al-Marwardi mengenai ayat ini beliau katakan, mereka akan begitu tenang ketika berada di samping pendampingnya karena Allah memberikan pada nikah tersebut ketentraman yang tidak didapati pada selainnya. Jadi, kalau menikah bawa ketenangan, kalau jomblo bawa kegelisahan, tidak tenang, ya Allah. Apalagi sudah lihat-lihat reels terus di TikTok, terus ya Allah. Nah, tenangnya luar biasa itu. Kok bisa kalian kuat di zaman ini itu ya? Ini rata-rata sudah lulus kuliah ya? Iya, lulus ya? Yang masih kuliah siapa yang masih kuliah? Ah, masih sedikit yang lainnya sudah lulus. Ya Allah, sudah. Yang jumlahnya sudah ini. Saya dulu itu, ketika kuliah, itu karena di samping faktor di kampus itu berat godaannya, terus kita sudah pelajari fikih-fikih nikah sebenarnya, karena saya ikut namanya program namanya Ma'had al-Ilmi di Jogja. Itu program belajar bahasa Arab dulu, setelah itu program baca kitab. Sehingga di tingkatan tertentu itu sudah pakai kitab referensi Arab langsung, Arab gundul. Nah, kita harus pelajari nanti sampai di posisi kitab nikah tadi itu. Nah, sudah sampai di situ, nah teman-teman itu yang lainnya satu demi satu itu nikah cepat. Karena ada yang memang sudah gak tahan godaan, terutama ada yang di kedokteran. Ya, gak kuat. Ini kalau besok dia koas dia ketemu dengan yang lawan jenis lebih sering. Dia gak ada tindakan preventif untuk dirinya. Dia bisa terjerumus dan menyambar. Maka untuk mengatasi kegagalan tadi, sebagian milih untuk nikah segera. Cuma saya saja mau bertahan-bertahan gitu. Galau juga. Karena apa? Teman satu kos-kosan sudah nikah. Ya cuma aduh lihat ya Allah. Enak sekali dan dia kadang pamer-pamer gitu. Biasanya kan orang kalau sudah nikah kan kayak gitu tuh. Ya, kalau Mas Bowo ini sekarang belum, kalau sudah nikah itu pasti nanti bilang ke saya itu Ustaz. Saya gak jomblo lagi. Sombong sekali itu. Besok, kalau sekarang kan belum. Karena dia masih tawadhu dulu itu. Ya contohnya, ada yang ngatasi kegalauan seperti itu. Keutamaan kedua lagi dari nikah. Membuka pintu rezeki. Kita lihat dulu ayatnya dulu deh. Wa'ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fukara yugnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang yang sendirian. Bahasa kita apa orang yang sendirian? Jomblo. Di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah. Berarti ada orang yang tidak layak untuk menikah. Dari hamba sayamu yang laki-laki maupun yang perempuan. Berarti pada laki-laki yang perempuan, suruh mereka menikah. Terus, kalau mereka kekhawatirannya pada masalah rezeki. Ditanggungannya banyak tadi itu. Ini ayatnya nih. Kalau mereka khawatirnya itu pada masalah rezeki. Ini Allah yang katakan. Ingat, firman Allah itu kita sikapi kayak gini nih. Firman Allah itu siapa yang berbicara? Allah. Itu kan kalamullah. Jadi kalau disebut kalamullah itu artinya Allah yang bicara langsung ke kita tuh. Kamu takut miskin nih. Kamu khawatir masalah rezeki. Maka Allah ingatkan tuh. Jika mereka itu miskin, iya kunu fukara yuknihumullahu min fadli. Allah yang nanti beri kecukupan, bukan kamu. Allah yang kasih kecukupan. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas rezekinya. Dan Allah itu maha mengetahui. Surat An-Nur ayat 32. Dan tadi saya bilang. Kalau baca ayat itu. Posisi kita terhadap ayat itu adalah. Nyikapi ayat ini. Ayat ini adalah kalamullah. Jadi itu bukan teks biasa. Nyikapi ini kalamullah gimana? Allah yang ingatkan kita langsung nih. Kamu tadi khawatir apa? Khawatir fukara kan? Khawatir miskin kan? Allah yang cukupi rezekimu. Kalau ini tulisan biasa nih, ini kalam manusia, gak ada respon kayak begini. Ah itu saya si ayam bilang kok. Tapi yang bicara di sini Allah, yang sampaikan sini Allah. Di mana Allah yang jamin rezeki kita. Yang penting satu saja, sikapi ayat ini lakukan sebab kerja. Kerja harus mapan, baru nikah. Ada yang mau bantu jawab. Kapan kamu sebut dirimu mapan? Nih jomblo, jawab jomblo. Dah, ini duluan nih, tunggu. Ente nanti tunggu. Coba. Mapan menurutmu apa mapan? Saat menghidupi dua orang minimal. Berapa digit gih? Gak usah teori-teori banget lah. Teori banget dia ini mah. Ya beda-beda. Menurutmu saya gak bilang. Gak usah lihat yang lain. Menurutmu aja. Sesuai UMR. UMR Jakarta berapa sih? Hah? 5 ya? Kali 2 berarti? Kali 2? 10 berarti? Kamu sudah sampai 10 belum? Udah. Kok belum nikah? Sudah ada buku belum? Nah ini. Menurutmu apa? Menurutmu apa mapan? Kasih rezeki pada saat itu sudah mapan gitu. Ah teori banget itu mah. Yang real sedikit gitu loh. Sedikit gitu. Apa? Punya rumah dulu, punya motor dulu, punya pekerjaan yang bikin nyaman gitu. Walaupun gajinya pas-pasan. Iya. Terus ada akhwat yang mau kalau gitu. Wallahu'alam. Kamu juga gak yakin ya?
9: Yakin.
8: Berarti apa? Dapat pekerjaan yang nyaman. Menurutmu mapan kayak gitu ya? Betul ya? Ya menurutmu ini. Mas siapa? Yandra. Belum nikah? Belum. Mau nikah enggak? 2026 ini, insyaallah Syawal besok ya, insyaallah. Enggak tahu. Kalian nanggung rezeki apa? Allah nanggung rezeki. Ya. Siapa tahu Syawal ini tiba-tiba sudah datang jalan dengan Ahmad loh. Baper kalian nanti semuanya tuh. Ya, insyaallah. Baik. Mapan saja menurut kita itu beda-beda loh. Tadi dua kali UMR. Sini bilang dapat pekerjaan yang nyaman. Si bawa tadi apa? Ustaz, saya mampu hidupi saudara-saudara saya dulu kan? Iya kan? Berarti kalau belum kan belum mapan berarti. Ya kan? Kalau lepas dari mereka artinya ini sudah dihidupi, baru kamu nikah kan? Mapannya dia tunggu adik-adiknya dulu itu selesai kuliah berarti itu. Beda lagi itu dengan kita. Ada mungkin, Ustaz, saya tunggu nanti punya kendaraan sendiri. Tandernya mobil. Ustaz, nanti kalau saya sudah bisa punya rumah sendiri. Rumah lagi coba pikirnya itu. Ustaz, kalau saya punya gaji di atas 20. 4 kali UMR Ustaz, baru saya mau nikah itu. Akhirnya enggak nikah-nikah juga itu gara-gara nunggu itu. Orang standarnya beda-beda. Tapi di sini Allah tidak berikan standar untuk masalah rezeki. Kalau kita pun bahas tentang masalah siap menikah itu tidak ada standar berapa yang kita miliki. Yang penting kalau ini kaitannya dengan menghidupi dalam hal nafkah, siap tanggung jawab. Makanya tadi saya bilang, yang penting kerja. Saya kemarin hadapi satu konsultasi pernikahan. Ini sudah nikah 10 tahun. Si istrinya stres. Beban pikirannya. Beban pikirannya gara-gara suaminya. Saya punya kenapa Ustaz? Suaminya ini apa-apa. Jadi istrinya tuh kalau dia mau hidup sendiri saya bilang ya bisa. Karena dia punya penghasilan sendiri. Dia kerja. Dia jadi affiliate. Dia ambil affiliate. Beberapa produk dia jual secara online. Dia pakai TikTok. Dapat penghasilan. Tapi suaminya gak pernah kasih nafkah ke dia. Suaminya numpang pada istri. Awal-awalnya sih istrinya nyaman aja karena dia punya penghasilan. Sampai pada suatu titik dia sudah gak kuat lagi. Karena sampai titik ini dia hidupi semuanya. Pas lagi susah dia gak bisa hidupi lagi. Suaminya masih numpang. Terus selama ini suaminya ngapain? Belajar untuk latih skill terus. Di antaranya latih skill trade terus. Istrinya cuma pengen satu hal saja. Mas, bu, kamu itu kerja. Kerjanya itu bukan maksudnya di rumah lihat laptop, nunggu di depan laptop. Istrinya bukan maksudnya gitu. Kamu kerja ini. Kebetulan istrinya sampaikan, Ustaz, saya punya keluarga itu sudah tawarkan dia pekerjaan. Cuma dia bilang, iya saya mau kerja di situ, boleh enggak? Dikasih. Tapi suaminya ini punya prinsipnya tinggi banget. Enggak, saya mau belajar dulu, saya mau latih skill. Padahal token listriknya sudah bunyi titit-titit terus. Enggak tanggung jawab dia. Enggak sehabis, enggak mau tanggung jawab dia. Anak untuk biaya sekolah enggak mau tanggung jawab juga. Ini enggak pakai mikir itu. Apa yang istrinya lakukan? Saya mau buat pernyataan dengan suami saya. Jika sampai nanti pada waktu tertentu ini suami saya enggak mau kerja, saya minta dia supaya pulangkan saya ke orang tua saya saja. Saya enggak kuat lagi Ustaz, stres saya. Saya cuma kasih jawaban sama suaminya. Mas, istrimu sebenarnya ini dia mau hilang stresnya dan penyakitnya cuma satu. Kamu pergi kerja, iya kan pekerjaan yang kemarin saudara istrimu itu tawarkan tuh. Pergi ke sana tuh. Beres semuanya. Coba tanya sama istrimu. Langsung sehat enggak? Insya Allah Ustaz, saya sembuh nanti Ustaz. Yang penting laki-laki punya prinsip, mau kerja aja. Intinya untuk tanggung jawab. Ustaz, apakah boleh seorang laki-laki nikah dengan perempuan? Kebetulan perempuannya punya gaji, penghasilannya besar. Terus laki-laki ini bergantung pada perempuan tanpa kasih nafkah sama sekali. Jawabannya, dosa. Pemberian nafkah itu aturannya dalam hal nafkah. Nafkah itu tetap diberi. Walaupun istrinya itu ghaniyah, istrinya itu kaya, nafkah itu tetap ada. Maka pegang prinsip jadi laki-laki, saya tetap mau kerja, siap tanggung jawab. Kalau kita sudah punya prinsip kayak gitu, maka ayat ini kalau dipraktekkan tadi itu, ya kunu fuqara, jika kamu dalam keadaan miskin, yuknihumullahu min fadli, Allah cukupkan. Karena kamu kerja dulu. Itu aja prinsipnya. Kita coba lihat kalimat indah dari Ibnu Mas'ud di halaman ke-9 disebutkan. Iltamisul ghina bin nikah. Carilah kaya dengan menikah. Carilah apa? Kaya dengan menikah. Wah hidupmu cukup, nikahlah. Tapi kan tidak hanya nikah saja. Dia lakukan sebab juga dong. Sebabnya apa tadi dia lakukan? Kerja. Mau kerja serabutan kayak dulu pertama. Kadang itu mohon maaf. Kita itu mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Mas kenal kamu gak mau kerja kemarin ditawarin kerja kok itu sama keluarga kayak tadi kasus tadi ya. Ada, dia gak mau kerja kenapa? Saya lulusan S1, saya dari universitas ternama. Masa saya kerja kayak gitu? Karena prinsip kayak gini, ya gak dapat-dapat. Waktu saya hibur dia, saya bilang, mas, orang itu kerja dari bawah dulu mas. Mbak, dari level bawah dulu terus naik. Ya jangan besok beberapa tahun lagi, 10 tahun lagi, kamu sudah jadi manajernya tuh. Kadang kita tuh mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Padahal dalam doa kita diajarkan apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Janganlah sandarkan kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata saja selamanya. Enggak boleh bergantung pada diri sendiri. Makanya sebab orang enggak dapat kerja kadang lihat ijazah dia. Kadang enggak menurunkan ego. Saya tadi sampaikan, kenapa kamu belajar skill terus sampai kamu terjerumus dalam trading? Kenapa kamu enggak jadi pegawai aja? Buktinya kamu tadi loss banyak kok. Berarti kan skillmu bukan di situ. Karena kan ada skill orang itu jadi pemimpin. Benar dia jadi pemimpin. Dapat dia tuh. Dia bangun usaha sendiri. Bisa. Dikasih modal, dia bisa memutar modal tuh. Passionnya pengusaha. Tapi ada orang dikasih duit, terus dia bisa jadi pengusaha juga. Yang lainnya kayak gitu. Enggak. Ada yang dikasih keluarganya modal, dia disuruh untuk jadi pengusaha. Enggak jadi dia. Tapi ketika jadi pegawai, bisa dia. Oh, berarti passionnya bukan di pengusaha. Tipe orang itu beda-beda. Nah, perhatikan ayat ini tadi. An-Nur ayat 32. Ya. Allah yang jamin rezeki. Dan disebutkan juga dalam hadis, Allah itu akan tolong wanakihul ladhi yuridul afaf. Orang yang menikah, dia punya niatan untuk menjaga kehormatan dirinya agar tidak terjerumus dalam zina. Agar tidak terjerumus dalam zina. Nah, ayat tadi ingat, ayat itu pasti benar. Allah pasti tunaikan janjinya. Ingat ya, prinsipnya kayak gitu ya. Karena tadi Al-Quran itu kalamullah. Betul tidak? Harus diyakini itu dulu tuh. Berarti ayat tadi kalau Allah sampaikan, iyakunu fukara, jika kalian itu miskin, jika mereka itu miskin, maka siapa yang cukupi rezeki? Allah. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ini sudah menikah tapi belum juga kaya-kaya bagaimana? Di sini saya sebutkan beberapa pernyataan dari Syekh Mustafa Al-Adawi di halaman 9 dan 10 di sini. Sebabnya beberapa hal di sini, kok sudah menikah kok ayat tadi itu tidak tercapai padahal dikatakan Allah yang cukupi rezeki. Maka kata Syekh Mustafa Al-Adawi, pertama, ingat kecukupan itu tergantung kehendak Allah. Bukan kita. Kecukupan itu tergantung kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki hidupmu cukup, hidupmu kaya, itu kehendak Allah. Bukan kita. Uang kita pingin seperti saya gak akan tercapai kok. Allah belum takdirkan tidak akan tercapai. Tergantung kehendak Allah. Terus di sini alasan yang kedua lagi. Kenapa kok sudah menikah, kok belum kaya-kaya? Umumnya orang yang menikah akan diberi kecukupan rezeki oleh Allah. Itu umumnya. Bahkan yang tadi disebut UMR saja gajinya saja. Mungkin cuma UMR saja dia bisa hidup. Itu berdua bisa hidup. Terus yang ketiga, bisa cukup hidupnya atau kaya, kata Syekh Mustafa, jika tujuan nikahnya benar. Apa tujuan nikah? Tad, saya pengen ikut teman saja. FOMO berarti kamu. Kayaknya banget. Kayaknya enak banget tuh saya lihat di Instagram kalau sudah nikah ya. Bisa jalan-jalan bareng-bareng. Ikut-ikutan aja berarti. FOMO aja. Tujuannya harus diluruskan. Kamu mau apa dengan nikah? Tad, saya ingin selamatkan diri saya dari zina. Saya ingin jaga kesucian diri saya. Pasti Allah tolong. Jadi tergantung tujuan nikah. Yang keempat lagi, kecukupan itu Allah berikan bagi yang bertakwa. Karena yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar untuk masalahnya. Tidak bertakwa, dia tidak akan diberikan jalan keluar. Apa dalilnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Man di sini ini adalah isim syarat dalam bahasa Arab. Disebutkan kalimat yang pertama itu adalah fi'il syaratnya. Itu berarti syarat ini dipenuhi dulu. Berarti siapa yang bertakwa? Bertakwa dulu. Ya ja'al lahu makhraja. Jawabannya Allah beri. Kalimat berikutnya itu konteks kalimat berikutnya lagi. Ya ja'al lahu makhraja. Jawabannya di situ tuh. Asalkan takwa, maka Allah akan berikan jalan keluar. Berarti kalau syarat tidak dipenuhi, berarti kalau tidak bertakwa, apa jadinya? Ada jalan keluar? Tidak diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki bagi orang yang bertakwa tadi kan? Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau jelaskan, saya sederhanakan pembahasan beliau di Majmu' Fatawa. Rezeki itu ada dua. Bahasanya gini, rezeki umum untuk siapa saja. Hatta sampai hewan pun dapat. Karena sudah ada jatah rezekinya. Lalu, rezeki yang kedua, rezeki spesial. Untuk siapa? Rezeki spesial ini, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak terduga. Untuk siapa? Untuk orang bertakwa saja. Kata tadi, ada rezeki umum siapapun ini. Orang yang sholat, orang yang tidak sholat dapat. Orang yang beriman, orang kafir dapat. Hewan ternak pun dapat. Tapi kalau rezeki khusus, spesial tadi, apa rezekinya?
9: wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari jalan yang tidak terduga. Ini lebih daripada rezeki umum nih. Ini cuma diberikan kepada orang bertakwa saja. Maka maksud saya Mustafa Al-Adawi, kalau ingin dapat rezeki mudah, bertakwalah pada Allah. Maka nanti akan ada rezeki tambahan lagi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak terduga juga dapat. Ketika nikah ternyata tadi gaji UMR, pas anaknya mau lahiran ini, ternyata ada yang nolong. Allah kasih pertolongan lewat jalan seperti ini. Padahal kalau dia mikir, saya gak sanggup bayar rumah sakit untuk anak saya yang lahir nih. Tapi karena dia bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus yang kelima, yang dimaksud ghina, tadi kan dikatakan Allah yang beri kecukupan, yaitu kaya hati. Serta, apa tadi? Kaya apa? Hati. Hatinya yang ghina, hatinya yang merasa cukup. Apa ciri-ciri hati yang merasa cukup? Dia gak peduli dengan gajinya orang lain. Maksudnya gajinya berapa? Biarin aja. Dia gak peduli orang lain dapat apa. Dia perhatikan rezekinya dia saja. Dia akan selalu merasa tenang gitu dengan rezeki tersebut. Susahnya kita zaman ini, apapun bisa dipamerkan tuh. Sehingga kita standarnya itu sebenarnya sudah cukup. Tapi pingin ini, pingin ini, pingin ini. Kadang kita FOMO dengan hal yang viral tadi. Wah, besok kalau saya nikah, saya mau kesini, mau kesini, mau kesini. Mau bulan madu kemana? Aduh, saya mau ke Bali insya Allah. Ngapain jauh-jauh? Kenapa mau pilih Bali? Katanya asik tuh, saya lihat kemarin di Instagram itu. Happy banget dia. Ih, kamu gak tahu aja biayanya bulan madu. Apa pikiran dia? Kan dia gak sebut tuh di video. Dia gak sebut sama sekali. Ternyata beban semuanya. Utang lagi, utang lagi. Kan dia gak sebut di situ. Karena kita tidak pernah merasa cukup. Hati tidak merasa cukup. Standarnya orang lain terus. Beda kalau kita itu bergaya, bersikap. Sama nanti ya. Misal kalau jadi nikah ya. Lihat lagi nanti kemampuan. Mau buat pesta nikah bagaimana. Biaya nikah di sini mahal gak di Jakarta? Minimal berapa? Berapa? 54 juta. Ya Allah. Itu undangan berapa? Nah, iya, undangan berapa orang? 100. Mahal sekali. Kalau di Gunung Kidul 54 itu bisa 1000 orang itu. Di sana itu WO-nya gratis. Nah itu pakai seragam ya, dikasih seragam. Kumpul rapat. Besok pas hari H. Itu sudah bagi tugas itu. Tugasnya sudah rapi jelas. Besok kamu bawa minum dari tengah dan ini disebut dia nanti laden, nanti dia layani orang-orang itu dikasih minum. Terus kalau Pak Ustadz ngapain? Gak ada tugas, datang gak boleh ngapa-ngapain. Datang cuma ya mau kerja apa gak ada. Tapi saya harus liburin kajian. Terus sudah jadi panitia khusus, gak perlu sewa gedung, halamannya masih ada. Ya kan nikah cuma KUA aja gak boleh ya? Hah? Boleh ya? Benarnya boleh-boleh aja menurut yang nikah, tapi menurut keluarga besar nih mukanya taruh di mana? Itu aja. Ini masalah muka taruh di mana nih? Kamu bisa jawab juga. Ya muka di situ aja kok berubah-berubah kok. Tapi ego masing-masing nih ramein. Makanya sudahlah. Nikah cari orang Gunung gitulah aja lah. Mas Bowo, onaah nerimo coba. Ditanya mas kawinnya apa? 100 gram emas. Pusing saya jadi-jadi sini. Harga emas sudah 3 juta lagi. Ya Allah. Kalian masih waras kan tinggal di sini kan? Tapi kok mukanya jomblo orang Jakarta nih beda dengan orang Jogja ya? Saya itu hafal banget. Biasanya salah tebak itu gara-gara nih mukanya agak beda yang ini dengan yang lain itu. Ada yang mukanya jomblo kayak orang sudah nikah. Nah mas kok kamu mukanya kayak gini? Beban berat ya? Iya Ustaz, beban berat banget saya ini. Jadi dia kayak umur 40-an, padahal belum nikah loh itu. Udah mikir apa tadi? Token listrik, mikir gas, mikir apa lagi tadi? Iuran RT, cakep. Jadi kecukupan tadi, kita balik tadi. Kecukupan tadi, ya, kecukupan di hati. Kita selalu pakai kecukupan, kecukupan harta. Tadi kecukupan yang ada di pesta. Makanya jadi beban berat untuk kita. Setelah Nabi SAW katakan apa? Laisal ghina an kasratil arad. Namanya cukup itu bukan kasratil arad. Walakin ghina ghina nafs. Yang namanya cukup itu hati. Hati yang merasa cukup. Nah, kadang standarnya terlalu tinggi loh. Nah, sampaikan saya cuma. Walaupun memang saya juga kurang setuju kalau langsung kalian putuskan. Saat kami di KUA saja. Saya biasanya tegur itu. Gak kayak gitu juga mas. Karena ada keluarga-keluarga yang perlu tahu. Ya, kalian sampaikan aja. Undang orang-orang yang dekat. Gitu, itu aja. Tinggal kalian lobby untuk nekan biaya itu. Ini belum kalian masuk ke wilayah atau ke daerah yang nanti ada syarat-syarat lebih tinggi lagi. Contoh, nanti mungkin ada yang tahu nih, ada yang nanti panik juga kalau saya sebut ini. Kena tanggungan panaik. Ada yang pernah tahu? Tahu. Tuh. Berat lagi tuh. Kamu nikahi siapa dengan yang belum haji, beda kan? Maaf, yang sudah umur dengan sudah haji beda tak? Beda. Ada yang sama tapi bukan namanya panaik. Hampir mirip seperti itu. Kalimantan tuh beda lagi. Kalau tadi itu di anut lah, kalian tahu sendirilah. Saya sebut berat nanti. Takutnya memang ada, memang calonmu minta panaik, kalian belum nikah-nikah gara-gara panaik dipikir terus itu. Berat juga. Kita punya tipu masyarakat beda-beda loh. Indonesia ini luas banget loh. Ini tinggal masalah lobby ke keluarga. Terus yang keenam yang dimaksud adalah Allah beri kecukupan dengan karunia Allah. Allah kasih yang halal. Allah selamatkan dari zina. Itu maksud kecukupan di situ. Berarti yang dimaksudkan di poin nomor 6 ini, Allah bukan kasih harta yang cukup, bukan. Tapi terselamatkan diri kita dari hal yang haram. Diberi yang halal, yaitu dengan menikah. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi. Terus yang ketujuh, kekayaan itu diperoleh karena jatah rezeki untuk suami bergabung dengan rezeki istri. Ternyata tadi dengan UMR, tadi awalnya cuma satu orang bisa hidup. Alhamdulillah bisa dua orang dihidupin. Allah yang tanggung itu. Itulah kata Syekh Mustafa Al-Adawi, ayat tadi masih tetap berlaku. Cuma mungkin kita itu pengen wujudnya, kok saya enggak kaya itu. Sebenarnya Allah sudah cukupi hal yang lain. Sebenarnya kita juga sudah cukup itu. Karena standar kaya kita ini relatif juga. Lalu yang ketiga, orang yang menikah, ini keutamaan nikah lagi nih. Berarti tadi kalau menikah membuka pintu rezeki, kalau jomblo berarti menutup pintu rezeki. Kata kamu itu, bukan kata saya. Pintu rezekinya tidak seperti yang menikah. Oke, yang ketiga, orang yang menikah berarti menjalankan sunnah. Aduh Ustaz, saya enggak bebas. Aduh Ustaz, kalau istri saya minta nafkah macam-macam bagaimana? Ingat dulu, sunnah Rasul kamu jalani atau tidak? Memangnya Rasulullah SAW tidak pernah diminta tambah nafkah. Suatu saat itu, namanya di sini penjelasan tentang ayat takhir. Jadi Rasulullah SAW suatu saat itu, beliau lagi kumpul dengan istri-istrinya, kumpul bareng-bareng dengan istri-istrinya. Istri Nabi SAW ada berapa? Hah? 9, 2 sudah meninggal dulu, berarti total 11 ya. Oke, ketika itu beliau kumpul dengan istri-istrinya, terus Abu Bakar lewat. Lihatnya rame-rame apa ini? Terus dia hampiri Rasulullah, Rasulullah SAW, saya boleh ikut. Oh iya silakan. Asalnya yang lainnya gak boleh ikut. Abu Bakar diizinkan. Soalnya ada. Terus habis itu Umar lewat lagi. Nimbrung lagi di situ. Rasulullah, saya boleh ikut. Oh iya silakan. Karena di situ juga ada putri beliau. Siapa? Hafsah. Kemudian Umar tuh lihat Rasul tegang sekali. Serius. Sampai Umar itu punya keinginan. Coba saya bikin Rasulullah SAW itu bisa senyum ya. Ternyata minta apa? Tambahan nafkah. Banyak gak? Ini kok jumlah yang jawab? Kamu kok lebih berpengalaman? Kayak kamu gak mau nikah-nikah itu gara-gara tahu kayak gini kan? Terus Umar cuma bilang aja, wah Rasulullah, seandainya ini terjadi pada saya datangin dia, saya cekik lehernya. Jadi dia, kalau kayak bilang cekik lehernya nanti, bahasa Arabnya kayak gitu. Ambil unuknya, ambil lehernya gitu. Dicekik. Ini kayak gini Umar. Umar lagi panggil siapa? Hafsah, sini kamu Hafsah. Ini ketiganya kamu minta sampai itu sama Rasulullah. Kalian dipanggil itu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dipanggil terlebih dulu. Kalian dipanggil itu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dipanggil terlebih dulu. Kenapa Aisyah dipanggil lebih dulu? Ahwat ada mic? Yang lain. Aisyah dipanggil lebih dulu. Ahwat ada mic? Yang lain.
10: Aisyah dulu dipanggil karena anaknya Ustaz, anak beliau.
9: Terima anaknya kasih. Siapa? Enggak, ini dipanggil sama ini Rasulullah ketika tadi sudah dimarahi oleh orang tuanya. Dulu. Kenapa Aisyah lebih dulu? Kenapa enggak istri-istri yang lainnya? Kenapa tidak Ummu Habibah, Ummu Salamah, dan lain-lain? Kenapa? Yang lain? Bentar, apa dulu? Allah, betul sekali Ibu. Aduh. Ini kalau Rasulullah kata, ini pasti Ibu-Ibu. Nanti kasih nih ya. Sebenarnya, saya kalau ada buku Aisyah, saya kasih buku Aisyah tadi. Tapi saya pernah agak trauma sedikit dengan ibu-ibu ketika saya mau kasih buku Aisyah. Saya waktu nulis buku Aisyah, judulnya Aisyah yang begitu istimewa. Terus saya hampir ke sebuah toko, tiba-tiba ibu-ibu dari Kalimantan hampiri saya. Ustaz, insya Allah Ustaz saya ketemu. Nah, terus, oh bu, maaf, saya ada buku baru nih bu. Untuk ibu hadiah, ibu jauh-jauh dari Kalimantan. Apa judulnya Ustaz? Aisyah. Saya enggak mau dengan Aisyah Ustaz. Kenapa? Aisyah itu mau-maunya dipoligami. Terus ibu mau apa? Saya Khadijah aja gitu. Saya bilang, ya Allah bu. Gara-gara Aisyah coba lihat tuh. Kok mau-maunya di poligami? Ya terus kenapa? Terus dengan sosok Aisyah kok sampai digitukan? Gak boleh. Kayak beberapa bulan lalu saya bahas buku Aisyah khusus satu hari. Ada seorang ibu itu, dia kayak gini juga prinsipnya itu. Ternyata pas akhir dari kajian langsung dia bilang, saya baru tahu Ustaz Aisyah semulia ini. Jadi di antara alasan kenapa Rasul panggil Aisyah dulu, Aisyah itu yang paling dicintai. Dan para sahabat semuanya tahu. mereka itu kalau mau kasih hadiah kepada Rasulullah SAW, lihat dulu, itu di situ ada Aisyah enggak? Atau itu pas gilirannya Aisyah atau tidak? Mereka tidak cari di situ gilirannya Ummu Salamah, di situ Zainab, enggak. Itu Maimunah, Juwairiyah, tidak. Bukan berarti Rasulullah SAW tidak cinta yang lainnya. Namun dalam masalah cinta, itu urusan hati. Urusan hati itu beda-beda. Maka ketika itu Rasulullah SAW sampaikan kepada Aisyah, kamu mau pilih dua nih. Nanti coba jamaah sekalian lihat di surat Al-Ahzab, Al-Ahzab ayat 28-29. Ini tentang ayat yang maksudnya Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada Aisyah. Saya bacakan ayatnya di sini. Ya ayuhan nabiyu kulli azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha. Fata'alain umatikunna wa usarihkunna sarahan jamila. Pilihan pertamanya di sini pada Aisyah di ayat 28. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepada kalian kesenangan dunia dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Berarti Aisyah disuruh milih, kamu mau cerai atau mut'ah? Ya, setelah cerai, dikasih harta sekian. Pilihan yang kedua di Al-Ahzab ayat 29. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa daral akhirah. Namun yang jika kamu inginkan itu adalah ridho Allah, ridho Rasul, inginkan negeri akhirat. Fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Allah nantinya akan balas untuk orang-orang yang baik, baginya pahala yang besar. Disuruh pilih apa tadi Aisyah? Kalau kamu memang sudah tidak kuat lagi dengan saya, silahkan minta cerai. Pilihan pertama kan? Terus, habis itu pilihan yang kedua. Kalau kamu memang mau cari ridha Allah, ridha Rasul, negeri akhirat, sabar dengan keadaan ini. Paham pilihannya? Kira-kira Aisyah milih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Nah, sebelumnya Rasul sampaikan pada Aisyah, untuk jawab ini, kamu rembuk dengan bapak ibumu. Gak boleh jawab langsung. Aisyah jawab. Wahai Rasulullah, saya inginkan ridho Allah, ridho Rasul, negeri akhirat. Ngapain saya tanya sama orang tua saya? Ngapain saya tanya sama orang tua saya? Saya ingin ridho Allah kok. Saya ingin dapat ridho dari Rasul. Ya sudah, kalau memang diinginkan saya hidup apa adanya, saya siap hidup apa adanya. Terus Aisyah katakan pada Rasul, wahai Rasulullah, pilihan saya ini tolong tidak sampaikan pada istri-istri yang lain. Maka ketika itu, Rasulullah SAW itu katakan ya, kepada Aisyah, maaf kalau yang ini saya tidak bisa penuhi. Ya, Rasul itu katakan, tidak ada seorang pun dari mereka yang bertanya kepadaku, melainkan aku akan memberitahunya. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai orang yang menyulitkan atau orang yang mencari-cari kesulitan. Tapi Allah mengutusku sebagai orang yang memberikan kemudahan. Muyassiran. Ya, yang tadi tetap saya akan beritahu pada istri-istri yang lain. Akhirnya setelah Aisyah, istri-istri yang lainnya pun setuju. Tetap ya Rasulullah, kami akan tetap bersamamu. Berarti hidup apa adanya. Tapi kalau mau tawarkan untuk zaman ini, kasus tadi itu, apa pilihan? Pilihan pertama apa kedua? Apa Pak? Hah? Pilihan pertama dipilih, sudah kita pisah aja, gak apa-apa. Beda dengan Aisyah dan istri-istri Nabi SAW lainnya. Padahal tadi itu, rame-rame mereka protes. Makanya sebelumnya Rasulullah SAW putuskan apa? Beliau tinggalkan mereka 1 bulan, 29 atau 30 hari. Boikot mereka tuh. Itu boikot mereka tuh. Laki-laki sekarang yang boikot tuh, istrinya langsung, alhamdulillah, suamiku pergi. Kalau ini, Rasulullah berani boikot mereka. Diamkan mereka itu. 1 bulan. Tujuannya untuk ya luruskan. Di sini kita belajar. Ini persiapan nikah. Di sini kita belajar. Nafkah itu sejatinya lihat dari kemampuan suami. Jadi istri itu lihat kemampuan suaminya. Suaminya ini siapa? Makanya kan wajar tadi Abu Bakar marah sama Aisyah. Umar tadi marah sama Hafsah. Wajar itu. Kamu gak lihat keadaan Rasul tuh? Apa diantara faktornya Rasulullah SAW? Ya, untuk hidupi istri-istrinya juga berat. Ingat, Rasulullah SAW itu masih nanggung juga para sahabat. Siapa sahabat-sahabat ditanggung oleh beliau? Ahlus Suffah. Ahlus Suffah siapa? Ahlus Suffah itu kaum muhajirin yang mereka itu datang ke Madinah. Mereka tidak punya orang kenalan di Madinah. Tidak ada yang menjamin mereka. Maka mereka tinggal di Masjid Nabawi. Tidurnya di masjid. Rasul masih punya tanggungan itu. Rasul yang hidupi mereka. Makanya ketika Fatimah radhiyallahu anha putri beliau dan Ali itu sudah repot ngurus rumah, kemudian datangi bapaknya, Fatimah datangi bapaknya Rasulullah SAW. Fatimah minta apa? Wahai Rasulullah, bantu kami, saya butuh pembantu wahai Rasulullah. Rasul jawab apa? Saya tidak bisa bantu kalian, saya nanggung Ahlus Suffah. Dia nanggung siapa? Ahlus Suffah. Sampai-sampai Fatimah cuma diajarkan apa ketika itu? Untuk kehidupanmu tadi, coba kamu cukupi dengan zikir. Bacalah sebelum tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Nah, saya gak bisa kasih kamu pembantu. Karena repot ngurus ahlus sufa. Maka untuk beban Rasulullah SAW, nunggu istri aja coba lihat seperti itu. Mau minta tambah nafkah lagi berat. Tapi itulah kemampuan beliau. Apakah beliau tidak bisa kasih nafkah? Kasih. Sesuai dengan kemampuan. Tapi masih banyak tanggungan lain lagi. Sahabat-sahabat ini siapa yang ngurus? Simpel demikiannya. Ahlus sufa itu gambarannya tempatnya posisinya di mana? Tempatnya posisinya itu sekarang itu kan ada raudhah. Raudhah itu ditarik ke belakang saja. Dulu itu ada tempat yang dikasih atap karena dulunya kiblat itu arahnya ke utara, ke Syam, Palestina, Baitul Maqdis. Tapi sekarang kan hadap ke selatan sehingga dulu pengimaman itu di utara masih ada atapnya. Ah, disitulah yang dipakai oleh ahlus sufa. Jadi tarik dari raudhah itu ke belakang. Itu ditanggung oleh Rasulullah SAW. Apakah dengan tanggungan berat seperti ini? Tanggungan yang berat dan beliau tahu. Sama sahabat pun tahu ketika nikah seperti itu. Apakah mereka mengundurkan diri untuk menikah? Tidak. Tahu ini sunnah Rasul. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika dia itu hijrah, gak bawa apa-apa, juga gak ada istri. Dia dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' itu kan tawarkan pada Abdurrahman bin Auf. Apa yang ditawarkan? Yang pertama, harta saya kita bagi berdua. Yang kedua, istri saya kita bagi dua juga. Istrinya ada dua. Apa kata Abdurrahman? Apa kata Sa'ad bin Rabi' dulu? Dari istri saya ini, yang kamu suka yang mana, nanti saya ceraikan. Setelah itu masa iddahnya lewat, kamu nikah itu. Benar sekali itu. Suruh pilih yang mana mau tuh. Kalau kita bukan suruh pilih yang mana. Oh maaf, ini istri saya yang ini aja gak cerewet untuk kamu aja. Abdurrahman coba dikasih apa tadi sama Sa'ad bin Rabi? Dari istri saya ini yang kamu suka yang mana? Tapi prinsipnya Abdurrahman gimana? Gak, harta dia gak mau ambil. Istri juga dia gak mau dikasih. Dia cuma tanyakan apa? Dulani ala suq. Tunjukkan kepadaku pasar di mana. Terus kerja. Ya memang pedagang sohor dulu. Punya skill luar biasa. Udah punya pengalaman dia. Dia bukan uji-uji lagi. Belajar lagi, belajar. Enggak, sudah punya pengalaman dari Mekah dia. Di pasar tadi dia berdagang lagi, berdagang lagi, berdagang lagi. Akhirnya rezekinya cukup. Kemudian nikah. Suatu saat ketemu Rasul. Rasulullah SAW melihat di bajunya Abdurrahman. Ada bekas parfum perempuan. Kamu sudah nikah? Sudah wahai Rasulullah. Kok enggak bilang-bilang? Sudah walimah apa belum? Belum wahai Rasulullah. Aulim walau bisyatin. Lakukanlah walimah walaupun dengan satu ekor kambing. Satu ekor kambing Jakarta berapa? Taruhlah 5 juta. Ada enggak biaya walimah 5 juta? Tadi berapa tadi? Bukan 5 juta ya. 54 juta. 10 kambing berarti itu. Ya Allah, nangis saya ini tinggal Jakarta ini ya. Ini kayaknya sudah lah, pindah Gunung Kidul aja mas. Atau dapat P3K di Gunung Kidul kayak gitu loh. Kenapa Abdurrahman mau nikah? Ya sunnah Rasul lah. Dia gak mau jomblo terus walaupun sudah pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi dia mau kerja, prinsip dia ada. Allah katakan, surat Ar-Ra'd ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ini menunjukkan bahwa para rasul itu menikah juga punya keturunan. Juga disebutkan dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Itu diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga Ahmad. Walaupun ada di sini dhaif. Arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 yang merupakan ajaran para rasul. Al-haya, rasa malu. Wa ta'attur, memakai minyak wangi. Wasiwaku, bersiwak. Berarti menghilangkan bau mulut tuh. Terus yang 4, wanikah, menikah. Maka ini adalah menikah termasuk sunnah rasul. Berarti kalau masih jomblo, belum melaksanakan sunnah rasul. Semoga segera di Syawal 2026 insyaallah. Ya Allah. Kok Ustaz sok sebut Syawal terus? Alasan pertama, Syawal itu banyak yang nikah. Insyaallah biayanya agak mahal. Yang kedua, pilihan Rasul itu di bulan Syawal juga. Salah satu istri beliau itu beliau nikah di bulan Syawal. Makanya Imam Nawawi katakan apa? Salah satu yang disunahkan waktu untuk menikah di bulan Syawal. Karena dulu Rasulullah SAW menikahi istrinya itu di bulan Syawal. Untuk mengkonter pemahaman jahiliyah yang larang nikah di bulan itu. di Indonesia ini ada enggak bulan tertentu yang diyakini bahwasanya bulan itu dilarang nikah? Ada. Bulan Syura, Muharram. Di Jakarta juga ada gitu. Terkenalnya gitu. Oh, berarti kamu juga enggak mau besok di bulan Syura tuh. Ya, enggak boleh. Sebenarnya itu ada sejarah juga kenapa sampai dilarang seperti itu. Tapi meyakini seperti ini tidak boleh. Kalau mau strateginya, kalau kejenengan itu berada di daerah yang larang seperti itu, berarti milih hajatannya bulan itu. Biar apa? Biaya WO-nya murah. Karena mumpung enggak ada yang make, itu biaya telur tuh jadi turun. Biaya macam-macam jadi turun semuanya itu. Tenda turun, sound system turun. Karena apa? Enggak ada yang make. Tapi kalau di Syawal, mahal. Tapi itu sunah Rasul tadi. Baik, keempat. Menikah akan lebih menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Berarti kalau tidak menikah, belum menikah, apa masalahnya? Apa masalahnya? Ya, masalah jaga kemaluan jadi berat. Terus yang kedua, menundukkan pandangan juga jadi berat. Kalau sudah nikah, ya di luar dia itu lihat sesuatu yang syahwatnya itu bangkit, pulang ke rumah ada tempat pelampiasan. Kalau belum menikah, karena puasa pilihan terakhir sebenarnya. Gak bisa menikah, ya sudah. Dia disuruh puasa kan? Kok bisa sampai onani? Berarti ada yang salah. Coba cek. Kamu itu tontonannya apa? Kan ada sebab dulu di situ tuh. Coba kita lihat di sini. Dari Al-Qamah, ia menyatakan bahwa ia bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina. Ketika itu Utsman radhiyallahu anhu menemuinya, ia pun ada yang make. Itu biaya telur tuh jadi turun. Biaya macam-macam jadi turun semuanya itu. Tenda turun, sound system turun. Karena apa? Gak ada yang pake. Tapi kalau di Syawal, mahal. Tapi itu sunah Rasul tadi. Baik, keempat. Menikah akan lebih menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Berarti kalau tidak menikah, belum menikah, apa masalahnya? Apa masalahnya? Ya? Masalah jaga kemaluan jadi berat. Terus yang kedua, menundukkan pandangan juga jadi berat. Kalau sudah nikah

keluar dia itu, lihat sesuatu yang sawatnya itu bangkit, pulang ke rumah, ada tempat pelampiasan. Kalau belum menikah, karena puasa pilihan terakhir sebenarnya, gak bisa menikah, ya sudah, dia disuruh puasa kan? Kok bisa sampai onani? Berarti ada yang salah. Coba cek, kamu itu tontonannya apa? Kan ada sebab dulu di situ tuh. Coba kita lihat di sini. Dari Al-Qamah, ia menyatakan bahwa ia bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina. Ketika itu Utsman radhiyallahu anhu menemuinya, ia pun berdiri dan berbincang-bincang dengannya. Utsman mengatakan kepadanya, "Wahai Abu Abdurrahman, kenapa kamu tidak menikahi gadis?" Terus nikahi apa? Gadis. Sumpahnya gadis tersebut mengingatkan kepadamu tentang masa lalumu. Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Engkau berkata seperti itu dan Rasulullah SAW telah bersabda pada kami, 'Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang punya kemampuan ba'ah?'" Kata Imam Nawawi, ba'ah itu ada dua makna. Ba'ah itu punya kemampuan jima, dan yang kedua punya kemampuan finansial. Apa ba'ah? Punya kemampuan jima. Yang kedua punya kemampuan finansial. Maka siapa yang mampu seperti ini, falyatazawwaj, maka menikahlah. Lalu Nabi SAW sebutkan manfaatnya. Fa innahu aqaddu lil basar, karena dengan menikah itu lebih tundukan pandangan. Wa ahsanu lil farji, karena dengan menikah itu lebih menundukkan kemaluan, lebih menjaga kemaluan. Wa malam yastati, siapa yang tidak mampu, fa'alaihi bisawm, hendaklah puasa. Puasa apa? Puasa apa? Daud, Senin Kemis, Ayyamul Bid. Ayyamul Bid kayaknya masih kurang. Satu bulan cuma 3 kali. Syahwatnya tinggi. Lihat kemampuan masing-masing. Mampunya di mana? Fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wija. Karena dengan puasa tadi itu jadi obat pengekang baginya. Yang terakhir, utamaan dari nikah. Menikah berarti telah menyempurnakan separuh agama. Kata Imam Al-Ghazali, separuh agama di sini, karena kita itu punya masalah pada dua hal. Pada kemaluan dan masalah perut. Pada dua hal. Pada masalah apa? Kemaluan dan perut. Dengan menikah, berarti apa yang sudah dijaga? Kemaluan. Berarti sisa urusan apa? Perut. Halal haram berarti sisa itu. Nabi SAW katakan, "Idza tazawwajal abdu," jika seorang hamba itu menikah, "faqad kammala nisfat din," maka dia telah menyempurnakan separuh agama. "Falyattaqillaha fi nafsi bi nisfil baqi," maka hendaklah dia sempurnakan separuh lainnya. Separuh lainnya berarti apa tadi? Urusan perut. Yang sudah diselamatkan dengan menikah, urusan kemaluan tinggal separuhnya lagi dia dapatkan. Berarti kalau menikah itu telah menyempurnakan separuh agama, kalau jomblo separuh saja belum. Nah, setelah itu di sini ada satu bahasa, nanti jenengan bisa baca lebih detail. Ini tentang waktu menikah, apakah bagusnya nikah muda? Ada di halaman 31. Yang jelas dengan nikah muda itu berpeluang banyak keturunan. Di sini kami sebutkan pertama. Sehingga Nabi SAW pun akan bangga nanti pada hari kiamat. Yang kedua, tentu tadi tentang masalah zina dengan nikah muda akan lebih terlindungi dari hal itu. Godaan akhir zaman yang luar biasa. Yang ketiga, lebih menundukkan pandangan yang tadi sudah kita bahas. Yang keempat, bersegera dapat pahala karena hubungan intim yang halal. Dan itu sudah termasuk sedekah. Terus yang kelima, agar tidak telat melakukan banyak ibadah saat menikah. Karena kalau menikah itu ibadahnya banyak. Cari nafkah, seorang laki cari nafkah saja sudah ibadah. Seorang istri itu di rumah dia nurut pada suaminya. Apa saja yang diperintahkan oleh suaminya, selama itu bukan yang haram, dia nuruti itu sudah jadi pahala sendiri. Dan hal-hal yang lainnya lagi. Nah, itu yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini insya Allah. Semoga jadi ilmu yang nantinya bisa dipraktekkan. Ini saya lihat pertanyaannya sudah banyak soalnya ini. Karena jumlah-jumlah pada galau semuanya nih kayaknya. Saya jawab beberapa pertanyaan. Nanti terakhir saya kasih kuis ya. Masih ada buku ini. Dan komunikasi yang tidak sehat. Nah, kita mesti koreksi. Tadi yang cerita yang saya jelaskan kasus suami istri tadi, suaminya enggak kerja. Saya bilang sama suaminya, "Mas, tahu istrimu jadi kayak gini gimana? Istrimu itu sudah enggak mau nurut lagi sama kamu, enggak mau dengar kata-katamu lagi. Itu karena kamu sendiri enggak mau kasih nafkah." Maka pasangan itu bisa bangun komunikasi dengan baik. Terlebih dahulu perhatikan mana yang jadi kewajiban masing-masing. Suami jalani kewajiban.

0: Dengan benar, dengan baik, istri juga jalani kewajiban dengan baik, maka tidak mungkin ada masalah besar di sini. Jadi koreksi dulu, ada yang keliru di sini. Siapa tahu memang dalam masalah nafkah, suami enggak serius cari. Kalau dari si istri, istri kurang nurut pada suaminya. Bisa jadi gara-gara itu komunikasi, akhirnya enggak baik. Itu dikoreksi dulu. Nah ini diantaranya saya sebutkan juga dalam buku ini, Menjemput Jodoh Impian, nanti bisa dibaca, ada penjelasan apa saja yang harus dilakukan oleh istri, apa saja yang harus dilakukan oleh suami pada bab kewajiban istri dan suami. Apakah alasan karena fisik, usia yang lebih tua, dan kakak perempuan yang belum menikah, termasuk alasan syar'i orang tua dalam menolak calon istri? Bagaimana sikap anak dalam kondisi seperti ini? Jadi alasan fisik, usia yang lebih tua, kakak perempuan belum nikah, jadi dia melompati sulit ini. Termasuk alasan syar'i orang tua menolak? Tidak juga. Kalau tadi alasan karena fisik, bang, berkata dari Imam Ibnul Jauh. Ternyata ketika nikah dengan istri, baru dia bilang, saya qadarullah ketika saya dapati istri saya itu tidak cantik. Tapi saya tetap berusaha bertahan dengan dia, saya sabarkan diri, jaga perasaan dia. Jadi dia tidak mau nyatakan perasaan dia tadi, yang tadi tentang masalah kecantikan si istrinya tadi, ya yang kurang, dia tidak mau ungkap itu. Sampai dia bertahan terus, sampai istrinya meninggal. Jadi kalau bilang meningkat karena masalah melihat dari fisik, ada gak yang meningkat karena fisiknya bermasalah tapi tak menikah? Ada. Tapi laki-laki ini mau bertahan. Tadi pelajaran pentingnya, dia jaga perasaan pasangannya. Kalau memang bisa terjadi seperti ini, silakan. Tapi memang ada faktor juga karena fisik. Seorang wanita itu sampai minta cerai sama suami. Dan ini terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, dulu suami yang pernah kasih kebun yang itu, kamu kembalikan, akhirnya mereka berdua itu pisah. Nah, jadi di sini menunjukkan fisik tidak ada masalah di sini untuk jadi bahan pertimbangan. Terus usia yang lebih tua juga boleh saja, tapi usia juga tidak menjadi faktor juga untuk menolak. Nah, adapun yang ketiga di sini, kakak perempuannya belum menikah. Ini sebenarnya faktor tradisi saja, takut dilangkai. Nah, ini masalah lain ya. Nah, ini tinggal lobby lagi dari ikhwan atau akhwat pada orang tuanya. Semoga Allah mudahkan. Bagaimana cara membedakan kelak atau dari was-was setan? Makanya sebelum hari H, biar aman, jangan sampai berhubungan dengan pasangan, calon pasangan tadi terlalu sering. Hal-hal penting saja. Biasanya nanti akan terjadi banyak was-was di situ. Si laki-laki dapati perempuan kayak gini, si perempuan dapati laki-laki kayak gini. Walaupun memang kalau terjadi, ya jadi bahan pertimbangan. Tapi pikirkan matang-matang lagi. Intinya kurangi banyak hubungan ketika itu. Wallahualam. Bagaimana caranya agar kita tetap berhusnuzon, menerima takdir Allah untuk yang sudah ditetapkan? Karena hingga saat ini saya usia 32 tahun, belum menikah. Apakah benar jika tidak apa-apa untuk tidak menikah? Jangan. Berusahalah tetap menikah, baik ikhwan maupun akhwat. Banyak doa terus pada Allah. Banyak mohon terus dan lakukan sebab. Kalau memang kesulitan untuk, kalau mau sih awal-awal ya manfaatkan teman lah, apalagi yang sudah menikah. Suruh dia minta ada kenalannya untuk dicarikan gitu. Kalau enggak bisa menggunakan beberapa media seperti adanya Biro Jodoh itu untuk membantu. Apalagi yang introvert, yang sulit untuk ngomong, yang sulit untuk cari. Nah itu salah satu sarana untuk membantu. Bagaimana cara meyakinkan diri sendiri untuk menikah sedangkan kondisi finansial belum mapan? Sedangkan banyak kasus perceraian yang faktor utamanya adalah ekonomi. Faktor ekonomi itu nomor satu. Cerai karena faktor ekonomi itu nomor satu mengungguli KDRT. Mengungguli perselingkuhan. Perlu dipahami baik-baik. Data itu menunjukkan kasus perceraian nomor satu itu karena ekonomi. Maka di sini ditanyakan, bagaimana cara menginginkan diri sendiri? Ini kalau laki, ya berusaha kerja. Ini kalau perempuan, ya cari pasangan yang sesuai keadaanmu. Cari yang sekufu. Dia tidak terlalu banyak protes tentang masalah ekonomi. Karena ini biasanya jadi faktor juga. Makanya tadi kan kemampuan bahaya itu penting. Jadi kalau saran saya, kalau untuk akhwat, cari yang sekufu saja. Nah, supaya mengurangi masalah ini. Jangan terlalu berfokus pada, ya lihat agamanya juga, tapi sebagian kalau zaman ini masih memperhatikan ekonomi, apalagi orang tua. Ya. Orang tua lagi, nama lagi dari orang tua. Orang tua, suaminya kerja apa nanti? Itu pasti ditanyakan. Bukan dari sisi laki-laki, kerja. Ungkapkan bahwasanya saya siap tanggung jawab pada anak bapak. Bagi perempuan, langsung saja memilih pasangan yang sekufu denganmu. Sehingga tidak banyak protes untuk masalah ekonomi tadi. Curhatan semua nih para jomblo. Ya Allah, banyak sekali pagi ini ya. Harus saya datang Jakarta, sudah banyak kayak gini. Bagaimana memahami konsep banyak anak, banyak rezeki? Apakah konsep itu benar? Jadi pembahasan kita tadi, benar atau tidak? Benar. Iya kuno fukara. Jika kamu itu fakir, siapa yang beri kecukupan? Allah. Kalau anaknya banyak, berarti yang nanggung rezeki siapa? Allah. Tapi solusinya harus cari sebab dong. Sebabnya yang harus dilakukan apa? Hah? Kalau punya anak makin banyak, apa sebab yang harus dilakukan? Makin giat kerja. Agar tidak bergantung dengan orang lain. Manakah yang lebih didahulukan antara menikah dan membantu kebutuhan orang tua? Satu sisi umur sudah cukup untuk menikah, namun bimbang karena menjadi tulang punggung dalam keluarga. Apakah termasuk menunda pernikahan karena harus menyelesaikan adik lulus sekolah? Ini bawa ini berarti kan? Masalahnya bukan hanya kamu, yang lain juga sama ini yang sandwich generation tenan ini yang berarti nanggung semua berlapis-lapis itu. Ini kalau mau ngambil prinsip Allah nanti buka pintu rezeki, nikah saja. Semoga nanti Allah tambahkan rezeki juga untuk nanggung istri, nanggung keluarga juga tuh. Dan nanti kan sampaikan sama istri juga, maaf saya nikah dengan kamu, saya jujur saja, saya punya tanggungan juga, tapi insya Allah saya bisa hidupi kamu juga. Saya yakin itu Allah akan tolong. Nah, kalau dengan penuh rasa keyakinan seperti ini, insya Allah ayat tadi ya aplikasinya akan tepat karena kita yakin pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah boleh kita meminta seorang kepada Allah untuk menjadi jodoh kita dengan menyebut nama orang itu secara spesifik? Misalnya Mas Joko, misalnya saya ini bilang ya. Mas Joko ini Ustaz, bukan meminta sifat-sifat atau ciri-ciri yang baik, tapi benar-benar menyebutkan namanya. Ustaz punya kalau bukan Mas Joko ini pokoknya saya enggak mau. Gitu ya. Karena saya merasa dia adalah seorang yang saya cari. Sudah seagama, semanat, dari sisi ekonomi dan lain itu benar. Tipu saya, itu benar-benar tipu saya. Mohon penjelasannya Ustaz. Ingat, jodoh itu urusan dunia apa urusan agama? Jodohnya betul. Tapi lebih dominan sejatinya ini bukan perkara kebaikan mutlak. Para ulama bagi itu kebaikan dua macam. Kebaikan mutlak dan kebaikan relatif. Kebaikan mutlak itu yang pasti baik semuanya, surga. Kalau kita minta surga, mintanya kalimatnya tegas. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Tidak perlu dengan kalimat syarat-syarat tambahan. Ya Allah, kalau memang saya layak masuk surga, ya Allah. Enggak ada kalimat kayak begini. Ini enggak perlu ada kalimat tambahan kayak gini. Tapi kalau untuk urusan dunia, jodoh juga sama. Karena kebaikannya itu sifatnya relatif. Ini kan menurutmu kan? Ini menurutmu. Ustaz saya semanhat dengan dia. Ustaz dia sudah ekonominya juga benar-benar tipe saya. Ya agamanya bagus. Kan menurut kita. Dan kita pasti nilai secara lahiriah. Batinnya kita tahu atau tidak? Batinnya kita tahu? Tidak. Maka itu kan tampilan fisik. Sehingga coba lihat di doa sholat istikharah baik-baik. Renungkan doa tersebut. Allah di situ ajarkan. Nabi SAW di situ ajarkan bahwasanya permintaan seperti ini kaitkan dengan ilmu Allah. Ya Allah, jika itu baik untukku. Menurut Allah dulu. Saya pernah beberapa bulan yang lalu saya kritik satu video. Itu ada di Instagram saya, nanti lihat. Ketika ada yang berdoa depan Ka'bah, dia doanya kayak gini. Ya Allah, di tahun 2026 saya minta Pajero merek ini. Saya minta di rekening saya sudah duit sekian M. Dia sebut angka-angkanya semuanya. Saya bilang, ya ini depan Ka'bah. Alhamdulillah kamu bukan doa di depan kubur. Ya betul memang. Ya tapi gak kayak gitu. Kebaikan dunia itu kebaikan relatif. Makanya Allah katakan tentang kebaikan dunia kan. Memang disebutkan dengan kata kebaikan juga. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan manusia itu benar-benar pada khair. Khair itu diartikan mal, harta. Terhadap harta itu benar-benar cinta. Kenapa kok di situ pakai kata khair? Kok nanti diterjemahkan itu mal atau harta? Karena harta itu memang juga bawa kebaikan. Kebaikannya ada, kebaikannya banyak. Tapi kan kebaikannya relatif. Betul enggak? Maka jodoh demikian juga. Jodoh itu kebaikan mutlak apa kebaikan relatif? Relatif. Itu kan menurutmu. Sehingga doanya yang tepat, termasuk tadi kalau minta dunia tadi itu. Ya Allah, kan cukup kayak gini. Ya Allah, berikanlah kendaraan yang terbaik untukku. Ya Allah, menurutmu ya Allah. Itu selesai itu. Tanpa dia rinci tadi. Minta Pajero sekian. Minta duit di rekening sekian. Sama juga. Minta jodoh. Ya silakan sebut si A. Ya Allah, kalau memang Mas Joko ini ya Allah, jodohku ya Allah. Itu, dia yang terbaik untukku. Menurutmu, bukan aku. Karena Allah yang tahu terbaik untuk kita. Dekatkan dia ya Allah. Kalau memang dia tidak baik untukku ya Allah, menurutmu, jauhkanlah dia. Gitu, sehingga pas. Sama juga dengan si ikhwan nih kalau ngomong. Nah, kalau doa, ngomong. Doa, sama. Ya Allah, saya mau dengan Mbak Siti yang ini, ya Allah. Dia biasa ngajinya di Nurim, ya Allah. Hari Sabtu biasanya kita bareng-bareng, ya Allah. Ya. Ya, maksudnya kajiannya sama satu masjid, bukan bareng-bareng datang. Kalau memang dia terbaik untuk aku, ya Allah, dekatkan dia, ya. Kalau memang dia tidak baik untukku, jauhkan sejauh-jauhnya. Sudah selesai, biar enggak banyak kecewa. Jangan tipe doanya, ya Allah, pokoknya sama Mbak ini saja, ya Allah. Yang lainnya saya enggak mau. Kalau memang enggak jadi dengan dia, pokoknya dengan dia, ya Allah. Jangan. Kebanyakan kecewa loh kita di situ. Kaitkan kalau hal dunia yang sifatnya tadi kebaikannya relatif, kaitkan dengan ilmu Allah. Berarti yang terbaik menurut Allah. Nanti belajar dari doa sholat istiqoroh. Nanti cek itu. Baca di rumahisa.com itu ada doanya. Jam berapa nih? Hah? Baru jam 11. Sini 10 menit lagi ya. Saya selesaikan dulu beberapa. Sama saya nanti kasih kuis. Apakah menunda pernikahan berarti menolak takdir jodoh? Apakah menunda pernikahan berarti menolak takdir? Tidak juga. Tidak bisa kita katakan kayak gitu. Tipe menolak takdir. Ini mungkin maksudnya jodohnya sudah datang kali ya. Kalau ini pada akhwat sudah datang jodoh yang baik, sudah datang jodoh yang soleh, apalagi ini orang tua yang menerima, jangan ditolak. Tolak harus ada alasan yang kuat. Sama juga dengan laki-laki pun demikian. Tapi kalau dia alasannya faktor-faktor lain, misalnya orang tua ini syaratkan macam-macam. Biasanya itu faktor nikah itu faktor orang tua juga penting di sini perhatikan. Si anak ini laki sudah dibilang, pokoknya cari jodoh orang Jakarta saja, biar gak usah mudik-mudik, sini aja gitu, biar gampang. Ya, ada yang lain lagi kasih syarat. Ibu kan di tenaga medis, ibu pingin juga kamu itu dapat yang sama seperti ibu yang maksudkan tadi. Tolong cari yang tenaga medis juga. Jadi ada yang syarat PNS, kalau gak PNS gak mau. Orang tua kayak gitu. Bisa jadi tadi menolaknya gara-gara syaratnya orang tua. Nah sekarang gimana cara ngatasi syaratnya orang tua tadi? Mas, nanti tinggal lobby baik-baik. Soalnya kalau jodoh itu makin banyak syarat, itu makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak atau makin sedikit? Harus orang Jaksel, kemudian dia harus dokter, terus harus dekat dengan rumah satu kelurahan kalau bisa. Kan makin sedikit tuh, makin sempit. Maka ketika makin sempit kan, wilayah makin sempit, jodohnya makin sedikit. Maka sama, makin banyak syarat demikian. Sehingga perluas itu. Ada syarat-syarat yang tidak perlu minta pertimbangan sama orang tua. Maaf bu, kalau PNS saya berat. Kasih tahu alasan-alasannya logis saja. Lebih baik-baik. Mungkin kadang dikasih hadiah pada orang tua. Harus lebih-lebih halus lah sama orang tua itu. Bahwa tiba-tiba kasih makanan apa gitu. Oh kok tumben kamu baik? Enggak mak, itu biar mama senang gitu. Baru ngomong. Ini enggak pakai apa-apa. Enggak pakai mukodimah. Langsung main todong-todong saja. Ada trik-triknya gitu loh. Lakukan trik-trik tertentu. Terus baru kemudian masuk. Ini saya jawab secara live aja nih ya. Apa yang dimaksud nikah mut'ah? Nikah mut'ahnya si A ya, berarti nikah kontrak. Tadi yang kita bahas itu bukan nikah mut'ah. Tapi apa? Ketika Aisyah itu mau diceraikan, nanti dapat mut'ah. Mut'ah itu gantian. Ada harta yang diberikan setelah cerai. Gitu. Nikah mut'ah beda lagi. Apakah jodoh itu benar-benar sudah ditetapkan oleh Allah? Atau masih bisa berubah dengan doa dan ikhtiar? Gini aja Muhammad takdir. Takdir itu kita sudah tahu apa belum? Belum. Jadi mikir takdir itu sesuatu yang gaib. Kita tidak tahu. Sehingga kalau ditanya tadi, ini sudah ditetapkan Allah? Iya. Tapi bagi kita manusia, tahu enggak dengan takdir tersebut? Tahu atau tidak? Tidak. Kita cuma apa? Berdoa, berikhtiar. Ustaz bisa mengubah takdir saya? Bisa. Tapi takdirmu yang dulu kan kamu enggak tahu. Itu berubah pun jadi yang baru kamu pun enggak tahu. Berdoa saja dan berikhtiar saja. Nah, memahami takdir yang mudah itu seperti itu. Nanti bisa baca di buku saya, Takdir Allah Selalu Baik. Saya keterangkan seperti tadi. Baik, satu lagi. Baru kemudian saya kasih kuis untuk ikhwan maupun akhwat. Ana sedang iktikaf tak... Oh maaf, kok iktikaf? Ikhtiar. Ana sedang ikhtiar ta'aruf. Tapi saat ana beritahu orang tua ana, beliau bilang suruh fokus bekerja saja. Sedangkan ana merasa sudah butuh untuk menikah. Qadrullah, ana yatim. Apakah ana salah ingin menikah di usia yang masih sangat muda? Mohon nasihatnya. Kuncinya berarti cuma di ibunya saja. lobi baik-baik ibu ya, bilang aja bu, daripada baik pada ibu. Tetap dengan cara yang halus, jangan terlalu maksa pada orang tua. Ini saya simpan, nanti saya jawab nanti di Instagram saya insyaallah. Ini kertas kuning kecil, apa pertanyaan darurat ini. Nah, baik, saya buat kuis dulu untuk Ahwat terlebih dahulu. Ahwat, nah, sudah siap Ahwat?
1: Insyaallah sudah Ustaz.
0: Baik, sebutkan 4 sunnah Rasul tadi yang disebutkan dalam hadis. 4 sunnah Rasul tadi, walaupun hadisnya dhaif tadi saya sebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu sudah punya buku menjemput jodoh impian? Sudah punya? Belum? Baik, ini buku masih jomblo kan? Oke, baik. Ya, jomblo enggak usah bangga gitu ya. Oke, semoga segera dapat jodoh impian. Baik, ini saya jawab dulu. Saya mau menikah tapi saya merahasiakan identitas orang tua saya karena saya anak di luar nikah dan ibu saya tidak beri haknya sebagai ibu. Saya mengaku ibu saya sudah tidak ada. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Tapi kalau sisi administrasi ya saya bahas. Saya enggak bahas hukum fikihnya. Kalau saya bahas hukum fikihnya kayaknya sini agak konflik nanti. Saya takut nanti ada yang protes dengan pendapat saya. Saya bahas sisi administrasi. Administrasi di KUA itu, laki-laki yang hamili perempuan itu tetap akan dinikahkan. Karena menurut pendapat fikih Syafi'iyah, itu sah. Itu sah. Makanya saya bilang dari sisi administrasi. Kalau ada yang protes bilang, oh itu sisi agama tidak sah. KUA itu pakai sisi agama juga, tapi pakai pendapat fikih yang lain yang tidak sesuai dengan pendapatmu. Ketika melihat sisi administrasi, dia menang. Pendapat fikihmu kalah. Gitu. Sehingga kalau sisi ini sudah dikuatkan oleh KUA, maka mau suruh nikah ulang pun tidak akan dinikahkan ulang oleh KUA. Silakan nanti cek di Google saja status nikahnya di KUA, itu pasti nanti jawabannya di kompilasi hukum Islam pasal sekian. Kompilasi hukum Islam itu hukum-hukum terkini yang dibuat di KUA, di pengadilan, dari mahkamah, kemudian nanti diterapkan di pengadilan. Di KUA juga menggunakan itu, dan itu jadi hukum resmi. Nah, ini Ustadz pun gak bisa bantah pendapat ini, Ustadz bilang tidak sah, KUA sahkan, tidak bisa dilawan tuh. Sama nanti kalau kasus pernikahan, kalau ini sampai di ranah pengadilan, pengadilan bilang, nikah maaf, talakmu, ceraimu ditolak. Pengajuan talak itu bisa ditolak pengadilan. Maka kalau ada yang bilang itu perceraiannya itu sah, yang ngomong itu tidak ada kekuatan hukum. Justru yang tadi bilang sah, maka nanti akan berlanjut apa? Kamu masih suami istri, maka kewajiban nafkah tetap ada. Lihat, kita negara hukum dan ada sisi administrasi seperti ini. Dan mereka punya pendapat sendiri dalam masalah ini. Contoh tadi kenapa perceraian kok sampai ranah pengadilan? Karena menurut di peraturan pengadilan itu, cerai itu harus menggunakan saksi. Tidak bisa cerai itu di bawah tangan. Allah katakan di surat At-Talaq, wa ashidu dhawai adlim minkum. Dan hendaklah datangkan saksi yang adil untuk masalah perceraian ini. Tidak ada saksi, tidak boleh. Sehingga itu yang dijadikan alasan ini masuk ranah pengadilan. Maka pengadilan itu yang putuskan itu. Kadang pengadilan nilai, alasan kamu apa cerai? Gak ada. Tolak. Saya gak suka sama suami saya. Iya, alasanmu apa? Gak ada. Ditolak gitu. Tapi kalau dia sampai alasan logis, suami saya KDRT, suami saya suka selingkuh, suami saya dari sisi nafkah gak tanggung jawab, alasannya kuat. Selesai. Gitu ya. Allahu'alam. Baik. Tadi saya sudah kasih ya. Satu. Sekarang ikhwan. Udah baik? Baik. Nanti habis itu akhwat lagi. Ikhwan. Ini ayat Al-Quran aja ini. Tadi disebut nikah itu menyempurnakan separuh agama. Apa maksudnya? Nah, pakai baju biru.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada ulama yang menjelaskan bahwa menikah itu menyempurnakan agama, separuh agama, artinya agama itu dibagi dua, yaitu satu kemaluan dan satu lagi itu perut.
0: Nah, jadi masalah kita itu biasanya cuma seputar dua ini. Orang melakukan kesalahan, terjerumus dalam maksiat, dua. Kemaluan sama?
2: Sama perut.
0: Perut. Berarti kalau sudah menikah?
2: Nah, ketika sudah menikah itu kemaluannya sudah selesai, tinggal perkara perutnya yang
0: bukan
2: halal.
0: Kemaluannya sudah selesai, sudah terjaga.
2: Oh, sudah terjaga.
0: Sudah selesai itu bahaya. Masih jomblo ya?
2: Masih jomblo.
0: Masya Allah nih.
2: Terima kasih.
0: Bang Joko tulen ini juga. Baik, terus akhwat. Akhwat sisi depan. Tadi sisi belakang.
1: Iya, okay. Ustaz.
0: Akhwat sisi depan. Belum, pertanyaan belum. Jangan dulu jawab. Sabar. Aduh, semangat-semangat sekali di orang Jakarta nih. Belum ya? Apa hukum menikah dan kapan menikah jadi wajib?
1: Ahwat sebagian depan Ustaz sebentar.
3: Assalamualaikum.
1: Itu yang bagian belakang sebentar.
0: Belakang sebentar, yang depan dulu.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hukum asalnya menikah itu sunnah Ustadz, menjadi wajib kalau salah satu pihaknya itu sudah tidak aman dari zina.
0: Tidak aman lagi dari zina. Sudah menikah apa belum, Mbak?
3: Belum, Ustaz.
0: Ini semoga dapat jodoh segera. Terus, ikhwan, tuan, siapa yang mau menikah 2026 dan kriteriamu kayak apa? Serius ini. Kalau enggak serius enggak mau.
4: Serius mana? Di mana ini?
0: Tanya itu belakang itu, kacamata itu, abu-abu, baju abu-abu ya. Iya, serius, harus serius loh, jangan bilangin nanti cuma
5: ya, Ustaz.
0: Mau nikah 2026 ini.
5: Betul, Ustaz.
0: Terus alasannya kenapa? Alasannya kenapa?
5: Oh, menurut saya sih, kalau menurut tadi Ustaz udah.
0: Enggak, di... menurut kamu saja gitu, enggak usah saya.
5: Udah masuk taraf diwajib, Ustaz.
0: Oh, sudah jadi wajib? Ya Allah, berat sekali berarti godaannya.
5: Yang lebih seperti itu, Ustaz.
0: Di tempat kerja?
5: Alhamdulillah sih tempat kerja ikhwan semua.
0: Ikhwan semuanya?
5: Uh-huh.
0: Oh, bahaya dengan ikhwan-ikhwan ini berarti.
5: Oh, enggak, Ustaz.
0: Terus, atau sudah punya calon?
5: Iya, Ustaz.
0: Sudah? Dia mau sama kamu enggak?
5: Alhamdulillah, Ustaz.
0: Cuman alhamdulillah. Ya, ada. Masalahnya sudah mau nembak tapi dia enggak mau kan jadinya cinta bertemu sebelah tangan kan? Sakit enggak? Sakit, apalagi kalau dia malah balik kirim undangan ke kamu gitu. Buh, sakit banget itu. Insya Allah segera ya, 2026 ini ya.
5: Insya Allah, Ustaz.
0: Bulan Syawal.
5: Semoga, Ustaz.
0: Semoga, alhamdulillah. Saya kasih dua nih, ada buku umroh, mudah-mudahan umroh dengan istrimu nanti itu.
5: Amin.
0: Baik, akhwat.
6: Ya, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau jawab nih, di 2006 mau nikah. Alasannya? Alasannya? Oh, sudah sadar, sudah sampai nazar dan lamar belum? Masya Allah. Wes ini langsung nih berangkat umroh nanti juga nih dengan suaminya. Masya Allah. Kasih ahwat nih. Dia dua. Ya gom. Masih ada lagi nih. Mau nih. Hadiah. Iya. Mau umroh. Mau umroh. Sama siapa? Kan masih jomblo, gak enak. Oh, mau umroh dalam keadaan jomblo ini. Terus minta doa langsung itu. Ya sudah nih satu nih. Baik. Terakhir. Ada... selain si Bowo ini ya, selain si Bowo, sebutkan alasan beratmu untuk menikah karena apa? Ya, masih apa?
7: Bismillah. Mungkin dari sisi saya pribadi, Ustaz, karena masih belum cukup ilmu, karena menikah adalah ibadah
0: berarti
7: yang sama.
0: Berarti nanti ikut Biro Jodoh Rumah Iso, itu ada kelas pranikah. Ada kelasnya di bulan Februari juga itu. Ada pembicara-pembicara. KUA-nya juga ada. Nanti KUA-nya hadir langsung, Pak. Saya enggak mau lama-lama, Pak. Langsung kasih saya jodoh juga, Pak. Itu. KUA-nya hadir. Itu aja. Yang kedua.
7: Pertimbangannya emang di ilmu sih, Ustaz. Jadi kan menikah itu adalah ibadah yang lama, Masya
0: Allah, Masya Allah.
7: Karena rintangannya juga banyak.
0: Iya, mau ilmumu mau sampai kapan gitu loh. Dan seberapa banyak lagi yang ingin kamu pelajari?
7: Insya Allah sampai Anda merasa cukup, Ustaz.
0: Cukupnya sampai apa?
7: Menurut standar Anda, Ustaz.
0: Ya, standarnya siapa?
7: Menurut Anda,
0: gini. Ini untuk yang lainnya juga biar tahu ya. Ini. Saya kalau sarankan untuk belajar, mau persiapan masuk ke rumah tangga ya. Yang pertama dipelajari. Pelajari tentang fikih nikah. Satu. Terus yang kedua, pelajari tentang fikih talak. Ini rawannya di sini sebenarnya. Ini rawannya di sini yang kedua. Bukan yang pertama ini. Coba nanti lihat di administrasi kita, itu di negara kita. Ada nggak kelas fikih khusus yang membahas tentang masalah cerai? Ada atau tidak? Tidak ada. Padahal ketika nikah ini jadi problem besar tuh di mana-mana. Selalu aja. Selalu masalah ini muncul. Saya kan baru sebutkan ada fase-fase dalam menikah itu ada di Instagram saya ya. Dan saya sebutkan ada 6. Itu berdasarkan riset ya. Riset beberapa peneliti tuh. Ini bisa lihat di Instagram saya itu fase pertama. Tapi sampai fase ketiga ini orang biasanya gagal. Fase pertama itu romantis. Ya. Itu awal tuh, awal tuh. Maka masih story bareng-bareng itu dimasuk di story-nya gitu. Guys, jomblo. Kamu masih sendiri ya, ngece dia. Dia mulai ngejek-ngejek orang itu. Tapi mulai dia pamer-pamer di situ. Itu romantis-romantis dia tunjukkan. Terus yang kedua, baru tahu realita. Ternyata kayak gini dia tuh. Saat saya ta'aruf, saya gak tahu sama sekali. Baru kebuka. Fase ketiga, konflik mulai muncul. Dan ujian mulai masuk. Nah, biasanya gagalnya di sini. Sudah mulai konflik ini, sudah. Baru nanti ada yang kasih, saya gak kuat lagi dengan pasangan saya. Saya minta cerai saja. Gagalnya di fase ketiga. Jika berhasil di fase ketiga, baru dia masuk fase keempat, ya, yaitu penyesuaian, sudah saling memahami, oh suami saya kayak gini, oh istri saya seperti ini, baru mulai kerjasama. Pas kelima, baru yang keenam, sudah matang usia pernikahan. Dan masing-masing usia pernikahan itu beda-beda. Mungkin ada yang matangnya itu usia 60, ya, habis matang cerai, enggak juga Pak. Ya, kalau di matang ini biasanya sudah punya visi misi jelas. Sudahlah, kita ini untuk ibadah saja. Kita sama-sama untuk gapai surga Allah gitu. Jadi kalau pelajari pasal ini, kunci paling utama kalau saya mikir dari pengalaman saya termasuk juga ngajarkan kelas pranikah di fase ini, atasi konflik. Makanya saya sebutkan di buku saya yang baru itu Cinta Janji Ujian judulnya. Nanti akan bahas di SBSD nanti. Cinta Janji Ujian, saya ingin ingatkan bahwasanya iya, awalnya dengan cinta, terus kita ingkat janji bareng-bareng, tapi ada ujiannya. Konflik itu butuh diatasi. Tidak mesti konflik diselesaikan dengan cerai. Itu harus dipahami. Kekurangan kelas pranikah itu biasanya cuma langkah milih pasangan. Memang betul ini langkah awal, tapi harus dikuatkan lagi. Gimana bina rumah tangga selanjutnya biar tidak mudah pisah. Oke, Allah ya barik fiik. Tadi sudah ada buku nikah, sudah ada buku menjemput jodoh sudah? Belum? Menjemput jodoh belum? Ah, sudah nih, dua nih. Insya Allah. Akhwat, terakhir. Tapi cuma dapat buku umroh nih. Tapi tadi pertanyaannya, apa alasan belum nikah sampai saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia berapa? Masih muda, insya Allah masih bisa. Ya kenapa ketika dijodohkan tadi gak mau? Siap belum siapnya karena apa? Itu sebenarnya alasannya tuh. Bukan masalah mental. Tapi nanti akan nyesel sendiri. Okay? Ada kesempatan, sudahlah, segera nikah. Iya. Iya. Nanti akan nyesel sendiri. Saya itu sampai dapati, ini akhwatnya dulu itu kerjanya di Jakarta, tapi dia calon lakinya. Calon lakinya itu usia 28-29. Lihat Biro Jodoh Rumah Esa ya. Terus saya tanya sama dia, Mbak, ini kok sampai segini, usia segini kok belum nikah-nikah, kenapa? Aduh Ustaz, saya sibuk karir terus Ustaz. Baru ingat di usia segitu, baru pulang. Pulang ke Jogja, dia balik lagi. Ya, karena suaminya sudah cukup, ya sudah kerja mungkin. Dia bilang, sudah kamu di rumah aja, ngapain kerja lagi. Nanti akan nyesel sendiri. Ya, alhamdulillah dapat. Dan ada laki-laki di bawah dia, umurnya di bawah dia ini. Dia umurnya 30-an, si laki-laki di bawah 30. Alhamdulillah mau. Awalnya itu dua ini ribut-ribut. Karena yang tadi yang ada yang nanya, kok fase mau nikah tuh kok sering ribut-ribut? Ya, karena mereka sering mau bicarakan tentang masalah nikah, akhirnya tahu karakter satu sama lain terlalu awal gitu. Akhirnya ribut-ribut di awal. Ternyata saya ketemu pas sudah nikah. Ya Allah, kalian kok sekarang ya, rangkulan terus, bareng-bareng terus, mesra-mesraan terus. Dulu kalian tuh ribut-ribut terus. Nah, itu tadi beda umur tadi. Beda umur saya masih bisa. Tadi ada yang tanya sendiri, ya pengen jalan sendiri, bebas dulu. Nanti akan nyesal sendiri, ya. Mau pingin ibadah atau tidak? Ibadah yang sempurna itu cuma ketika menikah saja. Nah, ketika menikah saja. Kecuali kamu di posisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Imam Nawawi. Baru itu saya akui. Kalau kamu sampai level itu, tuh dua ulama ini yang saya sebut tidak menikah. Kenapa? Kenapa tidak menikah? Kenapa? Karena kepentingannya lebih besar ngurus umat. Ya kepentingannya lebih besar, manfaatnya lebih besar. Sekarang balik ke kita tuh. Kita enggak nikah manfaatnya lebih besar kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kayak Imam Nawawi, enggak juga kan? Kalau alasannya biar nanti saya belajar dulu, ya kan bisa nanti belajar juga bareng-bareng istri gitu, apalagi dapat istri yang hafizah dengan catatan selama dia mau sama kamu. Itu closingnya itu untuk saya ini ya Allah. Ya saya cuma doakan saja semoga Allah mudahkan jodoh. Yang belum mendapatkan jodoh Allah mudahkan rezeki. Dan semoga jadi ilmu yang manfaat untuk pertemuan kali ini. Kami tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض،

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Sesaat lagi, kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas tentang aneka wajah, yaitu bagaimana wajah-wajah atau model-model wajah yang disebutkan dalam syariat, baik dalam Quran maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya wajah adalah bagian tubuh yang paling utama ya dari tubuh kita, oleh karenanya biasanya seorang sangat menjaga wajahnya, karena dari wajah itulah dia berpenampilan, ya. Kemudian dari wajah itu pula tersirat apa yang sedang dia alami dalam hatinya, dari raut wajahnya. Kemudian juga kalau ada sesuatu yang ingin mengenai wajahnya, maka mungkin dia tangkis dengan tangannya, yaitu dia merelakan tangan yang luka daripada wajahnya yang luka, ya. Dan dia tidak ingin merendahkan wajahnya. Oleh karenanya wajah adalah satu anggota tubuh yang sangat penting dan sangat diperhatikan oleh seseorang. Ya. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan wajah yang sangat kita muliakan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dialah yang diperintahkan untuk sujud, ya, diperintahkan untuk sujud dan diberikan pahala yang sangat besar bagi orang yang menundukkan wajahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ingin menjadi menemani Nabi, ini as'aluka murafaqataka fil jannah, aku ingin menemani engkau di surga. Tentu ini permintaan yang berat. Ingin menemani Nabi di surga berarti kedudukannya tinggi. Maka Rasulullah berkata, "Awa ghairu dzalik?" Ataukah ada permintaan yang lain? Jangan yang ini. Kata sahabat tersebut, huwa dzak, saya maunya yang itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ini ala nafsika bikathratis sujud. Kalau gitu bantulah aku agar aku bisa beri syafaat kepadamu dengan engkau banyak sujud. Engkau banyak sujud. Yaitu menghinakan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tasjud sajdatan lillah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka khati'ah. Tidaklah kau sujud sekali sujud saja karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosa-dosamu. Makanya Allah memuji orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Kata Allah, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik, maka bagi dia pahalanya dan di sisi Allah, dan dia tidak akan bersedih, tidak akan khawatir. Wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Siapa yang menyerahkan, memasrahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik, ya, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu keimanan yang kuat, dan segala perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika seorang sujud, dia meletakkan wajahnya di tanah dan dia berkata, Subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Itu saya merendahkan diriku di tanah dan engkau maha tinggi, ya, dengan segala ketinggianmu. Kemudian juga orang sujud, di antaranya dia berdoa, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Ya, sujudlah wajahku, sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Wajahku hanya boleh sujud kepada yang telah menciptakannya. Karena yang menciptakan wajahku hanyalah engkau ya Allah, maka aku hanya sujud kepadamu. Wajah ini yang sangat aku muliakan, yang sangat aku jaga, ya, dia sujud lilladzi khalaqahu, yang telah menciptakannya, ya, wa sawwarahu, yang telah memberi bentuk kepada wajah tersebut, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan juga telah membuka penglihatan di wajah tersebut dan membuka pendengaran di wajah tersebut, ya. Demikian juga dibaca ketika sujud tilawah dengan doa yang mirip, sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sama ketika orang sujud tilawah juga membaca dengan makna yang mirip, telah sujud wajahku kepada zat yang telah menciptakannya. Sementara kita sekarang banyak orang sujud kepada makhluk, bukan sujud kepada pencipta sang wajah, tapi sujud kepada makhluk, sujud kepada penghuni kubur, sujud kepada berhala, sujud kepada sama manusia, sujud kepada makhluk, sujud kepada matahari, sujud kepada rembulan, sujud kepada bintang-bintang. Harusnya wajah itu sujud kepada siapa? Yang menciptakannya. Taib, oleh karenanya, ya, wajah ini merupakan pusat perhatian dalam syariat, ya. Karenanya banyak sekali balasan terkait dengan wajah, baik balasan berupa kebahagiaan maupun balasan berupa kesengsaraan atau siksaan, sebagaimana akan kita jelaskan. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan model-model wajah yang disebutkan dalam syariat, ya. Di antaranya yang terkait dengan di dunia, ya. Datang suatu hadis mensifati wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan dari segi parasnya, tetapi Nabi disifati dengan wajah yang jujur, bukan wajah pendusta. Hadis ini datang dari Abdullah bin Salam, ya. Abdullah bin Salam sebagaimana kita ketahui asalnya adalah rahib Yahudi, pendeta Yahudi, seorang alim dari kalangan Yahudi, dan dia tentu telah tahu bagaimana sifat-sifat Nabi terakhir, karena dalam Taurat ada jelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW yang Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anak mereka, yaitu pengetahuan mereka tentang Nabi sangat detail, seperti seorang ayah kenal betul sama anaknya, seorang ibu kenal betul sama anaknya. Bukan cuma secara fisik Nabi, bahkan sahabat-sahabat Nabi juga dijelaskan secara gamblang, ya. Kemudian juga tempat hijrah Nabi juga di mana mereka tahu, makanya mereka berkumpul di Hijaz yang di situ banyak pohon korma, makanya mereka berkonsentrasi di Madinah, sebagian di Khaybar yang di situ adalah areal Hijaz yang penuh dari segi parasnya, tetapi Nabi disifati dengan wajah yang jujur, bukan wajah pendusta. Hadis ini datang dari Abdullah bin Salam, ya. Abdullah bin Salam sebagaimana kita ketahui asalnya adalah rahib Yahudi, pendeta Yahudi, seorang alim dari kalangan Yahudi, dan dia tentu telah tahu bagaimana sifat-sifat Nabi terakhir, karena dalam Taurat ada jelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW yang Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengenal Rasulullah seperti

anak-anak mereka, yaitu pengetahuan mereka tentang Nabi sangat detail. Seperti seorang ayah kenal betul sama anaknya, seorang ibu kenal betul sama anaknya. Bukan cuma secara fisik Nabi, bahkan sahabat-sahabat Nabi juga dijelaskan secara gamblang. Ya. Kemudian juga tempat hijrah Nabi juga di mana mereka tahu, makanya mereka berkumpul di Hijaz yang di situ banyak pohon korma, makanya mereka berkonsentrasi di Madinah, sebagian di Khaybar, yang di situ adalah areal Hijaz yang penuh dengan korma. Jadi mereka kenal betul. Nah, akhirnya Rasulullah pun hijrah. Hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka orang-orang semua pada ingin lihat Nabi SAW. Di antara yang ingin lihat Nabi adalah Abdullah bin Salam. Ada dengar seorang Nabi ngaku-ngaku sebagai Nabi, sekarang berhijrah. Abdullah bin Salam, ya, dia bersama orang-orang yang lihat Nabi. Maka dia berkata, awala ma qadima Rasulullah SAW al-Madinata in jafala an-nasu ilaih. Ketika Rasulullah pertama kali datang masuk kota Madinah, ramai orang-orang bersegera ingin menyambut Rasulullah SAW. Fakuntu fiman ja'ahu. Dan aku termasuk orang-orang yang ingin lihat Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, dengan perkataan yang indah berkata, falamma ta'ammaltu wajahahu. Tatkala aku melihat wajahnya. Itu dia langsung perhatikan wajah Nabi. Orang alim, dia punya firasat. Aku lihat wajah Nabi, wastathbattuhu, dan saya cek lagi. Saya lihat, saya cek, saya ulang-ulang. Saya amati wajah Muhammad ini. Alimtu anna wajhahu laisa biwajhi kadzdzab. Maka saya tahu ini bukan wajah pendusta. Ya. Maka akhirnya dia masuk Islam. Karena orang kalau ngaku sebagai Nabi cuma dua. Orang paling jujur atau orang paling pendusta. Dia ngaku sebagai Nabi cuma dua kemungkinan. Paling jujur karena dia utusan Tuhan. Atau dia paling dusta. Ngaku-ngaku Allah telah beri wahyu kepadanya. Kata Abdullah bin Salam, saya pun lihat, saya amati, saya renungkan, kemudian saya lihat ternyata wajahnya bukan wajah pendusta. Wa kana awwalu ma sami'tu min kalamihi an qala. Dan pertama kali saya dengar dari Nabi ketika dia masuk Madinah, dia berkata, ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, afshus salam, ya, tebarkanlah salam, wa atimut ta'am, dan berilah, bagikanlah makanan. Wasallu billail, dalam riwayat wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wasallu billail, salatlah di malam hari. Wan nasu niyam, sementara orang-orang sedang tidur pulas. Tadkhulul jannata bi salam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Hadis riwayat Tirmidzi, ya. As-Sindi ketika mengomentari perkataan Abdullah bin Salam, araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzdzab, saya tahu wajahnya bukan wajah pendusta. Yaitu bahwasanya dia melihat ada cahaya kenabian, ya. Orang, jangankan Rasulullah, orang-orang soleh saja bisa terlihat dari wajahnya, bagaimana lagi dengan pemimpin para solehin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, dari sini kita tahu bahwasanya sebagian orang punya firasat ketika melihat wajah orang jujur ataupun wajah pendusta, ya. Saya pernah ketemu kawan, terus kawan itu bilang, "Ustaz, kenal si fulan?" Kenal. Ustaz, mohon maaf Ustaz, kayaknya wajah itu wajah tukang bikin makar, suka. Kok tahu? Ya kelihatan Ustaz, cara mimiknya, cara anu. Ya iya juga sih kata saya. Ya, wajah pendusta mungkin wajahnya lurus-lurus aja, wajahnya bengkok-bengkok, kalau jujur wajahnya apa? Lurus-lurus. Mungkin orang sudah pengalaman lihat mimiknya, lihat apanya. Tapi intinya wajah orang jujur itu bisa terlihat, ya, dari wajahnya. Baik. Di antara wajah-wajah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang wajah-wajah di dunia, ya, adalah wajah orang yang rajin sholat. Wajah orang yang rajin sholat, ya. Ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri para sahabat Nabi, kata Allah, Muhammadun Rasulullah, walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum rukkan sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Dan seterusnya dalam surat Al-Fath ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat, ya. Asyiddau 'alal kuffar, mereka tegas kepada orang-orang kafir, ruhamau bainam, dan mereka saling kasih sayang di antara mereka. Bagaimana sifat para sahabat Nabi? Tarahum ruk'an sujada. Kalau engkau melihat mereka, mereka dalam kondisi ruku, sujud, itu mereka sering sholat. Tarum rukkan sujada. Dan mereka ruku sujud tersebut buat apa? Ya butaguna fadla minallahi waridwana. Mereka hanya mencari karunia Allah. Mereka tidak cari dunia.

dan mereka cari keriduan Allah agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dan tanda mereka, alamat mereka, ciri mereka adalah bekas sujud. Zalika masaluhum, yaitu ciri mereka di wajah mereka, simahum fi wujuhihim. Kata Allah, tanda mereka, ciri mereka pada wajah-wajah mereka ada bekas sujud. Dzalika matsaluhum fit Taurat. Demikianlah perumpamaan mereka dalam Taurat. Itu di Taurat yang disebutkan bukan cuma Nabi saja, bahkan para sahabat dan sifat para sahabat yang menyertai, menemani Nabi dalam perjuangan dakwah. Di antaranya mereka suka ruku dan suka sujud, dan di antaranya pada wajah mereka ada bekas sujud. Apa maksud bekas sujud di sini? Maka ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya disebutkan oleh At-Tabari, yaitu Imam Al-Mufassirin, ya, dalam kitabnya Tafsir At-Tabari. Beliau menyebutkan tiga pendapat yang dimaksud dengan tanda bekas sujud di wajah mereka. Ini juga diikuti oleh Tahir bin Asyur di dalam Tahrir wa Tanwir. Yang pertama, bahwasanya yang dimaksud bekas sujud adalah di hari kiamat kelak. Bahwasanya wajah mereka berseri-seri, wajah mereka putih, wajah mereka ada cahaya. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Sungguhnya umatku pada hari kiamat kelak akan dipanggil, ya, di antaranya menuju ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi gurran muhajjalin. Gurran muhajjalin maksudnya bercahaya bekas-bekas sujud, bekas-bekas wudu, dan di antara anggota wudu adalah apa? Wajah. Maksudnya wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ciri mereka adalah bekas sujud, maksudnya adalah di akhirat kelak dengan cahaya, wajah yang putih. Ini pendapatnya, pendapat ini mungkin kurang pas karena Allah sedang berbicara tentang di dunia, ya, berbicara tentang di dunia. Allah berbicara tentang sifat para sahabat di dunia, maka mungkin lebih pas sifat-sifat yang kelihatan di dunia, bukan di akhirat. Pendapat kedua terkait dengan sifat di dunia, kata mereka bahwasanya yang dimaksud dengan simahum fi wujuh min athari sujud, tanda sujud ada pada wajah mereka kelihatan, maksudnya dari kekhusyuan dan tawadhu. Orang yang rajin salat, yang salatnya benar, pasti tidak ada kesombongan pada wajah mereka. Pasti tawadhu, pasti tidak sombong. Berakhlak mulia, kelihatan dari wajah. Ada orang wajah sombong kelihatan atau tidak? Wajah sombong kelihatan enggak? Harusnya kelihatan, wajah sombong, wajah angkuh, orang tawadhu, ya. Sombong dan tawadhu bisa tertampakkan dari gestur tubuh, bisa dari cara jalan, bisa dari tulisan dan ungkapan, bisa dari komentar, bisa, dan juga bisa dari wajah, ya. Wajah ini menurut sebagian ulama bahwasanya orang yang rajin sholat maka akan nampak kekhusyuan, ya, kemudian ketakwaan pada wajah mereka dan juga ketawadhuan, ya. Dan sebagian salaf mengatakan man talat salatuh bil lail hasuna wajuhuhu bin nahar. Perkataan sebagian sahabat, siapa yang malam hari salat malamnya panjang maka akan indah wajahnya ketika di siang hari. Ini pendapat. Pendapat yang ketiga juga terkait dengan dunia. Mereka mengatakan bahwasanya bekas sujud maksudnya yang real secara nyata, seperti kalau zaman dahulu orang sujud maka terlihat ada bekas-bekas pasir di dahinya. Seperti ketika Nabi SAW di Hudaybiyah salat yang tadi malam hujan, kemudian besoknya Rasulullah salat subuh maka ada pecek di dahi Nabi karena tanah kecampur air. Rasulullah sujud maka kelihatan, ketika Rasulullah bangkit kelihatan ada pecek di dahinya. Demikian juga di Simul Tahir bin Asyur, di antaranya misalnya ada wajah, mungkin ada sebagian orang sujud, ya, mungkin ada agak ngapal di dahinya atau ada berubah warna di dahinya. Dia tidak bermaksud untuk riya, dan dia tidak bermaksud juga untuk mengeras-keraskan wajahnya di tanah atau di karpet. Qadarullah, karpetnya karpet murahan. Sehingga cepat ngapal di mana di dahinya, ya. Kemudian, dan ini disebutkan oleh Tahir bin Asyur dalam tafsirnya, ya. Atau zaman dulu mungkin di pasir, ya. Sehingga dia sering sujud, sehingga ya orang beda-beda, sehingga terkadang nampak di dahinya, ya. Maka saya sangat sedih ketika ada orang jadikan ini sebagai bahan tertawaan. Apa itu? Sampai hitam-hitam, sampai ya, dia juga tidak pengen hitam, makanya dia pakai
body lotion terus tapi enggak hilang-hilang. Tapi itu karena mungkin kulitnya berbeda atau karena karpetnya kurang lembut. Jadi banyak sujud, akhirnya terjadi apa yang terjadi? Tercela kalau dia riya, ya. Ada orang yang sujud sering kepala ininya tenang-tenang aja, mungkin tiap hari pakai atau bagus kulitnya. Ada yang sudah hitam tambah hitam. Jadi jangan jadikan bahan tertawaan. Paling tidak ini bukti dia salat. Urusan salatnya riya atau ikhlas, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dijadikan sebagai bahan tertawaan enggak boleh. Enggak boleh. Dan ada yang subhanallah, ada yang sampai ngapal. Saya itu ada juga yang sampai luka, ada saya tahu. Ya, ini bukannya dia gosok-gosokkan kepalanya di tanah ya, qadarullah, mungkin pas ada jerawat atau ada apa dia tetap paksa untuk sujud, akhirnya luka, akhirnya ada bekas ya. Kemudian jangan jadikan bahan tertawaan. Gimana kau menertawakan orang yang timbul ada agak rusak di wajahnya gara-gara sujud? Gimana kau tertawakan orang seperti itu? Jadi semua para ulama Tahir bin Asyur sebutin tentang ciri fisik orang yang sujud ya. Oleh karenanya kelihatan ini wajah orang sering sujud, dan oleh karenanya nanti subhanallah pada hari kiamat kelak ada orang-orang yang sholat tapi masuk neraka, ada. Mungkin suka sholat tapi nipu orang. Sholat tapi ternyata mungkin zalimi orang ya. Dia sholat tapi dosanya lebih banyak. Akhirnya sebagian mereka masuk neraka jahannam. Ketika sebagian kaum mukminin minta ingin memberi syafaat kepada teman-teman mereka yang masuk neraka, mereka berkata, ya Rabbana, ya Rabb kami, ikhwanuna, ada sebagian saudara-saudara kami di neraka, kanu yusalluna ma'ana, dulu mereka sempat sholat bersama kami, sama-sama ke masjid, wa yusumuna ma'ana, dulu mereka juga puasa bareng kami, wa hujjuna ma'ana, mereka juga dulu hajian sama kami, ya, mungkin satu travel dulu bareng-bareng, sekarang di mana? Di neraka, mungkin maksiat banyak, atau setelah itu mereka melakukan banyak maksiat. Para orang beriman minta izin untuk memberi syafaat agar mengeluarkan mereka dari neraka jahanam. Maka Allah izinkan. Di antaranya mereka dikenali dengan bekas sujud yang tidak dimakan oleh api neraka. Khilaf di kalangan para ulama. Bekas sujud mana yang tidak dimakan oleh api neraka? Yaitu badan mereka yang lain gosong kecuali bekas sujud. Ada yang mengatakan dahinya. Itu mungkin bagian lain dibakar oleh api gosong kecuali dahi yang pernah sujud karena Allah meskipun dia banyak maksiat. Tapi dahinya pernah sujud kepada siapa? Allah. Maka tidak dibakar oleh api, maka kemudian dikenali, dikeluarkan dari neraka jahanam. Ada yang mengatakan bukan cuma dahi, tapi sabatu a'zum. Seperti kata Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sabati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Yaitu dahi sama hidung, kedua tangan, kedua lutut, sama kedua ujung jari kaki. Itu yang tidak terbakar. Kenapa? Karena 7 tumpuan ini pernah atau sering sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang tidak usah mencela kalau ada orang yang dia kemudian sujud ada bekas ya, ada bekas. Ya, sudahlah, mungkin dia ya, kecuali dia sujud gosok-gosok terus ya, itu dia. Ngapain kau gosok-gosok? Dan dulu itu yang diejek oleh Abu Jahal ketika dia bilang, "Apakah telah datang Muhammad yu'affir wajhahu?" Apakah sudah datang Muhammad gosok-gosok kepalanya, maksudnya nindis kepalanya di tanah? Sudah datang Muhammad belum? Dan dulu para sahabat Nabi mereka sujud di atas tanah. Dan itu ketawaduan yang lebih tinggi daripada sekedar di karpet. Sekarang alhamdulillah nyaman. Ya. Intinya seorang kalau dia sujud kemudian timbul bekas sujud. Dan banyak bekas sujud, bekas sholat. Ada ngapal di sebagian di tangan, ngapal di kaki. Ya, banyak sholat ya. Tidak usah dicela, tidak usah dijain bahan hinaan. Ini lucu, bagaimana kau menghina orang gara-gara sholat? Kecuali kalau dia riya atau dia pamer-pamer, itu lain halnya ya. Karena itu salah satu makna min asari sujud yang disebut oleh sebagian ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir ya. Allah alam bisa. Taib, ini wajah di dunia, wajah orang rajin sholat, maka ada kelihatan khusyuknya, ada kelihatan cahayanya, apalagi dia sering sholat malam, maka ada kelihatan bersiri-siri Allah berikan kepada mereka sebagaimana wajah-wajah para sahabat. Tapi di antara wajah yang Allah sebutkan di dunia model wajah, tetapi ini secara maknawi, yaitu pemilik dua wajah. Pemilik apa? Dua wajah. Ya. Ada enggak yang punya wajah dua? kalau manusia tentu wajah cuma satu. Tapi makanya ini maknanya secara apa namanya majas atau secara kiasan. Yaitu yang memiliki dua wajah. Kata Nabi SAW, tajiduna min syarrin nasi indallahi yaumal qiyamah zal wajahain. Kau akan dapati orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat memiliki dua wajah.
Dalam sebagian riwayat syirannas, ya, orang paling buruk, paling jahat, ya, di sisi Allah pada hari kiamat kelak, pemilik dua wajah. Siapa pemilik dua wajah tersebut? Alladzi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin. Yaitu kalau ketemu satu kelompok dengan wajah, kemudian kelompok lain dengan wajah yang lain. Itu ngomongnya beda. Kalau ngomong sama si A beda, ngomong sama si B beda. Tujuannya agar dia diridhoi oleh dua kelompok tersebut. Sehingga dia tidak memiliki sikap yang jelas, tapi dia cari muka kepada dua-dua kelompok tersebut. Dia menjilat kepada dua kelompok tersebut. Dan ini menunjukkan dia tidak punya prinsip. Dan ini bukan ciri orang beriman. Dan ini menunjukkan dia berbohong, ya. Maka dikatakan zal wajahain, pemilik dua wajah. Dalam riwayat yang lain, alladzi ya'ti ha'ula'i bikalami ha'ula wa ha'ula'i bikalami ha'ula. Itu orang yang datang ke satu kelompok dengan pembicaraan kelompok yang lain. Ya, misalnya ada kelompok A, kelompok B. Dia datang ke kelompok A, dia ngobrol. Dia datang ke kelompok B, dia ngobrol. Kemudian dia datang ke kelompok A, dia lapor omongannya dengan kelompok B. Dia datang ke kelompok B, dia lapor omongannya dengan kelompok A. Sehingga dia cari muka kepada dua-duanya. Maka Rasulullah mengatakan dia memiliki dua wajah. Orang seperti ini tidak bisa dijadikan orang, tidak bisa dipercayai karena dia berkhianat, dia pendusta, tidak punya prinsip, ya. Kita tidak aman dengan orang seperti ini. Dan dia akan mendapati kedudukan yang sangat buruk pada hari kiamat kelak. Demikian juga dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fid dunya dzal wajhain, ja'alallahu lahu lisanain yaumal qiyamati minan nar." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di dunia punya dua wajah, maka Allah akan berikan pada hari kiamat kelak dia punya dua lisan dari api neraka. Dua lisan dari api neraka. Di sini Rasulullah kaitkan tentang wajah, dua wajah di dunia dengan hukumannya akan mendapatkan dua lidah dari neraka sebagai al-jazak menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, karena ketika di dunia dia tampil dengan dua tampilan. Dia tampil dengan dua pembicaraan. Baik. Dan ini menunjukkan kemunafikan. Berbeda ketika seorang bermudarat. Ada bedanya mudahanah dengan mudarat. Kalau mudahanah, yaitu menumbalkan akhirat demi dunia. Menumbalkan akhirat dengan demi dunia. Ya. Jadi ketemu orang yang enggak benar, oh kamu bagus, bagus, bagus. Dia numbalkan akhirat, agama demi apa? Dunia. Supaya dia nyaman. Maka ini membenarkan kesalahan orang. Enggak boleh seperti ini. Namanya mudahanah. Mudahanah. Kita datang ketemu orang, orang tersebut misalnya orang non-muslim, terus kita mengesankan dia benar, enggak boleh. Kalau kita bicara, bicara yang lain, bicara duniawi, jangan bicara agama. Bagaimana menurut kamu, saya begini, saya nyembah Tuhan berbilang, oh bagus, boleh-boleh aja, enggak ada masalah. Ya enggak boleh begitu. Itu masalah, berarti kau hanya ingin nyaman dengan dia, kau ingin duniawi, tapi kau korbankan agamamu, itu namanya mudahanah. Enggak boleh seorang ketika bertemu dengan non-muslim mengesankan bahwasanya dia di atas kebenaran, enggak boleh. Seakan-akan kita membenarkan dia, seakan kita mendukung dia, enggak boleh, dia kafir. Kalau bicara dunia silakan. Namanya mudahanah, ya. Karena enggak enak akhirnya kita bilang, "Oh, boleh-boleh." Enggak boleh. Enggak boleh, ya. Atau ada orang kita lewat, ada orang main judi terus kita main bagus enggak main nih? Oke, bagus. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak. Jalan aja. Itu namanya kita mengorbankan agama demi dunia agar kita nyaman, kita membenar-benarkan kesalahan mereka. Ini ngeri seperti ini. Karena sebagian dai terkadang terjatuh dalam hal ini. Gara-gara ketemu dengan misalnya non muslim atau pelaku penyimpangan, kemudian dia mengesankan benar orang di depan dia. Enggak boleh. Enggak perlu bicara pembahasan yang lain. Enggak boleh. Itu namanya mudahan. Adapun mudarat, mudarat yaitu seorang mengorbankan dunianya, ya, atau dia berakhlak mulia demi menyelamatkan agamanya atau menyelamatkan harga dirinya. Seperti ketika Nabi SAW, ya, dan ini bukan berwajah dua. Nabi SAW ketika ada seorang minta izin ketemu Nabi, Nabi kabarkan kepada Aisyah. Kata Nabi SAW, bi'sa akhul ashirah. Ya. Ini orang paling buruk di kabilahnya. Kemudian ketika Nabi ketemu dengan dia, Nabi ramah kepada dia. Nabi ramah kepada dia. Maka Aisyah heran. Radiyallahu anha. Ya Rasulullah, engkau tadi bilang dia orang buruk. Ketika kau ngobrol langsung dengan dia, kenapa engkau ramah sama dia? Ternyata Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, sungguhnya, inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahu an-nas ittiqa'a fuhsyi. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak
adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat gara-gara buruknya apa? Lisannya. Maksudnya Nabi sengaja begitu agar orang ini tidak mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak bilang kamu baik, kamu hebat, enggak. Kalau Nabi memuji dia, memuji akhlak dia, padahal Nabi sebelumnya mencela dia, berarti Nabi memiliki dua wajah. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Yang Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam itu Nabi ramah sama dia agar dia tidak, karena ini orang mulutnya kotor, mending tidak banyak ngomong sama dia, yang penting selesai urusan selesai. Itu namanya mudarat, enggak ada masalah. Ya. Bukan dua wajah dan bukan mudahana. Jadi kita ada dua wajah, itu dengan dua lisan, dan ada mudahana, itu mengorbankan agama demi kenyamanan dunia. Dan namanya mudarat. Mudarat kita korbankan sebagian dunia kita atau kita berakhlak mulia demi menjaga agama kita. Itu tidak jadi masalah ya. Itu namanya mudarat ya. Beda dengan pemilik dua wajah. Dia bilang di sisi lain dia bilang api, di tempat lain dia bilang air. Nah, ini dua hal kontradiktif menunjukkan dia punya dua lisan. Di sana ngomong begini, di sini ngomong gini. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak bisa ya sudah diam aja. Enggak usah kita ungkapkan dengan ungkapan yang kontradiktif dengan apa yang telah kita ungkapkan di tempat lain, enggak boleh. Demi untuk mencari keridhaan semua kelompok. Maka ini pemilik dua wajah. Dan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan diberi hukuman memiliki dua lisan pada hari kiamat kelak ya. Taimin man rabbuk wa madinuka man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dan akhirnya seorang mukmin bisa menjawab. Ya, karena menjawab pertanyaan itu tidak mudah karena yang bertanya dua malaikat yang mengerikan. Penampilannya sudah ngeri, hitam dan biru. Ada yang mengatakan hitam tubuhnya, biru matanya. Itu wajahnya, badannya hitam, matanya biru. Intinya mungkar dan nakir, dua malaikat yang mengerikan. Kalau orang pun mungkin punya jawaban bisa lupa gara-gara melihat yang kasih soal ternyata sangat mengerikan. Jadi membuat orang bisa lupa dengan jawaban. Tetapi Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati fil akhirah." Maka Allah mengkokohkan orang-orang beriman dengan jawaban yang kuat di dunia maupun di akhirat. Di antara tafsiran di akhirat itu di alam barzakh. Seandainya Allah tidak tolong dia, dia tidak akan bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut. Akhirnya dia bisa jawab. Setelah dia bisa jawab, maka Rasulullah berkata, "Tsumma ya'tihi atin hasanul wajhi." Kemudian datanglah seseorang menemuinya di kuburan, di alam kubur, alam barzakh. Hasanul wajhi, wajahnya tampan, indah. Thayyibur rih, aromanya wangi. Hasanul thiyab, pakaiannya indah. Qala fayaqulu lahu hadza ya hadza abshir biridwanillah wa jannatin fiha na'imun muqim. Dia kata kepada mayat ini, bergembiralah dengan ridha Allah bagimu dan bergembiralah kau akan mendapatkan surga yang di dalamnya ada kenikmatan yang abadi. Maka mayat ini bertanya, mayat ini berkata kepada dia, wa anta fabasyarakallahu bi khairin. Engkau juga, semoga Allah beri kabar gembira yang baik bagimu. Kemudian dia bertanya, faman anta? Siapa engkau? Ini ada tamu di kuburan, di alam barzah. Siapa engkau? Tadi dua malaikat bertanya, sekarang ada tamu yang lain. Tapi wajahnya, wajah yang indah. La wajhu kal wajhu yubashiru bil khair. Wajahmu adalah wajah yang menyenangkan, yang memberi kabar gembira. Fayaqulu ana amaluka salih. Aku adalah amal salehmu. Yaitu aku adalah birrul walidainmu, aku adalah solat malammu, aku adalah sedekahmu, aku adalah baca Quranmu, aku adalah solatmu, aku adalah puasamu. Semuanya aku adalah amal solehmu. Allah bentuk amal soleh yang berupa abstrak menjadi sesuatu yang konkret, real, datang dalam bentuk manusia, bertemu dengan sang pelakunya. Jadi amal solehnya datang bertemu dengan sang pelaku. Dia bilang, saya amal solehmu. Kemudian dia memuji, kata dia, فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنْ كُنْتَ لَسَرِيْءًا فِي طَعَةِ اللَّهِ بَطِيْءًا أَنْ مَأْسِيَةِ اللَّهِ فَجَزَكَ اللَّهُ خَيْرًا. Sungguh, kata amal solehnya ngomong sama dia, saya tahu dulu engkau waktu di dunia, engkau orang yang cepat dalam beramal soleh, yang paling lambat kalau mau maksiat. Bukannya dia tidak maksiat, dia mungkin terjerumus dengan maksiat, tapi kalau maksiat dia susah, lambat, meskipun akhirnya mungkin terjatuh juga. Tapi kalau ketaatan, engkau sangat cepat dalam ketaatan. Terkait ketaatan, إِنْ كُنْتَ لَسَرِيْءًا فِي طَعَةِ اللَّهِ. Engkau dulu sangat cepat urusan ketaatan. Bati'an an ma'siyatillah. Dan engkau sangat lambat. Ya. Kalau urusan maksiat. Fajazakallahu khairan. Semoga Allah balas engkau dengan kebaikan. Maka sang pelaku amal berkata kepada amalnya, wa anta fajazakallahu khairan. Engkau juga semoga Allah balas engkau dengan kebaikan. Ini wajah yang indah. Semoga kita bertemu dengan wajah indah tersebut. Ya. Maka perbanyak amal soleh agar datang wajah indah tersebut.
menjadi teman kita di alam barzakh nanti, ya, alam barzakh nanti. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan tiga kekasih seseorang, yang dua akan pergi tinggal satunya, kekasih pertama.

0: Pertama adalah keluarganya, anak istrinya. Kekasih kedua adalah hartanya yang dia cintai. Harta kekasih kita bukan? Kekasih kita lah. Duit kekasih kita. Mobil kekasih kita. Motor kekasih kita. Rumah mewah kekasih kita. Sebagian orang lebih cinta kekasih daripada kekasih keluarga. Kekasih. Kekasih yang ketiga adalah khalil, adalah amal soleh. Tetapi kekasih yang pertama dan kedua meninggalkan yang kita cintai. Tinggal kekasih yang ketiga yang menemani. Kemudian kata sang mayat, kata dia, padahal engkau yang paling aku tidak perhatikan. Ternyata kau yang temani saya. Kata dia, engkau yang paling aku tidak perhatikan. Ternyata kau yang temani saya. Taib. Adapun wajah buruk mendatangi pelaku maksiat. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, dia tidak bisa jawab. Kemudian dihantam oleh malaikat mungkar dan nakir. Suma ya'tihi atin. Kata Nabi, kemudian datanglah kepadanya seorang qabihul wajhi. Wajahnya buruk. Wajah buruk, mengerikan. Muntinur rih. Kemudian baunya busuk. Qabihus siyab. Dan pakaiannya buruk. Fayaqul. Ya hadza abshir bi sakhatillah wa adabin muqim. Kata dia, bergembiralah hai fulan. Kau akan mendapatkan murka Allah. Dia ngejek. Selamat. Selamat dapat murka Allah. Dan selamat mendapatkan adab yang abadi. Qala. Engkau juga, dia balas. Fabasyarakallah bisyar. Semoga kau juga buruk. Semoga dapat keburukan. Engkau ini siapa? Dia tanya. Datang-datang bilang selamat masuk neraka. Selamat masuk neraka. Selamat dimurkai Allah. Kau juga. Kamu ini siapa? La wajhuka alwajhu yubashshiru bisyarr. Wajahmu mengisyaratkan keburukan. Fayaqul ana amaluka sayyi. Saya amalmu yang buruk. Saya zinamu, saya ribamu, saya nipumu, saya zalimu, saya durhakamu, lengkap semua datang. Wallahi ma alimtuka in kunta lasan fi maksiatillah. Dulu saya tahu kau di dunia kau paling cepat kalau urusan maksiat, paling cepat. Paling cepat. Kalau main judi paling cepat. Minum khamar paling cepat. Kalau ada riba, oh, investasi riba paling cepat. Paling cepat maksiat dulu. Batian an ta'atillah. Kalau urusan ketaatan lambat, lambat, paling lambat. Fajazakallahu syarran. Semoga Allah balas engkau dengan keburukan. Fayaqul wa anta fajazakallahu syarran. Kau juga. Semoga Allah balas engkau dengan keburukan. Ini wajah yang akan muncul di alam barzah. Baik. Sekarang kita lanjut tentang aneka wajah di akhirat. Mulai dari padang mahsyar sampai hari pembalasan. Baik. Adapun wajah-wajah di akhirat, dan ini pembalasan dan yaumul jaza, ya, hari pembalasan. Ini yang sering kita baca, ya. Maliki yaumiddin, raja di hari apa? Pembalasan. Yaumuddin. Ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Ya, tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Hari yang sangat mengerikan. Yaumala hanfa'u nafsun an nafsin syai'a. Ya. Kemudian ikhwan, maka pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala kemudian muncul pada hari kiamat, dan Allah mengatakan Anal Malik, ya, aina mulukul ard, mana raja-raja dunia. Maka seluruh raja dunia tidak ada yang berani menampakkan dirinya. Anal Malik, anad dayyan, aku adalah maharaja dan aku adalah maha pemberi pembalasan. Inilah hari pembalasan, ya. Ma adraka ma yaumuddin, ya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Seorang tidak bisa memberi manfaat kepada yang lainnya. Kata Allah, wal amru yauma idzillillah. Segala urusan yang pegang siapa? Allah. Kalau di dunia kita masih bisa aktivitas. Ada pejabat, ada orang kaya, ada banyak kegiatan yang ditangani. Hari kiamat tidak ada sama sekali. Tidak ada. Urusan semua dari kebangkitan, digiring, dihisap semua, tidak ada manusia ikut campur. Tidak ada. Adapun roda kehidupan dunia, manusia banyak. Bikin kegiatan, bikin ulah banyak. Memegang kontrol, memegang kekuasaan. Di dunia kan banyak. Dia yang memutuskan, dia yang memenjarakan, dia yang mengeluarkan, dia yang menyelamatkan, dia yang, di dunia banyak. Dia yang meng-onkan, dia yang meng-offkan. Hari kiamat enggak ada. Kata Allah, wal amru yauma idzin lillah. Seluruh perkara yang pegang siapa? Allah. Para nabi saja sampai ketakutan ketika itu, diminta syafaat tidak berani. Taib, maka dihitulah muncul wajah-wajah, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara wajah-wajah salihin dan wajah-wajah para pelaku maksiat sejak di padang mahsyar, ya. Di antaranya Rasulullah sebutkan tentang pelaku maksiat khusus terkait wajah itu orang suka minta-minta, ya. Dibangkitkan dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamah walaysa fi wajhihi muz'atul lahmin." Senantiasa seseorang minta-minta terus tanpa ada darurat, tanpa ada kebutuhan mendesak, sering minta, sedikit minta, sedikit minta. Maka sampai dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak tidak ada daging di wajahnya. Karena kita harusnya menjaga wajah. Wajah ini, karena kalau orang minta-minta kan dia menghinakan dirinya. Minta dong. Dia menghinakan dirinya. Kalau darurat, enggak ada masalah. Darurat, dia kondisi mendesak. Dia minta, karena enggak ada yang mau kasih dia. Cari uang zakat juga enggak ada yang kasih. Ya sudah, ini masih dapat uzur syar'i. Tapi kalau ternyata takatsuran, yaitu dia udah punya, tapi dia minta-minta. Bahkan itu menjadikan sarana untuk menambah hartanya, maka ini yang tercela. Dan ini yang akan, karena dia buang dagingnya seakan-akan. Karena orang kalau udah punya minta-minta terus, tidak punya malu. Rai gedek, kata orang Jawa ya. Muka tembok, seakan-akan tidak ada lagi wajah. Yang ada cuma tembok, dia enggak peduli. Ya. Sehingga kemudian dia minta-minta, maka balasan pada hari kiamat kelak, dia dibangkitkan dalam kondisi wajah tengkorak. Wajahnya, dagingnya tidak ada. Ya. Maka seorang berusaha menjaga wajahnya, ya, jangan sampai dia menghinakan dirinya, minta-minta kepada orang, kecuali dalam kondisi terdesak itu lain cerita. Asalnya manusia saling tolong-menolong. Ya. Adapun sedikit-sedikit minta, maka jangan ya. Oleh karena jangan biasakan, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya traktir dong. Jangan-jangan, kalau kawan dah apa-apa. Kalau seakan-akan menyusahkan orang, ya. Jadi minta-minta, namanya minta-minta ya, minta-minta. Dengan isyarat, tapi isyaratnya isyarat yang keras. Lapar nih, jam 12 nih, terus kenapa? Jangan minta-minta, jangan permalukan diri. Karena itu perkara yang buruk ya. Taib, maka pada hari kiamat kelak, pelaku maksiat diantaranya terkhususkan yang seperti ini, maka akan dibangkitkan dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Karena telah menghinakan dirinya di hadapan manusia untuk meraih dunia. Baik. Kemudian kita bahas tentang wajah orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Sejak di padang pada masa. Kita mulai dengan wajah orang-orang kafir atau para pendosa. Allah berfirman contohnya dalam surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Sudahkah datang kepada engkau tentang kabar hari kiamat Al-Ghashiyah? Wujuhu yauma idzin khashi'ah, pada hari tersebut nampak muka-muka yang hina, tunduk, yang selama ini tidak menundukkan wajahnya di hadapan Allah, maka pada hari tersebut hina, terpaksa dia hina, dia takut. Amilatun nasibah, dia sudah beramal dengan banyak dan melelahkan, tasla naron hamiyah, tapi ternyata dia masuk neraka Jahannam. Amilatun nasibah, sebagai yang sering sampaikan, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan amilatun nasibah, maksudnya orang-orang kafir yang beramal soleh dengan susah payah seperti orang-orang Nasara, sampai di antara mereka tidak mau nikah, sampai di antara mereka tidak punya anak, sampai di antara mereka hidup dengan hidup yang susah, sudah susah hidup, ternyata masuk neraka Jahannam. Makanya Umar ketika melihat seorang pendeta, dia pun sedih, dia ingat ayat ini. Kasihan, sudah tua, hidup susah, tanpa istri, tanpa anak, di dunia susah, ujungnya masuk neraka. Dan sebagian orang, seperti itu ibadahnya susah. Sebagian penyembah berhala, kalau ibadah susah. Sampai puasa ini, puasa anu, puasa ini, sampai sekian tahun tidak makan ini, sekian tahun tidak gini, sudah sampai kurus kerempeng, sampai ada yang rambutnya tidak dicukur sampai sekian-sekian tahun, karena dia merasa ibadah. Tapi ujungnya, sudah kumis enggak dicukur-cukur, rambut enggak dicukur-cukur, enggak mandi-mandi. Ujungnya masuk apa? Neraka. Kasihan. Melihat kasihan enggak? Kasihan. Umar aja kasihan lihat pendeta. Tafsiran berikutnya ada yang mengatakan maksudnya adalah ahlul bidah seperti di antara khawarij. Khawarij yang rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin sholat malam, tapi masuk neraka, pendosa. Maka wujuhu yauma idzin khashi'ah, pada hari tersebut wajah-wajah dalam kondisi takut. Dalam kondisi takut. Ya. Demikian juga Allah sebutkan ketakutan wajah tersebut. Kata Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa'afidatuhum hawa. Janganlah kau menyangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Allah tidak hukum di dunia, mungkin Allah tidak hukum, kadang Allah hukum dunia, kadang Allah tidak hukum. Innama yu'akhiruhum, Allah tunda azabnya nanti di akhirat, Sekarang enggak, biarin zalim sezalim-zalimnya. Allah di dunia kalau dibalas sedikit, Allah tunda sampai hari kiamat. Di yaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah tunda sampai pada hari di mana mata-mata terbelalak. Muqni'i ru'usihim, di mana kepala mereka tunduk ketakutan, kata Allah, ya la yartaddu ilayhi tarf, matanya tidak bisa tutup mata, enggak bisa, terbelalak ketakutan. Ini wajah ketakutan pada hari tersebut. Di antara juga Allah berfirman tentang wajah yang ketakutan, kata Allah, wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu ay yuf'ala biha faqirah. Maka pada hari tersebut nampak wajah-wajah yang muram pada hari tersebut di padang mahsyar. Tadhunnu ay yuf'ala biha faqirah. Jadi sudah menduga akan dia akan ditimpa dengan berbagai macam keburukan pada hari tersebut. Jadi wajah sudah ketakutan, kemudian mata terbelalak, bermuram, wajah muram, sudah berbagai macam prasangka dalam benaknya. Karena pada hari tersebut semua orang akan ingat apa yang telah dia lakukan. Fa idza ja'atis tammatul kubra. Yauma tadzakkarul insanu ma sa'a. Jika telah datang malapetaka yang besar, yauma tadzakkarul insanu ma sa'a, maka orang akan ingat semua yang pernah dia lakukan. Jadi ngeri, ketakutan, semua file yang sudah kita lupa akan kita ingat. Pada hari tersebut hafalan kuat semua, semua ingat, enggak ada yang tidak ingat. Semua yang pernah dilakukan akan dia ingat. Baik, kemudian Allah sebutkan juga wajah mereka hitam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh, hari di mana ada wajah yang putih bersih, ceria, bergembira. Ada juga yang hitam, wa taswaddu wujuh, wajah yang hitam, ya. Kemudian juga selain wajah hitam, ternyata wajah mereka juga dipenuhi dengan debu, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Abasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar." Maka wajah-wajah ketika itu penuh dengan debu. Kenapa penuh dengan debu? Sebenarnya mengatakan ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian matahari jarak 1 mil, maka keringat bercucuran. Kata Nabi, "Wa yakunul 'araq 'ala qadri a'malihim," dan keringat sesuai dengan kadar amalan mereka. Kata Al-Ghazali, siapa yang di dunia sering letih, sering berkeringat karena Allah, maka keringat dia paling sedikit pada hari tersebut. Sering berkeringat karena Allah, sering beramal soleh maksudnya. Ya. Tetapi siapa yang berleha-leha, tidak berkeringat karena Allah, maka pada hari tersebut keringatnya sangat banyak. Sampai kata Nabi SAW, ada yang keringatnya di betisnya, ada yang keringat sampai lututnya, ila rukbatehi, ada yang man yakuna arakuhu ila haqawaihi, ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya, ada yang sampai mulutnya, yuljimu iljaman, sampai di mulutnya. Ada yang menutup wajahnya orang kafir. Keringat sampai menutup apa? Wajahnya. Makanya ketika keringat tersebut hilang, maka penuh, mukanya penuh dengan apa? Debu. Mukanya penuh dengan debu. Jadi wajah hitam, muka penuh dengan debu. Ya. Tarhaquha qatarah, diliputi dengan kegelapan. Wajah hitam, gelap. Ya. Kakita al-laylil muzlima. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annama ukhsiyat wujuhum qita'an minal laili muzlima, maka wajah mereka pada hari kiamat kelak seakan-akan ditutupi oleh kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Jadi wajah mereka gelap. Ka'annama ukhsiyat wujuhum qita'an minal laili muzlima, seperti ada potongan-potongan hitam menutup wajah mereka. Kemudian juga mata mereka biru, mata mereka apa? Biru, ya. Yauma idzin zurqa, ya. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Kata Allah, kami kumpulkan orang-orang mujrimin, para pendosa pada hari kiamat kelak dalam kondisi biru. Zurqa itu biru. Ditafsirkan oleh para ulama, wajah hitam, mata biru. Ini menunjukkan kehinaan pada diri mereka. Ini warna wajah orang-orang kafir ketika dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Kemudian dalam kondisi lain Allah sebutkan mereka dibangkitkan bukan berdiri dengan di atas dua kaki, tapi wajah mereka berdiri di atas wajah. Berdiri di atas wajah. Kata Allah, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratil mustaqim. Apakah orang yang berjalan dengan terjungkil kepalanya di bawah sama dengan orang yang berjalan dengan tegak lurus? Tentu tidak sama. Ada yang menafsirkan ini adalah perumpamaan di dunia. Orang kafir itu meskipun kepalanya di atas, tapi seperti wajahnya terbalik, karena otaknya kebalik. Ya. Harusnya Tuhan yang disembah, dia malah nyembah makhluk. Otaknya kebalik. Harusnya Tuhan satu, dia bilang Tuhan berbilang. Otaknya kebalik. Ada yang mengatakan itu di kondisi hari kiamat kelak. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan ya, dalam ayat yang lain, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Kami bangkitkan mereka pada hari kiamat kelak di atas wajah mereka. Dalam surat Al-Isra Allah sebutkan jelas, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Kami bangkitkan mereka, kumpulkan mereka di atas wajah. Jadi mereka dalam satu kondisi mereka berjalan bukan dengan di atas kaki tapi di atas wajah mereka. Maka ada hadis Anas bin Malik, ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa yahsyurullah? Kaifa yahsyuruhum ala wujuhihim? Bagaimana bisa mereka jalan di atas wajah mereka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa alladhi amsyahum fid dunya ala arjulihim qadiran ala an yumshiyahu ala wujuhihim?" Bukankah Allah yang di dunia bisa buat mereka berjalan di atas dua kaki, mampu untuk buat mereka berjalan di atas wajah mereka pada hari kiamat? Tentu Allah mampu. Tidak semua hewan memiliki kaki empat bisa berjalan, manusia yang berjalan di atas dua kaki. Ya. Allah yang bikin, karena manusia, Allah yang bikin. Mungkin hewan enggak bisa, ya, sebagian hewan enggak bisa. Ya. Tidak bisa tegak seperti manusia, ya Allah. Allah yang bikin, dia bisa jalan di atas dua kaki di dunia, di akhirat bikin dia jalan di atas wajah, bisa aja, semuanya mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara bentuk penghinaan kepada mereka yang menjadi pusat hukuman wajah. Maksudnya, karena wajah tempat yang mulia, dia menjadi pusat hukuman. Pusat hukuman. Jadi wajah hitam, penuh dengan debu, mata biru, jalan kebalik. Dalam sebagian kondisi, mereka dibangkitkan dalam kondisi buta. Ya. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kami akan berikan dia kehidupan yang sesak sempit, di antaranya di alam barzah. Kemudian kata Allah, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Pada hari kiamat kelak kami bangkitkan dia dalam kondisi buta, benar-benar buta. Maka dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam kondisi buta padahal dulu saya sempat bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu telah datang ayat-ayat kami dan kau meninggalkannya, maka pada hari kau pun ditinggalkan. Allah tidak rahmati engkau. Dalam sebagian ayat, dalam sebagian kondisi bukan cuma buta saja, tetapi buta, bisu dan tuli. Kata Allah, "Wa nahsyurum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa." Kami bangkitkan mereka di atas wajah mereka dalam kondisi omyan, yaitu buta, wa bukman, apa namanya, bisu, wa summan, yaitu dalam kondisi tuli. Sebagai bentuk penghinaan. Karena mereka selama ini punya mata tidak untuk melihat kebenaran, mereka selama ini punya mulut untuk tidak mengucapkan kebenaran, dan mereka punya telinga tidak untuk mendengarkan pendengaran. Maka Allah hinakan mereka dalam satu kondisi. Namun dalam kondisi lain mereka berbicara untuk dihinakan oleh Allah. Mereka melihat untuk semakin tersiksa. Jadi padang mahsyar ini kata para ulama lama, ya, 50 ribu tahun, sehingga banyak kondisi-kondisi. Terkadang mereka kondisinya begini. Kan ada yang mengatakan, "Ustaz, bukankah dalam sebagian ayat orang kafir berbicara, berdiskusi?" Iya, itu kondisi lain. Tapi dalam satu kondisi mereka dibangkitkan buta. Dalam satu kondisi mereka dibangkitkan tuli dan bisu. Dalam satu kondisi mereka dibangkitkan jalan di atas kepala. Dalam kondisi mereka berjalan di atas normal. Banyak kondisi, 50 ribu tahun sebentar atau lama? Lama. Allah mau rubah-rubah kondisi, terserah Allah. Ini bukan bertentangan, tapi berbagai macam kondisi yang mereka alami. Setelah itu, seperti kemudian mereka digeret ke neraka jahannam. Kata Allah, "Alladzina yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam." Dan orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar, di atas wajah mereka, ila jahannam, menuju neraka jahannam. "Ulaika syarrum makana wa adhallu sabila." Mereka adalah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Kata Allah dalam surat Al-Qamar, "Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur." Sungguhnya para pendosa berada dalam kesesatan di neraka jahannam. Bagaimana mereka masuk neraka jahannam? "Yauma yushabuna fin nari ala wujuhim dhuku massa saqar." Ya. Mereka digeret di atas wajah mereka di neraka jahannam. Jadi mereka digeret, didorong menuju neraka, dan di neraka digeret di atas wajah mereka. Ini kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Dalam ayat yang kata Allah, "Yauma yuda'una ila nari jahannam ada." Mereka didorong dengan dorongan yang keras. Mereka enggak mau. Karena ketika mereka sudah neraka dari jauh, oh, sudah mengerikan, ya. "Idza ra'athum min ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Kalau neraka sudah lihat penghuni dari jauh, maka penghuni neraka dari jauh belum masuk, sudah mendengar gergetannya neraka, suara yang mengerikan, ya mereka tidak mau masuk. Dari jauh sudah kedengaran mengerikan neraka tersebut. Ya. Bahkan kata Allah, takadu tamayyazu minal ghaiz. Sampai neraka itu mau lepas apinya, ingin ambil mereka, saking marahnya kepada penghuni neraka jahanam. Jadi Allah gambarkan penghuni neraka dari jauh, kemudian neraka sudah lihat dan neraka sudah kelihatan amukannya. Bahkan kata Allah, takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir saja apinya keluar hantam mereka karena saking marahnya. Akhirnya ketika disuruh masuk neraka mereka enggak mau. Kata Allah, yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Mereka didorong dengan kasar, digeret atas wajah mereka, lempar ke neraka. Masuklah mereka dalam neraka jahannam dengan wajah hitam, dengan mata biru dan seterusnya. Taib, setelah itu mereka wajah merupakan bahan untuk diazab. Di antaranya Allah menghina mereka dalam surat Az-Zumar, kata Allah, afamay yattaqi biwajhihi su'al adzabi yaumal qiyamah wa qila lidh-dhalimina dzuqu ma kuntum taksibun. Dan apakah orang yang menghadang azab dengan wajahnya, sini perhatikan ada hinaan, kata Allah, afamay yattaqi biwajhihi su'al adzabi, apakah orang yang ingin menghadang api neraka dengan wajahnya? Kita tahu namanya wajah itu dilindungi, bukan untuk menangkis. Tapi Allah mengatakan, apakah sama orang yang menangkis api neraka dengan wajahnya? Berarti dia sudah tidak berkutik. Karena asalnya kalau kita di dunia, ada apa-apa yang ingin menaiki wajah, kita pasti tangkis. Jadi wajah ini yang terakhir yang kita jaga. Tangkis dengan tangan, tangkis dengan apa, tangkis dengan kaki. Apapun kita berusaha menangkis tidak kena wajah. Tapi karena mereka di hari kiamat dibelenggu, tidak bisa apa-apa, mereka tidak bisa menangkis apapun. Sehingga Allah ngejek mereka dengan berkata, apakah sama dengan orang yang menangkis api neraka dengan wajah? Artinya tidak ada yang bisa mereka lindungi, enggak bisa mereka lindungi apa? Ya, akhirnya wajah yang kena di luar. Jadi wajah yang menjadi bahan. Ya. Di antaranya Allah sebut dalam surat Al-Mu'minun, kata Allah, talfahu wujuhahumun naru wahum fiha kalihun. Ketika mereka masuk neraka, maka muka mereka dibakar oleh api, wahum fiha kalihun, dan akhirnya wajah mereka menjadi cacat. Kalih itu ibarat seperti misalnya seorang lagi panggang kambing, wajahnya wajah kambing, kepala kambing dibakar. Ketika kena api kan lama-lama mengkerut, ya mengkerut sehingga kebuka giginya, kebuka apa gusinya karena kena api. Itu namanya kalih. Kata Allah, dibakarlah wajah mereka di api neraka sehingga mereka mengalami demikian. Karena terbakar mulailah kelihatan gusinya, kelihatan giginya. Waliyadzubillah. Ya. Jadi wajah mereka jadi bahan siksaan yang selama ini mereka agung-agungkan, maka disiksa pada hari tersebut. Dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab, yauma tuqallabu wujuhum finnar. Hari di mana wajah mereka dibolak-balik di neraka dipanggang. Kalau wajah aja dipanggang apalagi badan, wajah dipanggang. Karena itulah wajah yang di situ adalah ada matanya, ada telinganya, ada lisannya, harusnya sujud kepada Allah, tidak mau, maka dibolak-balik dipanggang pada hari kiamat kala ya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi, ya. Mereka minta minum penghuni neraka, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ketika mereka di neraka mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka minta minum saking hausnya. Wa iyastaghitsu, mereka minta air minum, yughatsu bima'in, maka mereka diberikan air sangat panas, kalmuhli, seperti besi yang melebur. Yaitu kalau besi melebur berapa, mungkin ribu derajat baru dia bisa apa, melebur, sangat panas. Kemudian mereka meminum air yang sangat panas. Kata Allah Subhanahu wa taala, yashwil wujuh, sebelum mereka minum wajah mereka sudah habis dulu karena api yang sangat, air yang sangat mendidih, sangat panas tersebut. Jadi wajah mereka juga jadi bahan untuk dibakar oleh uapan air yang sangat panas. Waliyadzubillah. Ya, ini bagaimana nasib wajah-wajah orang-orang pendosa dan para penghuni neraka jahanam, orang-orang kafir. Baik. Kita selesai dari wajah-wajah orang-orang kafir atau para pendosa. Sekarang kita masuk bagaimana wajah orang-orang yang beriman. Tentunya mereka berseri-seri. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wujuhu yawma idhim musfirah, dhahikatun mustabashirah. Maka nampak pada hari tersebut, wajah-wajah yang musfirah, yang berseri-seri, ya, yang bercahaya. Ya. Ya. Dhahikatun mustabashirah, tertawa, senyum dan bergembira. Ya. Mereka senang. Karena inilah hari di mana mereka mendapatkan surga, mendapatkan kebahagiaan di hari tersebut. Ya. Saya para ulama mengatakan meskipun padang mahsyar sangat lama, 50 ribu tahun, tapi dibuat bagi orang beriman serasa cepat. Serasa? Cepat, tidak lama. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radhiyah. Maka pada hari tersebut ada wajah-wajah yang berseri-seri, merasa senang dengan usahanya selama ini. Dia merasa bahagia selama ini, ternyata dia berletih-letih, dia salat malam, dia bersedekah, dia puasa, maka dia bergembira pada hari tersebut. Demikian juga wajah mereka putih, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Maka pada tersebut ada wajah yang putih dan ada wajah yang hitam, wajah orang kafir yang hitam. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah, adapun orang yang wajahnya putih maka berada dalam rahmat Allah, yaitu dalam surga Allah. Hum fiha khalidun, situ surga dinamakan dengan rahmat, isyarat bahwasanya seorang tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah, orang yang wajahnya putih berseri-seri maka dalam rahmat Allah, yaitu dalam surga Allah, hum fiha khalidun. Kemudian mereka bergembira, nampak kegembiraan pada wajah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizaju min tasnim aina yashrubihal muqarrabun. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang baik, lafi na'im, dalam kebahagiaan di dunia, di alam barzah maupun di akhirat, kata Ibnu Qayyim, dalam kebahagiaan, tenggelam dalam kebahagiaan di surga. Kata Allah, alal ara'iki yang turun, mereka berada di atas dipan-dipan. Ara'ik jamak dari arikah. Arikah adalah dipan atau tempat tidur yang sudah dihias, ada kelambunya, mungkin ada selimutnya, ada bantalnya, itu semua tidak penting, yang penting ada bidadarinya. Intinya sudah dihias. Alal ara'iki yang turun, mereka sedang memandang. Alal ara'iki yang turun, mereka sedang berada di atas dipan-dipan memandang. Memandang apa? Allah tidak sebutkan. Memandang apa? Allah tidak sebutkan. Tapi Allah sebutkan dampaknya. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kau lihat pada wajah mereka ada kebahagiaan. Apa yang mereka pandang, Allah tidak perlu sebutkan. Karena semua yang mereka pandang bikin bahagia. Dan ini dalam kaidah ilmu tafsir, jika objek tidak disebutkan maka memberikan faedah keumuman. Contohnya ayat ini. Mereka memandang, Allah tidak sebutkan apa yang sedang dipandang, tidak perlu. Tapi yang penting mereka bahagia akibat pandangan tersebut. Dan dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau di surga, kau akan melihat kenikmatan. Hanya yang kau lihat kerajaan dan kenikmatan yang besar. Semua yang kau lihat di surga semuanya membahagiakan. Lihat depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semua bahagia. Apa yang lihat? Lihat semua kenikmatan, keindahan. Tidak ada pemandangan yang bikin sedih. Di dunia, lihat depan sedih, lihat belakang nangis, lihat kanan marah, lihat kiri. Banyak pemandangan yang tidak menyenangkan. Banyak pemandangan yang menyedihkan. Banyak pemandangan yang buat seorang marah. Di surga semua yang dilihat bikin senang. Apa yang dilihat? Kenikmatan surga. Dan puncak yang dilihat oleh mereka adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah, kata Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka pada hari tersebut wajah-wajah berseri-seri. Wajah-wajah berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat kepada wajah Allah. Ini adalah nikmat yang terbesar yang dirasakan oleh penghuni surga, adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya kepada penghuni surga, apa kalian ingin tambahan? Kata mereka, apalagi ya Allah? Alam tubayyit wujuhana, bukankah kau telah menjadikan wajah kami putih berseri-seri? Wa tunajjina minan nar, bukankah kau telah menyelamatkan kami dari neraka jahanam? Apalagi yang kami minta? Tidak ada lagi, Allah sudah puncak. Maka kata Nabi, fayakshiful hijab, maka diangkatlah hijab Allah, maka mereka melihat wajah Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang berseri-seri wajahnya pada hari kiamat, bisa melihat wajah Allah dan senang bergembira di negeri yang tanpa kesedihan sama sekali. Tapi demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: kalimatu thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri." Dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah azza wa jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis.

0: Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla shay'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Fatamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asri." Dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah azza wa jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, wassiwak," mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara, sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu

0: tubu, wayaquluna fihi qawlan syadida. Mereka para sahabat sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.
1: Hukum sholat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku' bersama orang-orang yang ruku', sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
3: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah berserta orang yang ruku'.
1: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri salat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri salat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi salat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
4: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا.
1: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian

0: Bacalah doa.
1: Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Hadis riwayat Muslim.
0: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa.
1: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
2: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu dengan keutamaan dari-Mu. Hadis riwayat Muslim.
0: Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
1: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamamis shalah.
2: Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Lurusnya saf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
1: Qala Anas, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankib sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Rawahu al-Bukhari.
2: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya, dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Waqala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bika'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
2: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
1: fa aqamani an yaminihi wa aqama al-mar'ata khalfana. Rawahu Muslim.
2: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
0: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
1: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illal maktubah." Rawahu Muslim.
2: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
0: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
1: "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
2: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
3: Allahu Akbar.
0: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
1: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
2: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
1: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
2: aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
0: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
1: Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
2: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
0: Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Rawahu Muslim.
2: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: كل نفس بما كسبت رهينة.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amalan tergantung dari akhirnya. Demikian juga Al Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah wa innahu lamin ahli nar, sungguhnya seseorang beramal dengan amalan penghuni surga padahal dia sungguhnya adalah penghuni neraka jahannam. Wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli nar wa innahu lamin ahli jannah, sungguhnya ada seorang beramal dengan amalan penghuni neraka padahal dia adalah penghuni surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amalan tergantung daripada akhir seseorang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala juga meriwayatkan dalam sahihnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadza." Kata Nabi SAW dalam perang Uhud, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin melihat kepada seorang penghuni neraka, lihatlah pada orang ini. Fatabi'ahu rajulun, maka ada seorang sahabat yang mengikuti orang tersebut, padahal orang ini sangat hebat dalam bertempur, sangat hebat dalam berperang, betapa banyak orang musyrikin tewas di tangannya. Diikuti oleh seorang sahabat, heran mendengar sabda Nabi SAW. Kata Nabi, barang siapa ingin melihat penghuni neraka, lihatlah kepada orang ini. Diikuti terus. Wala yazalu ala dhalik hatta jureh. Kemudian dia bertempur dan bertempur dengan hebatnya sampai dia pun terluka. Ternyata tatkala dia terluka, dia tidak kuasa untuk menahan rasa sakitnya. Maka dia pun menegakkan pedangnya, lantas dia menindihkan dadanya, sehingga kemudian pedang tersebut tembus di belakangnya, maka dia pun mati dengan mati bunuh diri. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdulin nas wa huwa min ahli nar. Sungguhnya seorang mengamalkan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, menurut yang nampak bagi manusia, tapi sungguhnya dia adalah penghuni neraka jahannam. Kemudian kata Nabi SAW, wa innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amalan tergantung daripada akhirnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak bangga dengan apa yang telah kita lakukan, dengan amal soleh yang kita lakukan, dengan tilawah kita, dengan sedekah kita, dengan bacaan Quran kita, dengan solat kita, dengan amalan soleh yang kita lakukan, karena kita tidak tahu bagaimana akhir kesudahan kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan tidak satu jiwa pun tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Sebagian ahli tafsir mengatakan dia tidak tahu bagaimana kondisi dia di bumi tersebut tatkala meninggal dunia, apakah dalam kondisi baik ataukah dalam kondisi su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa taala menggaibkan ini semua. Ini adalah rahasia Allah semata, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala tentang takdir seseorang, apakah dia penghuni surga ataukah dia penghuni neraka jahannam. Di antara hikmahnya kata para ulama agar seorang tidak merasa ujub dengan apa yang dia lakukan, tidak merasa bangga dengan apa yang dia lakukan, karena dia tidak tahu bagaimana akhir hayatnya. Demikian juga kalau seorang mengetahui bahwasanya dia penghuni surga, maka dia pun akhirnya menjadi sombong, kemudian dia pun jadi malas beramal karena dia sudah tahu dia penghuni surga. Sebaliknya jika seorang sudah tahu bahwasanya dia di neraka jahanam, maka dia semakin kufur, semakin berbuat kezaliman karena dia tahu akhirnya akan masuk neraka jahanam.
1: Tetapi tatkala perkara ini semua ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahuinya, maka setiap hamba berhati-hati dengan amal saleh yang dia lakukan. Jangan ujub, jangan bangga dengan apa yang dia lakukan, dan jangan merendahkan orang lain. Bisa jadi ada seorang pelaku maksiat di hadapan dia, belum tentu akhir kehidupan pelaku maksiat tersebut buruk. Bisa jadi kemudian dia bertobat kepada Allah, kemudian Allah menganugerahkan kepadanya husnul khatimah. Oleh karenanya, Hafs, seorang salaf yang bernama Hafs, berkata kepada Ibnu Mubarak, Hafs bin Humaid, "Qultu li Ibnu Mubarak," aku berkata kepada Ibnu Mubarak, "Ra'aitu rajulan yaqtulu rajulan fa waqa'a fi nafsi anni afdalu minhu." Aku melihat ada seorang lelaki membunuh seorang laki yang lain, lantas terpetik dalam hatiku bahwasanya aku lebih baik daripada pembunuh tersebut. Maka apa kata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, "Amnuka ala nafsika ashaddu min dambihi." Kata Ibnu Mubarak, engkau merasa aman terhadap dirimu itu lebih berat perkaranya daripada dosa yang dia lakukan. Maksudnya apa? Engkau merasa bahwasanya kau lebih baik daripada dia. Dari atas dasar apa? Apakah engkau merasa bahwasanya kau pasti masuk surga sementara pembunuh tersebut masuk neraka jahannam? Kau tidak tahu bagaimana kesudahanmu dan kau tidak tahu bagaimana kesudahan pembunuh tersebut. Bisa jadi engkau ditutup dengan keburukan, dan bisa jadi pelaku maksiat tersebut ditutup dengan kebaikan. Oleh karena seorang bagaimanapun dia beramal soleh, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga amalnya dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan istamalahu qabla mautihi." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah gunakan dia sebelum wafatnya dia. Maka para sahabat bertanya, "Kaifa yastamiluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah menggunakannya? Maksudnya itu menggunakan dia dalam amal saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu bi amalin saleh qabla mautihi ya tsumma yaqbiduhu alaihi." Yaitu Allah membuat dia bermudah-mudah untuk melaksanakan amal saleh sebelum dia meninggal dunia, kemudian Allah mencabut nyawanya dalam kondisi husnul khatimah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khathiyah, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang sangat mempengaruhi seorang meraih husnul khatimah atau meraih su'ul khatimah, meninggal dalam kondisi baik atau meninggal dalam kondisi buruk, adalah masalah keikhlasan. Oleh katanya Nabi SAW tatkala bersabda, "Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdulin nas wa huwa min ahli nar." Sungguhnya seorang benar-benar melakukan pekerjaan amal perbuatan penghuni surga, ternyata dia masuk neraka jahannam. Kenapa kata Nabi fima yabdulin nas? Menurut pandangan manusia. Artinya apa? Artinya dia tidak ikhlas tatkala beramal saleh. Ada penyakit dalam hatinya. Apakah dia ria ingin dipuji? Apakah dia ingin disanjung, ingin dihormati, ya? Ataukah dia bangga dengan amal yang dia lakukan, atau dia merendahkan orang lain, dia mengejek amal perbuatan orang lain, dia menganggap remeh amal soleh orang lain. Maka ini penyakit bisa membuat seorang akhirnya terjerumus dalam su'ul khatimah. Oleh karena seorang berusaha untuk senantiasa menjaga keikhlasan yang telah dia raih. Sungguh meraih keikhlasan adalah perkara yang berat, dan menjaganya lebih berat pula. Oleh karenanya Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang kisah para sahabat dalam perang Uhud, di mana keikhlasan mereka ya goyang tatkala di tengah-tengah pertempuran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu ittahusunahum biibni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaitum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah memenuhi janjinya di awal perang Uhud tatkala kalian mengalahkan musuh-musuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai kalian akhirnya tatkala kalian menjadi lemah, kalian bertikai di antara kalian. Kemudian kata Allah, "Wa asaitum mim ba'di ma araakum ma tuhibbun." Lantas kalian bermaksiat setelah Allah menampakkan kepada kalian apa yang kalian kehendaki. Yaitu Allah tampakkan ghanimah di hadapan mereka. Sehingga sebagian sahabat akhirnya turun dari pos pertahanan lantas mengambil ghanimah-ghanimah tersebut. Mereka keikhlasan mereka goyang tatkala nampak di hadapan mereka dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah." Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Kemudian kata Allah, walaqad afa ankum, tapi Allah telah mengampuni kalian. Allah telah mengampuni para sahabat dalam perang Uhud tersebut meskipun mereka bersalah, tetapi kesalahan mereka tersebut yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pelajaran bagi kita. Tatkala turun ayat ini, apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Beliau berkata, "Ma kuntu adhunnu anna ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu dunya hatta nazala fina ma nazal. Minkum mayuridu dunya wa minkum mayuridu akhirah." Kata Ibnu Mas'ud, dan dia adalah seorang sahabat yang senior, dia berkata, "Aku tidak pernah menyangka, tidak pernah terbetik dalam hati beliau sama sekali, ada seorang sahabat yang menghendaki dunia. Tidak nampak dari sahabat menghendaki dunia. Bagaimana mereka menghendaki dunia sementara mereka telah berhijrah, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan sanak saudara mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka masuk dalam medan pertempuran, rela berkorban dengan mengorbankan jiwa dan raga mereka dan harta mereka. Maka tidak mungkin mereka tidak ikhlas." Namun kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Aku tidak menyangka sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang kami." Kata Allah, "Minkum majuridud dunya wa minkum majuridul akhirah." Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Ini para sahabat. Lalu di awal mereka, perjuangan mereka luar biasa, keikhlasan mereka luar biasa. Di tengah perjalanan keikhlasan mereka bisa goyang. Bagaimana lagi dengan kita? Maka seorang jangan pede bahwasanya dia ikhlas selalu. Hendaknya dia selalu mengecek jiwanya, mengecek batinnya, apakah dia ikhlas selama ini beramal soleh, ataukah dia mengharap pujian, apakah dia mengharap sanjungan, apakah dia mengharap pengakuan dari warga sekitar, ataukah dia beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ternyata niatnya tidak beres, maka ini bisa menjadi penyebab seorang akhirnya meraih su'ul khatimah sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena seorang berusaha untuk terus ikhlas dan berusaha menjauhkan niatnya dari perkara-perkara dunia, dan perkara dunia itu banyak, ya, perkara dunia itu banyak, ya, di antaranya ingin harta, ya, di antaranya ingin dinomorsatukan, di antaranya ingin diagungkan, di antaranya ingin disanjung, di antaranya ingin dipuji dan yang lainnya. Ini semua adalah perusak keikhlasan, dan ini di antara salah satu sebab seorang bisa akhirnya terjerumus dalam su'ul khatimah waliyadu billah. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat wa ya qadhi al hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuhu mawlaha. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

Oh.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد.

0: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
1: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
2: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
1: 93.2 FM.

Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahil hamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, semoga Allah merahmati saya dan juga Anda semuanya. Saya ingin mengajak saudaraku untuk mentadabburi, merenungkan satu ayat yang agung di dalam firman-Nya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman pada ayat yang ke-60. Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan, dan tiadalah balasan bagi suatu kebaikan melainkan kebaikan pula. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sebuah ayat yang begitu agung apabila kita mau merenungkan, dan cukuplah insyaallah dengan ayat ini bagi seorang muslim untuk menjadi motivasi bagi jiwanya, bagi hatinya, untuk tetap teguh di atas ketaatan dan segala bentuk kebajikan. Mengapa demikian? Allah telah menjelaskan bahwasanya tiada balasan bagi sebuah ketaatan, sebuah kebaikan, melainkan kebaikan pula. Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsir beliau menjelaskan tentang ayat yang agung ini, bahwasanya tiada balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, yaitu dalam beribadah kepada Allah maupun dalam memberikan manfaat kepada hamba-hambanya, melainkan Allah akan memberikan kepadanya berupa ganjaran yang agung, kemudian keberuntungan yang besar, kemudian kenikmatan yang tetap, dan kehidupan yang selamat. Sungguh ini adalah penjelasan yang ringkas lagi padat yang layak untuk kita renungkan. Beliau menjelaskan bagi siapapun yang berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, maka tiada balasan baginya kecuali Allah akan memberikan balasan untuknya berupa apa? Yang pertama adalah as-sawabul jazil, berupa balasan ganjaran yang agung, ganjaran yang besar, yang melimpah. Kemudian wal fawzul kabir, keberuntungan yang besar. Demikian juga wan na'im al muqim, berupa kenikmatan yang tetap yang Allah berikan kepadanya. Kemudian wal aishas salim, dan kehidupan yang selamat. Bagi siapa yang bisa memperoleh ini? Bagi orang yang tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam bentuk apa kebaikan itu? Secara garis besar ada dua yang beliau sebutkan dalam tafsirnya, yaitu berbuat baik, berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah, dan yang kedua berbuat baik dalam bentuk yaitu memberikan manfaat kepada sesama manusia. Maka saudaraku kaum muslimin, semoga Allah merahmati saya dan juga anda semuanya, kesimpulannya adalah siapapun yang berbuat baik, yakinilah bahwasanya tiada balasan baginya juga kebaikan juga. Dan ini senada dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra pada ayat yang ke-7, in ahsantum ahsantum li anfusikum, dan jika kalian berbuat baik sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Maka saudaraku rahimakumullah, mari kita bersemangat berupaya terus untuk melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, baik itu dalam bentuk mentaati Allah dalam segala bentuk peribadatan, ataupun yang kedua berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama manusia dengan cara memberikan manfaat, apapun bentuk manfaat yang kita bisa berikan kepada manusia. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Mudah-mudahan ayat ini bisa memberikan motivasi bagi hati kita, bagi jiwa kita untuk yakin dengan balasan yang agung dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan ayat ini melatih jiwa kita untuk ikhlas dalam setiap ketaatan dan ibadah, karena inti dan keluhuran dari ketaatan dan ibadah itu adalah ada pada ihsan seorang hamba itu, yaitu merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah tatkala dia melakukan satu ketaatan maupun peribadatan. Demikian juga tatkala dia melakukan kebaikan kepada manusia. Bukan balasan, bukan sanjungan, bukan pujian dari manusia yang diharapkan, akan tapi balasan semata-mata dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
9: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ada, piye yo Pak Bayan?
2: Ono potole isuk-isuk sambat to.
1: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane, Pak. Kek danane kok yo akeh men.
2: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae, Le. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, wes sampean yo ayem, Le. Ndhe bojo salihah to.
1: Pengajiane ngendi kuwi, Pak?
2: Kene rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Qurrotayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
1: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
2: Ho ole.
1: Bune, dah ayo mangkat ngaji.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
5: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
0: 93.2 FM.

0: Radio Bus FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum Pak Eko.
2: Waalaikumsalam Mas Hamid. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nyenengake. Sehat toh?
1: Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Oh iya Pak, aku meh takok. Radio Bus FM saiki kok makin akeh iklani yo. Enek sing ngomong yen Bus FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
2: Ngini Mas Hamid, gatekno keteranganku iki. Iklan nang radio swasta iku kaya nyawa, Ci. Kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat. Lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben seso ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
1: Oh, ngono. Ya, insya Allah paham aku Pak Eko. Dadi makin akeh iklane, makin sehat radione, lan izinnya ya tetap aman ngono ya Pak.
2: 100 buat Mas Hamid.
0: Dukung Radio Bus dengan beriklan di tempat kami. Insya Allah, promosi Anda di Radio Bus mendapatkan banyak kelebihan. Dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Bus di 0812-2812-9100.
3: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bus FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Bus FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah. 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Sahabat Buzz dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya. Talk Show Hidup Sehat, yang disampaikan oleh Dr. Hari Nugroho. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam, radio Islam tercinta kita untuk sahabat Buzz dimanapun Anda berada. Alhamdulillahilladzi binikmati hidayati masyolihat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan serta kesehatan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersua kembali via udara di 93.2 Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam. Sahabat Buzz FM, di suasana hari tasyrik yang penuh keberkahan ini, kami keluarga besar Buzz FM sebelumnya mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban dari para pengkurban, melimpahkan keberkahan rezeki, kesehatan, serta menjadikan setiap tetes pengorbanan sebagai pahala yang terus mengalir. Amin, amin, amin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dan apresiasi kepada seluruh sahabat Buzz FM yang tahun ini juga turut mensukseskan kurban bersama Buzz tahun 2026, dan alhamdulillah sudah didistribusikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semoga semangat berbagi dan kepedulian kepada sesama semakin mempererat ukhuwah dan membawa keberkahan bagi keluarga kita semuanya. Amin. Sahabat Buzz, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya pada kesempatan siang hari yang penuh berkah ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan masih menikmati hangatnya suasana Idul Adha bersama keluarga tercinta. Alhamdulillah, aroma sate mulai tercium ini ya. Gulai juga sudah matang mungkin ya. Tongseng juga sudah siap santap. Tapi jangan lupa ya sahabat Buzz AF. Sahabat Buzz, nikmatnya daging kurban juga perlu dinikmati dengan cara yang sehat ya. Nah, pada kesempatan siang kali ini ya, supaya makan tetap nyaman, badan tetap fit, dan kolesterol tidak ikut silaturahmi, insya Allah selama 1 jam kedepannya kita akan menemani di tempatnya di acara talk show Hidup Sehat dengan tema yaitu menikmati daging kurban secara sehat bersama Dr. Hari Nugroho. Dan bagi bapak atau ibu yang ingin bergabung atau ingin interaksi, ingin bertanya, silahkan langsung saja bisa menghubungi kami di nomor layanan kami di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Dan langsung saja ya, sahabat Buzz dimanapun Anda berada, langsung kita akan menyimak dan mendengarkan pembahasan pada kesempatan siang kali ini yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Hari Nugroho. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo dokter.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para pendengar Radio Buzz FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersua kembali ya di dalam, masih dalam suasana hari raya Idul Adha ya. Mungkin di antara para pendengar masih ada yang libur ya, atau ada juga yang masuk ya, sama seperti saya gitu. Nah, tentu di hari-hari tasyrik ini ya, mungkin ada beberapa sahabat Buzz yang kemudian masih melakukan ibadah kurban ya, ataupun masih mempunyai ya daging kurban ya yang lumayan gitu ya stoknya ya. Nah, tentu tadi seperti yang dibilang bahwa kadangkala di dalam suasana Idul Adha seperti ini ya, banyak stok daging segala macam yang melimpah, kemudian kita menjadi lebih banyak ya, atau mungkin lebih kalap gitu ya, lebih kalap untuk mengkonsumsi ya daging kurban dengan ya jumlah yang mungkin banyak ya, atau misalnya tadi ya kita punya stok ya, saking banyaknya stok tadi misalnya ya dimasak, kemudian dipanasin lagi ya, dan terus dimakan ya, pada akhirnya kemudian kita jadi ya tadi ya drama ya, jadi drama ya, dramanya adalah tadi misalnya kolesterolnya tadi seperti dibilang ya, jadi silaturahmi gitu. Atau misalnya yang sering dikeluhkan lagi juga adalah misalnya dari pencernaannya jadi susah gitu ya, jadi begah, jadi senep gitu ya, kalau kata orang Jawa gitu ya. Atau misalnya adalah jadi susah buang air besar juga, seperti itu. Nah, tentu ketika kita punya banyak stok tadi ya, makanan dalam hal ini adalah protein, daging merah, tentu tadi ya, alhamdulillah ya, tapi tentu kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya keluhan-keluhan yang tadi ya banyak dikeluhkan ya oleh masyarakat secara umum, ini tidak terjadi pada kita ya. Kita nggak kalap misalnya tadi ya, tubuh kita juga nggak kewalahan kerjanya ya. Jadi diharapkan kita bisa memakan ya tadi ya, daging kurban tadi dengan sehat. Nah, sebelumnya tentu saja banyak yang bertanya juga ya, mitosnya gitu ya, kalau misalnya makan daging merah ya, baik itu sapi, baik itu misalnya kambing ya, atau misalnya domba ya, kemudian itu pasti kolesterolnya akan naik seperti itu ya. Atau misalnya oh nanti jadi darah tinggi, oh kalau makan kambing banyak nih nanti jadi darah tinggi nih ya. Nah, tentu ini adalah ada sebagian pernyataan yang benar, tapi juga ada sebagian pernyataan yang perlu diluruskan ya. Tentu kita tahu kebutuhan kita ya akan protein itu bisa berasal dari macam-macam ya, bisa berasal dari macam-macam ya, baik itu dari protein hewani maupun protein nabati seperti itu ya. Nah, dalam konteks Idul Adha tentu yang akan kita dapatkan sekarang ini adalah lebih banyak protein hewani gitu ya. Protein hewani ya, daging merah, bukan daging yang putih ya. Daging yang putih itu misalnya adalah unggas seperti ayam seperti itu ya. Kalau ya ayam itu juga ada bagian-bagian yang dagingnya lebih merah gitu ya, misalnya adalah di paha seperti itu ya, daging paha itu lebih merah dibandingkan daging padat misalnya dada seperti itu ya. Jadi apakah kemudian daging merah itu selalu buruk? Ya tentu saja tidak juga ya. Banyak para peneliti juga menemukan bahwa ada kandungan-kandungan yang tentu saja bermanfaat untuk kita sebagai manusia yang mengkonsumsi daging merah tersebut ya. Komponen-komponen nutrisi seperti protein tentu saja, kemudian vitamin B12, kemudian zinc ya, itu banyak sekali terdapat di dalam daging merah ya, daging merah. Jadi tidak kemudian semuanya misalnya adalah jelek ya. Ya, yang jelek itu sebetulnya kalau kemudian kita mengkonsumsi ya embel-embelnya yang lain gitu ya. Embel-embelnya apa? Misalnya kita mengkonsumsi daging merahnya adalah daging merah yang tadi ya, yang bukan lean ya, yang ibaratnya penuh dengan lemak gitu ya. Atau bahkan ya di beberapa daerah itu kan memang kalau bikin sate misalnya ya, kalau kemudian tidak dikasih lemak ya, dikasih apa, kalau di Jogja bilangnya mungkin ya kronis gitu ya, itu nggak enak gitu ya. Memang yang bikin paling enak itu kan memang lemaknya gitu ya. Nah, inilah yang kemudian harus diwaspadai ya, ketika kemudian kita mengkonsumsinya barengan dengan lemak atau misalnya dengan proses memasak yang kemudian menimbulkan banyak hal yang kurang baik. Nah, itu yang patut untuk kita bisa waspada. Nah, bagaimana dengan daging kurban itu sendiri tadi, khususnya adalah kambingnya. Nah, kalau daging kambing sendiri sebetulnya ya, itu kalau kita bandingkan ya komposisi nutrisinya ya, per 100 gram daging kambing ya, itu sebetulnya adalah daging yang paling rendah gitu ya, paling rendah jumlah kolesterolnya gitu. Nah, daging kambing sendiri ya ini mengandung ya per 100 gramnya itu sekitar 57 sampai 75 mg kolesterol ya, dan ini lebih rendah daripada sapi yang mencapai 87 mg atau bahkan misalnya ayam ya selisih 1 mg ya. Ayam itu sekitar 76 mg ya, dan juga tadi ya lemak jenuhnya, saturated fat-nya itu juga berkisar antara 0,7 9 sampai 0,8 gram ya, dan sangat-sangat ya lebih rendah dibandingkan sapi yang dia punya kandungan saturated fat-nya itu 3 gram atau bahkan lebih seperti itu. Dan di dalam daging kambing sendiri itu proteinnya juga oke ya, 23 gram, kemudian juga selain tadi yang sudah saya sebutkan, selain ada zinc, selain ada B12 ya, kemudian juga mengandung zat besi yang lebih banyak daripada daging sapi ya, dan ini tentu baik untuk mereka-mereka yang rentan untuk mengalami anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi seperti itu. Nah, kenapa kemudian sampai muncul ibaratnya mitos bahwa daging kambing itu tadi ya bikin kolesterol ya, bahkan itu juga berkisar antara 0,79 sampai 0,8 gram ya, dan sangat-sangat ya lebih rendah dibandingkan sapi yang dia punya kandungan saturated fat-nya itu 3 gram atau bahkan lebih seperti itu. Dan di dalam daging kambing sendiri itu proteinnya juga oke ya, 23 gram, kemudian juga selain tadi yang sudah saya sebutkan, selain ada zinc, selain ada B12 ya, kemudian

daripada daging sapi ya. Dan ini tentu baik untuk mereka-mereka yang rentan untuk mengalami anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi seperti itu. Nah, kenapa kemudian sampai muncul ibaratnya mitos bahwa daging kambing itu tadi ya bikin kolesterol ya, bahkan lebih jahat seperti itu ya. Nah, tentunya seperti yang tadi saya singgung, sebetulnya ini semua berhubungan dengan cara kita memasak ya. Tentu di kita yang secara umum ya banyak yang dimasak dengan dibikin gulai ya, dibikin kari seperti itu ya, atau misalnya dibikin sate atau tongseng tadi seperti yang disebutkan ya. Nah, inilah yang kemudian kita menjadi punya problem gitu ya, ketika kemudian kita misalnya makannya kombinasi antara misalnya daging dan lemak ya, jauh lebih banyak lemaknya misalnya ya, atau kita tidak mau misalnya makan kalau hasil masakan tadi ya isinya hanya daging full gitu ya, ini kita nggak mau gitu, wah kurang enak, kurang gurih, kurang sedap gitu ya. Nah, ini kemudian jadi problem ya. Atau misalnya ketika kita kemudian memasak ya dengan santan yang demikian pekat ya, kemudian ditambah misalnya adalah garam ya yang banyak, kemudian tadi ya gula yang banyak ya, dan kadang-kadang kita nggak sadar ya, misalnya kalau kayak kita misalnya menambahkan kecap manis, nah itu juga banyak gulanya ya, tentu ini harus diperhatikan ya, harus diperhatikan, apalagi kalau ditambah tadi kombinasinya ya, fatnya atau misalnya lemaknya tadi nggak dibuang atau terlalu banyak ya, maka ini akan menjadi problem untuk kita seperti itu ya. Dan perlu diketahui juga ya bahwa ya, misal tadi misalnya kayak santan ya, santan itu tidak mengandung kolesterol ya, karena kolesterol itu adalah tadi ya lemak yang dihasilkan ya dari hewani seperti itu ya, kalau di dalam tumbuhan itu nggak ada kolesterolnya ya, atau di dalam tumbuhan kita kenal dengan istilah fitosterol ya, jadi bukan kolesterol ya tapi fitosterol. Nah, problemnya tadi sebetulnya adalah tadi ya, ketika kemudian dia ya, banyak minyaknya, kemudian banyak sodiumnya, banyak garamnya, banyak misalnya tadi gulanya, nah inilah yang kemudian bisa menjadi problem untuk kita semua ya, baik problemnya tadi misalnya ya merasa kayak GERD misalnya ya, jadi begah perutnya ya, terasanya sebah gitu ya, atau misalnya asam lambungnya jadi naik ya, seperti itu ya. Nah, itu sebetulnya bukan daging merahnya, bukan daging kurban yang kita makan itu yang memicu GERD ya, tetapi yang bikin lambung kita tadi menjerit adalah tadi teman-temannya tadi ya, bumbunya mungkin ya super pedas gitu ya, jadi misalnya yang bikin rendang gitu ya, atau bikin tadi misalnya gulai ya, atau tongseng, wah gitu ya, pedesnya luar biasa gitu ya, kalau nggak pedes itu nggak nampol gitu ya, nggak pas gitu. Atau misalnya tadi santannya kental banget ya, atau kemudian tadi lemaknya ya semuanya dipakai ya, dagingnya justru sedikit ya. Nah, inilah yang kemudian jadi problem untuk kita ya, jadi akan semakin susah atau semakin lama makanan tadi bertahan ya di dalam saluran cerna kita ya, proses pencernaannya jadi lebih lama, dan inilah yang kemudian kita rasanya jadi nggak enak seperti itu ya, jadi tidak enak, jadi rasanya begah, jadi mungkin sakit perut ya, dan lain sebagainya ya. Jadi jangan buru-buru nyalahin dagingnya gitu, tapi kita juga harus lihat yang lainnya gitu ya. Nah, bikin kolesterol gimana tadi ya? Tadi misalnya ya, karena lemaknya banyak ya, maka itu akhirnya lemak tadi ya menjadi menumpuk ya di dalam tubuh kita. Atau kalau nggak ada lemaknya kok jadi kolesterolnya jadi naik setelah makan misalnya tadi ya, daging kurban gitu ya. Ya karena tadi ya saking enaknya kita jadi nambah lagi ya karbohidratnya gitu. Artinya nambah ya 3 kali, 4 kali seperti itu ya. Jadi tidak terkontrol.

0: Oh, maka kalau kita makan ya karbohidrat yang sudah dicerna tadi di metabolisme tidak digunakan, maka tubuh akan menyimpannya, kelebihan itu tadi disimpan dalam bentuk lemak. Nah, inilah yang kemudian bisa membuat kita mengalami tadi ya, ketika dicek ya ke laboratorium ya, ternyata kemudian hasilnya kolesterol lokal kita jadi naik ya, LDL kita mungkin jadi jelek ya, dan lain sebagainya ya. Ini yang bisa bikin penyebabnya seperti itu. Nah, jadi tentu ya kita betul-betul harus harus hati-hati ya. Jadi karena apa juga ya tadi ya, kalau kita makan protein hewani atau kita makan daging ya, maka ini proses pencernaannya ini butuh waktu yang lebih lama ya, kira-kira ya sampai 5 jam ya. Kalau pengosongan lambung tadi biasanya hanya 2 jam, kalau kemudian kita makan daging tadi, kita akan tadi ya, dia butuh waktu, tubuh kita itu butuh waktu lebih lama ya, sampai sekitar 5 jaman seperti itu ya. Makanya tadi ya, banyak kemudian yang melakukan diet tadi ya, misalnya mengurangi karbohidrat dengan makannya adalah makan protein saja gitu ya, diet keto misalnya dan lain sebagainya ya. Karena apa? Karena dalam proses pencernaannya tadi ya lebih lama, maka kenyang yang ditimbulkan ya, rasa kenyang yang ditimbulkan pun jauh lebih lama dibandingkan ketika kita tidak makan protein ya dari hewani ya. Atau kadang-kadang juga kita menjadi konstipasi ya, menjadi susah buang air besar ya, penuh gitu ya. Nah, ini juga akibatnya ya, ketika kemudian tadi ya bertahan lama ya. Oleh karena itu, ketika kemudian kita makan daging kurban ya, tadi meskipun stoknya banyak ya, diusahakan kalau makan tadi juga tidak over gitu ya, makan ya sewajarnya ya, makan sewajarnya. Jadi kira-kira kita sebetulnya tadi butuh proteinnya dari daging merah itu, kalau kita timbang ya berat ya, 70 gram per hari itu dari daging itu sudah sangat cukup seperti itu, sudah memenuhi kebutuhan gizi kita ya, dari protein ya, dari daging merah tadi seperti itu ya. Jadi ya bayangkanlah kalau kita misalnya tadi kita kurban ya, dapat bagian daging kurbannya, kemudian tadi misalnya ya kurbannya sapi, kemudian bikin steak ya, 100 gram, 200 gram bahkan ya lebih gitu ya, maka ya itu tadi jadi akhirnya jadi berlebih seperti itu ya, jadi berlebih, kemudian tadi ya di cernanya juga jauh lebih lama, kemudian stay di saluran cerna kita juga jauh lebih lama, makanya kemudian kita jadi merasa kenyang lebih lama, merasa penuh perutnya ya, begah seperti itu, atau kembung misalnya ya, yang nggak hilang-hilang ya seperti itu ya. Jadi ada baiknya ya, ketika kemudian kita memang memutuskan ya untuk makan dagingnya ya misalnya agak lebih banyak, nah ini juga harus kombinasinya yang pas ya. Yang pas artinya apa? Artinya kita harus makannya misalnya ya tidak juga dengan karbohidrat-karbohidrat yang misalnya dapat membuat pencernaan ya terganggu juga ya. Misalnya kita juga bisa mengkombinasikan dengan misalnya adalah serat yang cukup yang bisa kita dapatkan dari misalnya adalah konsumsi sayuran ya misalnya, atau buah-buahan seperti itu. Jadi dikombinasikan dengan hal itu ya. Tapi kan saya sudah kombinasi juga ya, saya kemarin bikin tongseng sudah pakai kol gitu, udah pakai misalnya tomat ya dan lain sebagainya ya. Di situ juga ada sayuran ya. Nah, problemnya nantinya dimakan atau enggak sayuran itu ya. Yang kedua juga kadang-kadang ya sayuran yang seperti misalnya kubis atau kol tadi kan memang juga merangsang gas ya, merangsang gas di dalam saluran cerna kita, jadi kadang-kadang kita juga ngerasanya lebih begah gitu ya, lebih begah ya, lebih nggak enak ya rasa perutnya, yang bikin kita jadi kurang nyaman juga ya. Nah itu ya, jadi Jadi memang akan lebih baik kalau misalnya ya kita juga kombinasikan dengan makan sayur-sayuran yang lainnya. Jadi ya kadang-kadang gitu ya. Kalau misalnya lebaran itu kita kecenderungannya tadi makannya semuanya santan gitu ya. Opor, gulai, itu ya, rendang ya, atau bahkan pedes-pedes gitu ya. Kalau nggak pedes itu nggak pas gitu, seperti itu ya. Nah, kalau tentu ini yang harus kita perbaiki ya. Jadi kita juga mungkin membiasakan ya untuk nambahkan apa namanya menu ya dari sayur-sayuran yang lainnya yang kira-kira tidak banyak menimbulkan gas. Ya, jadi kalau kayak nangka, kemudian kol, ya atau misalnya ya kadang-kadang ya brokoli, kemudian apa namanya kembang kol gitu ya, kadang-kadang itu bikin kita jadi ngerasa lebih gampang untuk mengalami tadi ya peningkatan asam lambung atau gas yang ditimbulkan tadi juga membuat kita berasa tidak enak ya di dalam lambung kita, seperti itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi mungkin ya menunya bisa jadi ya diganti ya caranya ya, atau misalnya tadi kita bikin ya sop yang di situ misalnya ada tadi ada wortel, ada sayuran yang lain ya, yang kemudian itu jadi memperbanyak serat yang kita makan ya, nggak melulu misalnya harus yang bersantan ya, atau misalnya buat yang lain resepnya seperti itu ya. Kan banyak ya, dari seluruh Nusantara ini ada banyak resep yang bisa digunakan ya, menggunakan daging kurban gitu ya. Misalnya ya yang ngurangin santannya gitu ya. Ada banyak versinya juga gitu ya. Ada soto tadi misalnya, ada misalnya kayak misalnya ya masakan Padang gitu yang tidak menggunakan santan ya, kuahnya ya. Atau misalnya mungkin kita terinspirasi dari makanan yang ada di luar ya. Makanan-makanan yang misalnya nggak banyak menggunakan gula yang tinggi seperti itu ya, ini juga bisa kita terapkan ya. Jadi cara memasak itu juga penting gitu ya, juga penting ya. Karena apa tadi ya, kalau kita kemudian memasaknya ya dengan misalnya tadi ya kebanyakan ya bumbunya terlalu kuat misalnya ya, pedes banget ya, atau misalnya tadi ya santannya kental, apalagi kemudian kita panaskan berulang kali, maka ini juga punya potensi ya, memanaskan berulang kali ini juga punya potensi untuk merusak ya protein yang ada di dalam daging, seperti itu ya. Dan yang paling parah adalah tadi ya, pemanasan berulang ini bisa mengubah tadi ya fitosterol ya, lemak yang ada di santan tadi menjadi lemak yang jenuh, seperti itu ya. Jadi lemak yang jenuh yang inilah nantinya bisa membuat tadi ya kolesterol kita jadi melonjak. Nah, jadi gimana kalau mau dipanaskan? Ya tentu saja tadi ya ya sebisa mungkin ya, ini hanya dipanaskan sampai 2 kali saja ya. Artinya ketika kita memasak ya, usahakan kemudian tidak berlebihan gitu ya, pas ya. Jadi supaya tadi ya, habis ya, segera habis dan tidak perlu dipanaskan berulang kali yang membuat tadi akhirnya ya santan misalnya tadi berubah ya, di situ jadi lemak yang jenuh, seperti itu ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi kalau kita kemudian sudah makan tadi misalnya gulai, kita makan tongseng tadi ya, kemudian apa supaya kita nggak terjadi misalnya tadi ya gangguan saluran cerna tadi ya, tentu saja tadi ya minumnya ya yang yang benar gitu ya. Artinya misalnya ya air putihnya ya yang cukup gitu ya. Ini mentang-mentang hari raya gitu ya, kemudian ya minum soda ya sebotol sendiri gitu. Nah ini tentu nggak baik juga ya. Gak baik juga ya, tadi sodanya bergas, gulanya tinggi ya. Yang ada tadi kita juga kelebihan seperti itu ya, kelebihan ya. Kita juga misalnya bisa membantu ya dengan makan buah-buahan ya. Buah-buahan yang tentu saja misalnya seperti pepaya atau nanas ya, atau yang lainnya ya. Yang kadar gulanya nggak terlalu tinggi ya. Itu juga bisa kita makan ya. Jadi ini juga membantu tubuh kita ya untuk bisa mencerna dengan baik ya. Nah ini juga mencegah ya kalau misalnya makanan kita yang tadi karena disimpan ya, kebetulan nyimpannya tadi nggak pas, nggak benar ya, akhirnya kemudian tercemar ya oleh bakteri misalnya ya. Nah, ketika kemudian kita panaskan ternyata bakterinya nggak mati ya, kemudian juga akhirnya kita makan dan pada akhirnya bisa menimbulkan keracunan juga ya, keracunan makanan ya, karena kontaminasi dari bakteri ya, ataupun misalnya yang lainnya ya, parasit ya, mungkin karena dagingnya juga belum matang dan lain sebagainya ya, itu menyebabkan kita mengalami food poisoning ya, keracunan makanan ya. Dan bahkan beberapa kemarin ya ada berita ya, satu keluarga yang kemudian meninggal dunia ya ketika liburan seperti itu ya, glamping, dan kemudian makan makanan ya yang mereka beli atau bawa sendiri ya, yang nggak tahu ya, ternyata kemudian ditemukan akhirnya meninggal dunia seperti itu ya, karena yang dugaannya adalah karena keracunan makanan seperti itu ya. Jadi ini juga perlu kita perhatikan ya, perlu perhatikan ketika kita makan ya. Jadi usahakan ya, tetap ketika kita makan makanan ya, daging kurbannya tadi ya, diusahakan masaknya ya tidak dalam porsi yang berlebih. Artinya coba dilihat ya, dihitung anggota keluarga ada berapa, atau misalnya kalau kita mau nyuguhkan, kalau misalnya ada tamu ya, tadi ya secukupnya ya. Jadi memasaknya kita kira-kira ya, supaya apa, supaya tadi menghindari tadi ya, nilai gizi dari makanan tersebut jadi berkurang ya, karena rusak, karena dipanasin berulang-ulang, menghindari kemudian juga ada food poisoning ya, jadi keracunan makanan, kemudian juga supaya tadi ya pencernaan kita itu juga jadi lebih sehat ya. Dan tadi ya ketika memasak juga perhatikan ya, terutama untuk kesehatan lambung kita ya, nggak hanya soal lidahnya aja ya. Oh, lidahnya yang penting enak ini ya, pedes gitu, sedap ya. Tetapi kemudian malah lambungnya yang teriak-teriak gitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Santannya juga ya, dan lain sebagainya. Maka ini perlu diperhatikan ya. Dan jangan lupa ya tadi, seimbangkan dengan misalnya adalah serat ya, dari sayur dan buah yang cukup ya. Air putih tadi juga ya, diminum dengan cukup ya, supaya ya masalah-masalah pencernaan yang timbul gara-gara tadi ya kita tadi ya kebanyakan ya makan daging kurban apalagi tadi ya, ini tidak terjadi ya. Jadi barangkali itu para pendengar bebas ya, pada prinsipnya adalah ketika kita menyiapkan tadi ya daging kurban ya, disiapkan dengan baik ya, kemudian kalau menyimpan ya juga simpanlah dengan sebaik-baiknya ya, supaya tidak ada kontaminasi atau tumbuhnya dari bakteri ataupun misalnya senyawa-senyawa lain yang mungkin berbahaya ya, termasuk tadi ya jangan kemudian langsung dicuci kemudian masuk ke freezer ya, ternyata dari air dari cuciannya tadi kemudian membuat ya pembusukan daging lebih cepat, atau di situ ada bakteri ya dan sebagainya ya. Nah, air kita kan nggak yang diproses kayak misalnya air-air di luar negeri ya, yang kemudian bisa langsung diminum seperti itu ya, yang sangat ketat ya syaratnya ya, mutu baku airnya ya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita ya. Yang kedua tadi ya, mitos ya tentang daging kambing misalnya itu ya, itu bikin kolesterol ya, ada lemaknya, ada kolesterolnya ya, tetapi kalau kita bandingkan justru dengan daging-daging yang lain, daging merah yang lain ya, daging sapi, kemudian daging domba ya, dan lain sebagainya, ini termasuk yang paling rendah ya, dibandingkan dengan yang lainnya, bahkan dengan ayam itu juga kolesterolnya per 100 gramnya itu hanya 75 ya, antara 57 ya, paling rendah sampai 75 gram seperti itu, sementara ayam 76 gram gitu. Nah, kemudian juga yang diperhatikan berikutnya ya, kombinasi dengan tadi ya serat yang baik. Yang keempat adalah dari cara memasaknya ya. Cara memasaknya ya diusahakan juga tidak dipanaskan berulang kali supaya menjaga mutu makanan ya. Artinya nilai gizinya tidak berkurang banyak ya, masih tubuh kita masih bisa mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya, termasuk tadi keracunan makanan. Barangkali itu para pendengar Radio Bas yang bisa saya sampaikan. Kita insya Allah bisa lanjutkan lagi dengan diskusi.
1: Kami ucapkan jazakumullahu khairan dokter atas pemaparan yang sangat bermanfaat pada kesempatan siang hari ini. Ternyata menikmati daging kurban itu tidak sekedar enak saja ya sahabat Bas, tetapi juga perlu memperhatikan cara pengolahannya, porsi makan, hingga kondisi kesehatan masing-masing agar tubuh tetap sehat di hari tasyrik ini. Nah, sahabat Bas, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya, silahkan langsung saja, langsung bisa menghubungi kami, bisa langsung telepon atau WA di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Untuk yang pertama ini dok, datang dari Umu Ajeng dari Salatiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dok, izin bertanya, siapa saja yang sebenarnya perlu membatasi konsumsi daging kurban? Begitu dok, pertanyaan.
0: Iya, pada prinsipnya kita semua gitu ya. Jadi kalau kita makannya berlebih ya tentu nggak bagus gitu ya. Apalagi kalau kemudian kita punya komorbid-komorbid penyakit yang lainnya seperti itu ya, yang memang perlu menjadi perhatian ya. Kalau kita misalnya tadi ya ada dislipidemia atau gangguan tadi ya lemak darah kita segala macam ya, tentu kita harus memperhatikan apa yang kita makan ya. Jadi artinya tidak berlebih seperti itu ya, tidak berlebih ya. Yang kedua adalah memperhatikan tadi ya dagingnya ya, usahakan tadi ya daging yang kita makan tadi, daging merahnya ya, hanya dagingnya gitu ya, lemaknya itu mungkin ya buat yang lebih sehat gitu ya, tapi juga jangan kebanyakan ya. Prinsipnya adalah tidak berlebihan gitu ya, prinsipnya adalah tidak berlebihan sehingga nantinya justru menjadi problem gitu ya. Ibu-ibu ya, perempuan ya, itu penting juga ya dapat protein yang bagus gitu. Karena rata-rata ya di Indonesia ini perempuan ya itu banyak yang anemia gitu ya, karena aspek gizinya tadi kurang gitu ya, asupan proteinnya kurang ya. Makanya kadang-kadang ya kalau ibu hamil misalnya ya, periksa ya antenatal care ya, pemeriksaan kehamilan ya, kan sering dikasih misalnya kalau di puskesmas ya tablet penambah darah ya, kemudian asam folat segala macam ya. Itu kenapa? Karena tadi ya kebanyakan tadi ya, perempuan tadi misalnya ya mengalami anemia. Nah ini tentu bagus ya untuk para perempuan tadi ya bisa mendapatkan protein yang cukup. Kemudian juga anak-anak yang di dalam masa pertumbuhan tadi ya yang butuh juga protein ya. Kemudian juga ya laki-laki juga ya lebih banyak protein ya. Maka tadi ya masa otot lebih bagus gitu ya. Kemudian tidak banyak lemak ya yang kemudian menumpuk segala macam ya, karena kita kebanyakan karbohidrat misalnya ya. Nah itu juga lebih bagus juga gitu ya. Artinya sebetulnya tadi ya, kecuali ada orang-orang yang memang tadi sakit ya, ada komorbid sakit di mana dia harus dietnya harus diperhatikan ya, harus diperhatikan ya. Maka ketika seperti itu ya, inilah yang mereka yang nggak boleh gitu ya, yang nggak boleh. Nah tentu kondisi tiap orang berbeda-beda ya. Ini harus dipastikan terlebih dahulu kepada profesional kesehatan yang ada di sekitar tempat tinggal kita, seperti ya kita kontrol misalnya kepada dokter keluarga yang biasa menangani, atau misalnya kalau misalnya ada komorbid penyakit tertentu yang memang kita dalam perawatan dokter spesialis ya, maka kita bisa tanyakan atau mungkin bertanya kepada ahli gizi atau misalnya kepada dokter yang spesialis gizi klinik ya, dengan kondisi saya seperti ini kira-kira aman nggak gitu. Saya kemudian mengkonsumsi tadi ya daging kurban seperti itu ya. Namun kalau dia tidak ada problem pada prinsipnya ya boleh ya, nggak harus yang gimana-gimana. Tapi tadi ya sekali lagi adalah kita tidak berlebihan ya di dalam makan, kurang lebih seperti itu.
1: Kami ucapkan terima kasih dok atas penjelasannya dan jawaban yang telah diberikan. Semoga terjawab ya. Untuk pertanyaan dari Umu Ajeng dari Kota Salatiga yang sudah bergabung juga pada kesempatan siang hari ini. Sahabat Buas, dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya. Silakan langsung saja bisa menghubungi kami di 0857-2500-9444. Kita lanjutkan kembali ini dok, datang dari Bapak Ahmad dari Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya semoga dokter beserta keluarga dan semua kru Radio Bas FM selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dok, izin bertanya, kalau punya riwayat kolesterol dan atau asam urat, apakah masih diperbolehkan makan daging kurban? Dan berapa porsi aman konsumsi daging kurban dalam sehari, dok, untuk orang dewasa? Begitu, dok.
0: Ya, tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa tadi tentu tiap orang tadi berbeda-beda ya. Kalau kemudian sekarang ini kondisinya sedang terkontrol ya, kolesterolnya bagus segala macam ya, kemudian pengen ya makan daging kurban ya, nggak ada masalah ya. Yang penting tadi diperhatikan adalah dari segi jumlah gitu ya. Nah tadi ya kebutuhan protein kita ya kira-kira adalah 70 gram gitu ya, 70 gram sehari ya, seperti itu ya. Jadi secukupnya ya, ya kita bisa aja makan misalnya daging tadi sampai 100 gram ya, tidak berlebihan. Atau misalnya tadi ya, ketika kita makan, kita juga perhatikan ya, kalau misalnya tadi makan kambing ya, kemudian diperhatikan ya, makannya adalah ya full dagingnya ya, jangan dengan lemaknya, seperti itu ya, jangan dengan lemaknya ya. Kalau tadi ya, daging kambing sebetulnya ya, dari daging merah yang lain ya, ini jumlah kolesterolnya sebenarnya adalah paling rendah ya dibandingkan ya, daging-daging merah yang lainnya seperti itu. Jadi usahakan makannya tidak dengan lemaknya ya. Kemudian juga dari segi cara memasak tadi ya, ibaratnya tadi ya mungkin ya bisa dibuat ya menu yang jauh lebih oke, seperti itu ya. Tidak melulu misalnya harus misalnya sate ya, atau tidak melulu misalnya harus gulai ya. Ada kita punya di Nusantara ya, resep ya begitu banyak ya, kita bisa pilih mana yang lebih misalnya ya memungkinkan untuk kita bisa makan ya. Kalau dulu kan ada ya, ada buku ya resep Nusantara itu ya, namanya Mustika Rasa gitu, yang ngumpulin resep dari seluruh Indonesia ya. Jadi itu juga bisa jadi acuan ya. Atau kita sekarang ini kan gampang gitu ya, gampang untuk bisa mencari tahu kira-kira apa sih resepnya tadi misalnya ya, santannya nggak berlebih ya, kemudian tadi ya tidak gulanya nggak terlalu banyak seperti itu ya. Nah ini yang perlu kita kontrol seperti itu ya, kita perlu kontrol itu. Jadi pada prinsipnya ya bukan sama sekali nggak boleh ya, tetapi adalah bagaimana kita ngontrol diri ya, sekedar tadi oh ya udah gitu, udah lama nggak makan ini ya, boleh makan ya, tapi Tapi tadi sekali lagi adalah tidak berlebih ya. Kemudian juga ya tadi ya kontrol lagi ya kondisinya seperti apa gitu. Supaya tadi ya kebutuhan dietnya juga bisa terpenuhi ya. Kemudian juga dengan riwayat kita tadi ya ini bisa terkontrol ya. Jangan sampai ini karena saya mengalami tadi ya dislipidemia ya, hiperkolesterolemia ya, kolesterolnya naik tinggi ya. Kemudian dah makannya cuma ini aja ya, tempe rebus gitu misalnya. Ya kasihan juga ya. Yang penting tadi ya prinsipnya gizi itu adalah seimbang ya. Seimbang itu artinya adalah tadi ya setiap orang kan beda-beda ya usia, beda tadi ya pekerjaannya segala macam. Nah dia butuh kalori yang berbeda-beda seperti itu ya. Kita butuh kalori yang berbeda-beda ya. Nah itu nanti bisa dihitung sebetulnya ya, bisa dihitung ya berapa sih sebetulnya kalori yang kita butuhkan ya, komposisinya seperti apa supaya tadi misalnya ya si kadar uric acidnya sama urat kita nggak yang tinggi gitu ya. Maka ya kita juga harus tahu diri gitu tadi ya, yang kira-kira ya mengandung purin yang banyak ya, misalnya tadi jeroan ya, tentu jangan kita makan gitu ya. Kita makannya adalah yang tadi ya cuma dagingnya saja misalnya seperti itu ya. Jadi kita usahakan mengontrol diri seperti itu ya, mengontrol diri. Nah kira-kira seperti itu.
1: Kami ucapkan terima kasih dok atas penjelasannya dan semoga terjawab gih untuk pertanyaan dari Bapak Ahmad dari Kota Semarang yang sudah bergabung juga pada kesempatan siang kali ini. Kita lanjutkan kembali ini dok, datang dari Umu Putri dari Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dok, izin bertanya, kalau habis makan sate itu langsung mengantuk dan pusing, itu kenapa ya dokter? Dan mohon penjelasannya juga untuk minuman atau makanan pendamping setelah makan daging kurban tadi dok. Terima kasih.
0: Ya, ya pusing, ngantuk, nah ini juga ya tentu harus dilihat ya. Harus dilihat satu persatu ininya ya, pusingnya, ngantuknya ini bisa macam-macam ya. Apakah selalu karena daging kurbannya? Belum tentu juga gitu. Nah bisa jadi tadi ya kita makannya kebanyakan juga gitu ya. Jadi misalnya kekenyangan seperti itu ya. Ketika kita kekenyangan ya, kemudian apalagi misalnya ya nasinya banyak gitu ya, atau karbohidrat lainnya banyak, tinggi gulanya tinggi, maka tadi ya tubuh butuh ya waktu ya si mengeluarkan insulin ya segala macam gitu ya untuk memproses tadi supaya gula darah kita bisa terserap dan digunakan oleh tubuh kita ya di dalam metabolisme. Atau misalnya tadi kita habis tadi ya bantuin ya motong-motong hewan kurban banyak, lelah gitu ya, panas tadi misalnya ya, dehidrasi ya, kita kemudian jadi apa namanya kekurangan ya elektrolit ya, maka itu juga kita bisa ngerasainnya adalah pusing, bisa ngerasainnya juga ngantuk gitu ya. Atau tadi kita makannya ternyata terlalu banyak sodium gitu, terlalu banyak misalnya garamnya seperti itu ya, terlalu banyak garamnya. Nah ini bikin kita pusing juga misalnya ya, itu juga bisa terjadi. Jadi ada banyak kemungkinan ya, tidak melulu karena kita makan dagingnya itu saja, tetapi juga karena faktor-faktor yang lainnya yang bisa terjadi seperti itu. Yang berikutnya adalah ketika kita tadi makan ya, kira-kira makanan pendamping apa gitu yang bisa membantu ya, membantu kita ya tadi ya. Pada prinsipnya adalah serat ya, seratnya yang cukup tadi mungkin dari kita ya tadi ya, ditambah dengan sayuran-sayuran ya. Ya sayurannya boleh apa saja, tapi kalau kita misalnya ada tendensi untuk gangguan asam lambung misalnya ya, tadi usahakan adalah memilih sayuran-sayuran yang tidak bergas atau bisa menimbulkan gas yang tinggi ya. Tadi ya kubis, kol ya, kemudian ya brokoli, kemudian kembang kol ya.
2: apalagi nangka gitu misalnya. Nah itu merangsang gas yang tinggi seperti itu. Jadi sebaiknya itu kita hindarin ya. Nah kan pencipta menu kita secara tradisional juga sebenarnya menerapkan prinsip tersebut ya. Makanya kalau kita kayak misalnya beli sate gitu kan, nah itu kan ada pendampingnya, ada side dish-nya ya, ada kubisnya misalnya, ada acarnya, timun gitu, ada wortel, ada misalnya tadi bawang merah ya, segala macam itu kan sebetulnya itu juga bermanfaat untuk kita. Nah kadang-kadang kan kita suka males makannya ya, jadi yang dimakan satenya aja, tapi tadi ya pendamping-pendampingnya lain nggak dimakan gitu. Nah padahal itu membantu pencernaan kita. Nah itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian juga tadi ya, usahakan kalau misalnya tadi ya, makan buahnya yang kadar gulanya nggak terlalu tinggi misalnya tadi ya, justru misalnya tadi seratnya banyak, kemudian airnya banyak ya, pepaya misalnya ya, tadi nanas atau semangka misalnya ya. Nah itu bisa gitu, atau ya kalau misalnya oh ini lagi musim mangga nih sekarang ya, lagi banyak nih mangga gitu. Terus gimana kalau makan mangga? Ya makan mangga juga ini juga perlu diperhatiin ya, mangga itu adalah salah satu buah yang kadar gulanya itu lumayan tinggi ya. Jadi ya sebaiknya ya tadi ya, mungkin ya sebagai snack di sela-sela waktu makan itu oke okay, ya. Tapi kalau misalnya tadi habis makan banyak, apalagi ya ditambah mangga yang ada tadi ya, kadar gulanya langsung melonjak jebret gitu. Makanya kita jadi bikin ngantuk juga tadi rasanya ya, karena ada sugar spike gitu ya, peningkatan kadar gula yang tiba-tiba yang tinggi ya, yang membuat tadi ya insulin kita ya harus diproduksi dengan tadi ya, penuh perjuangan ya oleh pankreas kita ya. Makanya kita jadinya rasanya ngantuk. Nah kira-kira begitu.
1: Kami ucapkan terima kasih dok atas penjelasannya. Semoga terjawab G dari Umu Putri dari Kota Salatiga. Kita lanjutkan kembali, ini dok datang dari Ibu Endang dari Kota Demak. Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dok mau izin bertanya, makanan yang tinggi kolesterol itu sebenarnya apa saja nggih dok ya, selain daging merah? Syukran jazakumullahu khairan dok atas penjelasannya.
2: Iya, selain daging merah tentu saja yang lain-lainnya ya, tadi yang jeroan segala macam ya, otak gitu ya, apalagi otak ya. Nah, otak itu tinggi kolesterolnya ya. Ya, tadi kuning telur itu juga agak tinggi ya. Tetapi bukan berarti kemudian tubuh kita sama sekali nggak butuh kolesterol ya. Kolesterol itu tetap dibutuhkan oleh tubuh kita. Kan prinsipnya adalah tadi ya, tidak berlebihan ya. Nah, kalau kita kemudian sudah pada fase atau tahap di mana kita tadi ya punya problem ya dengan gangguan kolesterol di dalam darah kita, sebaiknya yang kadar-kadar kolesterolnya tinggi tadi ya, tadi ya jeroan-jeroan, kemudian misalnya udang atau misalnya cumi seperti itu ya, itu sebaiknya dikurangin ya sesekali mungkin boleh ya, tetapi tadi lagi-lagi adalah tidak berlebihan seperti itu ya. Nah, apalagi ya di sekitar Salatiga Semarang gitu kan suka ya, wah nasi goreng babat iso gitu. Nah ini kan juga tadi ya perlu diperhatikan gitu, kalau kita kemudian punya problem dengan gangguan di kolesterol ya, ya makanannya seperti ini saja tadi ya perlu dikurangi, apalagi kalau jumlahnya banyak ya, maka itu bisa menjadi problem untuk kita semuanya seperti itu ya. Nah kalau telur gimana? Ya sebenarnya nggak ada masalah kalau tidak berlebihan gitu ya. Kalau tidak berlebihan ya. Tadi lagi-lagi yang namanya kolesterol itu juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya memang ada gitu ya kolesterol itu di tubuh kita. Tapi yang perlu kita jaga adalah kadarnya supaya tidak berlebihan dan pada akhirnya justru membuat gangguan ya, gangguan yang ada dalam tubuh kita, tadi timbunan lemaknya jadi lebih banyak, akhirnya pembuluh darah kita menjadi mengalami gangguan, terjadi aterosklerosis ya, apalagi kalau ditambah merokok ya, ditambah merokok ya sudah bubar ya, akhirnya pembuluh darahnya jadi makin terganggu, ada sumbatan dan sebagainya, kita mengalami gangguan yang lainnya ya, darah tinggi atau mungkin kalau misalnya ternyata ada trombus ya, misalnya tadi ya plaknya lepas ya, akhirnya menyumbat pembuluh darah di jantung kita jadinya serangan jantung, atau menyumbat di pembuluh darah otak kita jadinya stroke ya, itu yang bisa terjadi ya. Prinsipnya tadi ya, ketahui ya kondisi tubuh kita, jadi jangan malas juga ya untuk misalnya check up misalnya ya. Oh jangan takut ya, kadang-kadang orang takut ya, oh nanti kalau saya check up justru jadi ketahuan nih saya sakitnya apa aja gitu, jadi saya nggak mau lah gitu, saya takut kalau tiba-tiba nanti divonis. Nah kan dokter sebenarnya nggak memvonis gitu ya, tetapi adalah tadi menerangkan hasilnya dari hasil pemeriksaan itu seperti apa ya, jadi kalau mengarahnya pada gangguan ini diagnosisnya seperti itu ya. Artinya ketika kita tahu ya, kita punya langkah-langkah tadi ya awal ya, apakah ini masih bisa ya diperbaiki dengan merubah lifestyle, merubah gaya hidup kita. Oh masih bisa, ya udah itu dulu yang dikerjakan gitu ya. Awalnya harus sudah dibantu dengan obat ya, maka tadi ya, selain lifestyle ini diperbaiki, nanti dibantu dengan obat-obatan ini supaya tadi ya hasilnya jauh lebih baik ya. Nah itu banyak faktor yang tadi seperti itu. Jadi diharapkan ya Bapak dan Ibu para pendengar Radio Bebas ini tidak takut ya ketika tadi diperiksa atau melakukan medical check up seperti itu ya. Kalau ketemu satu gangguan ya, semakin dini itu akan semakin mudah untuk dilakukan terapi atau pengobatan atau perbaikan. Kira-kira demikian.
1: Kami ucapkan terima kasih dok atas jawabannya, semoga terjawab ge. Untuk Ibu Endang yang sudah bergabung juga pada kesempatan siang kali ini, dan alhamdulillah ini dok semua pertanyaan telah kami sampaikan dan telah terjawab semuanya. Mungkin sebelum ditutup ada nasihat penutup atau closing statement, kami persilahkan, monggo dokter.
2: Iya, para pendengar Radio Bebas dimanapun Anda berada, kita tadi sudah membahas ya, berdiskusi bersama-sama tentang bagaimana kita mengkonsumsi daging kurban dengan aman ya. Tadi tidak hanya dari dagingnya itu sendiri ya, tetapi juga cara mengolahnya itu perlu kita perhatikan ya. Daging kurban sendiri tadi ya, kambing itu kalau dibandingkan dengan yang lainnya itu lebih paling sedikit ya kadar kolesterolnya ya dibandingkan daging merah lainnya. Jadi juga jangan takut ya, jangan termakan isu ya, oh kalau kambing itu kolesterolnya paling tinggi gitu, enggak ya, malah kebalikannya. Kemudian dari cara menyiapkan tadi ya, diusahakan supaya kita tidak mengalami gangguan saluran cerna kita, maka tadi ya memasaknya juga harus diperhatikan ya, usahakan masaknya tadi ya tanpa lemaknya ya, apalagi kalau kita misalnya yang makan sudah ada gangguan, itu harus diperhatikan ya. Kemudian santannya atau bumbu-bumbu lain ya, nggak yang super pedas seperti itu ya, atau misalnya tadi terlalu kental santannya ya, sehingga tadi proses pencernaan kita juga jadi terganggu ya, lebih lama akhirnya tadi kita rasanya begah, penuh perutnya, nggak enak seperti itu. Kemudian juga sebisa mungkin untuk tidak dipanaskan berulang kali ya, artinya ya kita menyiapkan masak itu ya secukupnya aja, jadi nggak berlebihan yang akhirnya disimpan harus dipanaskan lebih dari 2 kali. Nah itu agak kurang oke ya, agak kurang oke, merusak dari protein makanan itu sendiri ya. Yang kedua adalah tadi membuat misalnya apalagi kalau bersantan ya, jadi lemaknya jadi lemak yang jenuh seperti itu ya, yang pada akhirnya justru tidak bagus untuk kesehatan kita. Nah kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan gangguan tadi ya, segera diperiksa, segera diobati ya, semoga dengan kita semakin dini mendeteksi dan melakukan perbaikan, kita menjadi ya apa yang kita alami jadi lebih mudah untuk diatasi, dan kita menjadi lebih sehat lagi sehingga kita bisa beribadah, kita bisa beraktivitas dengan jauh lebih baik. Barangkali itu para pendengar Radio Bebas yang dapat saya sampaikan. Insyaallah ta'ala kita bisa sambung dengan diskusi-diskusi lainnya, dengan tema-tema lainnya pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dok atas materi yang telah disampaikan pada kesempatannya siang menjelang sore kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sahabat Bas dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa sahabat Bas FM, kita sudah berada di penghujung acara. Pada kesempatan siang kali ini, semoga apa-apa yang telah disampaikan pada kesempatan siang kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga di momen Idul Adha ini kita tidak hanya menikmati hidangannya, tetapi juga tetap menjaga kesehatan tubuh dan keluarga. Terima kasih untuk sahabat Bas FM yang sudah menyimak dan ikut interaktif sampai akhir. Saya Mas Din pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, atur pola makan, dan nikmati momen kebersamaan Idul Adha dengan penuh syukur. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersama Bas FM mengenal indahnya Islam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: kalimatu thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjadi imam bagi salatnya kaum muslimin adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'an atau hafalan Al-Qur'annya, orang yang paling banyak dan paling mengerti tentang Al-Qur'an dan bacaannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah, di mana dia adalah seorang pemuda yang sangat muda, umurnya kurang dari 15 tahun, tetapi ketika pulang ke kaumnya, dia yang menjadi imam bagi mereka. Kenapa? Karena dia telah banyak mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pulang ke kampungnya, maka orang-orang kampungnya menyuruh pemuda yang masih belum genap 15 tahun ini menjadi imam bagi mereka. Ini dikuatkan dengan hadis lain kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah, sehingga pemahaman kita tentang orang yang paling sepuh, orang yang paling tua, orang yang paling menjadi pemuka masyarakat itulah yang berhak menjadi imam, itu mulai harus kita hilangkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummun nas aqra'uhum likitabillah, yang menjadi imam bagi manusia sepantasnya adalah orang yang paling pintar bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling pintar bacaan terhadap kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maksud di sini, jikalau kedua orang ini sama-sama pintar dan menguasai Al-Qur'anul Karim, maka di sini ada alternatif kedua kata Rasulullah SAW, fa aqdamahum sinnan fa in kanu fil qira'ati sawaan. Jikalau mereka dalam hafalan Al-Qur'annya, di dalam penguasaan Al-Qur'annya, di dalam bacaan Al-Qur'annya sama-sama fasih, sama-sama bagus, maka di sini fa akbaruhum sinnan, maka orang yang maju menjadi imam adalah ada alternatif kedua. Itu yang sering kita fahami, orang yang paling besar umurnya. Jadi bukan yang paling tua langsung nomor satu jadi imam, tidak, tetapi justru orang yang paling menguasai Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an, mengerti bacaan Al-Qur'an, yang paling bagus tajwidnya dalam membaca Al-Qur'an paling tidak, merekalah yang lebih pantas untuk menjadi imam
9: walaupun umurnya lebih muda daripada jamaah yang ada di masjid tersebut. Tetapi kalau ada dua orang atau beberapa orang dalam penguasaan Al-Quran sama-sama bagus, dan dalam pengetahuan Al-Quran sama-sama bagus, di dalam kefasihan bacaan sama-sama bagus, maka disitulah orang yang lebih tua atau lebih sepuh maju lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian ketiga, kalau ternyata umur mereka sama, kefasihan mereka sama, umur mereka sama, bacaan Al-Quran, hafalan mereka sama, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang ketiga, fa'akdamuhum hijratan. Maka orang yang pertama kali melakukan hijrah, itulah orang yang lebih berhak menjadi imam. Kalau sekarang tidak ada hijrah, maka mungkin orang yang lebih faham mengenai agama, itulah orang yang lebih didahulukan untuk maju menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita orang-orang yang cinta dan suka mengkaji dan mendalami serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah wa yaumil mahsyar, di hari mahsyar dan hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
10: Keluarga muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat asar untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salah.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah.

0: العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min adhabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
6: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam. Pernah nggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita yang benar sebagai sebuah kebenaran dan yang salah sebagai sebuah kesalahan. Yang benar semoga Allah berikan kemudahan kita untuk mengikutinya, dan yang salah semoga Allah berikan kemampuan dan kekuatan kita untuk menjauhinya dan meninggalkannya. Bagi orang yang awam seperti kita sekarang ini, dibuat bingung dengan fitnah-fitnah yang ada, tentunya utamanya fitnah itu syubhat, fitnah tentang pemikiran, kemudian aliran, pemahaman. Karena masing-masing mereka itu tadi menganggap dirinya paling benar, merupakan dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya mengatakan seperti itu. Maka bagaimana solusinya? Yang pertama adalah banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah warinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran dan berikan rizki kepada kami untuk mengikuti, dan tunjukkan kepada kami kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan dan berikanlah rizki kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Demikian juga doa iftitah yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW saat beliau melaksanakan salatul lail. Ihdini panjang Allahumma Rabb Jibril wa Mikail fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wa syahada ila akhirih. Di situ ada apa? Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini doa yang seharusnya kita baca terutama dalam salat-salat malam kita di sepertiga malam terakhir, di waktu-waktu mustajab di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya, memberikan pengumuman, barang siapa di antara kalian yang meminta akan aku berikan apa yang dia minta, barang siapa yang berdoa akan aku kabulkan doanya, barang siapa yang meminta ampunan kepadaku aku akan ampuni dosa-dosanya, di saat ya yang mustajab, di waktu yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan dikabulkannya doa-doa kita. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Itu doa iftitah, itu potongannya. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita satu doa yang terus-menerus harus kita baca, dimana kalau doa ini tidak kita baca, salat kita tidak sah. Karena doa ini termaktub di dalam salah satu surat yang menjadi rukun daripada salat, yaitu suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Betul-betul kita resapi ya, kita renungkan betul dalam-dalam makna daripada doa ini. Karena tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita akan dibuat bingung dan ragu dengan banyak fitnah yang terjadi. Yang pertama satu itu, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah belajar, menuntut ilmu. Karena ingat, senjata yang paling ampuh untuk membedakan ini hak, ini batil adalah ilmu. Hanya orang yang punya ilmu yang bisa membedakan ini sunnah, ini bukan sunnah. Ini benar, ini salah. Ini sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini yang bukan diajarkan Rasulullah SAW. Tentunya ilmu yang kita dapatkan dari sumber yang asli, yang mana Rasulullah SAW sudah berpesan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah meyakinkan kepada kita dalam surat Thaha. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tapi ingat, waman a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka. Jadi barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dia akan mendapatkan apa? Kehidupan yang sengsara. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Yang mengikuti petunjuk Allah, ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan Rasulullah sudah menyatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnatu rasul wa sunnati. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua hal, yang mana selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, karena tidak akan tersesat selamanya. Itu apa? Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu yang pertama, ambil ilmu dari sumbernya. Yang kedua, ambil ilmu dari ahlinya. Sebagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala firmankan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini Allah sebutkan di dalam dua ayat, di dalam dua surat yang berbeda. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, yaitu para ulama, dalam hal-hal yang tidak kalian ketahui. Artinya apa? Kita harus belajar dari ahlinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang membawa ilmu ini, agama ini, dari satu generasi ke generasi yang lain adalah para ulama yang adil, yang dapat dipercaya, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan imam dari para ulama itu adalah siapa? Para sahabat. Karena al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan dirham, dinar oleh dirham, tapi yang diwariskan ilmu. Siapa yang menjadi pewaris para nabi? Para ulama. Dan imam para ulama adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ulama mana yang harus kita ikuti? Ulama yang mengikuti manhajnya para sahabat. Karena mereka yang langsung menerima ilmu itu dari Rasulullah SAW. Mereka langsung yang mendapatkan pendidikan tarbiyah dari Rasulullah SAW. Mereka langsung digembleng di bawah madrasah nabawiyah. Madrasah Nabi SAW. Maka banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kepada kita untuk mengikuti manhaj para sahabat. Demikian juga tidak sedikit dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti manhaj para sahabat. Dan sudah banyak dijelaskan oleh para asatidah kita. Hafizahumullahu jami'an. Salah satunya misalkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa'ur rasyidun. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang al-firqatun najiyah, pada hadis iftiraqul ummah, bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 70 sekian golongan. Hanya satu yang selamat, al-firqatun najiyah. Ketika ditanya siapa mereka, Rasulullah tidak menyebutkan label, Rasulullah tidak menyebutkan nama, Rasulullah tidak menyebutkan produk, apa namanya istilahnya, merek. Tapi Rasulullah menyebutkan manhaj. Jalan berpikir, pemahaman. Ma'ana alaihi liyaum wa ashabi. Yaitu mereka yang mengikuti apa yang aku amalkan. Yang aku ajarkan. Aku amalkan hari ini dengan para sahabatku. Dan masih banyak dalil yang lain. Di mana kita harus mengambil ilmu itu dari ahlinya. Dan mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah apa? Dengan mengamalkan ilmu. Itu maka tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita untuk menghadapi fitnah yang ada dengan apa? Badiru bil amal. Segeralah kalian beramal, beribadah. Beribadah, mengamalkan ilmu. Demikian juga dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha wardaha, ketika suatu malam Rasulullah SAW terbangun dalam kondisi ketakutan. Karena apa? Beliau alaihi salatu wasallam melihat adanya fitnah-fitnah yang turun. Lalu apa yang beliau sampaikan? Siapakah yang akan membangunkan istri-istriku yang ada di kamar-kamar itu? Untuk apa? Untuk sholat. Untuk sholat. Beribadah. Mendekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga. Yang keempat. Dengan kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dengan orang-orang yang baik. Yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat kepada kita. Ketika kita melenceng dikit, kita diingatkan. Ketika kita agak bengkok dikit, kita ditegur. Kita dinasehati. Jadi bagaimana kita itu bisa doa, ilmu, amal. Dan teman. Amal dan teman. Insya Allah kita bisa memilah dan memilih mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita pelajari dan kita amalkan sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Akhirul kalam, subhanahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قوم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah. Al-Quran adalah firman Allah, benar-benar firman Allah dan bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. تكلم به وسمع منه جبريل. Allah berbicara dengan Al-Quran. Al-Quran ini firman Allah. Allah berbicara dengan Al-Quran ini. Kemudian Jibril mendengarkan Al-Quran ini langsung dari Allah. وَسَمِعَ مِنْ جِبْرِيلِ رَسُولُ اللَّهِ SAW. Kemudian Jibril turun dan membacakan Al-Quran ini. Dan didengar oleh Rasulullah SAW langsung dari Jibril. وَسَمِعَ الصَّحَابَةُ مِنَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ SAW. Dan para sahabat mendengarkan langsung Al-Quran dari Rasulullah SAW. Sampai kepada Allah. Sahabat mengambil dari Nabi. Nabi mendengar dari Jibril. Jibril mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah takallama bi sautin yusma'. Allah berbicara. Dan terdengar suara Allah oleh Jibril. Wa kama anna lahu dhat. La tushbihu dhawat. Allah punya dhat. Dan dhat Allah tidak sama dengan dhatnya makhluk. Fakadha sifatuhu la tushbihu sifat. Begitu juga Allah memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat makhluk. Wa kadzalika sautuhu la yushbihu sauta ahadin min khalqi. Begitu juga Allah memiliki suara. Dan suara Allah itu tidak sama dengan suara makhluknya. Tidak sama dengan suara makhluknya. Wa nahnu natakallam bil Qur'ani bi aswatina. Kita membaca Al-Quran dengan suara kita. Faswatuna makhluqatun. Suara kita ini makhluk. Walakin kalamullahi ta'ala ghairu makhluq. Tapi Al-Quran yang kita baca adalah firman Allah dan bukan makhluk. Wa ala hadha fanahnu nu'minu imanan jaziman. Maka dari sini kita benar-benar beriman dengan kuat. bi'anna kulla ayatin min ayatil Qur'an munazzalah min indillahi tabaraka wa ta'ala. Kita punya keyakinan yang kuat bahwa seluruh ayat di dalam Al-Quran adalah turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Turunnya, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua ayat yang ada dalam Al-Quran adalah firman Allah yang wajib kita imani. Dan tidak boleh seorang mengingkari sedikit pun dari ayat Al-Quran. Bahkan satu huruf Al-Quran pun tidak boleh diingkari. Waqad naqala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah menukilkan perkataan ai qaula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menukilkan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berkata Ali bin Abi Thalib, "Man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kulli." Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an, satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf dari Al-Qur'an. Dia mengingkari faqad kafara bihi kulli, maka dia telah kufur kepada seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Satu huruf dia ingkari berarti sama dengan dia mengkufuri seluruh Al-Qur'an. Walil Qur'anil Karim hukukun katsirah 'alal mu'minin. Al-Qur'anul Karim memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh orang-orang yang beriman. Maka di antara hak-hak Al-Qur'an yang harus kita tunaikan, yang pertama, an yatlu haqqa tilawati wa yurattiluhu tartila. Hendaknya seorang membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya bacaan, dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila. Dia membaca Al-Qur'an dengan tartil. Dia memberikan hak-hak pada huruf-huruf Al-Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya bacaan. Ketika huruf-huruf tersebut diberikan haknya, maka akan benar maknanya. Tapi kalau seandainya huruf-huruf Al-Quran yang dibaca tersebut tidak diberikan haknya, atau bahkan dirubah harokatnya, maka ini akan merusak arti dan makna Al-Quran. Akan merusak arti makna Al-Quran. Hak yang pertama, hendaknya seorang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan, dan membaca Al-Quran dengan tartil. Hak yang kedua, an yatadabbarul Quran wa yafhamuhu idza qara'uhu aw istama'u lah. Yang kedua, mentadaburi isi Al-Quran. Memahaminya apabila dia membaca atau dia mendengarkan. Bagaimana mentadaburinya? Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka dia baca terjemahannya. Dia baca tafsirannya. Dia baca penjelasan para ulama. Dia mentadaburi Al-Quran. Thalithan, an yatamassaku bil-Quran wa ya'lamu.
0: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya. Tafsir Al-Quran dengan pengantar bahasa Jawa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizullah Ta'ala. Selamat menyimak dan mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 Radio Bas FM mengenal indahnya Islam, radio Islam tercinta kita untuk sahabat Bas dimanapun Anda berada. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu sholihat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan serta kesehatan, sehingga berkesempatan sore menjelang petang kali ini, kita dapat bersua kembali via udara di 93.2 Radio Bas FM mengenal indahnya Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, sahabat Bas dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya pada kesempatan sore menjelang petang kali ini? Semoga selalu dalam limpahan keberkahan, dimudahkan dalam segala aktivitas maupun urusannya. Amin. Dan masih bersama saya, Mas Din, yang insya Allah akan menemani Anda di program acara pada kesempatan sore menjelang petang kali ini, yaitu di acara kajian tafsir bahasa Jawa. Dan pada kesempatan sore menjelang petang kali ini kita akan ditafsir surat Al-Baqarah ayat 151. Insya Allah akan disampaikan langsung oleh guru kita yaitu Ustadz Ahmad Zainuddin Hafidhullahu Ta'ala. Dan bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya, silakan langsung saja bisa langsung menghubungi kami di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Langsung saja sahabat bes dimanapun Anda berada, langsung kita akan menyimak dan mendengarkan kajian kali ini. Kepada beliau Ustadz Ahmad Zainuddin kami persilakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sahabat PAS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo-monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten nikmat dumateng kita sedaya sehingga kita saged pepanggihan malih wonten ing Radio PAS Sangang Dosa 3,2 MHz Radio PAS Mengenal Indahnya Islam. Mugi-mugi pakembalan kita wonten ing sonten menika ndadosaken tambahing ilmu, iman lan amal. Amin ya rabbal alamin. Para pamidanget ingkang dahat kinurmatan, insyaallah wonten ing wekdal menika nggih sasampunipun maos selawat lan salam, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita badhe nglajengaken tafsir ingkang wekdal-wekdal menika kita tafsiripun lompat-lompat sesuai keadaan. Gandeng sak menika bodo besar nggih mun rampung, sak menika kita wangsul melih dhateng ayat ingkang urut nggih. Kita mangsuli surat Al-Baqarah melih ayat milai 151. Ayat 151. Para pamidanget ingkang dipun rahmati din Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten dalem menawi badhe nyimak mbika Al-Qur'an nggih. Dalem aturi mbika Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 151 jusipun tesih jus setunggal. Ngeten nggih, jus pun jus kalih sak menika. Nggih, jus kalih para pamdanget. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Nah, niki. Maksudin, iki sampean urung ngeser info live ning sahabat PAS Indonesia itu. Urungi nggonku.
5: Nembe ngajam Ustaz.
4: Oh, apa jenenge?
5: Ngejam
4: iki apa?
5: Loading.
4: Oh, loading nggih. Nyuwun ngapunten nggih para pamidanget mbok menawi nenggo sing ngagem online awit wonten ing grup WA sahabat PAS niki jane pun dikirim kalih maksudin ning nggen kula ki ambak nggih dereng mandhap niki. Ya, mbok menawi nembe loading gambar jam kae ya, Tin?
5: Nggih, yes. Ustaz.
4: Apa kakek internete rada masalah?
5: Nggih.
4: Nggih, mengkaten nggih para pamidanget kula suwun sabar sauntawis nyebar godhong koro. Sabar apa din?
5: Sauntara.
4: Nggih. Kama arsalna kaya dene ingsun wis ngutus. Fikum ana ing tengah-tengahe sira kabeh rasulan ing swijining rasul Mingkum Rasul iku songko bangsa seliramu kabeh. Tugase Rasul mau yatlu alaikum kang macaake sapa Rasul alaikum ingatase sira kabeh ayatina ing pira-pira ayat ingsun tegese Al-Qur'an. Wa yuzakkikum lan ngresiki nyuceni sapa Rasul ing sira kabeh tegese sangka akidah lan akhlak soho pemikiran sing reget. Wa yu'allimukum lan muru'i sapa Rasul ing sira kabeh alkitaba ing Al-Qur'an wal hikmata lan hadis lan sunnah. Wa yu'allimukum lan semono uga muru'i ing sampeyan kabeh ma ing perkara lam takunu kang urung ana sapa sira kabeh iku tak lamuna padha ngerti sapa sira kabeh. Nah, menawi wonten ing terjemahan bahasa Indonesianipun mekaten para pamidanget. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan menyucikan kamu dari mengajarkan dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah, maksudnya Al-Qur'an dan hadis, serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Menika dipun ngendikaken dening ulama tafsir, kama an'amna alaikum bistiqbalil ka'bati. Kaya dene ingsun Allah wis paring nikmat marang seliramu kabeh kelawan madhep menyang Ka'bah sing maune salate madhep menyang Baitul Maqdis. Terus tak rubah pindah ning Ka'bah. Lah semenoko arsalna fikum rasulam minkum, ingsun utus ana ing tengah-tengah seliramu kabeh sujining rasul sangka bangsamu dhewe sing tugase rasul mau yatlu alaikum al-ayati sing macaake kanggo seliramu kabeh ayat-ayat al-mubayyinati sing mertelaake lil haqi kanggo sing bener minal batil sangka sing batil kleru. Wa yutahhirukum lan membersihkan sapa rasul ing sira kabeh min tanasis syirki sangka najise syirik wasu'il akhlaki lan elee akhlak. Wa yu'allimukum semono uga muru'i sapa nabi alkitab ing sira kabeh alkitab ing Al-Qur'an wasunnata lan sunnah wa ahkamas syari'ati lan hukum-hukum syariat. Wa yu'allimukum min akhbaril anbiya, semono uga rasul iku nyaosi pirsa maringi piwulang yang seliramu kabeh magayutan karo kabar-kabar para nabi sadurunge wa qasasal umami sabiqotilan kisah-kisah umat zaman biyen ma kuntum tazhalunahu sing biyen sampeyan dorareti. Nah, menika para pamidanget ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala menika ngemutaken dumateng hamba-hambanipun ingkang mukmin magayutan kalian nikmat ingkang sampun dipun paringaken dening Allah taala dumateng sedaya umat jin lan menungso. Napa niku nikmatipun? Nek wau sawening ulama ngendikaken nikmatipun maune le salat madhep Baitul Maqdis terus dipindah dateng Ka'bah niku nikmat. Ning menawi kasrat wonten ing tafsir Ibnu Katsir menika nikmat wonten ing mriki inggih dipun utusipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nikmat. awit Allah Ta'ala ugi dawuh nggih wonten ing surat Ali Imran ayat 100 widak sekawan. 164 niku 100 widak sekawan. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ah ngoten. Yakti teman-teman Allah wus paring nikmat marang wong-wong kang padha iman rikala Allah ngutus dateng tiang-tiang beriman kala wau satunggaling rasul sengking jenis kiyambakipun. Tugasipun rasul kala wau yatru alaihim ayatihi maosaken dateng umatipun magayutan kalian ayat-ayat Allah Ta'ala wa yuzakihim ugi membersihkan mereka wa ya'alimuhumul kitab wal hikmah ugi murui Al-Quran lan hadis wa ingkanu minkablu lafi dhalalim mubin asline sadurunge wong-wong durung ngerti wonten ing keadaan sesat ingkang saestu landang diutus nabi digawani Al-Quran lalu Al-Quran diwacake kalih nabi diterangke dumateng jin lan menungso dateng umatipun akhire maune sing dorarti maune sing do sesat maune ledogi batah ngarang sak karepe dhewe akhire dadi wong sing do urut. Ha ngoten, wong sing do urut gampang diatur. Semanten ugi Allah Subhanahu wa taala bendu dateng tiyang ingkang mboten ngregani nikmat menika, nikmat dipun utusipun nabi. Nggih nikmat ingkang arupi dipun utusipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek mboten dihargai Allah mencela tiyang ingkang mboten menghargai kula wau. Dawuhipun kasrat wonten ing surat An-Nahl ayat 28. Allah Ta'ala dawuh, "Alam taro, kowe ora ndelok ilal ladzina battalu nikmatallahi kufran." Nyang wong-wong sing do ngijoli nikmat Allah nganggo kekufuran. Wa ahallu qaumahum. Lan padha njlomprongke kaume daro bawar marang lembah kebinasaan. Ahalu niku denjlomprongke menjatuhkan kaumahum kaume darol bawar lembah kebinasaan. Mbok delok pora ngoten niku. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ngendika, anhuma ngendika. Engkang dipun maksud nikmat Allah Taala wonten ing mriki inggih dipun utusipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng jin lan manungsa. Pramila wonten ing mriki Allah Ta'ala nimbali tiang-tiang mukmin. Nimbali tiang-tiang mukmin. Inggih menika yatlu alaikum arsalna fikum wa yuzakikum wa yu'allimukum. Ngangge kum ngeten iki tujuanipun dhateng tiang-tiang mukmin ingkang beriman dumateng Al-Qur'an. Nah, para pamidanget ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sasampunipun kita mangertosi pinten-pinten perangan saking ayat-ayat ingkang dalem aturaken kala wau, kita saged mendhet pelajaran bilih nomor setunggal. Allah Ta'ala paring pinten-pinten nikmat dumateng kita sedaya. Nggih nikmat lahir maupun nikmat batin. Ngoten. Lajeng Allah Ta'ala ngutus setunggaling rasul dumateng kita sedaya supados murui awake dhewe mergi ingkang leres saking mergi ingkang bengkok. Nah, tugas rasul ingkang nedahaken umatipun dhateng dateng jalan lurus kalau wau caranipun yatlu alaikum ayatina maosaken Al-Qur'an dateng umatipun. Terniku bimbing umat sangking akhlak-akhlak tercela, melane wayuzakikum membersihkan kalian semua dari kotoran syirik dan maksiat dikandaki kabeh. Nah, niki wayuzakikum membersihkan kalian sengking kotoran syirik lan kotoran amalan sing orang nganggo dalil soho kotoran akhlak ingkang tercela. Wayu'allimukumul kitab nabiyo telaten murui sahabat magayutan Al-Qur'an yo diwarai carane maca, diwarai tajwidi, ugi dipunwarai carane memahami, terakhir dipunwarai carane ngamalke. Lah kagem mangertosi piye carane nggunakake Al-Qur'an kanggo pedoman keselamatan gitu. Niku lewat napa? Lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam carane nggunakake iki ngene. Aja wong jenengane ngeten para pamidanget. Monggo kita penggalih sareng-sareng. Al-Qur'an niku gaman. Ngerti gaman Radin? Ya gaman alat. Al-Qur'an niku alat. Alat kanggo nyenggek keselamatan. Ngono. Alat kanggo nyenggek keselamatan. Lah. Keselamatan teng pundi? Kene entuk keselamatan dunia lan akhirat niku alate nggih Qur'an niku lah. Carane nggunakake Nabi marai. Carane nggunakake Al-Qur'an iki ngene iki lho, ngoten. Ora iso nganggo karepe dhewe. Supaya wong nek ngiris brambang niku carane nyekel peso ya bener. Sing dicekel gagange terus pesone sing landhep dokoke ngisor aja diwalik. Ngoten. Lah, carane rajang-rajang brambang lan lombok wonten ngen sate ayam Madura nika. Niku carane nyekel peso nggih kudu ngerti. Semanten ugi Al-Qur'an menika gaman kanggo golek keselamatan dunia akhirat, carane nggunakake gaman niku nggih manut piye carane Nabi nggunakake gaman biyen kaya ngapa. Ngoten niku. Berarti kesimpulanipun para pamidanget, kita mboten saged memahami Al-Qur'an kanthi leres nek mboten ngangge carane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah ugi ngendika maune awake dhewe jin lan manungsa ki ra ngerti apa-apa. Mulane Allah taala ngandhapke Al-Qur'an, ngutus rasul sisan gen diwacake gen do ngerti. Alhamdulillah sak menika kita dadi ngerti. Ternyata jebule salat wajib sedina sewengi niku ana 5. Cacahe apa? Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Nah, niki awake dhewe saged nglampahi Al-Qur'an sing ngendika wa aqimus shalah, ngedekno salat. Salate apa ping pira wektune ora arti awake dhewe. Nah, carane kita tanglet dateng Kanjeng Nabi sing diamanai dening Allah taala supados nerangake Al-Qur'an dateng umatipun. Nah, akhire ketemu tinggin hadis Nabi marai carane nglakoni salat nggih ngempake gaman Al-Qur'an gen slamet niki. Inggih menika carane nglakoni ayat kon salat. Salate ro Nabi diwarai zuhur. Ki wektune kaya ngene, jumlahe ning semene rakaat. Engko asar wektune beda meneh, jumlahe yo 4 rakaat. Engko maghrib ngenteni yang srupe srengenge, jumlahe 3 rakaat wae gen bar kuwi terus doleren utawa ngaji Quran. Lah isa iku wektune ngene, jumlahe ngene niku dipun pertelakaken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saking dene gen umatipun iso ngempake Al-Qur'an dados gaman golek keselamatan dunia ngantos sebungki ing akhirat. Mekaten para pamindhanget ingkang saged dalem aturaken wallahu taala alam bisawab.
3: Ya, kami ucapkan terima kasih Ustaz yang sudah menjelaskan terkait tafsir surat Al-Baqarah ayat 151. Dan sahabat West dimanapun Anda berada, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya, silakan langsung saja bisa langsung menghubungi kami di nomor layanan kami di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Yang pertama ini Ustaz datang dari Kota Ukir, Kota Jepara, dari Pak Sodir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebelumnya semoga Ustaz dan semua kru Radio Bas FM juga beserta keluarga dan semua para pendengar Radio Bas FM selalu dalam rahmat, keberkahan hidup, limpahan rezeki dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin.
3: Ustaz izin bertanya, ketika kita belum mampu ke Baitullah, apa kiat-kiat kita yang bisa kita lakukan Ustaz untuk seorang hamba tersebut? Yang kedua, mohon petunjuknya Ustaz adab dalam berdoa agar dikabulkan. Itu yang bagaimana dan seperti apa Ustaz?
4: Adab doa gen piye?
3: Agar dikabulkan. Begitu Ustaz.
4: Oh nggih. Matur nuwun Pak Sodir, magayutan kalian pertanyaan panjenengan lan doa panjenengan dumateng kula sak rincang wonten ing meja redaksi. Mugi-mugi Allah taala ngijabahi doa menika sumrambah dumateng Bapak Sodir dalah keluarga. Amin ya rabbal alamin. Pitaken ingkang sepisan inggih menika apa mudin?
3: Ke Baitullah.
4: Oh, urung mampu munggah haji iki piye carane gene iso haji ngono ya? Nggih. Haji menika para pamidanget nggih niki pertanyaan Pak Sodir. Niki nek wong Indonesia niku nek arep haji niku carane werna telu. Sing nomor 1 niki kula aturke teknik keberangkatan rumiyin nggih. Kalian dana sak sampunipun menggih badhe kita ukur kita menika klebu mampu napa mboten ngaten. Nomor setunggal pemberangkatan haji niku enten kelas reguler. Reguler niku nek pun nabung teng bank entuk 20 juta niku mungkin kalih pihak bank didaftarke teng depak kagem pikantuk antrian, nomor antrian naminipun porsi ngoten. Nah, niki antrine kathah awit pendaftaripun kathah sanget. Nah, dalam dereng mangertosi Pak Sodir, niki nek antrine teng Solo Tiga niku dereng ngerti kula. Cobi sing saking Depak rincang-rincang sing mangertosi saged dipun info teng mriki. Antrian haji Salatiga ngoten. Oh nek Pak Sotir ya Jepara ya. Jawa Tengah ngono wae. Nggih. Antrian jamaah haji wonten ing Jawa Tengah menika ling antri 29 taun din. 29 taun. Berarti nek Pak Sodir iki kira-kira umurmu 50 taun ngono nggih Pak Sodir, 50 taun terus njenengan saniki ngedel sapi payu Padlikur yuta tambahi sak yuta dolke pitik. Nah, ngumpul selama yuta dengan daftar haji mengkeh langsung entuk porsi. Porsine diantreke 29 tahun. Berarti njenengan mengkeh umur 79 tahun mangkat. Ngoten. Umur 79 tahun mangkat. Ning biasane magayutan reguler niki Pak Sodir ora bener ngantek 29 taun niku mboten. Kadang-kadang wurung nganti 20 taun malah pun melampah. Penyebabipun nggih mungkin kebijakan Arab Saudi nambahi kuota utawi jamaahipun sami sedo. Akhiripun sing antri niku rak maju ngoten. Niki nomor tunggal sing reguler. Nomor kali haji plus. Nek reguler niku menawi pun duwe duit 20 juta terus engko entuk antrian niku mengih jatah mangkat karek nambahi kekurangane pripun nek sakniki ngapunten. Sing do haji nambahi pinten nek tahun wingi niku 53 juta tahun wingi ngapunten tahun niki napa nggih 8 dosanan ngoten nek wis duwe 20 berarti karek nambahi 55 juta. Lah 55 juta wae mangkat jebul ora ndek duit. Akhire ra yo njut dinggo sing antrine mburine awake dhewe. Nawa itu dia minggir, sing antri buri nak itu dia macu mengkonon duit. Nanti ni kan sing reguler. Terus sing duri reguler niku nami ni pon haji plus. Nek haji plus niku sami. Porsi ni gih 20 juta. Neng nek bayar kurang kirang langkung gih bangsa 200 jutaan ya. Kulo mboten batek pengikuti kulo. Nek bangsa 200 juta nene Mbah sinten Mbah Rukiah kae iki nek ora salah 90 yo Mbah. Haji plus. 90 apa 150 ngono Mbah Rukiah kae lali. Mbok menawa santai apa jumadi kanggo ngirimi. Nggih monggo pinter lek anu mbayar. Nek haji plus niku sakniki para pemidanget Pak Sotir khususipun liantri ming 5 tahun din antrine 5 tahun tok tekan 8 tahun bido panggenanipun. Nah terus gini niku sing haji plus berarti liantri ora suwe. Bagi Pak Sotir, alah, ming 250 kecil. Tak dulu ke Tegal beri rumah, ngapain 1 miliar. Ayo semangat, Mai. Wah, bon, monggo. Adul Tegal, mana ayo sudah mapan kabeh. Gitu. Ini ku sakit, berarti ini ku, nek, ono sing didol, orang ngerkasak ke sing ono ngomah, soale Tegal ya turah didol berarti niku pun mampu didol sik ngoten nggih bon. Terus nomor 3 wau kelas reguler antrine 29 taun kelas napa haji plus antrine 8 taun 5 taun tekane 8 taun lah enten sakniki sing jenengane program mujamalah ngoten Pak Sodir. Nek sing program mujamalah ngeten iki niku jenengan daftar sakniki tahun ngarep 2027 mangkat. Oh ngoten niku. Kita ini masalah kaya ngene daftar ning Mas Hari iso iki. Iso sing mujamalah namine. Lah regane piro? Regane nganggine dolar. Nganggine dolar. Nek di rupiahke kirang langkung zaman saat ini nggih sekitar 450-an. 450. 400 sekali 500 ngoten. Niku ajeng jamalan daftar saiki 5 kat nggih taun niki ngoten. Lan jenengan kinten-kinten ngeculke tanah ge ngoyak duit sak menoku iso apa ora. Nek iso terus mboten ngerkasake keluarga, anak bucu wis do mangan kabeh, do duwe napa? duwe peluang sanesipun, berarti nggih nek saged nglampahi diupayakan. Ngoten, mumpung urung mati. Nah, saiki sing haji plus yo piye? Haji mujamalah apa meneh piye iki? Sementara ngoyak selawe juta nggih golek persiwe yo redhok kangilan, yes ngatah-ngatahaken donga. Tangi engko bengi sepertiga malam sing terakhir jam 3 njenengan wungu, bar wungu wudu terus salat tahajud. Bar salat tahajud njenengan wonten ing pas sujud, sujud wiwit sujud pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima nganti sujud berikutnya. Ning nek salat tahajud niku ora rong rakaat, berarti sujud pertama, kedua, ketiga, keempat. Keempat sujud wonten ing salat rong rakaat niku njenengan ginakaken donga dumateng Allah, ya Allah, kula nyuwun dipun paringi gangsar saged tindak haji, saged mlampah haji dhateng Baitullah. Ya Allah, kula nyuwun dipun paringi kemudahan terus njaluk ngono kuwi. Makne barang ya digugah, makne ayo. Tangi salat tahajud ndonga awake dhewe anu gen iso haji dibarengi rezeki, dibarengi diparingi rezeki mae. Ah ngoten niku. Nek saya tetep beda nek ndongane dhewe karo sing ndonga wong loro. Nah ngoten niku. Anak-anak gugahi kondo melu ndongake. Anae pas meneng pondok, pas ki belajar dungane mustajab yo di WA gurune nyuwun tolong anake kula menggeh kan ndunga ke kulo gen sakit munggah kaji. Nah, berarti sing ndunga mengukeh kepiak ke. Ngeten nggih Pak Sadin, carane nek ora iso haji piye nggih ngoten niku. Minimal kita salat subuh berjamaah dateng masjid, bar salat subuh terus zikir. Zikire zikir bar salat nek wis rampung wektune nggih maca Quran. Utawa nggih zikir pagi petang. Zikir pagi petang wis rampung, teruske maca Quran, maca istighfar, maca selawat, maca tasbih tahingi rezeki mae. Ah ngoten niku. Nek saya tetep beda nek ndungono dhewe karo sing ndunga wong loro. Nah, ngoten niku. Anak-anak gugahi kondo melu ndungake. Anae pas meneng pondok, pas ki belajar dungane mustajab yo. Di WA gurune nyuwun tolong anake kula menggeh kan ndungake kula gen saged munggah kaji. Nah, berarti sing ndonga mengukeh kepiak ke. Ngeten nggih Pak Sadin, carane nek ora iso haji.

0: minimal kita sholat subuh berjamaah datang masjid, bar sholat subuh terus zikir, zikir bar sholat nek wis rampung waktune nggih maca Quran utawa nggih zikir pagi petang. Zikir pagi petang wis rampung, teruske maca Quran, maca istighfar, maca selawat, maca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, ngoten iku diwaca ngantek tekane meledake srengenge. Andang pun ketok meledak srengenge suruk, tunggu 10 menit. Zikir melih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah mboten niku. Ngantek entuk 10 menit berarti matahari terbit puntul 10 menit njenengan salat suruk rong rakaat. Bar niku nembe kondur. Lah niku entuk ganjaran kaya wong munggah kaji. Oh, ngoten niku. Dados dipun telateni. Ngoten Pak Sotir ingkang sakit dalam aturaken. Pertanyaan ingkang angka kalih, napa maksudin?
1: Adab doa supaya dikabulkan Ustaz.
0: Adab doa supados dipun ijabahi. Nomor setunggal golek waktu sing pas. Waktu sing pas berarti waktune niku antawisipun antarane azan lan qomat. Niku wektel ingkang mustajab. Pas sujud niki nggih wektel ingkang mustajab. Bar ndonga zikir sujud subhanarabbil a'la wa bihamdih ping 3 terus ndonga. Ah niki pas sujud, sedaya sujud saking awal ngantos akhir. Nggih. Antara azan lan qomat pas sujud terus dinten Jumat kados sak niki bar asar tekan maghrib. Din saben dinten Jumat bar asar teko maghrib niki donga nggih mustajab. Lajeng nek Jumatan pas khotipe lungguh saking khutbah pertama badhe nganti khutbah kedua. Lah imame pas lungguh niku doa nggih mustajab. Pun. Kula wangsuli nomor 1 sepertiga malam terakhir, nomor loro pas sujud, nomor telu pas nopo wau antarane azan lan qomat. Oh kalau tambahin mleh nomor 5 nomor 4 antara azan dan qomat. Nomor 4 niku niki dina Jumat berasar dengan maghrib. Nomor 5 antarane dua khutbah. Nah terus niki nek masalah wekdal gitu. Masalah wekdal. Terus keadaanipun awake dhewe pas sengsara, mbah pas loro, opo pas lelungan, belasuk-belasuk, nah, ngoten niko pas keneng musibah bar kecupetan niku dalam keadaan terzolimi niku doa nggih mustajab. Neng ndonga-ndonga ing wektal-wektal mustajab kala wau syaraté sing ndonga loro, sing siji mboten berbuat dosa besar, sing nomor loro kiyambake mboten makan, berpakaian lan didulang nganggo barang haram, mboten niku. Ngoten nggih? Terus salajengipun lendonga di bulan baleni. Lendonga di bulan baleni. Terus salajengipun lendonga ngagem tawasul dumateng Allah Ta'ala. Mbah le tawasul kuwi nganggo asmaul husna, apa nganggo amal soleh, apa nganggo njaluk tulung dateng tiang ingkang soleh. Terus nyuwun supados dipun ewangi ndonga. Ngoten. Mekaten biar doa menika dikabulkan. Ingkang saged dalam aturaken niki nggih Pak Sotir barakallahu fikum.
1: Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga terjawab nggih dari pertanyaan Pak Sotir.

0: dari Kota Jepara. Kita lanjutkan kembali ini Ustadz. Datang dari Ibu Harwati dari Kota Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz mohon izin bertanya terkait sholat id ini Ustadz. Di tempat saya itu kalau pas hari raya sholat id itu di masjid Ustadz, tapi meluber sampai ke jalan-jalan. Tapi di jalan itu sholatnya campur aduk Ustadz, kadang laki-laki itu sholatnya di belakang perempuan, arah kiblatnya juga kurang pas. Itu bagaimana hukumnya juga, bagaimana hukumnya Ustadz? Juga ada sholat yang cuma di depan rumahnya karena dekat. Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Oke. Mak Ti?
0: Ibu Harwati.
1: Tati itu?
0: Bukan.
1: Oh Kudus.
0: Kudus.
1: Oh iya, Ibu Harwati Kudus. Oke. Ngeten Mak Ti. Nek le sholat teng masjid Ramot. Nggih, pancen ngeten asline sunai sholat id menika wonten ing tanah lapang. Sunai sholat id ing tanah lapang. Ning nek udan utawa tanah lapang randuwe iso ya ning masjid ngoten. Teng masjid. Nah, contohnya nek teng Arab Saudi mereka, nggih saged teng masjid. Lapangan wong sak monakiye apa ana sak lapangan sing mencakup. Nah, ngoten. Nggih, dadi sunahipun wonten ing lapangan. Lah, sakniki salat ing masjid sah ora nggih? Sah. Itu ganjaran angsal. Pun. Masjide ora amot. Nek ora amot berarti carane kaya masjid Sabilul Khairat kae. Sing kakung jeru masjid, sing putri dokoke njaba. Ngoten asli ini ngoten. Ning gandeng sakniki panitiane ora siap, takmire ora siap, dikira amot. Oh, ternyata okeh di luar dugaan wong-wong sing biasane ora salat saiki do tobat do melu salat. Alhamdulillah. Akhire takmir ora nyongko. Nek arep sakmono okai, dadi ora persiapan gelar ngurek silian terpal gelar ning latar bareng ya ora. Ning gandeng wong-wong terus berbondong-bondong do mangkat, akhire sing keri kuwi salate ana sing ning dalan, ana sing ning halaman masjid. Nggih monggo mboten napa-napa, malah ana sing teng ngarepan omah mergo cedhak masjid. Sing penting imame sisih kulon, kulone makmum. Dadi makmum ora nyalip imam. Nek imame sejajar kalih makmum, lah kudune makmum rada mundur. Gen ora sejajar kalih imame ngoten. Niki kanggo sing salate teng teras niku wau. Lah magayutan le campur lanang karo wadon, kadang wadone ning ngarep, sing lanang kuwi gek teko. Arep ning ngarepe wadon wis ora oman nggon, akhire salate ning burine. Asal wedok ora ngentut ora apa-apa. Ya sampean dientut ae malah ora karu-karuan. Ya pripun niku kondisi arep kondo rasal pancen ora ana cara liya kok, ora ana cara liya isone kaya ngono kuwi ya wis. Ngoten pancen enten hadis wong lanang salat nek ning wong wadok liwat, wong wadon liwat ning ngarepan salate batal. Ning pancen nggih enten dalil ning sing kaitan iki mergo mendesak napa nggih darurat. Kados sing Mekah nggih ngoten niku kadang-kadang sok wong lanang ning mburine wong wadon riyen kadang-kadang sok mbludak jan-jane ngono wong wadon wis didheweke kali takmir masjid Mekah mereka ning kadang-kadang sok ana sing ngeyel barang dadi ora gelem pisah karo bojone. Nah, akhire ning nggih mun dicegat kali polisi nek teng Mekah mereka. Ngoten nggih, Bu Harwati, mugi-mugi panjenengan dipun paringi kemudahan dening Allah Ta'ala saged beramar ma'ruf nahi mungkar ing tembe berikutipun tak mirip panjenengan jajak kesek berarti jajak ke jak jagungan mas ndelok keadaan wingi salate do kaya ngono kuwi ora urut ora teratur kadang lanang ning mburi wadone ning ngarep berarti sok neh aku njuk tulung digawe tempat sing representatif bidin representatif pi
0: iya representatif
1: representatif nah ngono kuwi dadi picarane gen kakung iki ning ngarep kabeh putri ning mburi kabeh jenengan warai Bu Harwati gen tak mire mudeng nah ning kandhane tok ngono kadang-kadang Allah kok iso apa nek jajake sik kan rada mikir. Ah, ngoten niku. Mung modal piro to? Modal 200.000 niku dadi terhormat. Dadi wong Jawa ki carane ngono kuwi. Jajake ora nganti 200.000, bakso ya piro to? Soto piro? Ah, ning ternyata ucapan niku luweh dirungokke, luweh mandi nek bareng jajake. Ngoten nggih, Bu? Wallahu a'lam bishawab.
0: Kami ucapkan terima kasih Ustadz yang sudah menjawab dari pertanyaan Ibu Harwati dari Kota Kudus yang sudah bergabung pada kesempatan sore menjelang petang kali ini. Alhamdulillah ini Ustadz semua pertanyaan telah kami sampaikan dan sudah terjawab semuanya. Mungkin sebelum ditutup ada nasihat penutup Ustadz, kami persilakan.
1: Nggih, menika para pamidanget ingkang dipun rahmati dini Allah Subhanahu wa taala, kita wangsuli malih nggih. Magayutan surat Al-Baqarah ayat 151 menika kita dados mangertosi bilih dipun utusipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng kita menika nikmat ingkang agung. Nek nikmat berarti disyukuri. Ngoten, nomor 1. Nomor 2, tugase Nabi Muhammad macaake Al-Qur'an dhateng awake dhewe sing dikake tugas ming Nabi Muhammad ora ana liya. Maksudnya nek tugasnya Nabi Muhammad macaake Al-Quran berarti awak dhewe nek pengin memahami Al-Quran, pengin ngempakke Al-Quran dadi gaman keselamatan dunia akhirat, nggih manut carane Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gunake Al-Quran. Al-Quran lan hadis menika tujuanipun kagem membersihkan manusia lan jin saking kotoran syirik lan kemaksiatan soho akhlak ingkang tercela soho ngibadah-ngibadah sing boten enten tuntunanipun. Lajeng kita saderengipun dipun wurui Nabi, saderengipun dipun caosi pirsa dening Kanjeng Nabi magayutan kebenaran asline menungso dorarti. Wayo alimukum malam takunu ta'lamun, Nabi marai sampean kabeh sing sampean urung ngerti. Apa sing urung ngerti? Nggih kisah-kisah Nabi zaman biyen, kisah-kisah nasib umat Nabi sing do mbekunung biyen kaya ngapa, sing do nggugu dikandani kaya ngapa. Ah, niki awake dhewe wae mboten ngerti, nang dikandani Nabi lewat Al-Qur'an lan hadis dadi ngerti. Ah, mekaten ingkang saged dalem aturaken ing bab bilih wonten klintah-klintuning atur dalem nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kami ucapkan terima kasih Ustaz, syukron jazakumullahu khairan atas nasihat penutup yang telah disampaikan pada kesempatan sore menjelang petang kali ini. Alhamdulillah, sahabat West dimanapun Anda berada, kita sampai di penghujung acara. Saya selaku host memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-kalimatut thayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan, karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "La tuqbalu salatun bighairi tuhurin." Rawahu Muslim.
4: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
2: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
5: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula, boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat Isya. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dan telapak tangan.
1: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat Isya untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعده. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salah.

السلام عليكم ورحمة الله.

0: وهو العلي العظيم.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
5: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
5: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Bas FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, Kilometer 8, Selokaton, Gondang Rejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah.
8: Assalamualaikum Pak Eko.
9: Waalaikumsalam Mas Hanif. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nyenengake. Sehat toh?
8: Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Oh iya Pak, aku meh takok. Radio Bas FM saiki kok makin akeh iklani yo. Enek sing ngomong yen Bas FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
9: Ngini Mas Hanif, gatekno keteranganku iki. Iklan nang radio swasta iku kaya nyawa je. Kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat, lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben seso ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
8: Oh, ngono. Ya, insyaallah paham aku Pak Eko. Dadi makin akeh iklane, makin sehat radione, lan izinnya ya tetap aman ngono ya Pak.
9: 100 buat Mas Hamid.
7: Dukung Radio Bas dengan beriklan di tempat kami. Insyaallah promosi Anda di Radio Bas mendapatkan banyak kelebihan, dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Bas di 0812-2812-9100.
10: Ada ini. Iya ya Pak Bayan. Ono potole isuk-isuk sambat to.
11: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane, Pak. Kek danane kok yo akeh men.
10: Oh, nek ngono Mbak bojo kan melu pengajian wae, Lek. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem, Lek. Ndhe bojo salihah to.
11: Pengajiane ngendi kuwi, Pak?
10: kene rungokke. Hadirilah kajian muslimah Qurratu'Ayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
11: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
10: Ho, le.
11: Bune, ayo mangkat ngaji.
12: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum, Lek Robat.
2: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
1: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musola Umi Barokah. Arep ngajai sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajai yo, Lek.
2: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
1: Akeh, Lek, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya, Lek. Ustaz yo top marko top.
2: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
3: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Hajir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Siregar LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
4: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
6: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya. Potret Salafus Saleh. Selamat menyimak dan mendengarkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat, saudaraku, saudariku, para bapak dan juga ibu, dan juga handai tolan dimanapun Anda berada, dimanapun Anda sedang menyimak siaran kami, sahabat Bas FM yang menyimak via 93.2 MHz, juga yang menyimak via streaming, tak lupa juga para pemirsa yang pada kesempatan ini menyimak via live YouTube. Alhamdulillah, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita kembali bisa hadir, bisa menyapa sahabat Bas dimanapun berada, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama menyimak dan mengikuti program acara pada kesempatan kali ini. Kembali kita hadir dengan satu program acara potret Salafus Saleh segmennya, dan kita kembali mengangkat tema tentang wasiat-wasiat emas ulama salaf. Tak bosan-bosannya kita membaca serta merenungkan untuk mengambil faedah dari perkataan-perkataan, nasihat-nasihat ataupun wasiat-wasiat emas dari para ulama salaf. Karena memang begitu besar anugerah yang Allah berikan kepada mereka, generasi terbaik umat ini. Dan tentu dengan kita menyimak nasihat-nasihat mereka, wasiat-wasiat mereka, mudah-mudahan kita juga mendapatkan kebaikan sebagaimana Allah berikan kebaikan kepada mereka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu bentuk cara bersyukur kita kepada Allah adalah, ini salah satu bentuk kita bersyukur, yaitu menyebut-nyebut nikmat Allah, menghitung-hitung nikmat Allah, sekalipun kita tidak akan mampu menghitungnya karena saking banyaknya nikmat Allah. Baik jasmani, rohani, lahir, batin, nikmat yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan tentu dari sekian banyak nikmat yang tentu wajib untuk kita jaga, kita pelihara dengan sebaik-baiknya, adalah nikmatul imani wal islam. Nikmat hidayah, yang dengan hidayah tersebut, dengan petunjuk Allah, kita bisa berada di atas dinul haq, agama yang hak yang diridhoinya, yaitu dinul islam. Alhamdulillah. Karena itu adalah kunci segala kebaikan dan kenikmatan fid dunya hatta al-akhirah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta setiap orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik dan dengan benar. Alhamdulillah saudaraku, sahabat Bas rahimakumullah, dan juga para pemirsa dimanapun berada. Tadi sebagaimana telah disinggung di awal, di segmen kali ini kita akan kembali menyimak beberapa wasiat para salaf dari generasi terbaik umat ini. Baik itu dari perkataan para sahabat, para tabi'in, maupun tabi'ut tabi'in. Dan juga generasi terbaik sesudahnya yang mengikuti jejaknya para salaf. Dan insya Allah nanti juga kita akan selingi pula dengan dialog santai yang barangkali berkaitan, berhubungan dengan hal-hal kekinian yang bukan untuk kita mengetahui berita-berita koran ya.
8: Betul.
7: Tetapi bagaimana agar seorang muslim itu senantiasa selamat di bawah bimbingan dan naungan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Agar dalam setiap kondisi kekinian kita tidak termasuk orang-orang yang terseret ya oleh arus, sehingga terombang-ambing, tidak jelas arah dan tujuan hidupnya. Nah, itulah perlunya kita senantiasa untuk mengikuti bimbingan para ulama. Nah, untuk itu di sini pada kesempatan yang baik ini saudaraku, saya ingin berbagi nasihat dari para ulama agar kita bisa mengambil faedah serta pelajaran. Di antaranya saya ingin mengajak untuk menyimak perkataan dan juga wasiat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari wasiat ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki kekuatan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kuatnya rasa takut kepada Allah bagian dari keimanan seorang hamba itu kepada Rabbnya. Dan lemahnya iman ini juga berkaitan dengan lemahnya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, lemahnya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini berhubungan erat dengan lemahnya iman seorang hamba tersebut. Misalnya sebagaimana pada pembahasan pada pertemuan sebelumnya, kita contohkan adanya orang-orang yang meremehkan azab neraka, bahkan berani menantang siksa yang disegerakan. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang yang tersesat pada masa-masa terdahulu, bahkan sebelum Nabi kita diutus. Pada nabi-nabi sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaum-kaum yang sengsara, yang mereka meminta disegerakan azab, dan sebagian mereka Allah benar-benar segerakan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di zaman modern, di zaman kekinian pun ada sebagian manusia yang karena kejahilannya mereka berani menantang azab itu disegerakan. Ada pula yang mereka dengan kata-kata, mana siksa neraka itu, apa kalian pernah melihat neraka? Ada pula dengan perkataan, misalnya, ya kebenaran aja kalau misalnya saya di neraka bisa bertemu dengan artis dan sebagainya. Kalau perlu saya pengen pesan satu kamar saja di neraka supaya bisa reuni, bisa jumpa fans misalnya. La haula wala quwata illa billah. Ini semua muncul ya, dari lisan-lisan orang yang mereka hakikatnya karena tidak mengerti, ya karena kejahilan mereka tentang Allah, tentang agamanya. Maka supaya kita tidak terjerumus di dalam sikap-sikap kejahilan tersebut, mari kita perhatikan bagaimana wasiat-wasiat para ulama dahulu. Suatu ketika Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu minum air dingin. Namun tiba-tiba beliau menangis. Dan tangisan beliau bahkan semakin menjadi. Maka ada yang bertanya kepada beliau, apa gerangan yang membuatmu menangis? Beliau pun menjawab, aku teringat satu ayat dalam Al-Quran, yaitu firman-Nya, وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ, dan dihalangi antara mereka dan apa yang mereka inginkan. Yaitu dalam surat Saba pada ayat yang ke-54. Sementara para penduduk neraka tidak menginginkan apapun kecuali air dingin. Dan kemudian Allah pun berfirman, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ

0: Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga. Tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Maka mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang yang kafir. Maka dengan sebab mengingat dan membaca ayat-ayat ini, beliau Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma menangis, bahkan semakin menjadi tangisannya. Ini menggambarkan betapa kuatnya pengagungan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala serta keimanan mereka terhadap hari berbangkit, yaitu hari kiamat, yang dahsyatnya siksaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Dan begitu rindunya mereka akan rahmat Allah serta keridoannya. Itulah orang-orang terdahulu, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang merupakan generasi terbaik, yang selayaknya kita contoh, kita teladani. Ketika sedang meminum air dingin saja, menjadi sebuah pelajaran, tazkirah. Menjadi sebuah sarana untuk zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ketika saat ini aku bisa minum air dingin sejuk yang menyegarkan tenggorokanku? Apakah kelak di akhirat aku masih diizinkan untuk bisa minum dengan kenikmatan, dengan kesegaran seperti ini? Itulah orang-orang soleh. Itulah orang-orang yang mendalam ilmunya dan kekuatan imannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekedar dari minum atau makan saja, ingat kepada Allah yang memberikan nikmat. Dan ingat kepada hari berbangkit, di mana di sana akan ditanyakan semua nikmat-nikmat. Subhanallah. Ini wasiat pertama yang kita petik dari apa yang diutarakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kemudian yang berikutnya, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah wasiat dan nasihat dari Umar Ibnu Khattab, seorang sahabat yang mulia, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, barang siapa yang diberi kemudahan untuk berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Karena Allah pula yang membimbing dan menuntunnya untuk dia bisa berdoa. Kemudian beliau membawakan sebuah ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kalian, niscaya aku akan kabulkan. Yaitu surat Ghafir atau surat Al-Mu'min pada ayat yang ke-60. Kemudian beliau berkata, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa diberi kemudahan untuk bersyukur, niscaya akan ditambah kenikmatannya. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah untuk kalian. Yaitu dalam surat Ibrahim pada ayat yang ke-7. Selanjutnya beliau berkata, barang siapa yang diberi kemudahan untuk meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mengampuninya. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Dan mintalah kalian ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Al-Muzammil pada ayat yang ke-20. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita untuk bersemangat di dalam meraih kebaikan, di antaranya dengan 3 amal yang beliau sebutkan. Pertama, yaitu memperbanyak doa. Karena doa, selain itu merupakan amal yang utama, amal yang besar, juga merupakan nikmat dari Allah untuk hamba-hambanya. Ketika seorang hamba diberikan ilham dan juga kemudahan, bimbingan ataupun taufik dari Allah untuk bisa menengadahkan tangan kemudian berdoa kepada Allah, itu adalah nikmat. Kemudian Allah pun akan mengabulkan doa untuknya. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, beliau mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki dan memperbanyak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya janji Allah bagi orang-orang yang ahli syukur, Allah akan tambahkan nikmat kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim pada ayat yang ke-7. Dan pelajaran yang ketiga, saudaraku, dari pelajaran yang diajarkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hendaknya seorang hamba memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan keyakinan manakala dia, seorang hamba tersebut, memohon ampunan dengan kejujurannya, maka Allah menjanjikan ampunan untuknya. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, itulah beberapa faedah. Sebelum faedah-faedah yang lain, yang insya Allah masih banyak sebenarnya, tapi itu sebagai pembuka yang mudah-mudahan bisa menjadi pemicu semangat kita untuk terus meraih kebaikan dan berupaya mengumpulkan bekal amal yang saleh yang diridhai Allah, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan, dengan perkataan maupun amal nyata anggota badan kita. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa-apa yang mendekatkan kepada surga, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab neraka serta apa-apa yang akan mendekatkan kepada neraka, baik itu dari perkataan ataupun perbuatan. Semoga sedikit kutipan nasihat dari ulama salaf ini bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya, dan jika ada kebaikannya juga mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara kesemuanya dan juga para pemirsa dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah Ustaz, Masya Allah, saya kemahiran atas penyampaian mengenai wasiat-wasiat ulama salaf bagian 14 ya. Bagaimana sahabat yang di rumah sudah paham belum? Dan sekarang kita memasuki bincang malam ya, ataupun juga bincang santai ya.
0: Dialog ringan
1: Ustaz ya. Kami juga tentunya tidak sendiri mengajak sahabat yang ada di rumah, ataupun baik dari yang tua hingga yang muda Ustaz ya.
0: Boleh.
1: Karena ini umum untuk semuanya Ustaz ya, biar insya Allah agar paham gitu Ustaz ya.
0: Iya.
1: Tentang masalah-masalah kekinian yang mungkin Anda alami atau apapun Anda yang Anda mungkin bisa sharing juga Ustaz ya.
0: Boleh.
1: Bagi cerita insya Allah juga bisa dengan mengirimkan, bisa melalui SMS ataupun WA di nomor 0857-2500-9444. Baik Ustaz, sebelum kita bacakan beberapa mungkin pesan,
0: ya,
1: saya ingin bertanya.
0: Boleh.
1: Tadi kan tentang wasiat ulama Ustaz ya. Tentunya ulama-ulama sekarang ini Masya Allah ya, tidak banyak Ustaz ya. Apalagi mengenai ilmu. Kemarin juga telah disebutkan ada dua perkara Ustaz ya di zaman sekarang yang harus kita miliki, yaitu iman dan ilmu. Nah, ini tentang diangkatnya suatu ilmu ini Ustaz yang mulai luntur. Dan juga mungkin iman juga di walaupun masih banyak, tapi yang ilmu ini ya Ustaz, yang mungkin kadang karena banyak muncul ilmu-ilmu baru juga nih Ustaz. Ilmu yang lama ataupun sejarah terkadang terlupakan. Gitu. Apalagi yang asli gitu Ustaz ya. Nah, ini terhadap fenomena yang seperti ini apa yang harus kita lakukan itu Ustaz?
0: Iya, memang tidak diragukan lagi ya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu itu sebagaimana perkataan para salaf ya, bahwa al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, hikmah, pengetahuan yang baik tentang kitabullah Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jalan kita pun akan lurus dan akan selamat dari jalan yang akan menjatuhkan kita, menggelincirkan kita kepada berbagai kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, baik itu berupa syubhat-syubhat ya maupun syahwat. Karena ilmu itulah yang akan mengenalkan kepada kita mana al-haq, mana al-batil, mana yang dimurkai Allah, mana yang diridhoinya, mana itu tauhid, mana itu syirik, mana itu sunnah, mana itu bid'ah. Kita hanya bisa ketahui dengan ilmu, bukan dengan dhan. Karena Allah sendiri telah menyatakan inna dhanna, sesungguhnya prasangka, tidak akan sampai pada kebenaran. Tidak akan bisa sampai kepada kebenaran sama sekali. Karena itu ya, dalam urusan dunia saja kita kan tidak bisa hanya sekedar meraba-raba. Kalau misalnya mesin motor atau mobil rusak, kita kira-kira yang rusak ini paling bongkar aja deh.
1: Tidak sekedar tidak logika gitu.
0: Tidak bisa logika atau pakai perasaan. Kira-kira itu zon namanya. Itu baru urusan dunia, bisa berabe, bisa rusak kalau kita main perasaan atau kira-kira. Lebih-lebih dalam urusan din, urusan agama, kita nggak bisa hanya main kira-kira. Demikian juga enggak bisa hanya dengar ikut-ikutan. Harus alal ilm, di atas ilmu. Ya, dan akan lebih selama lagi ala basiratin, di atas basirah, yaitu di atas hujah yang nyata, pengetahuan yang dalam, ya. Maka di zaman apapun, Mas, ya. Betul. Kalau seorang itu berjalan di atas ilmu, biiznillah akan selamat. Sampai di zaman fitnah, yang menyelamatkan apa? Para ulama telah menasihatkan kita. Hal yang paling menyelamatkan ketika di zaman fitnah yaitu ilmu.
1: Betul.
0: Ya, seperti yang dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan juga ulama-ulama yang lain dari generasi awal sampai ulama yang sekarang, ulama menasihatnya sama. Selagi seorang berada di atas ilmu, insyaallah selamat. Dan itu ya pemuda, remaja, orang tua, masih single sudah berkeluarga, kalau yang membimbingnya adalah ilmu syar'i, insyaallah selamat.
1: Betul.
0: Enggak jadi orang yang bingungan, kagetan,
1: gumunan.
0: Ya, gumunan ya. Kemudian ya akhirnya ketakutan. Ilmu yang membimbing, Mas. Ilmu. Tentu ilmu yang dimaksud ya ilmu syar'i, Mas, ya. Jangan Anda merasa cukup dikatakan berilmu itu hanya sekedar menghasil teknologi. Enggak. Karena teknologi terus berubah dan terus berkembang.
1: Betul.
0: Tapi ilmu din itu tetap.
1: Ilmu
0: karena Allah sudah sempurnakan ilmu din, sudah sempurnakan. Jadi tetapi tetap di sini tergantung kepada kita. Kalau kita enggak belajar ya tetap, tapi tetap bodoh.
1: Betul.
0: Enggak belajar ya tetap, tapi tetap kebodohan, kejahilannya. Tapi kalau ilmu dunia itu artinya terus berkembang. Apa yang hari ini kita anggap sudah bagus, besok tertinggal.
1: Betul.
0: Coba kita sekarang lihat teknologi ya. Handphone aja sudah berganti terus. Yang dulu katanya paling canggih udah enggak laku sekarang. Itulah teknologi dan ilmu dunia. Anda tidak mengejar, Anda tertinggal. Anda tidak memodifikasi, Anda ditinggalkan. Tapi kalau ilmu din, Allah sudah sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Sudah sempurna. Maka tinggal bagaimana kita mengambil kesempurnaan dari din ini, ya dengan belajar.
1: Betul.
0: Gitu ya. Ini untuk saya sendiri khususnya dan juga untuk adik-adikku, anak-anakku dan juga saudaraku semua dimanapun berada, mari terus kejar ilmu, pahami ilmu dengan baik. Ya, agar kita tidak salah melangkah.
1: Betul, Ustaz. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyampaikan semuanya, Ustaz, ya.
0: Iya, betul.
1: Tidak ada yang dikurangi ataupun yang lain-lain melebihkan.
0: Betul.
1: Juga, Ustaz.
0: Iya, betul sekali. Betul.
1: Nah, Ustaz, baik. Saya mau bertanya lagi nih, Ustaz. Karena belum ada yang masuk.
0: Ini kan dialog ringan.
1: Dialog ringan, Ustaz.
0: Jadi,
1: ya.
0: Obrolannya pun juga yang ringan-ringan gitu, ya.
1: Insyaallah.
0: Maksudnya saya sendiri juga enggak mampu kalau yang berat-berat.
1: Baik, Serbas juga masih ditunggu untuk pesannya. Kita masih ada beberapa pertanyaan ini, Ustaz. Mengenai seberapa boleh ataupun boleh enggak sih kita itu mengidolakan seorang manusia gitu, Ustaz. Dalam pandangan Islam, dalam Islam ini bagaimana? Kan
0: idola.
1: Kalau misal kecil gitu kan, idolamu siapa sih? Kadang juga ada yang tanya begitu.
0: Kalau ini, Mas, ya, saya coba kalau istilah idola, saya sudah beberapa kali membuka kamus. Kalau dari sisi bahasa, idola dalam misalnya kamus bahasa Indonesia ya, kamus besar bahasa Indonesia itu idola diartikan dengan benda mati ataupun hidup, termasuk juga orang atau apapun yang menjadi pujaan.
1: Yang menjadi pujaan.
0: Jadi kata kuncinya adalah pujaan. Jadi sesuatu yang dipuja-puja sampai pada tingkatan pengagungan. Itu idola namanya.
1: Idola, betul.
0: Itu dari itu di dalam kamus besar loh ya, kamus bahasa Indonesia. Bahkan kalau di kamus Inggris, salah satu arti idola itu dari kata idol, yang maknanya apa? Berhala. Berhala yang itu menjadi sembahan. Dan kalau kita korelasikan antara idol dan juga idola, itu ternyata memang ya nggak jauh-jauh amat. Berapa banyak idola yang diidolakan, dipuja-puja itu bahkan sudah menjadi sembahan.
1: Betul.
0: Bagaimana tidak? Bahkan mereka rela bayar mahal demi ketemu idola. Meluangkan waktu, menunggu waktu lama antrean, mengalahkan antrean untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci misalnya. Hanya untuk ketemu apa? Idola.
1: Idola.
0: Bukankah ini sudah sebuah penyembahan? Sampai ketika bertemu, ada yang histeris, ada yang pingsan dan sebagainya.
1: Betul.
0: Ceritanya gitu sih ya, saya nggak pernah hadir langsung karena nggak tahu. Tapi, dan itu real, banyak orang yang sudah mengutarakan, ya ketika sudah hijrah, mereka cerita, wah dulu ketika masih jadi penggemar ini, mengidolakan ini, saya sampai, beli tiket mahal dan sebagainya.
1: Betul.
0: Allah Akbar. Dan ini sudah sebagai, masuk pada, ya semacam penyembahan. Menjadikan itu sebagai pujaan yang berlebihan.
1: Betul.
0: Nah, kalau segala sesuatu dalam Islam ini, segala sesuatu yang berlebihan itu terlarang.
1: Tidak boleh saja.
0: Segala sesuatu yang hulu ya, melampaui batas, melampaui berlebihan batas. Itu tidak boleh. Apalagi mengidolakan orang yang Enggak jelas kesolehannya, Mas. Wong orang yang soleh saja, orang yang soleh, Mas. Itu kita mengidolakan melampaui batas itu enggak boleh. Dan itu dibenarkan, itu berbahaya. Jadi kita ada, kita kenal dengan seorang yang kita anggap itu orang yang ahli ibadah, orang yang alim. Kemudian kita mengidolakannya secara enggak wajar. Begitu ketemu kita langsung teriak. Kita tubruk langsung, kita peluk sambil menjerit, menangis sampai melampaui batas.
1: Apalagi
0: kita,
1: itu bukan mahram tadi.
0: Apalagi bukan mahram, sudah itu sudah jatuh pada kesalahan yang lain lagi, gitu ya.
1: Betul.
0: Rela cium kaki, membasuh kakinya, diminum airnya. Ini sudah melampaui batas.
1: Lebihan.
0: Loh, dia kan orang soleh. Iya, tetapi bukan begitu cara mengidolakan. Bukan begitu cara memujanya. Apalagi sudah definisi kata memuja itu sudah tingkatan melampaui sebenarnya.
1: Melampaui, betul.
0: Yang mana pujaan yang layak untuk dipuja-puja hanya Zat yang Maha
1: Agung.
0: Kuasa, yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki izzah dan ketinggian, Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun memuji, nah itu tingkat yang di bawahnya lagi.
1: Betul.
0: Itu pun juga ada ukurannya, ada batasannya. Memuji-muji sesuatu pun tidak boleh kemudian berlebihan.
1: Betul.
0: Cukup hanya sewajarnya, seperlunya. Itu pun kita diajarkan untuk selalu mengucapkan kalimat thayyibah, Masya Allah anak ini solih, Masya Allah anak ini rajin ibadahnya, Masya Allah, dan seterusnya. Artinya segala sesuatu dengan kehendak Allah, segala sesuatu dengan izin Allah, bukan semata-mata kehebatan orang itu, kecerdasan, kesolihan orang itu, tidak, tapi Masya Allah, semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu, ya, kembali saya ulangi. Jadi kata kuncinya adalah terhadap orang-orang yang jelas kebaikannya, seorang muslim, seorang yang ahli ibadah, orang yang soleh, melampaui batas, hulu dalam mengidolakan, ya, mengidolakan. Memuja-muja tadi kan, kalau kembali ke makna kamusnya, itu aja tidak dibenarkan. Sampai akhirnya kemudian kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ke worship, jadi sudah pada pengabdian dan penyembahan kan.
1: Begitu,
0: ya. Nah itu tidak boleh. Nah apalagi orang yang diidolakan itu bukan orang yang solih, orang yang tidak beriman, bahkan mereka dikenal sebagai orang yang nggak percaya agama, ateis misalnya. Terus apanya yang mau dibanggakan, apa yang mau dipuja gitu ya.
1: Manfaatnya juga,
0: manfaatnya
1: untuk
0: apa? Lah apalagi kalau kita mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang benar-benar menjadi pelajaran buat kita semua juga, kawan-kawanku, saudaraku, terutama adik-adikku ya, dimanapun berada. Rasulullah telah mengingatkan, ya, ketika beliau bersabda kepada sahabat beliau, Almaru ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Loh, sekarang mau Anda dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang yang Anda idolakan, sementara dia orang yang tidak soleh, bahkan orang yang ateis, yang gak percaya kepada Allah, gak percaya kepada hari kebangkitan, mereka orang-orang yang kafir. Mau Anda dikumpulkan di dalam azab jahanam waliyadu billah? Tentu gak akan mau.
1: Betul.
0: Nah maka jangan sampai salah mengambil idola. Dalam arti mencintai dan juga menjadikan seorang sebagai pujaan. Ya idola lah gampangannya gitu ya, bahasa anak muda sekarang itu, kepada orang yang salah. Ngefans ya.
1: Lebih spesifik idola.
0: Lebih spesifik idola. Intinya segala sesuatu itu sewajarnya saja. Mencintai sesuatu sewajarnya, mencintai seseorang ya sewajarnya. Intinya jangan sampai melampaui batas, sampai pada batasan yang Allah murka.
1: Betul.
0: Apalagi lebih cinta kepada makhluk, melebihi cintanya kepada Allah. Maka ini bisa jatuh pada keberhalaan tadi ya.
1: Betul.
0: Jadi kembali pada arti asal kata idol tadi, idol yang berarti berhala. Jadi mudah cocok.
1: Iya, gitu. Dan segala pun bentuk misal perjuangan akan dilalui gitu
0: ya.
1: Bisa agar bisa ketemu idolanya.
0: Bahkan kalau di luar negeri itu sampai mengidolakan suatu itu sudah melebihi agama. Jadi misalnya ada mengidolakan klub sepak bola. Kita tidak sebut klub tertentu atau nama tokoh tertentu, tidak perlu. Tapi saya kira banyak orang yang sudah tahu. Ini sudah melebihi agama. Sudah sama sekali mereka enggak peduli dengan waktu ibadah. Walaupun juga ada beberapa bintang-bintang olahraga yang mereka tetap menjalankan ketaatan agamanya. Semoga Allah teguhkan mereka di atas Islam iman ya. Tapi berapa banyak pula dan lebih banyak di antara mereka yang mereka tidak lagi peduli dengan agama. Karena mereka sudah sukses dengan dunianya.
1: Betul.
0: Mereka sudah di puncak kejayaan menurut versi mereka.
1: Sudah
0: begitu fansnya begitu banyak, followersnya jutaan.
1: Banyak gitu ya.
0: Wah, sudah di puncak kenikmatan bagi mereka. Tapi jangan salah bahwa itu hal-hal yang menipu. Ya, itu hal-hal yang bahkan bisa menjauhkan manusia dari jalan Allah. Buktinya apa? Ya tadi, mereka rela begadang hanya demi ketemu dan hanya sekedar nonton fansnya. Ya mending kalau masih menjalankan kewajiban sholat lima waktu, syukur sholat sunnah, baca Quran masih. Tapi kalau kemudian sudah blas, nggak kenal sholat, nggak kenal ibadah, nggak meninggalkan Quran, berarti sudah kalah. Berarti sudah benar-benar menjadikan dunianya atau idolnya tadi sebagai berhala. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi sampai sini sudah ada gambaran ya, yes, kapan kita bisa sekadar mencintai atau mengagumi. Salah satu di antara derivasi makna idola ya, mengagumi sesuatu. Intinya sewajarnya. Sedang-sedang saja gitu ya.
1: Jadi ini kayak kembali ke, mungkin tadi kan cinta kepada manusia dan cinta kepada Allah.
0: Iya.
1: Ini takarannya gimana sih Ustaz, cara kita, ya ini bukan membandingkan Ustaz, cara kita mengukur lah istilahnya. Agar kita itu lebih cinta kepada Allah, tapi sama manusia itu gimana? Sebenarnya cinta juga bangga nih Ustaz.
0: Iya. Bukan berarti ketika mencintai, yang namanya cinta mencintai itu fitrah mas. Memang itu adalah anugerah juga dari Allah. Cinta adalah anugerah gitu mas, ya bahasanya. Cuma sekarang porsinya, yang dimaksud di sini bukan berarti terlarang mencintai selain Allah, tentu boleh. Bukankah kita punya orang tua yang kita juga diperintahkan untuk mencintai?
1: Betul.
0: Kita punya keluarga yang Allah juga perintahkan kita untuk mencintai mereka. Kita punya saudara dari al-ikhwan, yaitu saudara-saudara kita dari al-mu'minin, orang-orang mu'min, yang kita juga diperintahkan untuk mencintai. Kita punya saudara yang mereka dari kalangan fuqara, yang Rasul ajarkan kita untuk mencintai para fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Artinya ada kecintaan yang pada tempatnya, dan juga ada kecintaan yang sesuai porsinya. Intinya seperti itu. Nah, intinya, kata kuncinya adalah, jangan sampai kecintaan kita kepada makhluk itu melebihi kecintaan kita kepada Allah. Nah, kalau pertanyaan, terus ukurannya apa? Ya memang ukuran, kalau secara ukuran sih nggak ada meteran, nggak ada penggaris yang pasti ya. Tetapi sebagai gambaran ringkasnya, mengukurnya adalah, manakala kecintaan kita kepada selain Allah itu lebih besar, lebih kita utamakan daripada cinta kita kepada Allah, berarti kita sudah di jalan yang harus dikoreksi.
1: Betul.
0: Harus diperbaiki. Artinya salah. Contohnya bagaimana ya? Ya contohnya simpel lah. Kalau kita lebih memilih perkara-perkara yang Allah haramkan ya, demi cinta kita, sementara Allah tidak ridho, berarti kita lebih cinta kepada selain Allah daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita untuk bisa memenuhi keinginan-keinginan kita, kesenangan-kesenangan kita, tapi melewatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala seperti azan, berarti cinta kita kepada selain Allah lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Ketika lagi asik nge-game, kalau anak-anak muda gitu ya. Kalau dibilang muda, enggak juga. Sekarang banyak orang tua yang juga gila game juga, ada sih mas. Ada. Ya, semoga ini menjadi sebuah pelajaran. Kemudian tiba waktunya sholat dengan azan, peduli amat. Ya, bodo amat lah gitu ya, main aja terus. Berarti dipertanyakan cinta kita kepada Allah itu jujur apa enggak.
1: Betul.
0: Setidak-tidaknya bukan soal jujur apa enggak, tapi besar mana cinta kita kepada Allah atau kepada selainnya. Kalau jujur cinta kita kepada Allah lebih besar, tentu Allah memanggilku didahulukan.
1: Ketika adzan berkumandang langsung bergegas tadi.
0: Apalagi ini cuma permainan. Ya, ini permainan, bahkan ini bisa melenakan. Tinggal dulu, taruh dulu. Kita siapkan sholat ya, kalau perlu kemudian wudu, kemudian datang ke masjid untuk sholat jamaah. Berarti ini salah satu bukti Anda cinta kepada Allah lebih besar daripada untuk selainnya. Dan demikian juga contoh ini yang cinta sesama makhluk lah, biar kita lebih memahami gambaran cinta itu ya. Ini ngomongnya kayak jadi cinta-cinta gitu mas. Gini mas, misalnya
1: karena setiap orang punya.
0: Ya, sekarang cinta anak kepada orang tua. Dan juga cinta anak dengan teman-temannya misalnya. Mana yang lebih dahulu kan? Perlu pertanyaan gitu. Mana? Seorang anak mencintai orang tuanya, tapi anak juga cinta kepada kawan-kawannya. Mana yang harus didahulukan kalau secara syar'i?
1: Orang tua.
0: Orang tua kan?
1: Betul.
0: Nah, apa buktinya? Nah, lihat. Jangan hanya bilang aku lebih cinta orang tuaku. Buktinya mana? Nah, harus ada pembuktian. Yeah. Karena cinta butuh pembuktian katanya. Nah, ketika ada saatnya Anda main, kemudian orang tua Anda telpon atau WA gitu ya, klunting gitu ya. Kemudian dibuka, wah, ibu manggil nih, aku suruh pulang. Antar dulu ah, wose ah. Kayak asik-asik kayak main sama konco-konco gitu. Berarti cinta Anda yang lebih besar orang tua itu cinta palsu. Karena ternyata Anda masih lebih mementingkan kawan-kawan Anda daripada panggilan ibu Anda atau bapak Anda. Itu contoh pembuktian. Jadi demikianlah juga tentu saja cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu hal-hal yang seperti ini istilahnya butuh latihan, ya, pemahaman dulu, ilmunya, kemudian dilatih pembiasaan, aman, mana yang harus dilakukan, hak Allah Subhanahu wa taala ataukah hak makhluknya. Ini perlu ilmu juga.
1: Cinta,
0: apakah itu juga dibahas sih dalam syariat masalah cinta? Ya jelas dibahas, karena mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah itu juga bagian dari akidah iman.
1: Akidah iman,
0: Islam, jelas dibahas. Bahkan cinta juga merupakan syarat dari kalimat tauhid.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Ya, di antara 7 dari persyaratan kalimat thayyibah la ilaha illallah, salah satunya adalah mahabbah, kecintaan. Ya, kalau kita cinta, kita jujur kepada Allah, nah aplikasinya seperti itu tadi.
1: Betul Ustaz.
0: Nah, ini hubungannya sebenarnya walaupun agak sedikit jauh tapi
1: ya,
0: ada benar idola-idola tadi.
1: Betul.
0: Berapa banyak yang kalimat-kalimat seperti ini yang enggak ngerti adik-adik kita, saudara-saudara kita, karena mereka kalau udah dengar kata cinta itu ya cinta kepada artis-artis, idola-idola, kemudian tokoh-tokoh besar. Kalau pecinta bola ya pada artis-artis sepak bolanya gitu, ya, bintang-bintang dunianya. Nah, kalau sudah sampai kecintaannya yang melampaui batas, melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, ini yang bahaya. Ya, harus segera kembali kepada Allah sebelum tertutup hati kita gitu ya. Nauzubillahi min dzalik.
1: Karena cinta itu datang karena terbiasa gitu.
0: Ya katanya begitu.
1: Katanya begitu.
0: Tapi itu kan hanya kata-kata manusia yang enggak mutlak.
1: Manusia enggak mutlak, betul. Hanya sebuah opini gitu.
0: Betul.
1: Ya. Mungkin pembahasan cinta bisa kita bahas di sesi yang
0: teruskan nilai waktu ya. Gitu ya. Kayaknya gak
1: riskan. Lebih mendalam ya. Apalagi yang muda-muda.
0: Nah, makanya itu. Saya juga lagi berhadapan dengan yang muda soalnya.
1: Masya Allah. Baik Ustaz. Baik, syukran. Kemudian kita lanjutkan lagi Ustaz. Ada beberapa pertanyaan juga mengenai, nah ini, mengenai fashion Ustaz.
0: Oh iya.
1: Fashion manusia, Masya Allah. Apalagi terhadap era sekarang itu. Banyak berbagai merek, berbagai brand, berbagai harga nih Ustaz. Nah, kalau dalam Islam ini bagaimana sih yang, misal bisa kita anggapkan Rasulullah mengajarkan yang sederhana gitu Ustaz.
0: Yep.
1: Tapi mungkin bisa jadi kita anggap diri kita sederhana, tapi mewah di pandangan orang lain gitu Ustaz. Nah, alias seperti ini bagaimana untuk fashion ini Ustaz?
0: Jadi, tentang fashion, ya istilahnya tren busana, pakaian ya. Itu bagaimana dalam pandangan Islam? Islam tidak melarang kita berbusana, ya istilahnya mengikuti fashion tertentu. Itu bukan, yang dinilai Islam itu bukan bentuk fashionnya, dalam arti adalah terutama harga,
1: terutama
0: ya harga yang
1: outfit.
0: Outfitnya sekarang terlalu dinilai dari mulai topi, jam tangan, sampai kaos kakinya, sampai tali sepatunya dinilai berapa harganya. Itu orang-orang sekarang yang memang orang-orang yang para sultan katanya.
1: Para sultan.
0: Ya Allah, zaman sekarang memang seperti itu. Jadi banyak meracuni anak-anak muda.
1: Betul.
0: Para remaja yang akhirnya istilahnya jadi gak kuat sanggane tapi memaksakan diri.
1: Memaksakan diri,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi Cao Boso Jawa ini ada mas jalannya mas, cebol gayoh langit.
1: Cebol gayoh langit,
0: iya.
1: Oh iya betul.
0: Jadi dia itu sebenarnya gak punya kemampuan tapi keinginannya itu begitu terlalu tinggi. Itu kan menyiksa diri gitu ya.
1: Mimpinya tinggi ya.
0: Nah maka, nah sekali lagi Islam itu bukan soal harga mahal dan murahnya. Tapi dilihat bagaimana tinjauan syar'inya.
1: Tinjauan
0: syar'i. Ini yang lebih penting untuk kita pahami. Artinya apa? Soal fashion, silahkan Anda punya memang duitnya oke.
1: Iya.
0: Dan hak Allah juga Anda tunaikan dengan baik ya. Hak syariat Anda tunaikan secara hak, secara benar. Anda mau pakai pakaian yang berharga mahal, satu potong 3,5 juta misalnya gitu ya. Itu baru topinya, ya, jam tangannya 12 juta. Kemudian kaos kakinya pun juga belinya ke luar negeri. Silakan, itu hak Anda. Tetapi kalau bertanya tentang tinjauan syar'i, maka ada aturan-aturannya. Seperti berpakaian bukan untuk kebanggaan. Nah ini, kalau sudah membahas tentang tinjauan syar'i, kemudian etika dan adab-adab syar'i, akhirnya Anda akan tahu bahwa setelah Anda paham syar'i secara benar, maka otomatis hal-hal yang kayak tadi akan Anda tinggalkan.
1: Betul.
0: Karena apa? Orang-orang yang kemudian berbangga-bangga dengan outfitnya tadi ya.
1: Yeah.
0: Kemudian di review istilahnya ya Mas
1: review,
0: ya. Di review mulai dari atas sampai bawah.
1: Brandnya.
0: Di brandnya, mereknya, ya, mereknya, kemudian harganya.
1: Betul.
0: Ya itu di toko apa, terus itu dari perusahaan apa disebutkan totalnya. Akhirnya apa? Kepada syuhrah, kebanggaan.
1: Kebanggaan.
0: Ya, kebesaran. Nah, jadi memakai pakaian dengan pakaian kebesaran itu sesuatu yang tidak mulia di dalam tinjauan syariat. Bukan pakaian kebesaran atau kedodoran, kegedean bukan. Tapi berpakaian untuk dibangga-banggakan di hadapan manusia.
1: Jadi ada indikasi pamer itu.
0: Iya, jadi seorang rakyat tapi biar dianggap raja. Itu kan pakaian kebesaran. Maka itu bukan suatu yang mulia. Dan akhirnya jatuh pada ujub, bangga diri dan kesombongan.
1: Betul.
0: Juga bisa masuk pada alhaakumut takatsur. Jadi berbangga-bangga dengan urusan harta dan juga dunia. Itu termasuk suatu yang tidak mulia. Nah, maka setelah paham kaidah-kaidah syar'i tentu nanti akan ngerti sendiri. Oh, ternyata berpakaian pun bukan jangan karena kebanggaan. Kalau sudah suka bangga dihitung dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, dari sepatu sampai topi, kemudian total harganya sekian M gitu ya. Belum lagi kalau maaf ya, misalnya komponen tasnya juga. Ya sudah seharga mobil mewah gitu ya, baru tasnya.
1: Kulitnya kulit apa gitu.
0: Kulitnya kulit buaya darat misalnya gitu ya. Wah udah, kalau berarti udah kebanggaan dong. Kalau udah gitu kebanggaan. Yang seperti itu berarti sudah merusak. Sudah merusak. Kenapa? Nanti ada masuk unsur kesombongan dan merendah orang lain. Alah, punya kamu tuh harganya seberapa sih? Alah, itu gak ada segi yang aku pakai itu. Ada kesombongan, merendah orang lain.
1: Yang ditanya kadang mereknya apa sih?
0: Mereknya apa sih gitu ya. Nah, jadi ada kaidahnya. Pertama itu, dengan maksud kebanggaan dan kesombongan pun sudah tidak diridhai Allah. Bahkan itu bisa mendatangkan dosa. Baru berpakaian, sudah mendatangkan dosa. Belum lagi ada kaidah berikutnya, termasuk wajib hukumnya menutup aurat.
1: Memutup.
0: Ini yang lebih penting lagi, yang paling utama adalah menutup aurat.
1: Betul.
0: Ya. Jadi semahal apapun, tetapi kalau itu mendatangkan murka Allah karena justru pamer aurat, ya percuma. Udah harganya sampai ratusan juta, ya udah kata yang M gitu ya. Belum lagi kalau maaf ya, misalnya komponen tasnya juga, ya sudah seharga mobil mewah gitu ya, baru tasnya.
1: Kulitnya misalnya, kulit apa gitu.
0: Kulitnya kulit buaya darat misalnya gitu ya. Wah udah, kalau berarti udah kebanggaan dong. Kalau udah gitu kebanggaan. Yang seperti itu berarti sudah merusak. Sudah merusak. Kenapa? Nanti ada masuk unsur kesombongan dan merendah orang lain. Alah, punya kamu tuh harganya seberapa sih? Alah, itu gak ada segi yang aku pakai itu. Ada kesombongan, merendah orang lain.
1: Yang ditanya kadang mereknya apa sih?
0: Mereknya apa sih gitu ya. Nah, jadi ada kaidah.

0: Nah, jadi ada kaidahnya pertama itu. Dengan maksud kebanggaan dan kesombongan pun sudah tidak diridhai Allah. Bahkan itu bisa mendatangkan dosa. Baru berpakaian sudah mendatangkan dosa. Belum lagi ada kaidah berikutnya, termasuk wajib hukumnya menutup aurat.
1: Memutup.
0: Ini yang lebih penting lagi, yang paling utama adalah menutup aurat.
1: Betul.
0: Jadi semahal apapun, tetapi kalau itu mendatangkan murka Allah karena justru pamer aurat, ya percuma. Udah harganya sampai ratusan juta, ya udah katakanlah puluhan juta, satu set pakaian lengkap gitu. Tapi kayaknya minim, akan rugi. Mending yang harganya di bawah 1 juta atau bahkan di bawah 500 ribu tapi lengkap, sempurna, indah, menutup aurat kan gitu.
1: Kayaknya tebel.
0: Kadang kan lucu ya.
1: Betul.
0: Harganya mahal tapi enggak sempurna menutup aurat. Nah ini emang kainnya kurang apa gitu ya. Nah ini tertipu. Yeah,
1: betul.
0: Bahkan ada sebuah kalimat, saya sempat beberapa waktu yang lalu menemukan sebuah ungkapan. Sebuah sindiran sebenarnya lebih tepatnya ya, sebuah sindiran. Mungkin sahabat Bas ya, juga para pemirsa, pernah lihat di mall atau di toko. Mungkin kalau di pasar-pasar tradisional nggak ada, saya yakin nggak ada.
1: Nggak ada, saya.
0: Itu justru di mall atau mungkin di justru malah di butik-butik.
1: Pokoknya
0: yang
1: di
0: ini.
1: Fashion yang mahal-mahal.
0: Di fashion-fashion yang mahal-mahal. Barangkali di antara sahabat Bas ya, para pendengar, pemirsa, pernah melihat pakaian yang dipajang dengan banderolnya.
1: Banderol.
0: Ya, gitu. Banderol dan sekaligus juga brand mereknya itu. Tapi, kayaknya itu bolong-bolong, Mas.
1: Sobek-sobek.
0: Sobek-sobek, bolong-bolong.
1: Biasanya di celana itu.
0: Iya.
1: Mendapatinya.
0: Ternyata yang bolong itu bukan cuma jenis tanaman.
1: Jenis tanaman.
0: Ada bolong. Tapi pakaian pun pada bolong-bolong, sobek-sobek maksudnya. Betul. Dibeli juga. Harganya apa? Mahal, nggak murah.
1: Betul.
0: Ketahuilah saudaraku, ini ada sebuah sindiran. Ya, ada sebuah sindiran. Sekaligus juga sebagai tamparan bagi orang yang berakal. Kenapa? Jadi ada sebuah perkataan begini. Ba'da am bakhila ba'dul agniya'i 'alal fuqara'i bimalihim albasahumullahu thiyabal fuqara' bi'aghlal athman. Sesudah sebagian orang-orang yang kaya bersikap bakhil terhadap orang-orang fakir di antara mereka, maka kemudian Allah pakaikan orang-orang kaya itu pakaian orang-orang fakir dengan harga yang sangat mahal. Paham enggak, Mas? Saya ulangi ya.
1: Iya, satu lagi.
0: Ya, ini memang kalimatnya begitu sih.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi akibat dari kebakhilan. Kebakhilan itu kepelitan.
1: Kepelitan.
0: Akibat dari sikap bakhil bin pelit dari sebagian orang kaya terhadap orang-orang fakir. Maka kemudian Allah pakaikan kepada orang-orang kaya itu apa? Pakaiannya orang-orang fakir tapi dengan harga yang mahal. Wahakikah, ya. Ini adalah sesuatu yang real dan nyata hari ini kita saksikan. Jadi ada pakaiannya orang fakir, pakaiannya orang-orang yang nggak punya apa-apa, bahkan pakaian nggak punya ganti selain itu, tapi pakai oleh orang-orang kaya, Mas.
1: Betul.
0: Ini bukankah sindiran telak bagi orang-orang yang bakhil? Ya terutama yang pakai pakaian kayak gitu, Mas. Yang rela beli dengan harga jutaan, bahkan mungkin puluhan juta. Padahal itu pakaian orang-orang fakir. Bagaimana tidak? Udah compang-camping, sobek-sobek. Mau entah itu pakaian bawahnya ataupun pakaian atasnya. Ya udahlah, nggak pantas pakai. Bahkan orang miskin pun pakai malu, Mas.
1: Betul.
0: Tapi orang-orang kayanya bangga memakainya.
1: Pede.
0: Pede. Tampil di hadapan umum. Ya, dengan pakaian yang sobek-sobek, compang-camping. Padahal dia punya kekayaan yang begitu banyak.
1: Kalau kita lihatnya agak ilfil gitu.
0: Iya.
1: Karena ini pakaian rusak kok dibeli mahal lagi. Aduh.
0: Itu pakaian orang-orang fakir. Tapi mereka rela beli dengan harga yang mahal. Sebenarnya ini kalau mereka mau sadar, ini sebuah bentuk hinaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Akibat kebakhilan mereka, maka Allah pakaikan mereka dengan pakaian-pakaian yang orang fakir, tapi dengan harga yang begitu mahal. Ini sebuah sindiran.
1: Ya,
0: tapi bagi orang yang sadar. Nah, maka pelajaran yang bisa kita petik, saudaraku. Bagi saudaraku, saudariku, para pemuda-pemudi, yuk. Pakai pakaian yang wajar, yang layak. Walaupun itu pakaian jelek, yang sobek-sobek, tapi Anda pakai dengan penuh kebanggaan untuk membanggakan diri. Ya, sombong tetap aja.
1: Betul.
0: Iya kan? Betul, itu kan sombong. Iya. Dia pakaian, wah ini hebat nih. Ini pakaian brand loh, ini mahal loh. Ini puluhan juta, padahal sobek-sobek. Walaupun pakaian jelek, tapi Anda sombong. Karena mending pakaian yang bagus, tapi rendah hati, Mas.
1: Rendah hati.
0: Gitu ya. Ya, tidak mesti mahal, Mas. Sekali lagi yang ditanya tadi kan soal bagus, bukan murah-mahal ya.
1: Betul.
0: Tapi

0: segala sesuatu yang mengikuti syariat, ya, ketentuan syariat, seperti misalnya pakaian wanita bagaimana yang menutup aurat, ya, kemudian berjilbab, ya, laki-laki pun demikian, tidak berlebih-lebihan, ya, kemudian juga mengikuti adab-adab syar'inya, maka untuk lebih detailnya silahkan bagaimana pelajari dan juga baca kitab-kitab para ulama tentang petunjuk berpakaian syar'i, ya, petunjuk berpakaian syar'i bagi wanita sudah dijelaskan panjang lebar oleh para ulama. Sebagaimana sebuah perkataan dari Abdul Malik bin Abjar rahimallahu taala, beliau berkata, "Ma minan nasi illa mubtalan bi'afiyatin liyunzara kaifa syukruh au mubtalan bibaliyatin liyunzara kaifa sabruh." Tidaklah ada dari seorang manusia pun melainkan akan diuji dengan kesehatan. Untuk apa? Untuk dilihat apakah dia bisa mensyukurinya. Atau diuji dengan musibah untuk dilihat apakah dia bisa bersabar atasnya. Maka masya Allah, kalau kita mau menghitung nikmat Allah itu tidak akan mampu menghitungnya. Betul, ya? Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," dalam surat Ibrahim. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa membilangnya. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang banyak-banyak bersyukur dan meningkatkan lagi kualitas syukur kita. Yang kedua, semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersabar. Baik itu bersabar di dalam mentaati Allah, bersabar dari godaan dan bisikan syaitan untuk berbuat maksiat, maupun bersabar dalam menerima takdir serta ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sebagai kalimat penutup yang bisa saya kutipkan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas potret salafus sahihnya di kesempatan malam hari ini. Semoga yang apa beliau sampaikan dapat menambahkan kita, terutama bisa mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa kita imami, kemudian kita menambah rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Wahyu Aris Putra dan sinap timnya bergas di kesempatan malam hari ini. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nantikan juga potret Salafus Saleh di setiap hari Jumat malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 93.2 FM Radio Bahasa Mengenal Indahnya Islam. Saya Wahyu Aris Putra, mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berdoa sebelum tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan, karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Azkarun Naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Saudaraku seiman, para pendengar Radio Best FM dimanapun berada, sesaat lagi akan kita simak dan ikuti bersama untian nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Rujak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kajian berformat ulang berikut ini. Selamat menyimak dan mendengarkan, semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.
8: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة المستمعون، لا نزال في كتاب الفضائل، وقد وصلنا إلى باب فضل الأذان. والأذان يراد به النداء إعلاما بدخول وقت الصلاة، ويشتمل على ألفاظ عظيمة وكلمات مباركة فيها تكبير الله عز وجل وتمجيده وتوحيده سبحانه، وفيها النداء إلى الصلاة. وقد ورد في الأذان فضل عظيم وثواب جزيل، وردت أحاديث في فضل المؤذنين وعظيم ثوابهم عند الله تبارك وتعالى. أورد أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. الاستهام الاقتراع، والتهجير التبكير إلى الصلاة. هذا الحديث ذكر فيه عليه الصلاة والسلام فضيلة الأذان، وأنه من الأعمال الفاضلة العظيمة التي فيها نفع عام، لأن المؤذن ينادي الناس للصلاة ويذكرهم بدخول وقتها بألفاظ فيها تعظيم لله تبارك وتعالى وتوحيد، ثم إعلام بدخول وقت الصلاة بقوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فهذا النداء وهذا الأذان فيه ثواب عظيم، لأن خيره ونفعه نفع عظيم جدا، وفي دلالة للناس إلى الصلاة والدال على الخير كفاعله. فكم في الأذان من ثواب، وأجر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لو لم يجدوا إلا أن يجعلوا القرعة بينهم لفعلوا ذلك من عظم الثواب الذي جعله الله في الأذان وجعله في الصف الأول والمبادرة إليه. قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. والتهجير هو التبكير إلى الصلاة والإتيان إليها مبكرا. ولو يعلمون ما في العتمة أي صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. فهذا الحديث اشتمل على جملة من الفضائل العظيمة، والذي يخص هذه الترجمة أول شيء ذكر في الحديث وهو الأذان.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau ya tanpa terkecuali. Kita masih dalam Kitabul Fadail, kitab yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan ibadah, dan kita sampai pada bab tentang keutamaan azan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata: Babun fadlul azan, bab tentang keutamaan azan. Yang dimaksud dengan azan adalah seruan, ya, seruan ya sebagai pengumuman tentang pengkabaran tentang masuknya waktu salat. Dan kita tahu bahwasanya azan yang mencakup mengandung kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang penuh keberkahan. Dalam azan ada takbir, ya Allahu Akbar, kemudian ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam azan juga ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam azan ada panggilan untuk agar masyarakat datang melaksanakan ibadah salat. Oleh karenanya banyak hadis-hadis ya, dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan azan ya, yang menunjukkan bahwasanya orang yang azan mendatangkan ganjaran yang besar dari si Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan muadzinin, para tukang azan, para muadzin. Mereka juga diberikan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi an-nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu alaihi." Kalau seandainya orang-orang mengetahui ganjaran yang Allah berikan dalam azan, demikian juga ganjaran yang Allah siapkan di saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan ya hal tersebut kecuali dengan mengundi, dengan berundi, lastahamu alaihi, maka mereka akan berundi supaya bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi. Kalau seandainya orang-orang mengetahui tentang ganjaran yang besar yang Allah siapkan bagi orang yang bersegera datang ke masjid untuk salat, maka mereka akan berlomba-lomba meraih pahala tersebut. Walau ya'lamuna ma fil 'atamah wa subhi la'atahuma walau habwan. Kalau seandainya mereka mengetahui pahala yang besar yang Allah siapkan dalam salat Isya dan juga dalam salat subuh, maka mereka akan mendatangi salat Isya dan salat subuh meskipun harus merangkak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-istiham, kata Imam Nawawi rahimahullah, al-istiham artinya al-iktira, yaitu undian. Wat-tahjir artinya tabkir ila salat, bersegera untuk salat. Hadis ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan azan. Bahwasanya azan merupakan amalan-amalan yang utama yang mendatangkan pahala yang besar. Kenapa? Karena dalam azan memberikan kemanfaatan secara umum, ya. Karena sang muadzin menyeru, mengajak orang untuk salat, ya. Yang dalam lafal azan tersebut ada lafal-lafal pengagungan terhadap Allah, ada takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibuka dengan pujian dan pengagungan kepada Allah, kemudian di akhir dikatakan hayya 'alas salat hayya 'alal falah. Marilah menuju salat dan marilah menuju kemenangan. Ya, sehingga azan memberikan faedah yang umum ya, karena yang mendengar banyak. Karenanya orang yang mengumandangkan azan mendapatkan pahala yang besar ya, karena tadi pertama manfaatnya luas kepada masyarakat, Yang kedua, kita tahu bahwasanya kaidah yang menyatakan bahwasanya adal alal khair kafailihi, bahwasanya yang memberikan petunjuk kepada kebaikan dapat pahala sebagaimana yang mengerjakannya. Ya, kalau dia mengumandangkan azan kemudian banyak orang datang ke masjid, maka dia juga mendapatkan pahala dari orang-orang tersebut, ya. Ya, mendapatkan pahala sebagaimana mereka mendapatkan pahala. Dan kemudian dalam azan juga ada lafal-lafal yang di situ berisi pujian-pujian, pengagungan dan pentauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini, ya, tatkala Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi nida," ya, kalau seandainya orang-orang mengetahui apa yang ada pada azan, wasoffil awal dan saf pertama. Ini yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini. Ini menunjukkan akan besarnya pahala yang Allah siapkan dalam azan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Tsumma lam yajudu illa ayastahimu alaihi lastahamu alaihi." Kemudian orang-orang kalau tahu pahala yang besar dalam azan, kemudian mereka berusaha, tidak mungkin mereka mendapatkan pahala tersebut kecuali dengan mengundi, berundi, maka mereka akan berundi karena mereka tahu akan besarnya pahala yang Allah siapkan bagi orang yang mengumandangkan azan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan juga tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan yang lain seperti keutamaan bersegera ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat, kemudian juga bersolat berjamaah sholat isya dan sholat subuh, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau mereka tahu apa pahala yang Allah siapkan dalam sholat subuh dan sholat isya berjamaah, maka dan mereka tidak mungkin mendatangi keduanya, sholat isya dan sholat subuh, kecuali dengan merangkak, la atauhuma walau habwan, maka mereka akan mendatangi meskipun dalam keadaan merangkak.
10: قال رحمه الله تعالى وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وهذا فيه فضيلة للأذان عظيمة جدا, وهي أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة, وهذا يعد علامة لهم تشريفا لقدرهم وتعلية لمقامهم وإظهارا لمنزلتهم, وهذا جزاء من جنس العمل. فرؤوس المؤذنين تعلو يوم القيامة لأنهم أعلوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله, كل يوم يكررون ذلك في اليوم 5 مرات في اليوم والليلة, ولا شك أن هذا عمل عظيم جدا, ففيه هذا الثواب الجزيل لمن يقوم بذلك محتسبا أجر الله سبحانه وتعالى وثوابه.
9: Kemudian dari sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Bahwasanya para orang-orang yang azan, muadzin, para muadzin, mereka adalah orang yang paling tinggi lehernya, ya, pada hari kiamat kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan mereka demikian, nampak kepala-kepala mereka di atas orang-orang yang lain sebagai tanda dari Allah untuk memuliakan mereka, agar Allah menampakkan mereka sehingga kepala-kepala mereka di atas orang-orang yang lain pada hari kiamat. Dan ini al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Tatkala mereka para muadzin di dunia, mereka senantiasa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa meninggikan kalimat tauhid. Ya, dan mereka ulang-ulang, ya, hal tersebut selalu senantiasa meninggikan Allah, mengagungkan Allah, meninggikan kalimat tauhid. Bahkan dalam sehari 5 kali mereka meninggikan kalimat tauhid, maka di akhirat kala mereka akan ditinggikan kepala mereka di atas orang-orang yang lain. Dan ini merupakan ganjaran yang besar yang Allah siapkan bagi orang yang mengumandangkan azan, para muadzin, jika mereka melakukannya azan tersebut karena mengharap, ya, ikhlas karena Allah dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala.
10: قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية, فإذا كنت في غنمك أو بادية, قال فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, رواه البخاري. هذا الحديث أيها المستمعون الكرام فيه هذه الفضيلة العظيمة للأذان, وأن المؤذن يشهد له الجمادات والإنس
8: والحيوانات كل شيء يصله مدى صوت المؤذن أي غاية صوته ونهاية صوته فإنه يشهد له. ولهذا يستحب له أن يرفع صوته في الأذان، ويستحب أن يكون المؤذن قوي الصوت حتى يصل إلى مدى أكثر ويكثر من يشهد له بهذا الأذان. ولهذا قال أبو هريرة فارفع صوتك بالنداء، وذكر له هذه الفضيلة أن هذه كلها تشهد لك يوم القيامة. وذكر رضي الله عنه أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه استحباب الأذان عند حضور الوقت وقت الصلاة، واستحباب رفع الصوت في الأذان، واستحباب أن يختار للأذان الأقوى صوتا والأرفع صوتا، وفيه هذه الفضيلة للأذان ألا وهي أنه يشهد له الجن والإنس وكل شيء يبلغه مدى صوته يوم القيامة.
9: Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepadanya, "Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah." Saya lihat engkau suka dengan kambing-kambing dan engkau suka pergi ke kampung-kampung ke tempat-tempat yang jauh dari perkotaan, ya. "Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika," maka jika engkau sedang mengembalakan kambingmu atau engkau sedang berada di kampung, ya, atau tempat yang jauh dari kota, fa'adzin li sholat, maka kumandangkanlah azan untuk sholat. Farfa' sawtaka bin nida, dan angkatlah suaramu, keraskan suaramu tatkala kamu mengumandangkan azan. Kenapa? Fa'innahu la yasma'u mada sawtil mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Karena tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara muadzin, ya, baik jin ataupun manusia ataupun apapun juga, kecuali dia akan menjadi saksi bagi muadzin tersebut pada hari kiamat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, ya, menunjukkan tentang keutamaan yang besar, ya, bagi orang yang mengumandangkan azan. Bagaimana tidak? Ya, benda-benda mati, bahkan benda-benda mati menjadi saksi bagi dia. Bukan cuma jin, bukan cuma manusia, bahkan seluruhnya, termasuk benda-benda mati yang sampai kepadanya suara muadzin akan menjadi saksi bagi dia. Dan kapan menjadi saksi? Itu pada hari kiamat. Ya, akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Oleh karenanya disunahkan dan dianjurkan orang yang hendak berazan hendaknya memiliki suara yang keras. Ya, muadzin harusnya qawiyyu shaut, suaranya keras, agar suaranya semakin jauh, ya, sampai kemana-mana, semakin banyak sampai kemana-mana, maka akan semakin banyak orang yang menjadi semakin banyak yang menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Oleh karenanya di sini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan farfa' sautaka bin nida, ya, perhatikan sini Abu Sa'id mengatakan farfa' sautaka bin nida, angkatlah suaramu, keraskan suaramu tatkala mengumandangkan azan. Kenapa? Karena disunahkan semakin keras suara maka akan semakin radiusnya semakin melebar dan semakin banyak orang-orang yang mendengar, jin maupun manusia, demikian juga bahkan didengar oleh benda-benda mati, dan seluruhnya akan menjadi saksi bagi muadzin tersebut pada hari kiamat. Dan ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi orang yang mengumandangkan azan.
8: Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن الأذان طارد للشيطان ومبعد له على عن الإنسان، لأن ألفاظ الأذان ألفاظ قوية في التوحيد والذكر لله عز وجل، فتطرد الشيطان وتبعده عن المكان. وهذه فضيلة عظيمة للأذان، وأن أنه يبعد الشياطين عن المكان الذي يسمع فيه أو يسمع فيه التأذين. وكذلك الإقامة، قول إذا ثوب أي أقام للصلاة أيضا يدبر الشيطان. ويأتي وقت الصلاة حتى يخطر بين المرء ونفسه يذكره أذكر كذا أذكر كذا لما لم يذكر، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، أي بسبب شغل الشيطان له. والشاهد من الحديث هذه الفضيلة العظيمة التي هي أنه طارد الشيطان. وأيضا استفاد من الحديث أن العبد ينبغي أن ينتبه في صلاته فلا يشغله الشيطان بالوساوس عن الخشوع فيها لله عز وجل.
9: Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis-salat," jika dikumandangkan azan untuk salat, "adbara syaitan," maka syaitan pun kabur, pergi. "Lahu duratun hatta la yasma' at-ta'zin," dan syaitan pergi dalam keadaan membuang-buang angin, ya, dalam keadaan kentut, ya, buang angin sampai dia tidak, agar dia tidak mendengar azan tersebut. "Fa idza qudiya an-nida'u aqbal," jika selesai azan maka syaitan kembali lagi, ya, untuk mengganggu manusia. "Hatta idza thuwiba lis-salati adbar," tatkala diikomatkan salat setan pun kabur lagi. "Hatta idza qudiya at-tathwibu aqbal," tatkala selesai iqamat datang lagi setan. "Hatta yakhthira bainal mar'i wa nafsihi," sampai-sampai setan kemudian mengganggu, yaitu mengganggu orang yang sedang salat. Kemudian setan berkata kepada orang yang sedang salat, "Uzkur kadza wa zkur kadza," ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu, sampai-sampai, ya, yang tadinya tidak dia ingat menjadi ingat. "Hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla," sampai-sampai orang yang sedang salat tidak mengetahui sudah berapa rakaat dia salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan azan, bahwasanya azan fungsinya mengusir syaitan. Ya, syaitan kenapa? Karena dalam azan mengandung lafal-lafal yang sangat kuat, lafal-lafal yang sangat berisi pengagungan terhadap Allah, berisi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan, ya, lari tatkala mendengar azan, dan azan menjauhkan syaitan dari manusia. Dan ini merupakan keutamaan yang besar. Ya, sehingga dalam hadis disebutkan kalau dikumandangkan azan syaitan pun kabur. Nanti kalau azannya sudah selesai dia segera balik. Kemudian tatkala diikomatkan dia kabur lagi. Kenapa? Iqamat juga isinya sama, mengandung pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah iqamat dia datang lagi. Setelah selesai iqamat, orang-orang sudah pada mau salat, dalam salat maka dia pun mulai menjalankan aksinya dengan memberi waswasah kepada para orang-orang yang sedang salat, mengganggu kekhusyuan mereka. Syaitan mengatakan, "Uzkur kadza wazkur kadza," ingat ini, ingat itu. Tadinya mereka sudah lupa, orang-orang yang salat lupa dengan apa yang ingin mereka pikirkan, ternyata diingatkan oleh syaitan. Diingatkan, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Sampai-sampai seseorang tidak tahu berapa rakaat dia sudah sholat. Kenapa? Karena dia tersibukkan dengan gangguan syaitan tersebut. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis menunjukkan bahwasanya azan adalah taridun li syayatin. Azan itu mengusir para syaitan. Dan juga faedah yang lain, seorang hamba hendaknya berusaha khusyuk dalam sholatnya. Jangan memperdulikan waswas syaitan tatkala dia sedang salat, karena syaitan ingin mengganggu kekhusyuannya.
8: Qala rahimahullahu taala wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayhi fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وهذا فيه فضل سماع المؤذن، وأن يقول مثل ما يقول المؤذن، بأن يصغي إلى الأذان وأن يستمع إليه ثم يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، هذا فيه ثواب الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة، ويأتي في الحديث القادم صفة هذا السؤال للوسيلة. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكونه، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أي شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بمواظبته على سؤال الله الوسيلة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومثله الحديث الذي بعده، قال إذا سمعتم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن، متفق عليه. وقوله كما يقول المؤذن أي عدا حي على الصلاة حي على الفلاح، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. وهذا أيضا في فضيلة لأن تقول مثل ما يقول المؤذن من قلبك لا بطرف لسانك، وأنك إذا قلت من قلبك مثل ما يقول المؤذن كان ذلك من موجبات دخولك الجنة.
9: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya tentang keutamaan azan, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh sang muadzin. Thumma sallu alayya, setelah itu hendaknya kalian bersolawat kepadaku. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashran. Sungguhnya barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Thumma sallallaha liyal wasilah, setelah itu mintalah bagiku, mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi li ahadin illa li abdin min ibadillah. Wasilah ada suatu kedudukan di surga, suatu kedudukan di surga yang tidak boleh kecuali hanya bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah ya pemilik wasilah tersebut atau yang akan menempati wasilah tersebut, kedudukan tersebut di surga. Faman sa'ala liyal wasilah tahallat lahu syafa'ah, barang siapa yang meminta bagiku dari Allah al-wasilah, maka akan syafaatku akan mengenainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang mendengar azan kemudian dia mengikuti apa yang diucapkan oleh sang muadzin sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, ya. Setelah itu kemudian setelah dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian dia pun membacakan solawat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mohon wasilah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meniru orang yang diucapkan oleh sang muadzin kecuali pada dua lafal, yaitu hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kalau kita mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Demikian juga kalau muadzin mengatakan hayya 'alal falah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya, setelah kita meniru perkataan muadzin, kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, kita mohon wasilah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah agar memberikan wasilah yaitu kedudukan yang tinggi di surga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagaimana cara meminta wasilah tersebut akan datang pada hadis-hadis berikutnya. Hadis ini menunjukkan barang siapa yang senantiasa melakukan ini, yaitu senantiasa mendengar muadzin, kemudian mengucapkan apa yang diucapkan muadzin, kemudian bersalawat kepada Nabi, setelah itu meminta wasilah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka halat lahu syafa'ah, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kenapa kita mengucapkan tatkala muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, dan kita tidak mengikut meniru dia mengatakan hayya 'alas shalah, tetapi kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, karena ada hadis yang lain dari dalam sahih Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mendengar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar." Jika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka salah seorang dari kalian mengikuti dengan mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian jika sang muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka seorang dari kalian meniru asyhadu alla ilaha illallah. Ya, kemudian jika muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kalian pun seorang dari kalian meniru dengan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala hayya 'alas shalah. Jika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, marilah salat, maka katakanlah la haula wala quwata illa billah. Ya, kemudian jika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan, maka salah seorang dari kalian mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kemudian ditutup dengan jika muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, maka seorang dari kalian juga mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian jika muadzin mengucapkan La ilaha illallah, maka kalian juga, salah seorang dari kalian mengucapkan La ilaha illallah, min qalbihi dakhala al-jannah. Ya, jika dia mengucapkan, meniru apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Perhatikan lafal ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya seorang tatkala menjawab azan atau meniru apa yang diucapkan oleh muadzin, maka jangan dia hanya mengucapkan dengan lisannya, tetapi dia lalai dari hatinya. Akan tetapi dia ucapkan dengan lisannya, kemudian dia renungkan dalam hatinya, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar, yaitu dia akan masuk surga.
11: Qala rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري. وهذا الحديث مفسر للحديث الذي قبله, مفسر لقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن سأل لي الوسيلة حلت لي له الشفاعة. فسؤال الوسيلة يكون بعد سماع النداء إذا فرغ مجيبا ومع المؤذن يقول عقب ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة, وهذه صفة للأذان بأنه دعوة تامة. والصلاة القائمة التي دعي إليها وإلى إقامتها بهذا النداء العظيم, آتي محمدا الوسيلة, آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وجاء في بعض الأحاديث تفسير المقام المحمود في هذا الحديث, وفي قول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الشفاعة للأولين والآخرين, وهو مقام يغبطه عليه الأولون والآخرون, والثواب على ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حلت له الشفاعة.
9: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida," barang siapa tatkala mendengar azan kemudian dia berkata, "Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, ati Muhammadin al wasilata wal fadilah, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengucapkan doa ini tatkala mendengar azan, maka akan mengenainya syafa'atku pada hari kiamat kelak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hadis ini merupakan tafsiran bagi hadis-hadis yang sebelumnya yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang yang mendengar azan kemudian salullaha liyal wasilah, kemudian mintalah wasilah dari Allah untukku, ya, bahwasanya wasilah merupakan suatu kedudukan di surga yang tidak pantas bagi seorang pun dari kecuali hanya bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan Nabi berharap bahwasanya dialah yang akan mendapatkan wasilah tersebut. Bagaimana cara kita minta wasilah tersebut untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diajarkan oleh Nabi yaitu dengan doa berikut, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, ya Allah pemilik doa yang sempurna ini, wa salatil qa'imah, ya Allah ya pemilik salat yang ditegakkan, yang dikumandangkan azan agar supaya kita melaksanakan salat ini yang akan ditegakkan, ati Muhammadan alwasilata wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, wa ba'athu maqaman mahmudan, dan bangkitkanlah dia di tempat yang mulia dan terpuji, alladhi wa'attah, yang kau janjikan baginya. Barang siapa mengucapkan doa ini, ya, maka halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ya, maka akan halal baginya atau akan menempatinya syafa'atku baginya pada hari kiamat, ya, sebagaimana dijelaskan tadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah cara kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendoakan Nabi agar diberikan wasilah, agar diberikan fadilah, dan juga agar dibangkitkan dengan di atas kedudukan yang mulia, ya, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah isyaratkan dalam Al-Qur'an, asa ayyaba'ataka maqaman mahmudan, ya, agar Allah Subhanahu wa taala membangkitkan engkau, ya, di kedudukan yang mulia, ya. Ini kita minta juga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa azan tersebut. Barang siapa yang mendoakan Nabi setelah mendengarkan azan ini, ya, kita sebagaimana tadi, asa ayyaba'ataka rabbuka maqama mahmuda, dan doa yang lainnya, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat.
11: Qala rahimahullahu taala wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasma'u المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم. وهذا أيها الإخوة فيه هذا الثواب العظيم أن يقول مثل ما يقول المؤذن وأن يأتي بهذه الكلمات التي فيها إعلان الرضا، الرضا بالله ربا أي إلها معبودا بحق ولا معبود بحق سواه، ومحمدا رسولا إقرارا بما جاء به واتباعا لنهجه وسيرا وترسما لخطاه، وبالإسلام دينا أنه دين الله الذي لا يرضى لأحد دينا سواه فإنه يغفر له. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يدل على أن هذا يقال بعد قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وقبل قوله حي على الصلاة.
9: Kemudian hadis berikutnya, ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa tatkala mendengar muadzin mengucapkan azannya kemudian dia berkata asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dinan, ya, dia mengucapkan doa ini atau zikir ini, ghufralahu dhanbuh, maka akan diampuni dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para hadis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada keutamaan seorang untuk mengucapkan zikir tatkala dia mendengarkan azan dikumandangkan oleh sang muadzin, yang zikir tersebut mengandung kalimat-kalimat yang sangat indah, kalimat-kalimat yang sangat mulia. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba, ya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada syarikat baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Kemudian dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha bahwa Allah adalah sebagai Rabbku, itu sebagai ilahan, ilahku, Tuhanku, yang tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa bi Muhammadin rasulan, dan aku ridha bahwasanya Muhammad adalah rasulku, ya, adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ridha artinya kita mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ittiba mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. kemudian wabil islami dinan, dan ridha Islam sebagai agama, yaitu kita meyakini bahwasanya tidak ada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Islam semata, hanya agama Islam semata. Barang saya mengucapkan zikir ini, maka ghufirallahu dzambuh, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya bahwasanya zikir ini diucapkan ya sebelum setelah kita mengucapkan setelah muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian sebelum mengucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Jadi di antara keduanya, setelah muadzin mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya kita mengucapkan zikir ini sebelum dia mengumandangkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah.
12: Tsumma khatama rahimahullahu taala هذه الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا فيه حث على اغتنام هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة وأنه وقت يستجاب فيه الدعاء ولا يرد فيه الدعاء فينبغي على المسلم أن يحرص على سؤال الله تبارك وتعالى في هذا الوقت المبارك وإذا وفق واجتمع المسلم سمع المؤذن وقال مثل ما يقول ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم سأل الله تبارك وتعالى الوسيلة ثم بعد ذلك جاء بالدعاء فلا شك أن هذا أكمل في حقه وأبلغ في إجابة دعائه لما تقدم هذا الدعاء من حمد وثناء وتكبير وتعظيم لله عز وجل وصلاة وسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه ثم بعد ذلك يدعو المسلم بما تيسر من حاجته من خير الدنيا والآخرة.
9: Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup hadisnya atau bab tentang keutamaan azan dengan hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah, bahwasanya doa itu tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Hadis ini riwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi, dan Al-Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan, hadis yang hasan. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini motivasi bagi kita untuk memanfaatkan waktu antara azan dan iqamat, ya ini ada waktu yang berharga, itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamat tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang muslim berusaha semangat untuk berdoa antara azan dan iqamat. Dan jika seorang hamba diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dia mendengarkan azan, kemudian dia mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Setelah selesai dia mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian dia mohon wasilah bagi Nabi SAW. Setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika dia melakukan ini, akan lebih sempurna bagi haknya, bagi kesempatan dia untuk diterima doanya. Ya, ya kenapa? Karena doanya telah didahului dengan perkataan-perkataan yang indah. Ya, dimulai dari mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, maka itu di situ ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, pentauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga sebab-sebab dikabulkannya doa. Kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hajat yang dia kehendaki, apa yang diinginkan, maka seperti ini kondisinya akan sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa antara azan dan iqamah tidak ditolak sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
12: وينبغي أن يعلم أيها الإخوة المستمعون الكرام، وقد استمعنا إلى ما جمعه الإمام النووي رحمه الله من الأحاديث في فضل الأذان وثوابه وعظيم أجره وما يترتب عليه من خير عظيم، أن الأذان الذي جاءت به السنة وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام يبدأ بكلمة الله أكبر وينتهي بكلمة لا إله إلا الله، هذا هو الذي يؤتى به ويرفع الصوت به نداء للصلاة. والأذكار التي أوردها رحمه الله بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة، والتي في أثناء الأذان رضيت بالله ربا، هذه كلها كل عبد يقولها بينه وبين نفسه حتى المؤذن.
11: أما ما يفعل في بعض المساجد من رفع للصوت إما ببعض القصائد أو مثلا بقراءة القرآن رفع الصوت به إعلاما بدخول أو قرب وقت الصلاة، أو ما يفعل أيضا في بعض المساجد من ضرب للطبول عند قرب وقت الصلاة، هذا كله لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما يؤتى به من أشياء يرفعون صوتهم بها بعد الأذان، هذا كله مما لا أصل له. الأذان أول كلمة تبدأ الله أكبر، وآخر كلمة تنتهي لا إله إلا الله. وأن أما أن يأتي الإنسان بأشياء يرفع بها صوته قبل الله أكبر أو بعد لا إله إلا الله، فهذا كله مما لا أصل له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. والواجب على المسلم أن يلزم السنة وأن يتمسك بها وأن يتجنب البدعة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يحل لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. والإمام النووي رحمه الله تعالى جمع في هذا الموضع ما يتعلق بفضل الأذان، جمع الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها هذا الذي يفعله بعض الناس من بدع لا أصل لها ولا دليل عليها في هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف.
9: Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan ya hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin tentang bab fadhlul adzan, tentang keutamaan adzan, di mana hadis-hadis tentang adzan tersebut memberikan fadilah dan keutamaan yang sangat besar ya. Kemudian kita juga mengetahui ya bagaimana adzan yang seharusnya dalam yang dijelaskan sebagaimana dijelaskan dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya adzan dengan raf'us saut, dengan dikeraskan suara. Dan kita tahu bahwasanya azan yang dikeraskan suaranya dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, dan diakhiri dengan La ilaha illallah. Inilah lafal azan yang hendaknya dikeraskan suara ya tatkala dikumandangkan. Dikumandangkan dimulai dengan azan, dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan La ilaha illallah. Oleh karenanya adapun zikir-zikir setelah azan ya, seperti kita minta wasilah kepada Nabi, bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga tatkala di tengah adzan kita mengucapkan Raditu Billahi Rabba wa Bil Islam Dina Bin Rasulullah. Ini kita baca dalam di antara kita saja, tidak kita keraskan, tidak kita keraskan. Karena dia bukan merupakan bagian dari adzan. Ya, jadi zikir setelah adzan atau yang ada di tengah-tengah adzan itu far, ya. Kemudian kita juga mengetahui ya bagaimana adzan yang seharusnya dalam yang dijelaskan sebagaimana dijelaskan dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya adzan dengan raf'us saut, dengan dikeraskan suara. Dan kita tahu bahwasanya adzan yang dikeraskan suaranya dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, dan diakhiri dengan La ilaha illallah. Inilah lafal adzan yang hendaknya dikeraskan suara ya tatkala dikumandangkan. Dikumandangkan dimulai dengan adzan, dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan La ilaha illallah.

0: bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga tatkala di tengah azan kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islam diina bin rasulah. Ini kita baca dalam di antara kita saja, tidak kita keraskan, tidak kita keraskan. Karena dia bukan merupakan bagian dari azan. Ya, jadi zikir setelah azan atau yang ada di tengah-tengah azan itu diucapkan oleh seorang hamba, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, diucapkan di dirinya. Tidak perlu dia keraskan karena itu bukan bagian dari azan. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang dengan mengangkat suara, mengeraskan suara sebelum azan atau sesudah azan, ya, ya, dengan ada bacaan-bacaan tertentu, kadang setelah azan ada qasidah-qasidah, lantunan-lantunan, ya, atau dengan bacaan Quran yang keras, ya, atau dengan memukulkan pukulan untuk beduk, ya, untuk menandakan azan sebelum atau sudah, maka ini semua tidak ada sunnahnya, tidak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Wasallam menyunahkan kita mengangkat suara. I'lam, mengumandangkan, dikumandangkan, yaitu lafal azan saja yang dimulai dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan La ilaha illallah. Adapun mengangkat suara selain itu yang digandengkan disertakan dengan azan baik sebelumnya dan sudahnya, maka itu tidak disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Oleh karenanya yang wajib bagi seorang muslim mengikuti sunnah. Dan ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan la yahillu li ahadin, ya, tidak halal bagi seorang pun, ya, apa namanya, idza sabana tilahu sunnah, jika sudah jelas baginya sunnah, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yada'aha, dia kemudian meninggalkan sunnah tersebut li qauli ahadin kainan mankana, ya, dia meninggalkan sunnah tersebut gara-gara ada yang ngomong begini. Siapapun orangnya, tidak boleh kita harus mengutamakan sunnah Nabi daripada seorang pun. Ya, kalau sudah jelas baginya sunnah Nabi bahwasanya yang mengangkat pengangkatan suara, mengeraskan suara hanya pada lafal adhan, maka yang lainnya tidak kita keraskan, baik sesudah maupun sebelum adhan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perhatikan Al-Imam Nawawi rahimahullah telah mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan adhan. Ya, apa yang disunahkan, apa yang dianjurkan. Ya, dan kita dapati tidak ada sedikit pun yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, baik lantunan-lantunan, qasidah-qasidah, atau zikir-zikir sebelum azan yang dikeraskan, atau bacaan-bacaan setelah azan. Ini semua tidak disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis-hadis yang beliau kumpulkan. Dan kita ketahui bahwasanya wa kullu khairin fittiba'i man salaf, bahwasanya seluruh kebaikan dengan mengikuti para salaf, dan seluruh keburukan adalah dengan mengikuti bid'ahnya orang-orang belakangan.
1: Wa asallahu azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.
0: Demikianlah para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita seluruhnya, dan agar meluruskan perkataan-perkataan kita, dan agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa beramal saleh. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha dekat dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Saya kembalikan kepada akhi Ihsan hafizahullah taala.
2: Bagian yang disampaikan Syekh, dan kami akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk, di antaranya dari beberapa penanya yang menyampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya fadilat Syekh. Mana yang lebih kita utamakan ketika kami datang ke masjid kemudian dikumandangkan azan, untuk menunaikan salat tahiyatul masjid atau menunggu hingga azan selesai dan menjawabnya? Jazakallahu khair.
1: إذا دخلت والمؤذن يؤذن تقف وتستمع الأذان وتردد مع المؤذن ثم بعد ذلك تصلي تحية المسجد.
0: Jika kita masuk masjid kemudian ternyata sang muadzin sedang mengumandangkan azan, maka kita berhenti dulu, nunggu untuk menjawab azan. Kita laksanakan sunnah tadi yang telah kita jelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Setelah selesai baru kita melaksanakan salat tahiyatul masjid.
2: Jazakallahu khairan Syekh. Dan pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pasti disyariatkan untuk wanita yang salat di rumah untuk berazan dan iqamah? Dan bagaimana kalau ada sekumpulan wanita, apakah tetap disyariatkan untuk azan? Jazakallahu khairan.
1: An-nisa laysa 'alayhinna adhan wala iqamah. An-nisa laysa 'alayhinna adhan wala iqamah. Wa innama idza لكن إذا سمعت المرأة المؤذن تقول مثل ما يقول، لكن لا تنادي، لا المرأة لا تؤذن، تنادي بالصلاة. نعم.
0: Para wanita tidak perlu azan dan iqamat, ya.

0: Jika mereka ingin sholat, tidak perlu adzan dan iqamat. Tetapi kalau ada salah seorang mereka mendengar adzan di luar, maka mereka menjawab adzan tersebut, ya, sebagaimana tadi sunnah yang kita jelaskan.
1: Jazakallah khair ya Syekh. Pertanyaan kembali dari Bapak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, saya pernah sholat sunnah, kemudian dikumandangkan iqamah, dan sholat masih satu rakaat. Apakah tetap melanjutkan atau menghentikan sholat dan kemudian masuk ke dalam saf? Jazakallah khair.
2: إذا كان في الركعة الثانية وليس في أول صلاته يتمها خفيفة بحيث يدرك تكبيرة الإحرام، وأما إذا كان لا يتمكن من إدراك تكبيرة الإحرام فإدراك تكبيرة الإحرام أولى من إكمالها لصلاته. في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
0: شيخ menjelaskan bahwasanya kalau seorang sedang sholat sunnah kemudian tiba-tiba diikomatkan sholat, kalau dia sudah di rakaat kedua dan mungkin bagi dia untuk menyelesaikan sholat sebelum mendapatkan takbiratul ihram dengan sholat yang dipercepat, maka tidak mengapa dia selesaikan sholatnya, ya, kemudian dia mendapatkan takbiratul ihram. Tetapi kalau ternyata dia khawatir tidak mendapatkan takbiratul ihram karena mungkin cepat sekali orang langsung sholat tanpa meluruskan saf misalnya dan segalanya, maka dia lebih utama berusaha mendapatkan takbiratul ihram daripada dia menyempurnakan sholatnya tersebut. Dalam hadis disebutkan, idza uqimatish sholat fala sholata illa maktubah. Jika telah ditegakkan sholat, sudah iqamat sholat, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Ya.
1: Jazakallahu khairan fadilatul syekh. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Abdurrahman di Cikarang. Bagaimana hukumnya melantunkan azan dengan rekaman? Jazakallahu khairan.
2: الأذان عبادة يباشرها المرء بنفسه كلما جاء الوقت ويتحرى الوقت ويأتي بهذا الأذان ويحسن صوته بالأذان ويرفع صوته بالأذان حتى يشهد له ما يسمع صوته وما يصل إليه مدى صوته. فهذه عبادة لا يكتفى فيها بتشغيل جهاز، وإنما يقوم بها المرء متحريا للوقت ومستعدا للوقت، وبهذا يكون الأذان. وربما يقولون أن الحاجة إلى ذلك من حيث حسن الصوت وجمال الصوت، فإذا كان هذا هو النظرة وهذا هو الذي استدل عليه فلا يستغرب أنه ربما أيضا بعض الناس يجعلون الإمام مسجلا.
0: Saya menjelaskan bahwasanya azan adalah ibadah, ya, oleh karenanya ibadah maka seorang berusaha dia melakukan ibadah itu sendiri, ya, dia yang azan, dia yang baguskan suaranya, dia angkat suaranya agar dia mendapatkan faedah dari azan. Dan jika suaranya keras maka semua yang mendengar suaranya akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Oleh karenanya tidak cukup hanya sekedar muter kaset atau muter alat, ya, kemudian di suara muadzin kemudian dikumandangkan, ini tidak cukup, harus dia azan langsung di masjid-masjid. Kemudian saya menjelaskan bahwasanya kalau ternyata sebagian orang mengatakan karena suara yang direkaman itu suaranya bagus makanya kita putar itu saja di masjid, maka kalau begitu nanti imamnya juga direkam saja kalau ada imam yang bagus, ya, imamnya direkam.
1: Jazakallahu khair ya Syekh. Dan kami angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya fadilatul Syekh, saya pernah menghadiri sebuah majlis lalu kemudian datang waktu salat dan kumandangkan azan di majlis tersebut. Akan tetapi ada tambahan lafaz azan dengan lafaz asyhadu anna waliullah. Apakah ini disyariatkan dalam syariat kita? Jazakallahu khair.
2: Ada sa'il يقول هل تشرع هذه اللفظة في الأذان أن يقول أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا ولي الله. وهذه اللفظة أشهد أن عليا ولي الله ليس لها أصل في أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه الواردة عنه في الأذان، إذ لم ترد عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فتكون من جملة البدع التي لا أساس لها لا أصل في دين الله تبارك وتعالى، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصحابة كلهم أولياء الله، أبو بكر ولي لله، وعمر ولي لله، وعثمان ولي لله، الصحابة كلهم أولياء لله ويتفاوتون في الفضل، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لكن تخصيص أحد من الصحابة في الأذان بأنه ولي الله شهد له بذلك فلا أصل له في دين الله تبارك وتعالى، ولو كان من ذلك شيء مشروع لكان الأحق بذلك أبو بكر خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأفضلها على الإطلاق، لكن هذا القول من البدع المحدثة والأمور التي لا أصل لها ولا أساس في دين الله تبارك وتعالى، وهي داخلة تحت الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول منه.
0: Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun penambahan lafal azan yaitu asyhadu anna aliyan waliyullah, aku bersaksi bahwasanya wali Ali adalah wali Allah Subhanahu wa taala, maka tambahan ini tidak ada asalnya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada tambahan lafal ini, ya. Dan karena tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa diamalkan, dan ini merupakan bid'ah, ya, yang tidak ada dalilnya dan tidak ada dasarnya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda: man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Ya. Kita tahu bahwasanya para sahabat seluruhnya ada wali-wali Allah. Abu Bakar wali Allah, Umar wali Allah, Utsman wali Allah, Ali juga wali Allah. Dan mereka semuanya wali-wali Allah. Hanya saja mereka bertingkat-tingkat tingkatan mereka. Yang paling utama adalah Abu Bakar. Dialah wali Allah yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, baru kemudian Umar, baru kemudian Utsman, baru kemudian Ali. Oleh karenanya, ya, kalau kita hanya mengkhususkan satu orang sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian kita sebutkan dalam azan, maka ini tidak ada contohnya dan ini merupakan bid'ah. Dan ini tidak disyariatkan. Kalau seandainya disyariatkan untuk menyebutkan salah seorang sahabat sebagai wali Allah dalam azan, maka yang lebih utama untuk diucapkan dalam azan tersebut adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, karena dia adalah orang yang terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya penambahan asyhadu alla anna wali aliyan waliyullah adalah termasuk perkara bid'ah yang baru yang tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: أسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufiknya kepada kita, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua, bagi guru kita Syekh Abdul Razak dan juga bagi para pendengar sekalian, ya. Semoga senantiasa di bawah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: Al-Kalimatut Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية,
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
8: Cahaya Ilmu.
7: Cahaya Ilmu.
8: Cahaya Ilmu.
7: Selamat menyimak dan mendengarkan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين معاشر المسلمات إبو أخواتي المؤمنات yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bersyukur. Hanya kepada Allah kita beribadah, meminta pertolongan. Kepadanya kita minta perlindungan dari kejahatan jiwa-jiwa kita, dari keburukan perbuatan-perbuatan kita. Hanya Allah lah yang kita puji, yang kita puja, yang kita agungkan dan yang kita besarkan. Subhanahu wa ta'ala, pencipta, penguasa alam semesta, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha perkasa, yang maha pengampun, yang maha pemberi. Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa memberi kita nikmat-nikmatnya, memberikan kepada kita pemberian-pemberiannya. Banyak yang kita tidak minta, ia beri. Banyak yang kalau mereka-mereka itu ya terjadi, ya banyak di antara manusia yang sebenarnya tidak berhak diberi tetapi tetap diberi oleh Allah. Orang-orang yang kufur kepada Allah, manusia-manusia yang menyembah selain Allah, sebenarnya tidak berhak diberi tetapi Allah tetap memberi. Subhanahu wa ta'ala. Banyak kaum orang-orang yang beriman yang jarang bersyukur Tetapi Allah tetap memberi mereka pemberian-pemberiannya. Bahkan dibukakan untuk mereka pintu-pintu rezeki. Dimudahkan mendapatkan apa yang mereka mau dari urusan dunia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha pemberi, maha pemurah. Dan nikmat pemberian yang paling besar yang diterima oleh seorang hamba adalah nikmat iman, nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita saat ini. Dan kita mesti meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan istiqamah di atas nikmat ini, nikmat iman, di atas nikmat Islam. Karena sebagaimana nikmat-nikmat yang lain datang dan pergi, maka bisa jadi nikmat Islam dan iman datang dan pergi. Sebagaimana nikmat harta, ia datang kemudian dia bisa pergi. Nikmat kedudukan, pangkat dan tahta, ia datang dan bisa jadi dia akan pergi dalam waktu yang dekat, dan pasti dia akan pergi. Atau yang pemiliknya, yang menerimanya, yang pergi meninggalkan nikmat tersebut. Maka nikmat Islam dan iman seperti itu pula. Kita menerimanya semenjak lahir, tetapi bisa jadi dia pergi sebelum kita meninggal dunia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kita untuk terus meminta setiap hari istiqamah di atas Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Ini permintaan yang berulang-ulang kali kita minta kepada Allah. Minimal 17 kali sehari semalam kita memintanya. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan di atas iman, di atas Islam, di atas taqwa. Maka ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita meresapi, ya, mencamkan dalam jiwa kita masing-masing ketika kita membaca itu dalam solat, ketika kita membaca Al-Fatihah, harus ada rasa berdoa agar kita diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Karena al-hidayatu ila sirat terbagi dua. Yang pertama, petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu dimasukkan ke jalan yang lurus. Yang kedua, al-hidayatu fis sirat, petunjuk berada tetap di atas sirat. Karena tidak ada jaminan seseorang itu dalam hidupnya dalam keadaan muslim lalu dijamin dia meninggal dalam keadaan muslim. Ini tidak ada. Nabi SAW justru mengabarkan bahwa ada orang yang paginya beriman, petangnya kafir. Petang harinya beriman, paginya kafir. Kata Nabi SAW, apalagi di akhir zaman ini, gelombang fitnah, subuhat, syahwat yang melanda membuat seorang muslim bimbang terhadap agamanya. Nabi mengatakan, badiru bil amali fitanan kaqit'il lailil mudhlim yusbihul abdu fiha mu'minan wa yumsi kafira, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Berbanyaklah atau bersegeralah untuk memperbanyak amal. Jadi sarana atau jalan selamat dari keadaan ini adalah banyak beramal. Badiru bil amal. Perbanyaklah atau segeralah memperbanyak amal. Jangan ditunggu. Selagi kita punya kesempatan, punya kemampuan, punya kekuatan, punya keinginan, banyak beramal. Bisa jadi dalam satu saat kita bisa melakukan sekian banyak ibadah. Sekian banyak ibadah. Dalam satu saat kita mampu untuk melakukan banyak ibadah. Dan di saat itu kita misalnya berpuasa, sedang baca Al-Quran, sedang menghadiri pengajian, berselawat, berzikir, banyak ibadah. Selagi ada kesempatan, kekuatan, kemampuan, keinginan, dibukakan oleh Allah kemudahan, maka perbanyaklah beramal. Badiru bil amal. Fitanan, menghindari fitnah-fitnah. Kaqit'in laylil mudlim. Fitnah itu bagaikan potongan-potongan gelapnya malam. Ya, malam itu gelapnya bertahap-tahap. Ya. Dan tidak sama antara satu saat dengan saat yang lain. Satu waktu dengan waktu yang lain. Ada kalanya gelapnya malam itu pekat. Seperti itulah fitnah. Terkadang ringan. Setelah itu muncul fitnah yang lebih besar. Ya. Setelah itu datang fitnah yang jauh lebih besar dari yang kedua. Dan seterusnya. Maka sarana untuk menghindari fitnah adalah banyak beramal. Dan fitnah yang sangat luar biasa, akibatnya apa? Ketika seorang hamba di pagi harinya beriman, bisa jadi petang harinya dia berubah menjadi kafir. Di petang hari dia beriman, bisa jadi besoknya dia berubah menjadi kafir. Dalam hitungan 12 jam dia bisa berubah. Begitu dahsyatnya fitnah yang melanda. Maka perbanyak beribadah, perbanyak beramal. Kenali ibadah-ibadah apa saja dengan talabul ilmi. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, maka langkah yang diajarkan oleh penulis yaitu jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Idza asabakil hammu awil haz awil huznu faquli ma jaa fi hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka doa, panjatkanlah doa yang terdapat dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW mengatakan, ma asaba musliman qattu hammun aw huznun. Tidak menimpa seorang muslim pun ham dan kesedihan. Lalu dia membaca doa, dan doa ini telah kita usahakan untuk ditulis oleh kebanyakan kita atau dihafal. Memang cukup panjang, tetapi saya rasa mudah. Bila apalagi kalau kita memang membutuhkan, ada rasa keinginan, kebutuhan untuk berdoa dengan doa ini dalam hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Atau Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qadauk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabika aw anlamtahu ahadan min khalqika aw istatharta bihi fi ilmi al-ghaybi indaka an taj'ani al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya, di sini Allah an taj'ani al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya, ini sudah kita bacakan berulang-ulang kata demi kata. Kita ulang lagi setelah tiga kata, tiga kalimat, kita ulang lagi tiga kalimat, kita ulang dari awal lagi. Mudah-mudahan ada yang sudah banyak yang menulis atau bisa dicari juga. Ini sangat mudah untuk didapatkan berikut terjemahannya. Ya. Kata Nabi, kalau tidaklah dia ditimpa oleh kerisauan, kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan, stres dan seterusnya, dan juga tidak ditimpa oleh kesedihan, lalu dia berdoa dengan doa tersebut, maka pasti Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, illa azhaballahu hammah, Allah akan mengangkat atau menghilangkan hamnya tersebut, wa abdalahu makana huznihi faraha, dan Allah ganti dengan kegembiraan. Qalu ya Rasulullah afala nata'allam, mendengar kemujizatan doa tersebut, maka para sahabat bersemangat untuk mempelajarinya, maka diajari oleh Nabi doa tersebut. Ya, kita pelajari sedikit tentang maknanya ya. Mungkin sudah kita uraikan pada pertemuan yang lalu. Ya Allah, sungguhnya saya ini adalah hambamu. Ini pengakuan tentang keubudian. Mengakuan tentang kehambaan kita. Mengaku lemah, mengaku hamba, mengakui ya, kelemahan kita kepada Allah. Allahumma inni abduk. Ya Allah, sungguhnya saya ini adalah hambamu. Wa bunu abdik, anak dari hambamu. Wa bunu amatik, anak pula dari hambamu. Ya, abdun laki-laki, amatun perempuan. Berarti anak dari pasangan manusia, ya, kedua-duanya adalah hambamu, laki-laki dan perempuan. Ayah dan ibuku adalah hambamu ya Allah, bukan hanya saya. Saya adalah hambamu, ayah dan ibuku juga hambamu, dan seterusnya. Ya, nasiyati biyadik. Ini juga pengakuan ya. Ubun-ubunku di tanganmu, maksudnya keselamatan, perlindungan. Ya, perlindunganku ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk. Madin, berlaku padaku keputusanmu atau hukummu. Adlun fiyya qada'uk. Adil padaku takdirmu. Jadi apa yang engkau tetapkan untukku dari takdir, maka itu adil. Pengakuan juga bahwa kita ini dikuasai oleh Allah, diatur oleh Allah, ditakdirkan apapun yang berlaku untuk kita. Ini Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Ini pengakuan ya, terhadap kemiskinan kita, kefakiran kita, kelemahan kita. Ya. Nah, inilah saat-saat apa? Salah satu bentuk dari syarat-syarat mustajabnya doa. Ketika kita mengakui ya, kelemahan kita, kefakiran kita, kemiskinan kita. Ya. Dan kita hanya adalah sebatas seorang hamba yang membutuhkan penciptanya. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi. Dalam doa kita ini sangat ya, berpengaruh untuk didengar doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin fakir kita, semakin terasa kefakiran kita kepada Allah, maka Allah akan semakin menyukai kita. Kemudian barulah berdoa, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ini juga dari tawassul ya. Tawassul dengan apa? Sempurnanya kebutuhan kita kepada Allah. Karena kita hamba, karena kita tidak berpunya, karena kita lemah, karena kita tidak berdaya. Ini bertawassul dengan sempurnanya kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertawassul dengan nama-nama. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Saya memohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau miliki. Jadi bertawassul dengan nama-nama Allah dalam berdoa. Ini juga termasuk yang disyariatkan. Ya.
10: Ketika kita meminta kepada Allah, kita puji Allah dengan nama-namanya. Di sini dengan semua nama, bahkan dalam doa ini, bi kulli ismin huwa lak. Saya bertawassul kepadamu ya Allah dengan semua namamu. Sammaita bihi nafsak, yang telah engkau berikan dirimu, yang telah engkau namakan dengannya dirimu. Karena yang memberi nama untuk Allah, Allah. Ya. Bukan manusia. Kemudian au anzaltahu fi kitabik, saya bertawassul denganmu kepadamu dengan nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, yaitu dalam Al-Qur'an. Banyak nama-nama Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Au allamtahu ahadan min khalqik, saya bertawassul juga dengan nama-nama yang engkau ajarkan seseorang, yang engkau ajarkan kepada seorang hambamu, yaitu Rasulnya. Makanya Nabi SAW banyak mengenali nama-nama Allah. Ya. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Saya meminta dengan bertawassul menggunakan nama-nama yang engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib di sisimu. Jadi tidak diturunkan dalam Al-Quran, tidak diajarkan kepada seorang Rasul, dan dirahasiakan oleh Allah. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Saya bertawassul dengan nama-nama yang tidak engkau ajarkan kepada seorang hambamu pun, ya, dan juga tidak engkau turunkan dalam kitabmu. Jadi rahasia engkau saja yang tahu, dan saya juga bertawassul dengan nama-nama tersebut. Kemudian permohonannya apa? Nah, ini yang berkenaan dengan hilangnya apa? Kerisauan kita, kesedihan kita, kegalauan, stres, banyak pikiran. Ya. Inilah permintaannya. Anta ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Agar engkau menjadikan Al-Quran, ya Allah, sebagai penenang hati. Penenang hati. Wa nura basari. Dan cahaya bagi pandangan mataku. Wajila'a huzni, dan pengangkat atau penghapus kesedihanku. Wadhahaba hammi, dan penghilang atau penghapus dari kerisauanku. Ini permohonannya. Setelah bertawassul dengan apa? Dengan kebutuhan kita yang mutlak sempurna kepada Allah tanpa ada sedikit pun kekurangannya, pokoknya benar-benar sempurna. Kita fakir, kita butuh, kita tidak berdaya, kita hanya butuh kepada Allah. Ini tawassul yang pertama. Yang kedua, bertawassul dengan semua nama-nama Allah, baik yang ada dalam Al-Quran atau yang diketahui oleh Nabi, bahkan yang tidak diturunkan dalam Al-Quran dan juga tidak diajarkan kepada Nabi, kita juga bertawassul. Barulah meminta agar kesedihan kita diangkat oleh Allah dengan menggunakan apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang penenang hati, zikir yang melembutkan hati, menghilangkan kesedihan. Sementara kita ketika risau, ketika kita bersedih, ketika kita galau, ketika kita stres dalam menjalani kehidupan ini, kita lupa Al-Quran. Ya. Sementara Nabi meminta kepada Allah agar dengan Al-Quran Allah menghilangkan kesedihan. Makanya halaqah, halaqah tahsin atau tahfiz, kita upayakan untuk menjadi penyebab-penyebab atau faktor-faktor menghilangkan problem dalam hidup kita atau mengangkat permasalahan dalam hidup kita. Ikhlaskan hati, niat majlis tahfiz, agar kita merasa nyaman, merasa bahagia, tentram, merasa benar-benar lapang dada kita ketika memegang Al-Quran, berkumpul bersama, mempelajari ayat-ayat Allah. Hidup terasa nyaman, bahagia, karena memang itulah yang diminta oleh Nabi SAW dalam doanya. Tapi kalau kita hanya sekedar berdoa tetapi Al-Quran tidak pernah kita sentuh, juga tidak berpengaruh doa ini, ibu-ibu. Ya. Tidak pernah kita sentuh, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran. Tetapi doa juga dibaca, doa ini sudah ditulis besar-besar ketika kita ada masalah berdoa. Sementara kita sama sekali tidak perhatian kepada Al-Quran, tidak juga ada gunanya. Ya. Maka coba iringi doa ini dengan memperhatikan kitabullah, membacanya di rumah. Makanya saya sangat melihat bagaimana halaqah tahfil, ya, kalau menghafal itu lebih menuntut seseorang itu untuk banyak membaca daripada sekedar belajar membaca. Karena dia hendak menghafal, maka dia terus akan membaca dan mengulangi yang sudah dihafal. Bila mana bisa digabungkan antara memperbaiki bacaan dan menghafal, maka ini membuat kita akan selalu bersentuhan, akan selalu memperhatikan kitabullah. Ya. Nah, orang merasa cukup dengan halaqah tahsin satu kali atau dua kali seminggu, sisanya tidak ada tuntutan untuk mencoba untuk melatih bagaimana membaca yang benar. Tapi kalau dia menghafal, dia akan menyetor hafalannya dan akan menyetor, atau pengulangan hafalannya lancar atau tidak, akan ada tuntutan untuk ujian hafalan. Maka menuntut dia untuk terus membaca, membaca, membaca, membaca. Dan tambahkan dengan doa. Bahkan sebelum baca Al-Quran berdoa kepada Allah, setelah baca Al-Quran berdoa, ya Allah, aku adalah hambamu, anak dari hamba-hambamu, ayahku hambamu, ibuku hambamu, ya Allah. Ya. Ubun-ubunku engkau yang menguasainya. Tidak bisa aku berkutik kalau engkau cabut nyawaku. Kalau engkau takdirkan sesuatu yang membahayakan aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, ya. Aku keputusanmu berlaku untukku dan tidak akan mungkin bisa aku lari darinya. Dan apa yang engkau putuskan itu semuanya adil, ya Allah. Saya memohon kepadamu dengan semua nama-namamu yang engkau berikan nama untuk dirimu sendiri, nama-nama yang engkau turunkan dalam Al-Quran, nama-nama yang engkau ajarkan kepada nabimu, dan bahkan nama-nama yang tidak engkau beritahukan kepada siapapun juga, engkau sendiri yang tahu, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran yang sekarang saya hendak membacanya, hendak menghafalnya, jadikan dia sebagai penenang hatiku, sebagai cahaya pandangan mataku, sebagai penghapus ya kesedihan dan kegalauanku. Kata Nabi, pasti. Illa azhaballahu hammahu wa abdalahu makana huznihi faraha. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu pelajaran kita yang lalu juga. Kemudian poin yang kedua, dan ini kita di sini kita berhenti. Setelah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar tadi, mulai dari ketawakalan, keimanan, kemudian memberikan panggilan nama yang baik, memberikan rasa optimis dalam hidup, tidak cepat menyerah, tidak cepat mengalah, tidak cepat putus asa, ya. Kemudian juga dengan doa sebagai ikhtiar yang lain, nah, kita mulai memilah-milah, ini langkah kedua, dipilah-pilah apa yang membuat bahan buah apa yang membuat kita banyak berpikir itu, apa yang kita pikirkan, apa yang membuat kita suntuk, apa yang membuat kita risau, apa yang membuat kita bersedih, apa yang membuat kita galau. Dipilah-pilah, maka apakah yang kita pikirkan itu adalah urusan kesolehan kita, bagaimana kita menjadi seorang yang wanita yang saleha, yang seorang istri yang saleha, seorang ibu yang saleha. Kita terus berpikir, saya kok sudah lama tapi tidak juga berubah. Ini tentang kesolehan. Kemudian yang lain, apakah saya ini sudah lama juga mengaji, tapi saudara saya yang baru satu tahun mengaji, pengaruhnya kepada dakwah luar biasa. Dia berperan aktif di majelis-majelis ta'lim, dalam segala kegiatan dalam berkenaan dengan dakwah. Saya sementara saya tidak. Kita juga membuat kita merasa risau, ya. Kemudian juga ada kalanya kita risau dengan memikirkan harta, pendapatan, kedudukan, ya, kekayaan. Ini juga termasuk yang membuat kita risau. Ada kalanya keindahan dunia, ya, rumah dari dulu tetap seperti itu, kendaraan tetap seperti itu, tidak pernah berubah-ubah, akhirnya kita memikirkan itu, kadangkala tuntutan biaya pembiaya sekolah anak, ya semakin lama semakin awalnya mungkin satu orang masuk sekolah tidak terlalu berat biayanya, kemudian masuk lagi adiknya tambah berat, masuk lagi adiknya tambah berat, sementara pendapatan suami sebanyak itu juga, sang istri juga memikirkan bagaimana membagi-bagi belanja dapur dengan uang sekolah anak, belum lagi kontrakan rumah. Nah, ini botak kepala ini ibu, mikirkan seperti ini ham dalam hidup. Ya, coba dipilih-pilih apa yang sedang membuat pikiran kita berkecamuk. Terkadang kita malas bekerja, apalagi kalau sudah pegang HP, lebih nyaman kalau menghilangkan stres itu pegang HP, ikut ya sibuk di sosmed dan seterusnya dengan cara-cara yang instan untuk menghilangkan pikiran ini tidak benar. Maka kata beliau juga di antaranya dalam memikirkan akhirat, banyak orang yang stres ketika dia memikirkan saya baru bertobat, kalau sempat saya meninggal dalam keadaan seperti ini apa yang akan terjadi di alam kubur, apa yang akan terjadi ketika saya dibangkitkan, ketika dalam perjalanan di hadapan Allah apa yang akan saya jawab. Orang stres, nah, terkadang dia sakit sedikit mulai dia stres, kemudian menambah penyakitnya karena dia pikirkan akhirat, bagaimana bisa meraih ridha Allah sementara saya belum banyak persiapan. Ya, maka beliau mulai menjawab satu persatu. Nah, ini pelajaran kita ya. Nah, yang pertama kita bahas juga pada pertemuan yang lalu, in kana hammuki huwa shalah wa da'watu ila Allah wa fi'lul khairat wa fi'lul hasanat, jika yang membuat pikiranmu berkecamuk, membuat engkau risau, membuat engkau galau adalah bagaimana menjadi seorang wanita yang saleh, sebagai seorang wanita yang aktif, yang proaktif dalam berdakwah kepada Allah, dalam melakukan kebaikan, dalam mengerjakan ketaatan, maka untuk memberikan rasa optimis beliau mengatakan fa'abshiri bil khairi, maka kalau itu memang yang buat engkau yang membuat pikiranmu maka bergembiralah terlebih dahulu. Kalau itu yang kau pikirkan maka bergembiralah. Ya. Selamat untuk bahan pikiranmu yang luar biasa. Abshiri bil khair wa'lami anna man hamma bil hasanah kutibat lahu hasanah. Yang pertama engkau harus berbahagia karena yang banyak engkau pikirkan bagaimana menjadi seorang wanita salihah, istri salihah, ibu yang salihah, bagaimana aktif dalam berdakwah, dalam bidang dakwah, maka pertama bergembiralah karena tidak semua orang yang seperti ini. Yang kedua, ketahuilah bahwa barang siapa yang berkehendak untuk melakukan sebuah kebaikan maka dia ditulis untuknya satu poin kebaikan. Baru saja berkehendak, berkeinginan akan mendapatkan pahala satu poin. Kutibat lahu hasanah. Ini sudah luar biasa. Maka tidak perlu engkau larut, tetapi terus. Jangan hanya berkeinginan, tapi tidak pernah berusaha. Ini juga tidak baik. Ya. Saya ingin dapat pahala satu poin saja lah Ustaz. Ingin jadi wanita salihah, tapi tidak ada usaha. Ngaji satu kali satu bulannya. Nah, sisanya sibuk dengan dunia. Ini juga tidak tepat. Ya. Tapi memang benar ada keseriusan untuk menjadi wanita salihah, istri salihah. Sudah mulai menerapkan tapi kadangkala gagal lagi, balik lagi ke kelalaian, kemudian nyesal lagi, terus berusaha. Ini ketika dia berusaha dan ada keinginan, maka ditulis baginya satu poin pahala. Dan ini sudah dinyatakan dalam hadis. Ya. Kemudian kita masuk ke pelajaran yang baru. B-nya, wa in kana hammuki huwa bidzambi fala ta'malihi watrukihi lillahi ta'ala khaufan minhu wa raja'an lima indahu liyuktaba laki biha hasanatun kamilah. Jika yang membuat engkau stres, membuat engkau galau, risau, membuat engkau tidak semangat dalam menjalani hidup karena memikirkan dosa terus, maka jangan lakukan, tinggalkan keadaan seperti ini, jangan larut dalam kesedihan seperti itu. Ya, watrukihi lillah khaufan minhu wa raja'an, yang harus kamu tanamkan dalam hatimu setelah meninggalkan keadaan yang seperti itu adalah rasa khauf dan raja. Rasa khauf dan raja, rasa khawatir, cemas, dan juga rasa harap. Ini harus di ya, harus ditekankan, harus ditanamkan dalam hati setelah kita tinggalkan. Campakkan kesedihan tersebut, kerisauan itu, dan tanamkan rasa takut, khawatir terhadap ancaman dari dosa dan yang telah dilakukan itu. Kemudian perberat ya, rasa harap agar Allah mengampuni. Terus meminta ampun ya, meminta diampuni, kemudian memohon untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khaufun wa raja. Dan dalam kondisi demikian engkau akan mendapatkan pahala. Ya. Dalam usaha kamu meninggalkan dosa, usaha kamu untuk meninggalkan stres, ya, ham dosa tersebut, dan kamu tanamkan dalam hatimu rasa cemas dari akibat dosa, kemudian engkau memohon terus karena cemas, engkau terus mohon kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, beristighfar, ya. Lazimi istighfar di sepertiga terakhir malam, di waktu di salat fardu, ya. Setelah selesai salat fardu, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, dan terus berbanyak di waktu-waktu senggang, ya. Ketika kita tidak punya kegiatan atau dalam ada kegiatan-kegiatan pekerjaan, maka jangan lupa untuk melafazkan istighfar, astaghfirullah. Jangan istighfar ini karena merasa berdosa saja. Kalau sudah merasa berdosa baru istighfar. Tapi kalau tidak merasa berdosa, lupa istighfar. Padahal istighfar itu adalah amal ibadah, amal lisan. Dan kita siapa yang tidak berdosa? Terkadang ada dosa yang kita sadari, dan terkadang banyak dosa yang tidak kita sadari dan kita lupakan. Maka perbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Ini fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala. Sebagaimana dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, innallaha kataba alhasanati wassayyi'at. Innallaha kataba alhasanati wassayyi'at thumma bayyana dhalik. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَأَمِلَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَأَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً رواه الشيخان وعند مسلم وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرايا. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, menjelaskan bagaimana kita bersikap terhadap dosa. Jangan sampai kita tidak mau membersihkan diri dari dosa karena putus asa. Justru agama kita mendorong kita dengan kuat bagaimana kita melepaskan dosa. Jangan sampai putus asa, jangan sampai kita ditimpa oleh risau, gelisah, khawatir, cemas terus dan tidak ada usaha. Ya. Kata Nabi, kata Allah sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi, innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan kebaikan-kebaikan dan dosa-dosa. Jadi ini menunjukkan bahwa apapun yang kita kerjakan itu ditulis. Ya, apapun yang kita lakukan dari perbuatan, bila mana mengandung pahala maka ditulis, bila mana mengandung dosa maka ditulis. Ini yang dimaksud dengan hasanat. Hasanat ini umum. kebaikan, baik itu kebaikan dari amalan hati, karena ada amalan hati yang bukan ucapan lidah, bukan perbuatan anggota badan, dan dia kebaikan, itu nanti juga ditulis. Ya, ini termasuk hasanah. Ya. Kemudian sayyi'ah pun demikian. Dosa juga ditulis. Ini yang harus kita yakini dalam hidup kita, bahwa semua perbuatan kita akan ditulis dan kita akan dapatkan lengkap, sempurna, tidak kurang dan tidak berlebih. Ya. Bila mana itu dosa, tidak akan dikurangi dan juga tidak dilebihkan. Bila mana itu pahala, tidak akan dikurangi dan juga tidak akan dilebihkan. Walaupun pahalanya nanti akan dilipat gandakan, tetapi yang kita lakukan tidak akan berlebih. Cuma pemberian balasannya yang akan dilebihkan sebagaimana yang dijelaskan dalam lanjutan hadis kita ini. Ya. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana rinciannya. Bahwa akan ditulis oleh Allah kebaikan kita, akan ditulis juga keburukan kita, dosa-dosa kita, bahkan sampai sekecil-kecilnya. Dan ini yang sekecil-kecilnya adalah faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang berkehendak untuk melakukan kebaikan dan dia tidak jadi mengerjakannya, falam ya'malha, apakah dia tidak dituliskan, tidak tertulis mendapatkan pahala? Tidak. Kata Allah, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Allah akan menuliskan baginya di sisinya satu poin kebaikan. Padahal dia belum berbuat. Baru saja berkehendak tetapi dia tidak jadi melakukannya, mungkin terhalangi. Tidak jadi dia melakukannya, mungkin seperti pengajian misalnya. Ya, ketika dia sudah berkehendak untuk hadir di pengajian tetapi terhalangi ketika kendaraannya rusak atau anaknya sakit. Nah, dia sudah mendapatkan hasanatan atau hasanatun kamilah. Satu poin pahala. Padahal dia hanya baru amalan hati. Ya, baru amalan hati, ham. Yaitu puncak atau lebih dari hanya sekedar berniat. Sudah ada keinginan keras untuk melakukan kebaikan tetapi terhalangi. Maka dia sudah mendapatkan satu poin pahala. Bayangkan, belum berbuat kita, belum nampak dalam dunia nyata. Tetapi Allah sudah memberikan kita pahala sampai sekecil itu. Ya, kemudian fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu indahu ashra hasanan. Kalau dia berkehendak kemudian dia mengerjakannya tanpa ada halangan atau tanpa ada yang menghalanginya, dia lakukan apa yang dia kehendaki tersebut, maka Allah akan menuliskan untuknya 10 kebaikan. Padahal perbuatannya cuma satu, tetapi dia akan mendapatkan pahala 10 kebaikan. Katabahallahu lahu indahu ashra hasanat. Dan bukan hanya 10. 10 itu minimal. Karena Nabi Allah melanjutkan ila sabi'i mi'ati dhi'fin, bahkan sampai ke 700 kali lipat. Ila adhafin katsirah, bahkan sampai berlipat-lipat lebih dari 700. Ya. Kata Allah dalam hadis sahih ini. Dia berkeinginan, berkehendak untuk mengerjakan, kemudian dia ternyata mengerjakannya. Maka kebaikan ini ya, maka dia akan mendapatkan balasan minimal 10 kali lipat. Coba kita bayang-bayangkan kebaikan yang kita kerjakan. Mulai dari membaca Al-Quran, bersedekah, menghadiri pengajian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin yang sangat mempengaruhi ketika kita mencontohkan dengan pengajian. Bisa jadi kita menghadiri pengajian di hari ini satu kali saja. Tetapi kalau kita terapkan hadis ini, bila mana Allah menerimanya kemudian dia tulis, maka kita seakan-akan minimal ya, seakan-akan mendapatkan pahala 10 kali pengajian. Padahal kita hanya satu kali, akan mendapatkan 10 kali pengajian dan bahkan bisa mencapai 700 kali pengajian dan bahkan bisa jadi lebih. Bayangkan kita secara perbuatan hanya melakukan satu kali pengajian, tetapi pahalanya seakan-akan kita bisa mencapai 700 lebih kali lipat. Ya. Kali pengajian. Inilah pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dan ini tampak jelas kemaha sempurnaan kasih sayang Allah kepada manusia, kepada hamba-hambanya yang beriman. Bayangkan, waman hamma, kalau dalam kebaikan tadi, satu kebaikan akan mendapatkan minimal 10 kali lipat. Kalau dia bersedekah 100 ribu, berarti dia akan mendapatkan pahala, kalikan 10 kali lipat. Bisa jadi mencapai 700 kali lipat dan akan bisa jadi lebih. Padahal secara perbuatan dia hanya berinfak 100 ribu. Ya, bagaimana kalau 1 juta? Bagaimana kalau 100 juta? Bagaimana 1 M dia bersedekah? Bayangkan bagaimana lipatan-lipatan pahala yang Allah berikan kepadanya. Dan ini pasti. Kalau ragu kita, ya, keraguan, keyakinan kita kepada seperti hadis inilah yang membuat kita tidak selalu bersemangat beribadah. Ya, untuk melakukan ibadah salat, untuk berbakti kepada suami, untuk melakukan tugas-tugas wajib kita, untuk bersedekah dan yang lainnya. Sementara bila mana seseorang itu berbuat dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha." Dan siapa yang berkehendak untuk melakukan dosa, ternyata dia tidak jadi melakukannya. Ya, falam ya'malha, katabahallahu lahu indahu hasanatun atau hasanatan kamilah. Allah akan tuliskan baginya, padahal dia ingin berbuat dosa itu. Tetapi dia cancel, dia tinggalkan, Allah berikan kepadanya dan ini pasti. Kalau ragu kita, ya, keraguan, keyakinan kita kepada seperti hadis inilah yang membuat kita tidak selalu bersemangat beribadah. Ya, untuk melakukan ibadah salat, untuk berbakti kepada suami, untuk melakukan tugas-tugas wajib kita, untuk bersedekah dan yang lainnya. Sementara bila mana seseorang itu berbuat dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man hamma bi

untuk melakukan dosa, ternyata dia tidak jadi melakukannya. Ya, falam ya'malha, katabahallahu lahu indahu hasanatun atau hasanatan kamilah. Allah akan tuliskan baginya, padahal dia ingin berbuat dosa itu. Tetapi dia cancel, dia tinggalkan, dia jauhi jadinya dan tidak lagi berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pahala 1 poin pahala. Perlu kita catat di sini adalah ketika dia meninggalkan perbuatan tersebut karena takut kepada Allah, bukan karena tidak punya kesempatan. Misalnya orang yang sudah hendak mencuri, ya, sasarannya rumah tertentu. Ternyata ketika dilihat rumah tersebut, penghuninya masih saja ya bangun dan belum tidur-tidur. Lampunya masih hidup, banyak kegiatan lainnya, tidak jadi dia mencuri. Nah, ini tidak tertulis ini karena memang dia tidak jadi mencuri bukan karena dia ya mengurungkan niat tersebut karena takut kepada dosa tersebut, tidak, tetapi karena belum punya kesempatan. Ini tidak ya yang dimaksud oleh hadis ini, ketika dia meninggalkan karena dia merasa itu dosa, maka ditulis baginya walaupun dia berniat untuk berbuat dosa, tapi karena dia merasa ada rasa kekhawatiran karena itu dosa, maka dia tinggalkan, tidak jadi mengerjakannya, maka ditulis justru baginya adalah 1 poin pahala. Ya. Fa'in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahida. Kalau dia berkehendak kemudian dia akhirnya mengerjakan dosa tersebut, maka dituliskan baginya di catatan amalannya sebagai dosa hanya 1 poin saja. 1 kali mencuri, 1 poin dosa. 1 poin dosa. Kalau tadi 1 kali berbuat pahala, berbuat kebaikan, maka akan diberikan balasan 10 kali lipat minimal. Bisa mencapai 700 dan bahkan lebih dari 700. Ini luar biasa ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dengan lafaz yang tadi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sementara di dalam Sahih Muslim ada sedikit tambahan. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasana. Bila mana dia meninggalkan karena dia merasa itu adalah dosa dan dia tidak pantas mengerjakannya, dia urungkan niatnya, dia cancel, kata Allah Subhanahu wa taala, tuliskan kepada malaikatnya, tuliskan untuk hamba ini 1 poin pahala. Walaupun niatnya untuk berdosa, tapi karena dia tinggal, karena tak jadi dikerjakannya karena itu dia, karena dia merasa itu dosa, innama tarakaha min jarraya. Karena dia meninggalkan dosa tersebut, mengurungkan niatnya karena saya, kata Allah Subhanahu wa taala, karena dosa itu adalah mendosai Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang sahih memberikan kita semangat untuk selalu berbuat kebaikan ya, karena pahalanya luar biasa, dan menjauhi dosa karena ancaman ya, dosa itu menakutkan ya. Walaupun dia tertulis 1, tetapi bila mana Allah tidak mengampuni dan kita tidak bertaubat, maka kita akan dapatkan hukumannya nanti di akhirat, waliyadzubillah. Ibu-ibu, itu kalau seandainya pemikiran kita tentang dosa, maka jangan larut dalam memikirkan, dalam risau, dalam gelisah, dalam rasa takut dan tidak nyaman hidup. Tidak, kita buang itu dan kita mulai mencoba untuk meninggalkan dosa yang baru, menjauhkan diri dari dosa, kemudian taat beribadah. Sementara dosa-dosa yang lalu itu tinggal bertobat. Bila mana kita benar bertobat, maka akan dikikis habis oleh Allah, tidak akan tersisa. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan mengampuni semuanya, Allah tidak akan peduli dengan dosa-dosa tersebut. Allah akan hilangkan semuanya. Makanya ke dalam hadis kursi Allah tegaskan, wahai hamba-hambaku, bila mana engkau dosa-dosamu sepenuh langit ini, sepenuh kolong langit ini, ya, lalu engkau datang kepada aku meminta ampun, maka aku akan ampuni, kata Allah. Saya tidak peduli.

wala ubali. Ghafartu lak wala ubali. Saya angkat ampuni. Maka ya, tinggal bagaimana kita bertobat, bagaimana kita meluruskan niat taubat. Maka jangan sampai stres pula, dan Allah sudah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam menzalimi dirinya dengan dosa, jangan sampai kalian berputus asa dari ampunan Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni dosa itu semua. Habis. Jemaah haji yang sekarang pulang dari ibadah haji, kalau hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga demikian hendaknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa mereka dan mereka balik bertemu keluarga, sampai ke rumah diampuni dosa, bersih dari dosanya sebagaimana ia lahir pertama kali di dunia, ke dunia ini. Tidak ada berdosa sama sekali walaupun usianya sudah 55 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sudah begitu lama dia berdosa, Allah ampuni dan tidak tersisa sedikit pun. Bahkan diumpamakan oleh Nabi seperti ketika dia lahir. Bayangkan bagaimana keutamaan bertobat. Maka jangan sampai kita risau. Jangan sampai kita larut dalam penyesalan. Rubahlah, melangkahlah. Bangkit dari kubangan, bersihkan diri, berteman dengan orang yang baik, pindah komunitas, pindah rumah, jangan sampai bersama orang-orang yang berbuat dosa terus. Tinggalkan pekerjaan yang membuat kita berdosa, tinggalkan penghasilan yang membuat kita berdosa, tinggalkan kawan-kawan yang membuat kita berdosa, cari kawan-kawan yang baik, cari komunitas yang baik, cari orang-orang yang bertakwa, cari lingkungan yang baik, belajar agama terus, ya, bersama orang-orang yang bersemangat beribadah. Nah, sehingga kita tidak terlalu stres lagi. Tidak ada kalaupun ada penyesalan, penyesalan yang akan terus mendorong kita untuk selalu bersemangat beribadah. Ini yang B-nya, kalau yang membuat kita risau dan stres itu adalah dosa, maka itu langkahnya. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. C, bila mana yang membuat ibu-ibu risau, in kana hammukil husulu 'ala dunya wa zakharifuha, jika yang membuat engkau risau, cemas, stres, galau adalah tentang mendapatkan kekayaan dunia dan perhiasan dunia, fa faqruki sayakunu baina ainaiki. Ini camkan baik-baik ibu-ibu, kalau yang membuat ibu-ibu stres adalah penghasilan begitu-begitu saja dan bersemangat untuk cari harta, mengumpulkan kekayaan, maka camkanlah bahwa di hadapan mata kita akan datang kefakiran. Kalau tidak pernah merasa cukup, bahkan lalai dari kewajiban agama, sibuk dengan dunia, belum juga dapat, masih risau, belum merasa puas, dapat ini, cari yang lain, dapat yang lain, cari yang lain lagi, dapat yang lain, cari yang lain lagi, dapat penghasilan ini, kumpulkan yang baru, dari pagi sampai petang, pikir bagaimana dapat keuntungan yang banyak, risau terus, kurang keuntungan, berisau, kurang apa konsumen satu hari itu, risau sedikit pendapatan bulan itu, risau, yakinlah bahwa di hadapan mata ibu-ibu kefakiran. Tidak akan ada rasa kepuasan, akan fakir terus. Fafaqruki sayakunu baina ainaiki. Maka kefakiranmu wahai wanita yang memikirkan dunia terus akan tetap berada di hadapan matamu karena engkau tidak merasa pernah puas. Fa fil hadithi an Anas bin Malik, dalam sebuah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, ini hadis cukup bagus ya, hadis ini luar biasa berkenaan dengan tadi yang membuat stres adalah dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, pagi sudah memikirkan ini, waktu duha sudah memikirkan harta, waktu zuhur sudah memikirkan harta, tidak ada waktu kecuali memikirkan dunia, sampai dalam sholat pun dunia, dalam pengajian pun ustaz semangat-semangat mengajarkan pengajian, pikirannya dunia. Dan yakinlah, camkanlah bahwa kefakiran
Maksudnya fakir itu tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang, kurang, kurang, kurang, kurang. Itu yang fakir. Itu tetap akan ada di hadapan matamu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man kanatil akhiratu hammuhu, man kanatil akhiratu hammahu." Siapa yang pemikirannya pusat perhatiannya adalah akhirat, ja'alallahu winahu fi qalbi, maka Allah letakkan kekayaannya dalam hatinya. Tidak pernah dia merasa kurang. Apa yang ia dapatkan itu sudah terlalu lebih baginya. Maka Allah berikan kepuasan, merasa cukup dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlah, dan Allah akan kumpulkan urusannya. Tidak pernah, ya, urusannya mudah saja. Terkadang Allah mudahkan dia mendapatkan rezeki. Sekarang ini sangat mudah bagi ibu-ibu untuk cari pendapatannya. Tinggal di rumah, share di internet, di WA. Ya, tinggal masak goreng tempe ya. Ya, atau masak lauk, ini lauk saya jual, siapa yang mau lauk ini, banyak orang yang pesan. Ya. Dia tidak banyak urusan, tinggal di rumah, belanja ke pasar, kemudian masak agak lebih. Kemudian ketika ingin pendapatan, tinggal di gambar foto, ini ada masakan, menunya ini. Ya, siapa yang mau silakan pesan. Ya, dapat. Sangat dimudahkan oleh Allah. Tidak perlu repot-repot. Tidak perlu kita habiskan waktu. Ya, Allah akan giring dunia untuk diletakkan di tangan kita. Karena kita tidak memikirkan dunia. Ya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Kata Nabi, maka dunia akan mengejarnya padahal dia tidak suka. Dia tidak suka dia. Karena dia tidak memikirkan dunia, memikirkan akhirat. Bahkan kalau sudah terlalu banyak dunia di tangannya, dia ingin melepaskan bagaimana dunia itu, dengan dunia itu dia mendapatkan akhirat sebanyak-banyaknya. Dia dapat harta, ini harta saya, bagaimana, kemana saya akan berikan? Dia akan terbuka di hadapan matanya, masjid ini, pesantren ini, anak yatim ini, program dakwah ini, akan dimudahkan oleh Allah untuk menguasakan dunia baginya mengejar akhirat. Wa tathu dunya wa hiya raghimah. Ini orang yang hatinya akhirat, pemikirannya akhirat. Dia tidak akan pernah risau dengan dunia. Tidak akan pernah cemas, tidak akan stres. Kehidupannya sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Tidak akan mungkin dia mendapatkan di luar yang telah dijatahkan oleh Allah bagi untuknya dari rezeki. Kemudian perhatikan yang kedua, dan ini yang harus kita hindari. Wa man kanatid dunya hamma. Barang siapa yang dunia yang membuat dia stres, membuat dia risau, pemikirannya itu bangun tidur pikirkan dunia, mau tidur pikiran dunia, apa yang akan saya kerjakan besok, bagaimana saya dapat untung sebanyak-banyaknya besok. Apa kata Nabi? Ja'alallahu faqrahu fi ainai. Itu yang tadi ditekankan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan letakkan kefakiran di depan kedua matanya. Wa farraqa alaihi syamlah, dan Allah akan pencar-pencarkan. Allah akan pecah-pecahkan urusannya. Kerja ini, kerja itu. Ini tidak berhasil, itu juga tidak berhasil. Urus ini juga tidak hasil, tidak ada hasilnya. Ya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddiralah. Dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali yang sudah dijatahkan oleh Allah. Walaupun usahanya banyak. Ya. Tapi karena itu memang yang dikejarnya, maka dia sibuk sebentar kesini, sebentar urusan itu, sebentar usaha ini. Dan tidaklah yang ia dapatkan kecuali yang sudah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, wa in kana hammukil akhirah fa absyiri bil khairi. Bila mana yang kamu pikirkan adalah akhirat, nah sama dengan kesolehan tadi, sama dengan dakwah tadi, maka yang pertama tidak usah engkau risau wahai wanita muslimah. Justru seharusnya engkau berbahagia. Seharusnya sejatinya engkau gergembira, hidup tenteram, karena yang engkau pikirkan akhirat. Fafil hadis, ya, sebagaimana dalam hadis yang tadi, orang yang kalau pikirannya akhirat, Allah pasti bukakan jalan kebaikan baginya. Tidak perlu kita ambil contoh dari laki-laki, dari ibu-ibu sajalah, dari wanita muslimah. Bila mana
di hadapan matanya bagaimana kesuksesan hidup di akhirat, maka Allah akan bukakan dunia ini baginya untuk bisa mengejar akhirat. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha bercerita bahwa ketika Nabi SAW sampai di Madinah dan dia tidak punya harta untuk dihadiahkan kepada Nabi, tidak punya apa-apa, miskin, ya. Tetapi karena Allah SWT, karena dia memikirkan akhirat, maka Allah berkahi usahanya. Dia tidak banyak pikir lagi, kalau memang saya mencari akhirat maka saya punya modal yang besar. Maka dibawanya anaknya yang ketika itu masih kecil, Anas bin Malik, menjumpai Nabi dan dia menyatakan terang-terangan, "Ya Rasulullah, kalau hadiah saya tidak punya apa-apa untuk saya berikan kepadamu. Tetapi saya hanya punya seorang anak dan saya serahkan kepadamu untuk menjadi pelayanmu. Tugaskanlah dia apa yang kamu mau." Ternyata itu diberkahi oleh Allah. Diberkahi oleh Allah Ummu Sulaim karena dia akan menjadi dekat dengan Nabi dan dia juga ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Anaknya juga diberkahi oleh Nabi, menjadi pelayan Nabi berarti dekat terus dengan Nabi dan belajar agama dari Nabi, mengajarkan kebaikan, dan bahkan dia salah satu dari 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, Anas bin Malik. Jadi kalau memang akhirat tujuan, maka akan diberikan oleh Allah sarana-sarana untuk mengejarnya, ya, yang tidak dipikirkan oleh orang lain, ya, tidak dipikirkan oleh orang lain. Saya dengan kedua mata saya ini menyaksikan, ya, orang yang tidak punya harta banyak tetapi Allah SWT berikan dia kesempatan untuk mengejar akhirat dengan apa yang ia miliki. Di Masjid Nabawi di bulan Ramadan itu kan banyak orang-orang yang menyediakan berbukaan untuk orang yang berpuasa, ya. Nah, ini tentu orang-orang yang berduit, yang punya persediaan banyak, kemudian dia membuka tempat untuk menyediakan perbukaan untuk orang yang berpuasa. Ada orang yang memang dia tidak punya apa-apa, dia datang ke masjid, saya lihat dia hanya membawa cerek saja, cerek plastik itu, ya. Kemudian dia isi dengan air zam-zam, nah, kemudian dia ambil gelas plastik itu, cangkir plastik, kemudian dia tegak di jalan, di depan pintu masjid, dia tuangkan. Nah, kemudian orang-orang yang dalam perjalanan menuju masjid, sementara azan sudah dikumandangkan, tidak perlu lagi repot-repot cari air untuk berbuka. Tinggal dia menerima dengan tangan dan minumnya. Dan ada kalanya mereka itu berkeliling. Kepada orang yang sedang berbuka pun dia tuangkan. Dia hanya modal dengan cerek, dan itu saja cereknya dibawa dari rumah, kemudian cangkir dari masjid. Tapi Allah memberikan kemudahan. Banyak orang yang punya tenaga untuk membantu dalam memberikan manfaat dalam dakwah ini. Maka yang penting ham kita, yang pikiran kita adalah untuk akhirat, maka Allah akan bukakan. Tapi kalau kita tidak memikirkannya dan sekedar saja, maka Allah tidak akan bukakan. Ya, walaupun kita punya kesempatan yang besar, baik itu dengan ide, dengan pemikiran, dengan waktu, dengan harta, tapi Allah tahu bahwa hati kita tidak memikirkan akhirat, maka Allah tidak akan bukakan. Tidak akan bukakan. Ya, tidak akan Allah bukakan jalan-jalan menuju akhirat. Ini yang perlu diperhatikan dengan sangat, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di ujung pembahasan ini, fatanabbahi lihammikil haqiqi wal yakun hammuki al akhirata wa ma yuqarribu ilaiha. Maka perhatikan apa dari sisi mana yang membuat engkau banyak pikiran, apa yang engkau pikirkan sekarang ini wahai wanita muslimah, dan hendaklah engkau pusatkan pemikiranmu yang membuat yang engkau selalu pikirkan adalah akhirat, dan apa yang mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya tersisa 2, kita lanjutkan. Yang ketiga, kalau yang tadi itu adalah kita pilah-pilah apa yang banyak yang membuat kita banyak berpikir. Nah, tinggal kalau seandainya dunia tidak perlu kita risau, ya. Kalau seandainya akhirat, maka seharusnya kita berbahagia. Yang langkah yang ketiga, is'ali Allah
Alla yaj'alid dunya akbara hammiki. Dalam doamu mintalah kepada Allah agar jangan dijadikan dunia sebagai pusat perhatianmu. Wa kullama aradtil qiyama min majlisiki fad'i bima fi hadithi Umar radhiyallahu. Setiap engkau bangkit dari majlismu, ya, maka jangan lupa berdoa dengan hadis Umar bin Khattab. Ini doanya. Qallama kana Rasulullah SAW yaqumu min majlisin hatta yad'u biha ulai ad-da'awat li ashabihi. Tidak jarang Nabi SAW setiap kali selesai dari satu majlis sehingga dia memanjatkan doa berikut ini untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Nabi SAW memanjatkan doa ini. Apa dia? Ini doanya ibu-ibu. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ini doa yang pertama. Ya. Allahumma qsim lana. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikanlah kepada kami dari rasa takut kepadamu dengannya, ya, yang membuat kami terhalangi berbuat maksiat kepadamu. Ini yang pertama. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Itu permintaan yang pertama, meminta memberikan rasa takwa, takut, khasyah. Ya Allah, berikanlah kami rasa khasyah yang dengannya terhalangi kami selalu dari berbuat maksiat kepadamu. Permintaan kedua, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, saya ulangi ya, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan berikanlah rezeki kepada kami, bagian bagi kami rasa taat kepadamu yang menyampaikan kami ke surgamu. Minta kepada Allah ketaatan. Ya, jadi taatnya kita ini pemberian Allah. Maka minta, ya Allah, bagikanlah kepada kami ketaatan yang menyampaikan kami ke surga. Jangan ketaatan yang hanya satu bulan saja, kemudian maksiat lagi. Dua bulan saja, futur lagi. Tak terus yang nanti ujungnya kami sampai ke surgamu, ya Allah. Ya, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Dan berilah kami keyakinan yang, ya, meringankan bagi kami musibah-musibah dunia, ujian-ujian dunia. Minta keyakinan kepada Allah. Wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Tiga permintaan. Yang pertama rasa takut, yang kedua ketaatan, yang ketiga keyakinan. Takut menghalangi dia berbuat dosa, ketaatan yang membawa ke surga, keyakinan yang membuat kita kuat dalam menghadapi ujian-ujian Allah di dunia. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Yang perlu bunyi doanya itu tadi, tiga permintaan pertama ya. Kalau terlihat di layar mungkin bisa saja langsung ditulis. Ini doanya mulai dari sini ya. Dari Allahumma, kalau tertulis nampak di atas layar, Allahumma Allah, kalau lanjutannya Allahumma qsim lana. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Itu tiga permintaan pertama. Kita lanjutkan. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa ma ahyaitana. Ini permintaan keempat. Wa mat
matti'na, wa matti'na, dan ya berikanlah kami kesenangan, kenyamanan, kebahagiaan, bi asma'ina, dengan pendengaran-pendengaran kami, wa absarina, dan dengan penglihatan-penglihatan kami, wa quwwatina, dan dengan kekuatan yang kami miliki. Berilah kami kesenangan ya Allah dengan pendengaran telinga, dengan pandangan mata, dengan kekuatan badan. Ma ahyaitana, selama engkau beri kami kehidupan. Permintaan berikutnya, waja'alhul waritha minna. Waja'alhul waritha minna. Jadikanlah dia hal yang bisa kami wariskan. Waja'al tha'rana ala man zalamana. Dan berikanlah balasan kami, pembalasan kami kepada orang yang menzalimi. Artinya balaslah ya Allah pembalasan kami kepada orang yang menzalimi kami. Wansurna ala man adana, beri kami pertolongan melawan orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan engkau jadikan musibah kami dalam agama. Ya. Musibah agama ini, kita semakin jauh beragama, semakin jauh dari agama. Ini musibah. Hari ini taat, besok tidak. Minggu ini taat, minggu depan tidak. Bulan ini taat, bulan depan jauh dari ketaatan. Ini musibah. Maka jangan engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Nah, ini tadi yang berkenaan dengan bab kita. Dan jangan engkau jadikan dunia sebagai pusat perhatian kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dia tujuan dari ilmu kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan jangan engkau kuasakan, jangan kamu jadikan orang yang tidak menyayangi kami menguasai kami. Jangan engkau jadikan orang yang tidak menyayangi kami, tidak ada rasa kasihan kepada kami, menjadi berkuasa kepada kami sehingga mereka semena-mena. Inilah bunyi hadisnya, bunyi doanya. Ya. Saya ulangi dari awal, perlahan-lahan dan satu penggalan, satu penggalan. Yang pertama, yang menulis dengan bahasa Indonesia mungkin bisa menulisnya. Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika. Ma yahulu bainana wa baina ma'asika. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك

0: alaina musibatid dunya, musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Itu jangan dilupakan, doa untuk menghilangkan kegerisauan, kecemasan, ketakutan di rumah sendirian. Jangan lupa baca doa ini ya, sehingga dijaga oleh Allah dari bahaya. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Yang terakhir ibu-ibu, poin yang terakhir, istaizi billah min humumid dunya. Mintalah perlindungan dengan Allah dari ham-ham dunia, dari kerisauan-kerisauan hidup dunia. Minta pertolongan perlindungan kepada Allah. Faqad rawa Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Anas meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fakuntu asma'uhu yukthir. Kata Anas, saya seringkali mendengar Nabi SAW banyak membaca. Ini apanya, doa Nabi yang sering kali didengar oleh Anas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Saya ulangi ya, ini doanya. Ya, dari sini mulai, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya berlindung kepadamu, minal hammi, itu yang tadi, dari ham, wal hazani, dan dari kesedihan, wal ajzi, dari kelemahan, wal kasali, dari kemalasan, wal bukhli, dari kebakhilan, wal jubni, dari rasa takut, wa dhala'id daini, dan lilitan hutang, wa ghalabatir rijal, dan ya, kesemena-menaan orang atau laki-laki atau orang-orang yang jahat ya. Jangan pula berdoa dengan niat ini kepada untuk suami ya, karena suaminya keras, kasar. Berdoa, ya Allah lindungi saya dari kejahatan suami saya, dengan ya, justru berdoa untuk apa, untuk kesolehan suami, doa yang baik. Berbeda dengan doa istri Fir'aun. Fir'aun memang gembong kekufuran, maka dia berdoa, Allah Rabbi ibnili baitan indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'auna wa amalihi wa najjini min qaumiz zalimin. Selamatkan saya dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan saya dari kaum yang zalim. Jadi jangan lupa ibu-ibu, dengan isti'adzah ini, Allahumma inni a'udzubika. Ini yang isti'adzah. Allahumma inni a'udzubika, dan banyak nih, minal hammi, minal hazani, minal azazi, wal kasali, wal bukhli, wal jubni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dhala'id dain, lilitan hutang. Wa 8 ghalabatir rijal, yaitu gangguan ya, dari laki-laki atau dari orang-orang jahat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itulah pelajaran kita ibu-ibu tentang wanita dan kerisauan, bagaimana dia ya, bisa bersikap dengan rasa risau ini. Yang pertama dari nama ya, dari rasa ketawakan kepada Allah dan juga dari memberi nama, kemudian berdoa. Nah, kemudian di apa yang membuat seorang wanita muslimah itu risau, lihat, perhatikan kembali, ini masing-masing ya, tidak sama antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian doa-doa yang diajarkan juga, terakhir dari minta istiazah kepada Allah. Semoga ini bisa memberikan kita bekal dalam hidup ini, karena siapa yang tidak pernah risau, siapa yang tidak pernah cemas, siapa yang tidak pernah khawatir, siapa yang tidak pernah stres, ya, siapa yang tidak pernah banyak memikirkan problematika hidup ini, tentu semua kita, maka kita sangat butuh dengan tuntunan yang semacam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang berbicara dan kita semua. Itulah pertanyaan yang bisa kita jawab pada pelajaran kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: Kalimatut Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
8: Cahaya Ilmu.
7: Cahaya Ilmu.
8: Cahaya Ilmu.
7: Selamat menyimak dan mendengarkan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu kaum muslimat, akhawati al-mu'minat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan mengharapkan taufik, bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca Kitabul Mar'ah, kitab wanita, durusun Anil Mar'atil Muslimah, pelajaran-pelajaran tentang wanita muslimah. Dan pelajaran kita menyambung pelajaran yang lalu. Ibu-ibu kaum muslimat, akhawati al-mu'minat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
10: Perintah yang ketiga, ya, setelah larangannya. Perintah yang pertama menundukkan pandangan, perintah kedua menjaga kemaluan, perintah yang ketiga setelah dicelahi oleh larangan memperlihatkan perhiasan adalah wal yadribna bi khumurihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Jadi kain kerudung dari kepala sampai ke bawah. Bukan hanya menutup kepala saja sampai leher. tetapi ala juyubihinna, di atas dada-dada mereka. Ini fungsi dari kerudung khimar. Jadi khimar itu apa yang dipakaikan untuk menutupkan kepala sampai ke bawah, sampai dada tertutup. Karena kalau pakaian baju seperti ini, itu akan memperlihatkan bentuk badan dari bagian bahu ke bawah. Maka untuk menutupinya, itulah fungsi kerudung. Makanya Allah secara khusus memerintahkan wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Makanya trennya sekarang ya, busana muslimah modern, yaitu menutup kepala saja, nanti dililitkan di leher. Nah, sementara badannya ya, pakaian yang dipakai sempit ya, abayanya sempit, maka akan terlihat punggungnya dan bagian depan badannya. Ini juga tidak ya seirama dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang fitnah yang disebabkan oleh perbedaan kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, ini berat. Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya fitnah yang ditimpakan kepada laki-laki yang paling besar dari wanita. Ya. Asyaddu fitnatin ala Bani Israel kanat fin nisa. Ya. Makanya Islam betul-betul menutup rapat-rapat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang godaan wanita jauh lebih besar daripada godaan syaitan. Ya, bukan berarti wanita itu syaitan, tetapi pengaruhnya kepada laki-laki besar. Ya, inna kaidahunna azim. Ketika Allah bercerita tentang godaan wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf. Sementara Allah Subhanahu wa taala saat bercerita tentang godaan syaitan, ia mengatakan inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya atau godaan syaitan itu lemah. Ya, lemah. Makanya ia mempersiapkan sekian banyak godaan. Karena dia tahu dia tidak akan mungkin dengan satu senjata bisa mengalahkan. Dia persiapkan kalau tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ya. Dicobanya langkah ini, dipasangnya jerat sebanyak-banyaknya, perangkap sebanyak-banyaknya. Karena dia tahu bahwa dengan satu perangkap dia tidak akan mungkin berhasil. Ya. Sementara wanita berat. Makanya Allah menjelaskan, inna kaidahunna azim. Sesungguhnya godaan mereka wanita besar. Ya. Allah mengetahui itu, maka apa yang dijelaskan dalam ayat ini, wal yadribna bi khumurihinna ala juyumihinna, ini sesuai. Ya, sesuai. Maka untuk menutupi apa yang ada di bagian atas badannya, itu fungsi kerudung. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Jadi bahunya tidak kelihatan, dadanya tidak kelihatan. Nah. Tangannya pun tertutup ya oleh jilbabnya tersebut, khimarnya itu. Nah, ini sampai di sini ibu-ibu, pelajaran kita yang lalu, dan sekarang kita lanjutkan, dan lanjutannya juga tidak banyak. Jangan khawatir. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna. Ternyata banyak juga ya. Ini berbicara tentang siapa laki-laki ya, yang wanita itu boleh memperlihatkan zinahnya. Maksudnya apa yang layak dilihat oleh lawan jenis, yang pantas selain suaminya ya. Ya. Allah berikan rincian yang luar biasa, sekaligus menjelaskan mahram-mahram wanita. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah ia memperlihatkan perhiasannya, baik itu badannya. Ya. Kalau untuk suami maka badannya seluruhnya dan pakaiannya yang dipakai, perhiasan yang dipakai, ini semuanya boleh dilihatkan kepada suami. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah wanita-wanita memperlihatkan perhiasannya, illa kecuali untuk laki-laki pertama, yaitu li bu'ulatihinna, kecuali kepada atau bagi bu'ulatihinna, suami mereka atau suami-suami mereka. Al-ba'lu, al-ba'lu sama dengan az-zawju li azwajihinna. Al-ba'lu jamaknya bu'ulah, artinya adalah zaujun au azwaj, suami. Jadi ini laki-laki pertama, dan dia yang satu-satunya yang boleh wanita itu memperlihatkan seluruh perhiasannya, seluruh yang dia miliki dari perhiasan, baik itu tubuhnya, badannya, dan juga pakaian yang dipakai, perhiasan emas, perak, dan yang lainnya yang ia pakai. Dialah laki-laki satu-satunya yang secara total boleh melihatnya, untuk melihat, untuk nampak olehnya perhiasan wanita. Yang kedua, au abaihinna, atau ayah-ayah mereka. Ini yang kedua urutannya ya. Dan ayah ini mahram yang wanita boleh memperlihatkan apa yang pantas dilihat oleh mahram, seperti kepalanya, lengannya, betisnya, yang wajar. Tidak seperti suami ya, yang wajar dilihat, atau emasnya yang dipakai, gelangnya, kalungnya, anting-antingnya, cincinnya. Nah, ini boleh dilihat oleh ayah, oleh orang tua laki-laki. Ini mahram yang kedua. Dan au abai bu'ulatihinna, tadi orang tua, sekarang mertua. Atau aba-aba, orang tua, ayah, bu'ulatihinna. Apa tadi artinya bu'ulatihinna? Suami. Atau ayah-ayah dari suami-suami mereka, mertua laki-laki. Dan dia bisa melihat dari perhiasan seorang wanita mukminah yang pantas dilihat, seperti perhiasan tadi, anting-antingnya, kalungnya yang dipakai, maksudnya bukan anting-anting dalam kotak, emas dalam lemari, tidak, tetapi yang dipakainya, yang dipakai sebagai gelang, yang dipakai sebagai cincin, yang dipakai sebagai kalung, yang dipakai sebagai anting-anting, mertua boleh melihat, mertua laki-laki. Ya. Ini mahram yang ketiga, au abai bu'ulatihinna, dan hukumnya secara ya tentu berbeda antara suami dengan ayah dengan mertua. Ketiga-tiganya laki-laki, tetapi statusnya berbeda. Suami total tadi, sementara orang tua dengan mertua sama. Ya. Mungkin perbedaannya tipis saja. Ya. Mungkin Anda mungkin kebiasaan, tradisi bisa membedakan. Ya, tentu si orang wanita tentu tidak akan merasa nyaman seperti dengan mertuanya, seperti dia merasa nyaman ketika tampak sebagian yang pantas dilihat oleh ayahnya sendiri. Berbeda ya. Kenyamanannya juga berbeda. Ini kembali kepada urf. Itu yang ketiga. Yang keempat, au abnaihinna. Ini laki-laki yang keempat yang berstatus mahram, yaitu anak-anak mereka, anak laki-laki. Ya. Jadi boleh melihat sebahagian perhiasan mereka dan sebagian badan mereka, anak laki-laki ya. Kemudian au abna'i bu'ulatihinna, atau anak laki-laki dari suami mereka. Jadi ia menikah dengan duda yang beranak, duda yang sudah punya anak laki-laki. Anak dari suaminya ini, anak laki-laki suaminya ini mahram baginya. mahram dia, abna'i bu'ulatihinna. Tentu juga kembali kepada urf, kebiasaan, rasa juga antara anak sendiri dengan anak laki-laki sendiri dengan anak suami, tentu terbukanya tidak sama, kedekatannya juga tidak sama. Bisa jadi seseorang ibu dengan anaknya sendiri bisa memperlihatkan lengannya, ya betisnya, ya, tetapi dengan anak suaminya dia merasa agak sedikit jengah dan merasa tidak nyaman. Ini kembali kepada kebiasaan, dan tetap saja statusnya adalah mahram. Au abna'i bu'ulatihinna, anak suami mereka, itu anak tiri. Kemudian yang keberapa? 5. Suami, ayah, mertua, anak laki-laki, anak tiri laki-laki, anak suami maksudnya. Kemudian ikhwanihinna, au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka. Ya, saudara laki-laki ini umum ya, saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu, sama. Saudara kandung, seayah seibu, atau saudara seayah saja, atau saudara seibu saja, termasuk mahram. Kemudian berikutnya, suami, mertua laki-laki, anak laki-laki, anak suami laki-laki, saudara laki-laki. Yang keenam, au bani ikhwanihinna, kemenakan. Ya. Kemenakan ini terbagi dua, kemenakan dari saudara laki-laki atau kemenakan dari saudara perempuan. Au bani ikhwanihinna au bani akhawatihinna. Yang penting kemenakan, baik itu anak saudara atau anak saudari. Yang laki-laki adalah mahram. 6 dan 7 ya. Anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan. Kemenakan dari kedua itu, ya berarti 6 dan 7 mahram. Kemudian yang juga boleh wanita memperlihatkan sebagian perhiasannya, baik itu perhiasan yang dipakai atau sebagian badannya, kepada nisa'ihinna, para perempuan mereka, maksudnya sesama wanita, dan atau para perempuan sesama yang sesama akidah, sesama agama. Ya, ada dua pendapat di situ ya. Sebagaimana jelaskan oleh Sa'di di sini, kata beliau, au nisa'ihinna ay yajuzu lin nisa'i an yanzura ba'duhunna ila ba'din mutlaqa. Ini pendapat yang pertama. Yang penting sama-sama wanita, maka boleh melihat sebagian perhiasan, baik itu badan ataupun perhiasan yang dipakai. Kemudian wa yahtamilu annal idhafata taqtadil jinsiyah. Kemungkinan nisa'ihinna dinisbatkan kepada nisa'ihinna, idhafanya penyandaran kepada mereka, wanita-wanita mereka. Ini maksudnya adalah jenis, yaitu seagama, ai an-nisa'al muslimat allati min jinsikunna, dari sejenis satu agama. Ini kemungkinan yang kedua. Dan ini penafsiran yang kedua ini terdapat dalil. Dengan penafsiran yang kedua terdapat dalil orang yang berpendapat bahwa wanita muslimah tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada non muslimah. Ini untuk pendapat yang kedua. Sementara pendapat pertama tadi umum, yang penting wanita. Ya, ada dua penafsiran untuk nisa'ihinna. Au ma malakat aymanuhunna. Ini orang yang kesembilan yang boleh memperlihat perhiasan wanita. Melihat sebagian badan wanita, yaitu budak-budak. Au ma malakat aymanuhunna. Au aymanuhunna, atau budak-budak mereka. Jadi perempuan itu bila mana punya budak laki-laki, maka budak laki-laki ini boleh melihat atau dia boleh memperlihatkan sebagian dari perhiasannya kepada budak laki-lakinya, karena budak laki-laki itu adalah harta milik. Ya. Dan dia tidak boleh menggauli budak laki-lakinya. Tidak seperti laki-laki yang memiliki budak perempuan. Kalau dia merdeka, maka dia tidak boleh berhubungan badan dengan budak laki-lakinya. Itulah letak kesuciannya. Ya. Kemudian awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Ini juga laki-laki yang boleh melihat perhiasan wanita walaupun dia bukan mahram, ya. Yaitu laki-laki yang tidak punya selera hasrat kepada wanita. Ya. Laki-laki yang sudah tidak memiliki hasrat kepada wanita. Ini juga boleh wanita itu memperlihatkan apa yang dari sebagian perhiasannya kepada laki-laki tersebut. Ya. Yang sudah tidak punya hasrat lagi, tidak punya selera, tidak punya nafsu kepada perempuan. Nah, wanita yang wanita mukminah boleh. Ya. Ya, sekarang ini dijadikan sebagai hukum, ya, untuk satu kasus atau satu pelanggaran. Dan memang ada laki-laki yang seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir, awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa. Atau perempuan itu boleh memperlihatkan sebagian perhiasannya kepada anak-anak yang belum bisa membedakan aurat perempuan. Ya. Antara jari dengan paha baginya sama. Anak-anak yang belum mumayyiz. Ya. Ini wanita, wanita mukminah boleh, walaupun dia orang lain, boleh memperlihatkan sebagian perhiasannya kepada mereka yang belum bisa membedakan aurat perempuan. Itulah ibu-ibu, orang-orang yang dibolehkan bagi wanita untuk memperlihatkan. Boleh, ya. Bukan disuruh, tetapi boleh. Ya. Bukan maksudnya wanita mukminah memperlihatkan perhiasannya kepada mereka. Tidak. Dia boleh mereka memperlihatkan. Kalau mereka menutup, tidak ada masalah. Mungkin lebih warak. Ya. Seperti kepada anak tiri tadi, kepada mertua. Ya. Walaupun kalau mereka memperlihatkan lengannya, memperlihatkan membuka jilbabnya misalnya, tidak ada masalah. Tetapi menutupnya bukan terlarang. Ya. Wallahu ta'ala alam. Wala yadribna bi arjulihinna. Ini larangan yang lain, ya, kepada wanita beriman, yaitu janganlah mereka memukulkan kaki mereka ketika melangkah ini. Janganlah mereka memukulkan atau menghentakkan kaki ketika melangkah, berjalan. Tujuannya liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar diketahui perhiasan yang tersembunyi, ya, dari gelang kaki, ya. Ketika derap langkah itu dikuatkan sehingga dia bergemericing bunyinya. Dan sebagian wanita, walaupun perhiasan itu tidak nampak, tetapi larangan ini tetap berlaku, ya. Karena memang di situ liyu'lama, agar diketahui apa yang disembunyikan oleh mereka dari perhiasan mereka di balik pakaian. Ya. Nah, ini dilarang. Menghentakkan melangkah, menghentakkan kaki dan melangkah dengan keras sehingga terdengar bunyi perhiasan yang dipakai walaupun tidak nampak. Ini juga termasuk larangan. Dan juga kembali kepada iman, wa kullil mu'minat, kepada wanita-wanita beriman. Jadi penerapannya juga kembali semuanya kepada frekuensi iman yang dimiliki oleh seorang wanita muslimah. Kemudian di ujung ini menunjukkan bahwa dalam penerapan yang tadi, perintah dan larangan itu, setiap mukminah pasti ada kekurangan, pasti ada kelalaian, pasti ada kealpaan, pasti ada pelanggaran-pelanggaran. Makanya di ujung ayat ini Allah menyuruh mereka untuk bertaubat. watubu ilallahi jami'an. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah semua. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi dalam menerapkan perintah, tentu kembali kepada ukuran keimanan kita, pasti ada kekurangan, pasti ada kelalaian, maka kita diperintahkan untuk terus bertaubat, terus beristighfar, meminta ampun kepada Allah, karena yang paling mengetahui tentang dosa-dosa kita Allah, dan kita sendiri, kelalaian kita dalam melakukan ketaatan, ya, kekurangan kita dalam berbuat kebaikan, keberanian kita untuk berbuat kejahatan, ini luar biasa. Ya. Maka bertaubat ini luar biasa, ibadah yang mulia, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, membuat Allah bergembira. Lallahu ashaddu farahan bitaubati abdihi idza taba min abdin fi fala, dan seterusnya. Benar-benar Allah bergembira dengan taubat seorang hamba lebih dari kegembiraan seseorang yang berada di padang pasir dalam perjalanan membawa kendaraan, membawa perlengkapan, persediaan, tetapi ternyata kendaraannya hilang. Kendaraannya tadi hilang bersama perlengkapannya, persediaannya, berbekalannya. Dan dia mencari-cari, akhirnya tidak dapat juga. Akhirnya dia menunggu kematian. Ketika dia berbaring di bawah sebatang pohon, tiba-tiba kendaraannya ada di atas kepalanya dan dia tersentak. Bangkit dari baringnya, kemudian memeriksa bawaan kendaraannya, ternyata tidak kurang satu pun juga. Dan dia betapa bergembira, dan saking gembiranya dan bersyukur kepada Allah, dia salah berucap dengan mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Seharusnya dia ingin mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Tapi karena saking gembira salah. Banyak orang yang terlampau gembira salah dia berbuat, salah bersikap, salah bertindak. Ya. Itu kegembiraan Allah dengan taubat, lebih dari kegembiraan orang tadi. Maka diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, diperintah Allah oleh Allah untuk taubat yang sebenarnya. Dalam saat kita yang sekarang ini, maka yang sangat ditekankan kepada kita semua kaum muslimin, kaum muslimat adalah bertaubat. Bertobat kepada Allah, berbanyak istighfar, meminta ampun, menyesali dosa, ya, menjauhi dosa, meninggalkannya, bertekad untuk tidak kembali mengulanginya, berbanyak ibadah, berbanyak zikir, berbanyak doa, berbanyak munajat, menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan siapa dari kita yang tidak pernah bersalah? Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa, tidak pernah berbuat maksiat? Tidak ada. Semua kita berdosa. Dan dosa kita itu membuat Allah murka. Maka semua kita harus bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk ayat surat An-Nur 31 itu telah kita selesaikan membaca, menerjemahkan, menguraikan sedikit. Sementara ulasan dari penulis belum sempat kita baca, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berjumpa kembali dalam kesempatan yang baik. Wallahu ta'ala alam, dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Pertanyaan pertama, Ustaz, saudara sepupu saya tinggal bersama kami. Dia dirawat orang tua sejak kecil. Sekarang orang tua telah tiada. Sekarang usianya telah 29 tahun. Dan tidak ada sholat 5 waktu, sholat ketika hari Jumat saja. Kadang saya bilang, ingatkan tentang sholat, tetap dia tidak sholat. Apakah dosa bagi kami karena dia tidak sholat disebabkan kami tidak tiap hari menyuruhnya sholat. Jika disuruh tidak digubrisnya sementara di rumah, semua sholat. Ya, terus perintahkan dan setiap sholat dan kondisikan bila mana dia laki-laki, suami ibu membawanya ke masjid, diajak ke masjid setiap sholat, jangan putus. Bila perlu di, ya memang orang yang seumur dia sudah masanya dia diajak untuk berfikir, mengingatkan tentang akhirat, ingatkan tentang surga dan neraka, ingatkan bahwa sholat itu adalah tiang agama, itu yang pertama kali dihisab nanti di hadapan Allah. Bila mana tidak ada sholat, apa yang harus kita persiapkan dari yang lain? Kalau seorang yang dihisab itu pertama kali sholatnya baik, maka yang lain pasti akan baik. Kalau sholatnya tidak baik, maka yang lain tidak akan mungkin baik. Ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ingatkan itu dan jangan bosan. Dan berikan ancaman-ancaman sebagaimana Allah mengancam. Masalakakum fi saqar. Ditanya orang-orang kafir, kenapa, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Jawaban mereka yang pertama kali, qalu lam nakum minal musallin. Dan mereka kafir. Kata mereka, kami dahulu tidak sholat. Sampaikan itu. Sampaikan peringatan Nabi SAW bahwa pembeda antara seorang muslim dengan kafir adalah sholat. Man tarakaha faqad kafar. Siapa yang tidak mengerjakannya, maka dia bukan golongan kaum muslimin. Al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian pembeda antara kita dengan mereka adalah sholat. Dan para sahabat, dinyatakan oleh para tabi'in, tidak ada para sahabat itu menghukum meninggalkan satu amalan menyebabkan kekufuran selain dari sholat. Tidak ada meninggalkan amalan, perintah agama, yang menyebabkan pelaku meninggalkan ini kufur kecuali sholat. Ini penilaian para sahabat Nabi SAW. Sampaikan itu. Hadiahkan kitab berkenaan dengan sholat. Tayangkan atau setelkan kepadanya kajian-kajian yang berkenaan dengan sholat. Terus, bila perlu, sampaikan kepadanya, kami tidak bisa hidup di rumah ini karena keberkahan rumah ini dengan sholat. Tidak bisa hidup di rumah bersama orang yang tidak sholat. Bahkan sebagian ulama menjelaskan, seorang istri yang suaminya tidak pernah sholat, yang tidak pernah sholat dan tidak mau sholat, ini tidak pantas baginya tinggal serumah dengan suaminya tersebut. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pasangan suami istri yang nikah secara Islam dalam perjalanan. Ada pasangan suami istri yang nikah secara Islam dalam perjalanan, si suami kembali ke agama aslinya. Agama sebelumnya bukan Islam ya. Anak-anak juga beragama sesuai dengan ayahnya. Sudah dewasa. Bagaimana status pernikahan perempuan tersebut? Sekarang dia sudah berhijab sebagai muslimah. Wallahu a'lam. Ini statusnya dikonsultasikan saja ke kantor urusan agama atau ke pengadilan agama, konsultasi, tanyakan apakah statusnya masih sah pernikahannya dengan murtadnya. Nanti ketika mereka mengatakan tidak sah, akan keluar pernyataan upaya untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara ini. Dalam Islam tentunya, ketika seorang suami murtad, maka putus tali pernikahannya. Wallahu a'lam. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dulu saya ada yang memasang gipsum di rumah, jadi kerjaannya kurang memuaskan. Saya kesal karena tidak mau waktu itu dia merapikan pekerjaannya, malah orang atau tukang tersebut minta pelunasan. Saya enggak mau membayar Ustaz. Dan sekarang saya baru menyadari itu adalah hak orang yang belum saya bayar. Sementara orang tersebut kemana saya cari, saya tidak tahu di mana keberadaannya, tolong Ustaz, saya juga tidak tahu alamatnya Bu. Gimana saya mau bayar uang tersebut? Cari, tanya, ya. Tanya-tanya kepada orang yang pernah mempekerjakan dia. Ibu dahulu menghubunginya dari siapa? Ya. Usahakan terus, usahakan terus, usahakan terus. Ya. Sambil berusaha, infakkan, ya. Infakkan sisa. Kalau ibu menjaga, misalnya ibu melakukan apa yang dilakukan seseorang dalam hadis, tiga orang yang terkurung dalam gua. Berapa sisa upah yang belum ibu bayar, ibu investasikan dengan niat, ya, untuk mengembangkan harta uang orang tersebut. Ya, tunggu terus dan jangan dipakai. Nah, ketika dia datang, suruh ambil semuanya. Atau dengan cara yang saya sampaikan tadi, sambil mencari terus infakkan, ya, keluarkan uang, infakkan agar pahalanya sampai kepada orang tersebut. Nanti kalau dia datang meminta atau ibu sudah berjumpa dengannya, bayar. Ya. Jadi ibu sudah dapat keutamaan yang besar, keutamaan niat dan usaha untuk menutupi kekeliruan, kelalaian. Yang kedua, menunaikan kewajiban. Ya. Wallahu ta'ala alam. Apakah menikah dalam keadaan hamil tidak sah pernikahannya? Bagaimana juga, bagaimana jika sudah bertahun-tahun lamanya dan sudah memiliki anak 5 dan sudah berumur tua? Kenapa sekarang ditanya? Sudah punya anak 5 baru ditanya. Kenapa tidak ketika menikah dalam hamil itu ditanya? Dan ini kembali kepada pengadilan agama. Tanyakan kepada pengadilan agama dan saya tidak bisa menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya sudah menjanda 2 kali dan berencana akan menikah untuk 3 kali. Dia berpendapat bahwa dia tidak lagi perlu wali untuk menikah yang 3 kalinya. Benarkah pendapatnya itu, Ustaz? Tidak. Pendapat yang tidak benar, wanita ketika menikah harus ada yang menikahkannya. Walaupun perbedaan antara janda, baik itu yang 1 kali menikah, 2 kali menikah, kalau sudah janda, dia tidak seperti perawan. Ya, dia bisa menetapkan kepada walinya bahwa saya akan menikah, tetapi yang menikahkan dia tetap wali. Yang menikahkan, yang mengatakan saya nikahkan, nah ini wali bukan dia. Dia tidak mengatakan saya akan menikahkan diri saya, tidak ada. Tidak ada lafaz seperti itu. Pasti walinya yang akan mengatakan, atau wakil dari wali, atau wali hakim. Ya, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang melakukan kerjasama tapi dia hanya sebagai pemodal saja, dan setiap bulan dia mendapatkan bagi hasil. Nilai modalnya tersebut tetap ada dan dapat diambil kapanpun. Tapi selama modal masih tersimpan, dia mendapatkan bagi hasil tiap bulannya dengan nilai yang tidak tetap. Afwan, di luar tema, jazakumullah khairan. Ya, bila mana akadnya benar dalam sistem mudharabah ini, ya, ketika pemodal menyiapkan modal sementara yang satu mengelola atau mengembangkan, maka tentu dia tetap ada rugi, untung ditanggung, didapatkan bersama, rugi ditanggung bersama. Ketika dia bermodal, seakan-akan mengeluarkan modal itu, seakan-akan uangnya pergi. Kalau nanti setelah usahakan ternyata dapat untung, dia dapat untung, dibagi sesuai kesepakatan. Kalau rugi, rugi semuanya dan modalnya habis. Kalau seandainya modalnya tetap ada sementara usahanya rugi, ini riba, ini tidak benar. Ya. Ini meminjamkan namanya dia. Dan ketika kalau niatnya meminjamkan dan pinjaman itu tetap utuh, sementara setiap ada untung dia dapat, untungnya itu riba. Ya. Makanya harus dipastikan apa kontraknya. Apakah kontrak mudharabah bagi hasil, untung didapatkan bersama, rugi ditanggung bersama, atau sistemnya menghutangi, dia akan dibayar sesuai dengan jumlah yang dihutang. Kalau dia masukkan kepada orang tadi misalnya 10 juta, nanti dia kembali 10 juta dan tidak ada lebih. Ya, tidak ada lebih. Dan tidak diberikan apa-apa kepadanya. Ya. Adapun kalau mendapatkan keuntungan terus, sementara uang 10 juta tetap utuh di sana, ini bukan mudharabah. Ya, ini bukan mudharabah. Wallahu'alam. Ini ada pertanyaan satu halaman. Apakah saya baca? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya beberapa tahun yang lalu akan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak saya cintai. Mana ada orang yang menikah? Dalam Islam itu awalnya memang tidak saling mengenal. Ya. Mungkin juga belum ada cinta. Nah, ini rusaknya pacaran. Bercintaan dulu, nanti setelah menikah hilang cinta. Ya. Dinikahkan dengan laki-laki yang tidak saya cintai dan jarak calon suami terpaut 15 tahun atau 20 tahun. Tuanya atau mudanya ya? Kalau mudanya berondong ini. Mungkin tuanya. Tuanya. Saya pergi dan lari dengan laki-laki yang saya cintai namun dia miskin. Ini pelanggaran yang lain. Saya dibawa dan diajak nikah siri. Setelah saya melakukan proses nikah siri, saya memberi kabar ibu saya bahwa saya telah menikah siri. Ibu saya ridha. Ibu ridha atau tidak ridha tidak ada urusannya dengan pernikahan. Yang menikahkan ayah. Namun dia tidak mau anaknya dinikahi siri dan dengan alasan akan merugikan saya di waktu yang akan datang. Mungkin yang dengan laki-laki pertama belum ya, belum ada pernikahan, akan dinikahkan ya. Lalu dia melarikan diri, dibawa nikah lari oleh laki-laki yang dia cintai. Jadi saya dan suami mengurus surat nikah resmi dan waktunya lama karena kartu keluarga saya di kota tempat saya menikah harus mengurus surat pindah. Kemudian jadi tercatat di buku nikah saya dengan kelahiran anak terpaut 5 bulan. Ya, waktu ya. Apakah nikah siri itu sah? Apakah anak yang saya lahirkan anak zina? Kembali ke pengadilan agama. Ya. Pergi ke sana tanyakan kasus ini karena mereka yang punya wewenang untuk menetapkannya. Dan ibu, saya perintahkan atau saya anjurkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan dosa besar. Ya. Dosa besar. Melarikan diri dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua dengan seorang laki-laki yang bukan mahram, kemudian di sana menikah dan pernikahan seperti yang ditanyakan. Saya minta untuk bertobat dengan tobat yang benar, ya. Menyesali dosa, tinggalkan dosa, bertekad untuk tidak kembali mengulangi, berbanyak ibadah, berbakti kepada orang tua, ya. Berbakti kepada suami yang tadi, kemudian coba juga konsultasi dengan pengadilan agama atau kantor KUA. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf juga di luar tema. Kalau kita melakukan puasa Daud, apakah kita tetap melakukan puasa Ayyamul Bid tapi dengan diselang-seling satu hari mengikuti puasa Daud? Kalau sudah puasa Daud sudah terlalu mulia. Ya, ibu tidak perlu lagi menambahkan dengan puasa-puasa yang lain. Sudah mencukupi semua puasa-puasa yang lain karena ibu dalam sebulan itu berpuasa 15 hari. Satu hari puasa, satu hari tidak, puasa lagi, tidak lagi, puasa lagi, dan seterusnya. Dalam satu bulan ibu akan berpuasa setengah bulan. Tidak perlu ibu menambahkan dengan yang lain. Kalau ibu ingin berpuasa dengan niat Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ini sebenarnya masuk kepada puasa 3 hari dalam satu bulan. Sementara ibu puasa 15 hari dalam satu bulan. 15 hari dalam sebulan. Memang sangat utama bila melakukannya di pertengahan bulan ketika bulan purnama, ketika bulan terang 13, 14, 15. Ya. Tetapi para ulama menjelaskan itu berurutan. Kalau pertengahan bulan di bulan yang terang, berarti berurutan, tidak dipisahkan. Kalau dipisahkan akan terpaut jarak 6 hari, maka bulan juga tidak akan terang lagi. Ya, satu hari ini puasa, besok tidak, lusa puasa lagi, besoknya tidak, berikutnya puasa lagi, berarti terpaut untuk 3 hari puasa ini 6 hari, dan bulan sudah tidak terang lagi, padahal kaitannya dengan albid, yaitu bulan terang. Jadi saya cukup menganjurkan ibu berpuasa Daud saja, karena ini puasa yang paling utama. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang ini, pertanyaan yang baru ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah pengurus masjid membuat tabungan kurban agar memudahkan orang untuk berkurban? Bagaimana hukumnya? Ini termasuk al-masalih, kemaslahatan yang baik. Bila mana tidak ada aturan-aturan yang menyimpang dan tidak mengambil keuntungan dari tabungan tersebut, ya, dan tidak memberikan keuntungan kepada sebagian pihak, mutlak hanya sekedar untuk ta'awun alal birri wa taqwa, tidak ada masalah, mubah. Ya, ta'awun alal birri wa taqwa. Tapi kalau memunculkan polemik pula nanti, dilarikan dana, ya, melarikan uang orang, ini berbahaya. Ya, berbahaya. Mending ditabung sendiri. Tabung sendiri. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang ini, pertanyaan yang baru ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah pengurus masjid membuat tabungan kurban agar memudahkan orang untuk berkurban? Bagaimana hukumnya? Ini termasuk al-masalih, kemaslahatan yang baik. Ya. Bila mana tidak ada aturan-aturan yang menyimpang dan tidak mengambil keuntungan dari tabungan tersebut.

0: memberikan keuntungan kepada sebagian pihak mutlak hanya sekedar untuk ta'awun alal birri wa taqwa, tidak ada masalah, mubah. Ya, ta'awun alal birri wa taqwa. Tapi kalau memunculkan polemik pula nanti, dilarikan dana, ya, melarikan uang orang, ini berbahaya. Ya, berbahaya. Mending ditabung sendiri. Tabung sendiri. Ya. Ya, jadi banyak orang yang seperti ini menabung sendiri-sendiri tanpa melalui pihak masjid. Ya, ini juga termasuk untuk menyembunyikan amalan kita. Ya, menyembunyikan amalan kita, usaha untuk menjaga niat. Tetapi kalau memang itu semua terjaga, maka masuk dalam konteks ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan petunjuknya. Dan itulah pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: kalimatu thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasaalun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Allazi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sayalamun.
0: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Thumma kalla sayalamun.
0: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala autada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: Wa ja'alna nawmakum subata.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
0: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
1: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
0: Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Dan

0: Kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
0: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannam kanat mirsada.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
1: Littaghin ma'aba.
0: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
1: Labithina fiha ahqaba.
0: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardan wala sharaba.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
0: Selain air yang mendidih dan nanah.
1: Jazaa'an wifaqa.
0: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba.
0: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba.
0: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Inna lil muttaqin mafaza.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba.
0: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: Wa kawa'iba atraba.
0: Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
1: Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba.
0: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.
1: Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuuna minhu khitaba.
0: Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.

Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
2: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
2: وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا.
0: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
2: فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا.
0: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
2: فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
2: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
2: تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ.
0: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
2: أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
2: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
2: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
2: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
0: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
2: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
2: إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua.
2: اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
2: فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
2: وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya.
2: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ.
0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
2: فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ.
0: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
2: ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ.
0: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
2: فَحَشَرَ فَنَادَىٰ.
0: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya.
2: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ.
0: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
2: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ.
0: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
2: Inna fi dhalika la'ibaratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
2: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
2: Rafa'a samkaha fasawwaha.
0: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
2: Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha.
0: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
2: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
0: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
2: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
0: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
2: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا.
0: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
2: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
2: Fa'idha ja'atit tammatul kubra.
0: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
2: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
2: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
0: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
2: فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
0: Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
2: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
2: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
2: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat, kapankah terjadinya?
2: Fima anta min dzikraha.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
2: Ila rabbika muntahaha.
0: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
2: Innama anta munziru man yakhshaha.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Abasa wa tawalla.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
2: Anja'ahu al-a'ma.
0: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum.
2: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
2: Aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra.
0: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
2: Amma man istaghna.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
2: فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى.
0: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
2: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
2: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
2: Wa huwa yakhsha.
0: Sedang dia takut kepada Allah.
2: Fa anta anhu talahha.
0: Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
2: Kalla innaha tadhkirah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah.
2: Marfu'atin mutahharah.
0: Yang ditinggikan dan disucikan.
2: Bi'aidi safarah.
0: Di tangan para utusan malaikat.
2: Kiramin bararah.
0: Yang mulia lagi berbakti.
2: Qutilal insanu ma akfarah.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
2: Min ayyi syai'in khalaqah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
2: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
2: Thumma as-sabila yassarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan.
2: Thumma amatahu faaqbarah.
0: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
2: Thumma idza syaa'a ansharah.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
2: Kalla lamma yaqdi ma amarah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
2: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
2: أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
2: ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
2: فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا.
0: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
2: وَعِنَبًا وَقَضْبًا.
0: Dan anggur dan sayur-sayuran.
2: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا.
0: dan zaitun, dan pohon kurma.
2: وَحَدَائِقَ غُلْبًا
0: dan kebun-kebun yang rindang.
2: وَفَاكِهَةً وَأَبَّا
0: dan buah-buahan serta rerumputan.
2: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
0: semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
2: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
0: maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
2: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
0: pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
2: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
0: dan dari ibu dan bapaknya.
2: وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
0: dan dari istri dan anak-anaknya.
2: لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ
0: setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
2: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ
0: pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri.
2: ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ
0: tertawa dan gembira ria.
2: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ
0: dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram.
2: تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ
0: tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
2: أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ
0: mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
0: apabila matahari digulung.
2: وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ
0: dan apabila bintang-bintang berjatuhan.
2: وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
0: dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
2: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus.
2: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
2: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
0: dan apabila lautan dipanaskan.
2: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
0: dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
2: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
0: dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.
2: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: karena dosa apa dia dibunuh.
2: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar.
2: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: dan apabila langit dilenyapkan.
2: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: dan apabila neraka jahim dinyalakan.
2: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
0: dan apabila surga didekatkan.
2: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ
0: setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
2: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ
0: aku bersumpah demi bintang-bintang.
2: الْجَوَارِ الْكُنَّسِ
0: yang beredar dan terbenam.
2: وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسْ
0: demi malam apabila telah larut.
2: وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ
0: dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
2: Innahu laqawlu rasulin karim
0: sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
2: Zi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin.
0: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy.
2: Muta'in thumma amin.
0: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
2: Wa ma sahibukum bimajnun.
0: Dan temanmu Muhammad, itu bukanlah orang gila.
2: Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
0: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
2: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ.
0: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
2: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
2: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
0: Maka kemanakah kamu akan pergi?
2: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: Liman syaa'a minkum an yastaqim.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a safarati al-kiram al-barara, walladhi yaqra'uhu wa huwa shaqun alayh wa yatata'u fihi wa huwa shaqun alayh falahu ajran.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
5: الدراسات القرآنية هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
6: الدراسات القرآنية
7: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
6: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
8: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat subuh. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salah.

واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

0: العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ahasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Aslih li sya'ni kullah Wala takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam

0: agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.